0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Allah murka dengan

0: setiap pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, top up jadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Fa'danu biharbi minallahi wa rasul.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasul.
5: Sudah ditarik paksa oleh debt collector dan dialisi.
6: Fa'in lam taf'alu fa'danu biharbi minallahi wa rasulih. Wa'in تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
3: Perang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akilar riba wa mukilahu.
3: Yang ngasih makan riba, pinjam uang.
0: Wa katibahu.
3: Yang jadi penulis.
7: Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
0: Wa syahidai.
3: Wa syahidai.
0: Wa qala hum sawa'un.
3: Sama dosanya.
0: Untuk Allah melaknat pemakan harta riba. Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
3: Lalu kita merasa remeh
0: dan kita melakukan riba padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri. Itu yang paling ringan.
8: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Taubat yang sebenar-benar taubat.
3: Taubat yang sebenar-benar bertaubat.

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik, barakallahu fikum. Para pendengar, rahimakumullah, kami hadirkan di ruangan Anda dari kajian bersama Al-Ustaz Aminur Baiz berikut ini berkaitan dengan masalah riba. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum wa assalamualaikum.
2: Salat dan kemudian disambung dengan kajian. Mungkin seharusnya siang ini Anda tidur siang ya, dan makan siang, tapi ditunda untuk belajar. Kita sadar nutrisi bagi batin itu penting untuk diperhatikan, sebagaimana kita juga memperhatikan nutrisi bagi badan. Mana yang lebih dibutuhkan oleh manusia, nutrisi badan atau nutrisi batin? Ya? Dua-duanya. Yang lebih dibutuhkan? Batin. Jadi belajar gak makan bisa ya? Gak apa-apa. Kalau melihat dari hasil, ilmu itu dibutuhkan orang setiap saat. Kalau makan, kita mengkonsumsi makanan hanya di waktu tertentu. Karena itulah kita butuh untuk memberikan nutrisi batin sebagaimana kita butuh untuk mendapatkan nutrisi badan. Dan kali ini, sebagaimana yang disampaikan dalam pengumuman, kita mau bahas tentang halal haram dalam muamalah. Terutama penekanannya adalah bagaimana kita bisa pastikan bahwa sumber penghasilan yang kita dapatkan adalah halal. Kepedulian terhadap halal haram semakin jauh dari zaman kenabian semakin menurun. Sampai dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa bagian dari tanda akhir zaman, orang sudah enggak lagi peduli, tidak lagi perhatian dari mana dia mengambil harta. Beliau pernah bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min. Sungguh akan datang di tengah umat manusia satu zaman di mana orang tidak peduli dari mana dia mengambil harta. Apakah dari yang halal ataukah dari yang haram? Anda sudah merasakannya belum? Sudah. Di lingkungan kerja ada kayak gitu? Hah? Enggak ada ya? Baik. Apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita yakin pasti terjadi. Karena yang beliau sampaikan ini bagian dari mukjizat dan tanda kuasa Allah, bahwa Allah memberitahu beliau tentang realita akhir zaman. Sehingga dulu para ulama mengatakan dalailun nubuwah, bukti kenabian itu ada tiga. Yang pertama adalah bukti kenabian sebelum beliau diutus jadi nabi. Ada banyak peristiwa-peristiwa besar yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan sejak beliau masih kecil. Seperti misalnya dada beliau pernah dibelah oleh malaikat, lalu dibersihkan jantungnya, kemudian kotoran-kotorannya dibuang, dicuci pakai air zam-zam. Ada anak kecil yang melihat kejadian itu, lalu dia lapor ke ibunya. Sampai kemudian Nabi Muhammad SAW dikembalikan kepada ibunya, karena takut orang ini, sebab khawatir nanti ada sesuatu yang berbahaya menimpa kepada Nabi Muhammad SAW yang waktu itu masih kecil. Dan ini salah satu contoh dalail nubuwah. Saat Nabi SAW bersama Abu Thalib mau ke Syam, tiba-tiba mampir di sebuah kuil milik seorang pendeta Bukhairah. Bukhairah ketika melihat Nabi Muhammad SAW datang, dia keluar dari kuil, tempat ibadah dia. Diceritakan bahwa selama dia beribadah tidak pernah keluar dari tempat itu kecuali dalam langkah menyambut Nabi Muhammad SAW. Lalu Bukhairah mengatakan, aku perhatikan selama perjalanan anak ini batu-batu sujud kepadanya. dan itu bagian dari dalail nubuwah, bukti kenabian yang ditunjukkan oleh Allah sebelum beliau jadi nabi. Yang kedua adalah dalailun nubuwah setelah beliau jadi nabi. Ada banyak sekali mukjizat yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui beliau, dan itu disaksikan, dilihat oleh para sahabat. Termasuk juga orang musyrikin, seperti terbelahnya bulan. Sehingga pada saat Nabi SAW diminta, kalau betul kau Nabi, belah itu bulan. Dibelah bulan. Setelah dibelah, yang satu ditaruh di dekat bukit A, yang satu ditaruh di dekat bukit B. Tiba-tiba mereka mengatakan, hadza sihrun mustamir, ini sihir yang telah dibuat oleh Muhammad. Tadinya minta, kemudian setelah ditunjukkan, mereka bilang sihir. Sampai ada salah satu di antara mereka, coba kita buktikan. Kalau ini sihir, pastikan tidak bisa dilihat oleh manusia di belahan bumi yang lain. Tunggu kafilah datang yang mau pulang. Nanti kalau dia sudah sampai Mekah, kita bisa tanya, apakah dia melihat kejadian itu atau tidak. Sebab tukang sihir itu tidak mungkin bisa membelah bulan. Bisanya hanya menyihir pandangan mata. Sehingga seolah-olah digambarkan seperti bulan terbelah, pandangan matanya disihir. Padahal aslinya tidak terbelah. Dan betul, ternyata ketika kafilah dagang itu pulang, mereka ditanya, apakah kamu pernah melihat kejadian ada bulan terbelah? Iya, malam tanggal sekian, saya melihat bulan itu terbelah. Yang satu ditaruh di bukit ini, yang satu di bukit ini. Dan itu menjadi bukti pembenaran Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah dalailun nubuwah berkaitan dengan apa yang beliau sabdakan tentang masa depan, dan itu terjadi, sehingga membuktikan kebenaran yang beliau sampaikan ketika itu. Padahal tidak mungkin manusia bisa meneropong masa depan kalau bukan karena diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau tadi kita membahas realita manusia akhir zaman, mereka tidak peduli dari mana mengambil harta. Dan mungkin Anda sudah merasa kalau zaman itu sudah kita jumpai. Ini bagian dari bukti kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, tidak peduli dalam mengambil harta. Tidak peduli di sini ada dua. Kelihatan enggak? Yang pertama adalah tidak mau belajar. Dan banyak sekali masyarakat kita yang bodoh amat masalah aturan agama. Bahkan jangankan dalam masalah muamalah, dalam masalah yang lain yang sudah jelas ada aturan, kadang mereka tidak mau untuk mengenalinya. Udahlah, jangan bawa-bawa masalah agama di sini. Jangan bawa-bawa dalil, jangan bawa-bawa Al-Quran dan hadis. Ini yang ngomong orang Islam. Tapi ketika dia dijelaskan pakai dalil, jangan bawa-bawa agama, dikit-dikit kok pakai agama. Apa salahnya orang memberikan penjelasan tentang kasus yang ada di masyarakat pakai pendekatan agama? Agama itu datang dari mana? Dari wahyu Allah. Allah berhak enggak mengatur hambanya? Berhak. Sehingga seolah-olah kalau orang itu berbicara berdasarkan agama, itu seperti ini pembicaraan yang jadul, kurang keren, kurang memberikan pengaruh, gak ilmiah dan seterusnya. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwasanya banyak kaum muslimin sendiri yang kadang tidak percaya dengan agamanya. Kalau kaum muslimin sendiri tidak yakin dengan agamanya, bagaimana dengan orang lain? Kita bicara sama muslim, Pak. Kalau sama non muslim, ya mungkin beda lagi pendekatannya. Jadi makna tidak peduli halal haram, yang pertama adalah tidak mau belajar halal haram. Dan fenomena seperti ini mungkin sangat banyak kita jumpai. Anda bisa melakukan eksperimen sederhana, misalnya di pasar ya. Tanyakan kepada para pedagang di pasar, berapa persen mereka yang paham riba? Mungkin hampir tidak ada. Bahkan bisa jadi mereka sendiri pelakunya tanpa sadar. Yang kedua, tidak peduli di sini adalah tahu salah, tapi tidak peduli dengan kesalahan. Orang tidak peduli tentang masalah halal haram, artinya dia tahu kalau itu salah, tahu itu haram, tapi gak peduli dengan kesalahannya. Siapapun pasti tahu yang namanya sogok, yang namanya suap, gratifikasi dan seterusnya. Gak usahlah pakai aturan agama. Secara norma manusia, semua orang tahu kalau itu dilarang. Kendati demikian, meskipun ada orang yang sudah tahu, kenapa dia masih mengambil? Bodoh amat, yang penting menguntungkan bagi saya. Dan banyak sekali masyarakat yang sudah ngerti itu haram, tapi pertimbangan dia, aku butuh, aku pingin, jadi ya terserah aku. Kalau alasannya butuh, ya semua orang butuh. Tapi terkadang orang beralasan dengan sesuatu yang tidak masuk akal, yang penting pokoknya membela apa yang dia lakukan. Baik, selanjutnya kaitannya dengan masalah halal haram harta, ada kaidah yang disampaikan oleh para ulama tentang muamalah. Kaidah tentang muamalah. Kaidahnya adalah hukum asal muamalah adalah mubah, kecuali yang dilarang. Hukum asal muamalah adalah mubah, kecuali yang dilarang. Baik, pertanyaannya, antara yang halal dengan yang haram banyak mana, Pak? Ya? Antara yang halal dengan yang haram menurut Anda banyak mana, Pak? Hah? Yang haram?
3: Halal.
2: Yang halal? Kenapa?
3: Kalau
2: yang haram perlu dalil. Kalau yang halal?
3: Dibolehkan.
2: Enggak perlu dalil.
3: Mubah,
2: boleh. Baik. Kalau Anda lihat kaidah ini, hukum asal muamalah adalah mubah kecuali yang dilarang. Kata setelah kecuali itu seharusnya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit. Misalnya ya, terdaftar 100 peserta, semua masuk kecuali 95. Kalimat ini salah atau benar? Salah atau benar? Salah. Kenapa salah? Karena yang dikecualikan lebih banyak. Paham ya? Baik. Sehingga hukum asal muamalah adalah mubah kecuali yang dilarang. Berarti yang dilarang lebih sedikit. Betul begitu, Pak ya? Baik. Saya mau tanya, semua murid datang kecuali Pak Guru. Kalimat itu salah atau benar?
3: Salah.
2: Kenapa? Karena Pak Guru bukan murid, enggak sebanding. Semua malaikat sujud kecuali Iblis. Salah atau benar? Benar. Apakah Iblis malaikat? Tidak. Semua murid datang kecuali Pak Guru. Salah. Semua malaikat sujud kecuali Iblis. Benar. Salah. Benar.
3: Karena semua disuruh sujud.
2: Karena semua disuruh sujud. Semua disuruh hadir ya. Semua murid hadir kecuali Pak Guru. Salah atau benar? Salah. Karena Pak Guru bukan murid. Semua malaikat sujud kecuali Iblis. Iblis bukan malaikat. Betul, Iblis memang bukan malaikat. Allah mengatakan Iblis itu dari api, berarti dia jin. Dan Allah juga berfirman di surat Al-Kahfi, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Dia berasal dari golongan jin. Loh, terus kalau kayak gini kalimatnya gimana, Pak? Kecuali di sini diterjemahkan dengan akan tetapi. Ini yang disebut dengan istisna munfasil, pengecualian yang tidak sejenis antara yang dikecualikan dengan yang terkecualikan. Baik, kembali ke sini. Jika kita sepakat bahwasanya hukum asal muamalah itu mubah dan yang dilarang adalah yang dikecualikan, berarti yang dikecualikan lebih sedikit. Karena yang dikecualikan lebih sedikit. Kalau ada orang yang komentar, apa-apa kok gak boleh, apa-apa kok dilarang, dikit-dikit haram, dikit-dikit riba, goror, resign. Isinya cuma gak boleh dan diharam. Kalau sampai ada orang komentar seperti itu, berarti dia su'udzon kepada syariat. Bentuk su'udzon kepada syariat gimana, Pak? Merasa bahasanya dia terkekang dengan adanya aturan yang telah Allah tetapkan, sehingga seolah-olah bahwasanya ketika dia belajar agama itu menakutkan. Makin dalam belajar agama, makin banyak yang dilarang. Betul Pak, kayak gitu Pak? Ada gak orang yang takut belajar agama? Pernah ketemu Pak? Ya? Mungkin Anda pernah ketemu ya. Apa alasan dia takut belajar agama? Nanti kalau tahu dilarang Mas, kalau tahu jadi serba gak boleh, kalau tahu semuanya jadi terbatasi. Subhanallah. Padahal hukum asal muamalah itu mubah. Maka nanti Bapak ketika belajar fikih muamalah, loh kok isinya boleh semua? Yang gak boleh hanya tertentu saja. Kalaupun misalnya, tapi ketika saya tanya selalu jawabannya haram, jawabannya selalu haram. Berarti kemungkinan yang kedua adalah saking banyaknya transaksi haram yang kamu lakukan. Makanya begitu kau belajar dan kau mengenal, akhirnya banyak sekali benturan-benturan yang kau alami. Bersyukurlah kepada Allah, Allah masih ingatkan kamu sebelum kamu mati. Ada orang yang melakukan transaksi haram dan sampai dia mati belum tobat, karena mungkin dia gak mengenal tentang itu. Walhamdulillah, kau tidak sampai membawa harta haram itu hingga mati, karena kau disadarkan sebelum meninggal. Sehingga seharusnya orang yang tahu seperti ini merasa bahagia atau merasa susah? Seharusnya merasa bahagia atau menyesal? Nyesel aku kok tahu. Kenapa tadi saya belajar? Andaikan tidak tahu kan tetap haram. Atau sebaliknya, alhamdulillah saya sudah diberitahu sebelum saya mati, sehingga saya akan berubah, memperbaiki diri. Atau gimana kira-kira? Anda akan merasa bahagia ketika diingatkan sebelum mati. Ibarat begini Pak, ada sebuah kampus, nilai minimal untuk lulus ketika IPK-nya 2,0 misalnya. Siapapun yang IPK-nya 2,0 lulus. Sudah? Tapi kampus ini tidak pernah membocorkan IPK Anda selama perjalanan belajar, sehingga tiap semester tidak ada informasi IPK. IPK itu adanya hanya pas lulus. Kemudian, semua perusahaan bonafit ngasih syarat untuk bisa diterima di perusahaan kami, mulai dari Pertamina, Pertamini, dan semuanya. Semuanya ngasih syarat agar bisa masuk di perusahaan kami minimal IPK 3. Ya? Anda sebagai mahasiswa di kampus itu, kalau misalnya tidak diberitahu berapa nilai IPK Anda kecuali ketika lulus, takut gak kira-kira Pak? Khawatir. Apa khawatirnya? Jangan-jangan IPK saya di bawah 3. Kalau di bawah 3, berarti kesempatan untuk kerja lebih sempit, karena banyak perusahaan yang mensyaratkan IPK 3. Mungkin Anda akan khawatir. Nah, di saat itulah sebenarnya orang ketika dia diberitahu tentang kesalahannya sebelum mati, kan enggak mungkin bisa diulang ya. Kalau kuliah mungkin bisa ngulang materi kuliah yang kemarin dapatnya kurang bagus. Tapi kalau manusia beramal di dunia begitu mati, balik lagi bisa enggak? Semua berharap itu, tapi tidak ada yang dikabulkan oleh Allah. Bahkan sampai pun penduduk surga, saat mereka ditanya pengen apa, pengen balik ke dunia biar bisa jihad, itu tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun yang mati tidak akan balik lagi. Baik. Selanjutnya, muamalah yang hukum asalnya mubah kecuali yang dilarang, berarti yang dilarang itu lebih sedikit. Ditambah lagi Bapak Ibu ya, bahwa adanya aturan Allah tidak punya kepentingan. Ini pentingnya. Allah tidak punya kepentingan. sadar ini tujuannya adalah agar kita tidak seuzon kepada Allah. Jangan sampai kita punya bayangan saat kita taat menguntungkan Allah, kuasa Allah akan semakin bertambah. Subhanallah. Jangan sampai ucapan seperti ini muncul dalam hati sekalipun. Karena kita taat maupun maksiat, yang mendapatkan dampaknya siapa? Hamba itu sendiri. Baik. Saat manusia membuat aturan, mungkin enggak dia punya kepentingan? Mungkin, Pak? Mungkin. Bahkan kadang pesan undang-undang ya, tolong ya, nanti bunyi pasalnya seperti ini. Ya terus ada dildilan, bayar berapa? Sehingga mafia hukum itu pun ada. Tapi ketika Allah membuat aturan, apakah Allah punya kepentingan? Tidak. Selanjutnya, kepentingan aturan itu untuk siapa? Semuanya kembali untuk hamba. Sehingga aturan apapun yang Allah tetapkan untuk hambanya, tujuannya untuk kemaslahatan hamba. Maka saat bapak menghindari sesuatu yang haram dan membatasi diri dengan yang halal, sejatinya Anda sedang berusaha untuk memperbaiki diri sendiri. Baik. Karena itu harta haram memberikan dampak buruk bukan kepada agama tapi kepada pemiliknya. Dampak buruk ini bisa di dunia. Allah tampakkan dampak buruk harta haram di dunia. Misalnya, sebutkan contoh dampak buruk harta haram di dunia. Doanya tidak diijabahi. Contoh yang lain, bisa jadi sebagian ibadahnya tidak diterima. Sebabnya apa? Karena dia mengambil harta yang terlarang. Coba Bapak perhatikan hadis berikut ini. Semoga bisa konek ya. Nah, sebentar.

ternyata belum connect ya. Bisa, bisa. Sudah nyambung, alhamdulillah. Baik, kita lihat ini ya. Biar kita punya bayangan seperti apa kira-kira bahaya harta haram. Dari Ummu Yunus, kelihatan Pak? Ya, kelihatan. Yakni imra'atahu Al-Aliyah bintu Aifa. Namanya Aliyah bintu Aifa. Bahwasanya Aisyah istri Nabi SAW qalat laha Ummu Mahabbah, ditemui oleh seorang wanita namanya Ummu Mahabbah. Ummu Mahabbah ini adalah pasangannya Zaid bin Arqam. Sahabat Zaid bin Arqam punya Ummu Walad, punya wanita pasangan namanya Ummu Mahabbah. Kemudian ceritanya Ummu Mahabbah ini tanya kepada Aisyah tentang hukum jual beli inah. Hukum jual beli inah. Pernah dengar jual beli inah? Transaksi inah. Transaksi inah. Pernah dengar? Belum. Bapak lihat ini ya. Jual beli inah itu kamu plus riba. Bapak datang ke saya mau utang 10 juta. Tapi kita sama-sama tahu kalau riba itu haram. Saya enggak mau ngasih utang enggak ke Bapak. Kalau saya ngasih utang 10 juta, saya enggak dapat untung apa-apa. Kalau saya ngambil margin dari utang 10 juta boleh enggak? Enggak boleh. Itu riba ya. Sehingga saya enggak mau memberi Bapak utang 10 juta sementara saya enggak punya untung sama sekali. Karena itu riba. Lalu dah gini aja, Pak. Bapak beli barang ini. Loh, saya mau butuh duit kok malah suruh beli barang. Udah diterima aja. Ya wis, saya beli barang ini. Bapak beli barang ini kredit seharga 11 juta. Silahkan dicicil selama 1 tahun. Jadi tiap bulan 1 juta selama 11 bulan. Siap, baik. Sekarang jual lagi ke saya, Pak. Aku jual lagi ke kamu. Dijual ke saya ya. Baik, saya beli dengan harga 10 juta tunai. Saya keluarin uang 10 juta. Nih, saya beli ini tunai 10 juta. Ya? Terus kita berpisah. Saya pulang bawa barang dan piutang senilai berapa? 11 juta. Karena kan tadi di awal saya menjual barang ini dengan harga berapa? 11 juta. Kredit ya. Maka saya pulang bawa barang ini plus piutang senilai 11 juta. Sudah? Anda pulang bawa uang 10 juta dan utang 11 juta. Paham? Dipahami ya? Praktik seperti ini namanya jual beli inah. Dan hakikatnya jual beli inah ini adalah utang ribawi. Itu kan sama seperti saya ngasih utang ke Anda 10 juta dan balik 11 juta. Kalau utang 10 juta balik 11 juta, hukumnya apa? Riba. Ini kan ada jual beli, Pak. Ini cuma kamuflase saja. Seolah-olah terjadi jual beli, padahal sejatinya ini bukan jual beli. Ini hakikatnya adalah utang ribawi. Baik. Dipahami insyaallah? Nah. Kesimpulannya saja ya, hakikatnya utang ribawi gitu aja. Nah. Lalu apa yang dikatakan oleh Aisyah? Setelah mendapatkan cerita itu, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, faqalat, kata Aisyah, bi sama syaraiti wa bi sama syaraiti, betapa jeleknya transaksi yang kamu lakukan.

transaksi Ina yang ini hakikatnya adalah riba. Ini disebut oleh Aisyah bisa membatalkan pahala jihad. Bersama, bukan cuma jihad ya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahala jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita renungkan, mungkin ada di antara kita yang transaksi riba, KPR, leasing, dan aneka riba yang lain. Pernah enggak bayangin kalau itu bisa membatalkan pahala Jumatan, membatalkan pahala puasa, membatalkan pahala umroh? Amal apa yang menurut Anda paling membanggakan selama Anda ibadah? Saya pernah tawaf, saya pernah umroh, saya pernah iktikaf di Masjidil Haram. Dibandingkan dengan jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih tinggi mana, Pak? Lebih tinggi jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kebayang enggak koruptor itu kalau ternyata perbuatan dosanya menghapuskan Jumatan dia, menghapuskan umroh haji dia, menghapuskan apalagi puasanya. Sehingga pengalaman ibadah yang mungkin kita lakukan tidak lebih hebat dibandingkan pengalaman ibadahnya para sahabat. Sementara perbuatan maksiat yang kita kerjakan demikian mengerikan dibandingkan maksiatnya sahabat. Zaid bin Arqam itu melakukan jual beli inah mungkin cuma sekali. Dan bisa jadi kita melakukan praktek muamalah yang terlarang berkali-kali. Itu pun divonis oleh Aisyah, sampaikan kepada Zaid, dia telah membatalkan pahala jihadnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah cara pandangnya para sahabat berkaitan dengan bahaya dan dampak buruk harta haram ketika di dunia. Ternyata bisa menghapus pahala amal soleh. Itu pun kalau amal soleh kita berkualitas dan diterima. Padahal gak ada jaminan amal soleh kita diterima. Yang kedua adalah di akhirat. Ada sebuah perkataan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ketika beliau berbicara tentang dunia. Kata Ali, fi halalihi hisabun wa fi haramihi azabun. Dunia itu yang halal dihisab, yang haram diazab. Tidak ada pilihan yang ketiga. Alhamdulillah, Anda bekerja di lingkungan kerja yang insya Allah mubah, halal. Tinggal perlu kesabaran untuk membatasi diri. Jangan pernah ikutan berkaitan dengan semua kasus yang itu melibatkan penghasilan yang tidak resmi dan tidak terukur. Ya, ya pakai bahasa yang lebih sederhana ya, gratifikasi, suap, dan seterusnya, serta semua turunannya. Bersyukur kalau misalnya kayaknya di sini tidak ada, Pak. Peluang itu tidak ada dan godaan untuk melakukan seperti itu juga tidak ada. Barangkali ada di area yang lain yang lebih basah. Anda tidak berada di situ. Alhamdulillah. Berarti potensi untuk berbuat maksiat kecil. Bagi sebagian orang yang ketika dia berada di area yang potensi dan peluang maksiatnya besar, dia mendapatkan ujian yang lebih kuat. Kalau enggak kuat iman, gampang kepleset. Posisi strategis yang bisa punya wewenang untuk mengatur, kewenangan untuk membuat kebijakan, yang namanya tawaran-tawaran bermasalah itu mungkin cukup banyak. Anda alhamdulillah tidak ada di area situ. Ya, semoga bisa istiqomah untuk tetap bertahan dalam kondisi membatasi diri dalam mencari yang halal saja. Baik. Selanjutnya, barangkali ya yang mungkin sering dihadapi oleh teman-teman adalah masalah investasi. Di masalah investasi, orang ketika punya duit, dia akan selalu berpikir bagaimana duit itu berkembang. Salah atau benar ya?

0: Benar. Saya ulangi ya. Orang kalau punya duit, punya harta, dia akan selalu berpikir bagaimana duit itu berkembang. Benar Pak? Benar ya? Anda mengalami itu? Iya. Normal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min dhahab." Andaikan manusia itu punya dua lembah isinya emas. Punya dua lembah isinya emas. La bataga thalithahuma. Dia bakal nyari yang ketiga. Sehingga ada orang misalnya kerjaannya sopir angkot ya, atau ojol, ojek online. Pendapatan dia sehari anggaplah 250 ribu. Udah? Berangan-angan, gimana saya bisa dapat penghasilan 10 juta sebulan. 250 ribu kalau sebulan jadi berapa itu? 7,5 ya. Dia berangan-angan, gimana ya Pak biar dapat ya take home pay-nya 10 juta itu sudah bersih, enggak kepotong apapun. 250 masih kepotong bensin, pajak motor dan seterusnya. Belum parkir. Sehingga 250 bersih ya paling 200. Udah? Sementara yang penghasilannya misalnya 10 juta per bulan bersih, sudah enggak kepotong apapun. Dia berangan-angan gitu. Sampai akhirnya dia ditakdirkan oleh Allah berhasil mendapatkan 10 juta per bulan bersih. Apakah kemudian sudah selesai? Belum. Apa yang akan dia lakukan? Nyari yang lebih. Gimana bisa berkembang lebih banyak? Sehingga di posisi itu lalu dia diterima di Pertamina misalnya. Langsung dapat gaji 70 juta per bulan. Misalnya tunjangannya yang gede ya. Dapatlah 70 juta per bulan. Apakah kemudian berhenti sampai di situ? Dia membayangkan gimana bisa mengembangkan. Sampai akhirnya dia jadi jajaran direksi ratusan juta per bulan, tetap dia membayangkan gimana bisa mengembangkan. Masya Allah. Sehingga investasi ini akan dilakukan oleh mereka yang punya tabungan. Karena dia selalu berpikir bagaimana itu bisa berkembang. Nah, cuman terkadang bagian ini kurang begitu dipahami oleh sebagian orang, sehingga asal-asalan ketika meletakkan dananya untuk invest. Nah, saya ingin menyinggung sedikit ya. Semua investasi atau pengembangan, semua pengembangan dari akad utang itu riba. Semua pengembangan dana dari akad utang yang basis akadnya adalah utang, maka pastikan hasilnya adalah riba. Contohnya Pak, contoh obligasi. Berarti nggak boleh dong Pak kita beli obligasi. Obligasi itu akadnya apa? Hah? Iya, dia surat utang dijamin enggak? Dijamin. Sehingga resiko apapun bagi pemilik obligasi, dia tidak bertanggung jawab. Dananya akan dikembalikan plus tambahan. Dan karena ini akadnya utang, tambahan disebabkan karena akad utang, hukumnya adalah riba. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Sudah? Sehingga obligasi enggak boleh. Yang lain sekarang, Pak. Bagaimana dengan sukuk? Boleh enggak sukuk? Ya. Kalau sukuk utang atau bukan? Utang. Bapak paham skema sukuk? Coba Bapak lihat ini ya. Apakah betul ini skema sukuk? Saya punya ya sedikit kasus berikut. Pemerintah membutuhkan dana dari rakyat senilai 1 triliun. Dia menjual bandara dengan cara menerbitkan 1000 sukuk. Satu sukuk dijual 1 M. Perjanjiannya, pemerintah akan menebus kembali sukuk dengan harga yang sama setelah 5 tahun. Ada? Nah, terus keuntungan pemegang sukuk apa? Bawahnya ini. Selama 5 tahun bandara disewa oleh pemerintah seharga 100 juta per bulan. Nilai sewa ini, 100 juta per bulan ini, akan dibagikan kepada semua pemegang sukuk. Bolehkah transaksi ini? Ilustrasi ini salah atau benar? Sukuk kurang lebih kayak gitu. Baik. Sehingga sukuk biasanya objek yang disukukan itu rata-rata objek vital yang masih aktif. Di Jogja itu ada bypass terpanjang di bawah bandara. Itu di depannya ada tulisan sukuk nomor sekian. Dan saya pernah lihat ada iklan sukuk jembatan. Jembatan disukukkan. Kemudian juga beberapa lapangan, stadion itu disukukkan. Sehingga OPVIT ini, objek vital negara ini disukukkan. Lalu pemerintah nyari dana masyarakat dengan menjadikan ini sebagai objek sukuk. Pertanyaannya, kalau Bapak memahami seperti ini, kira-kira akadnya utang atau apa, Pak? Akadnya apa itu, Pak? Itu kan pemerintah menjual bandara dengan cara diterbitkan sukuk. Udah? Berarti jual beli bandara atau bukan? Bagi hasil. Terhadap apa? Hasil bandara. Hasil sewa bandara. Baik. Coba kita buat ilustrasi yang sederhana ya. Seorang petani, dia punya sepetak sawah. Butuh duit. Lalu datang ke Pak Haji. Pak Haji, nama saya bukan Haji, Pak Haji Ahmad ya. Pak Haji Ahmad, saya mau jual sawah saya. Berapa? Karena saya butuh duit. Kalau bisa segera cair, 50 juta saja. 50 juta. Kok murah? Ya karena saya butuh duit. Normalnya itu 100 juta, dijual 50 juta. Udah pokoknya Pak Ahmad, bayar aja 50 juta. Tapi saya minta syarat. Apa syaratnya? Jika dalam waktu 1 tahun saya bisa mengembalikan 50 juta, tolong sawah ini dikembalikan ke saya. Paham? Model transaksi ini paham enggak? Saya belum tanya hukumnya ya, nanti dulu. Tapi kayak gini paham, Pak? Paham ya? Ada mahasiswa jual laptop. Nah, karena dia butuh duit. Harga laptop 10 juta, udah saya jual 3 juta aja enggak apa. Tapi kesepakatannya dalam waktu 6 bulan, kalau saya bisa mengembalikan 3 juta, tolong laptopnya dikembalikan. Udah? Menurut Anda, akad yang benar itu jual beli atau akad apa ini, Pak? Gadai. Paham ya? Ini aslinya adalah akad gadai. Sehingga petani jual sawah 50 juta dan ada kesepakatan, nanti kalau saya bisa mengembalikan 50 juta dalam tempo 1 tahun, sawah kembalikan. Berarti hasilnya, hakikat dari akadnya adalah gadai. Paham? Sehingga petani utang 50 juta dengan jaminan sawah. Baik. Pemerintah utang 1 triliun dengan jaminan bandara. Karena kesepakatannya bandara dijual, tapi dalam waktu 5 tahun dibeli lagi. Sudah? Dengan harga yang sama. Baik. Pertanyaannya sekarang, setelah sawah dipegang sama Pak Ahmad, petani tadi minta izin, Pak Ahmad, boleh gak sawah itu saya kelola, saya garap, karena saya gak punya penghasilan yang lain selain hasil dari sawah ini. Loh, utangmu belum lunas kok, sawahnya mau diambil. Saya gak ngambil, tapi saya mau mengelola sawah itu. Ya sudah, kamu boleh kelola sawah itu, tapi sewa ke saya per bulan 1 juta. Per bulan 1 juta ya. Ya udahlah, terpaksa saya sewa. Sehingga petani ini bayar 1 juta untuk ngelola sawah tadi. Kalau sekali panen butuh waktu 3 bulan, dia bayar 3 juta. Maka dia menyewa sawahnya sendiri yang menjadi barang gadai. Paham? Baik. Pemerintah sudah jual itu bandara. Andaikan 1 triliun itu langsung dibayar oleh satu orang, ya sudah 1000 sukuk saya yang beli semua. Dah? Tak bayari 1 triliun. Berarti sekarang bandara ini punya siapa? Punya pembeli kan? Nah, karena bandara ini sudah punya saya, tak tutup. Enggak boleh ada penerbangan di sini. Saya mau bisnis ayam. Jadi saya ternak ayam di situ, di runway-nya tak kasih kandang ayam sepanjang runway. Kan biasanya bandara itu jauh dari pemukiman. Akhirnya ya udah, daripada jadi bandara, tak jadiin kandang ayam aja semua. Boleh, Pak? Eh? Boleh? Negara akan tersandra. Gimana bandara ditutup? Ini kan kebutuhan masyarakat. Sehingga pemerintah tidak akan mengizinkan. Udah bisa. Loh, katanya sudah kamu jual ke saya. Tapi enggak kayak gitu caranya. Tetap harus kami yang make. Berarti kan bukan jual beli itu namanya. Namanya apa? Utang. Makanya objek gadai tadi tetap dikuasai oleh pemerintah. Udah? Karena itu sebagian ulama menyarankan, kalau sukuk itu mau betul-betul syariah, jangan pakai objek vital. Silakan gunakan objek yang sudah enggak kepakai, SD Impres misalnya ya. Yang sudah enggak dipakai, sehingga tanah dan bangunan yang tua itu dijual, disukukkan, silakan. Maka setelah itu kan mau ditutup, mau diubah jadi hotel, mau diubah jadi apa, terserah yang beli. Tapi kenyataannya pemerintah tetap mempertahankan. Ini jangan sampai pindah tangan. Sebab objek vital tidak boleh milik pribadi, milik swasta. Baik. Jadinya gimana, Pak? Pemerintah menyewa. Petani menyewa sawah tadi. Nah, menurut Bapak, biaya sewa tadi apa, Pak? Ya? Biaya sewa itu apa? Petani bayar biaya sewa dikasihkan ke Pak Ahmad. Status biaya sewa ini apa? Hah? Tambahan akad utang. Sehingga petani utang 50 juta dan dia bayar bunga per bulan 1 juta. Walaupun nanti mengembalikannya tetap 50 juta. Sehingga akad ini sejatinya adalah utang bergadai di mana barang gadainya disewakan. Dan itu statusnya riba. Berarti Pak, kalau misalnya biaya sewa 100 juta itu dikembalikan kepada pemegang sukuk, pemegang sukuk tidak boleh menerima itu, tidak boleh. Karena sejatinya akad sukuk itu utang bergadai. Bapak bisa bayangin ya, jembatan disukukkan, tak beli wes, tak beli semuanya. Berapa harganya? 2M, nih 2M. Sekarang jembatan ini punya saya. Tak tutup, yang lewat bayar. Boleh enggak? Seharusnya kan secara aturan niaga boleh, karena itu sudah jadi hak saya. Tapi kenyataannya ini enggak boleh. Dipahami insyaallah. Wallahu alam. Cukup ya. Sampai jam berapa kita, Pak? Boleh tanya jawab. Baik. Kita berikan kesempatan untuk tanya jawab bagi Bapak Ibu sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz mau bertanya terkait hutang ya, tapi bunganya ini sebenarnya kita nggak mencari untung, cuma misalkan kalau hutangnya itu dalam waktu panjang gitu ya Ustaz, tapi dalam artian untuk menjaga nilainya, kan kita ada inflasi ya. Nah itu bagaimana Ustaz, apakah bisa gitu ya, misalkan oh karena kita kan di Indonesia ada inflasi sekian 3% gitu ya,
0: yeah.
1: Dengan artian nilainya itu akan tetap gitu. Nah itu tapi bukan untuk mencari untung, tapi hanya untuk menjaga nilainya itu, apakah diperbolehkan? Mungkin itu, Ustaz.
0: Baik. Ada kasusnya. Ini kasus real. Terjadi pada saudarinya nenek saya. Ada akad utang piutang tahun 70-an. dan mau dilunasi waktu itu sekitar tahun 2016. Selisih berapa tahun ya? Utangnya berapa? Utangnya 30.000. Tahun 70-an. Sudah dibayar 10.000. Tiba-tiba keluarganya datang mau mengembalikan 20.000. Siapa yang nangis? Rp30.000 dulu itu dipakai untuk beli tanah. Jadi ini nenek saya jual tanah ya, dengan kesepakatan Rp30.000 tahun 70-an ya, dan mau dilunasi 2016 kurang Rp20.000. Akhirnya sempat tegang jadi sengketa. Terus yang seperti ini solusinya bagaimana? Allah memberikan solusi tentang masalah riba dalam firman-Nya, la tadlimuna wa la tudlamun. Solusi tentang riba adalah la tadlimun wa la tudlamun. Kalian tidak mendolimi dan tidak ditolimi. Lihat ini, Pak. Fa in tubtum wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Kalau kamu bertobat, kau berhak untuk mendapatkan senilai harta pokok kalian sehingga kalian tidak mendolimi dan tidak ditolimi. Maka solusi riba itu mengembalikan kepada keadilan. Kalau dalam kasus ini nilai 20.000 dipakai untuk bayar utang di tahun 2016, berarti siapa yang ditolimi? Hah? Yang memberi utang, dia ditolimi. Jauh sekali selisihnya. Sudah? Nah, terus solusinya? Nah, solusinya adalah konversi ke emas standar. Sudah? Kita maksud emas standar di sini adalah karena ada kasus emas yang tidak standar kayak kemarin ya. Sehingga orang sedang mengalami virus emas. Kemana-mana nyari emas, di mana-mana banyak yang nyari emas. Di harga 3, sekian juta langka. Waktu itu ya Pak, emas kan langka. Sehingga demand emas tinggi sekali, sementara supply dari Antam terbatas. Akhirnya harga emas naik. Ini bukti bahwasanya terkadang emas juga tidak bisa mempertahankan nilai inflasi. Sekarang turun, yang dulu 3, sekian dia beli, sekarang tinggal 2,6. Berarti turunnya bisa sampai 700.000. Baik. Konversi ke emas standar sehingga 20.000 tahun itu, tahun 70-an, kalau jadi emas dapat berapa? Oh, waktu itu emas harganya masih 100.000 misalnya. Oh, kok 100.000. Harganya masih 5.000 per gram. Ya berarti kamu dapat emas sekian gram, bayarlah pakai emas gitu. Ya, yang dikonversi ke uang. Cara ini yang lebih adil agar tidak ada sisi kedoliman bagi kedua belah pihak. Cuman ini dibatasi oleh para ulama, bolehnya konversi ke emas jika inflasi sudah akumulasinya ya sudah melebihi 30% ke atas. Sudah 30% ke atas. Sehingga kalau 3% di Indonesia angka inflasi itu, maka berarti kurang lebih 10 tahun baru bisa menggunakan metode ini. Wallahu a'lam. Baik, cukup.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih Ustaz, tadi sudah dijelaskan insya Allah ya, kalau terkait jenis pekerjaan, insya Allah pekerjaan ini ya, pekerjaan yang di Pertamina ini kan halal ya Ustaz ya, Ustaz ya, insya Allah gitu. Cuman sejauh mana ya Ustaz?
0: Insya Allah itu yakin neraka.
2: Insya Allah yakin.
0: Yakin.
2: Cuman Ustaz, pertanyaan saya, sejauh mana Ustaz tanggung jawab kita memastikan penghasilan yang kita terima itu benar-benar halal gitu. Jadi bukan hanya dilihat dari jenis pekerjaannya saja, tapi dari cara kita menjalankan pekerjaan tersebut, misalnya terkait kejujuran gitu ya, penggunaan waktu kerja, pembuatan laporan mungkin, atau perintah atasan, ataupun konflik kepentingan, ataupun hal-hal lain gitu. Apakah itu bisa menyebabkan pekerjaan tersebut bisa menjadi haram gitu, Ustaz?
0: Baik.
2: Itu aja, terima kasih.
0: Ada teori iwat ya, yang ini pernah disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin, bahwa dalam akad muawadhah, akad muawadhah itu akad komersil. Dalam akad komersil itu ada dua unsur. Unsur itu harus seimbang, iwat sama dengan muawad. Begini ya, Anda ketika bekerja, Anda dikasih gaji dengan kesepakatan nilai tertentu. Lalu muawadnya ini apa, Pak? Kerja.
3: Makan dulu sih.
0: Dan ketika di area gaji ini tidak pernah ada potongan, tidak diturunkan dan seterusnya. Tapi orang itu bekerja mungkin ya, kurang disiplin. Apalagi ada manipulasi, pelanggaran dan aneka pelanggaran yang lainnya. Berarti kan dia menurunkan kualitas kerja. Tapi gajinya enggak turun, gaji dia tetap. Ada pelanggaran dalam dia bekerja, tapi hak yang dia dapatkan tidak pernah dikurangi. Dalam posisi ini berarti gajinya ada yang masalah, yang seharusnya itu dikembalikan ke kantor. Saya bolos 3 kali tanpa alasan, dan kemarin saya bilang sedang ABC, itu hanya ya gak jujur. Berarti sebenarnya ada gaji kamu yang seharusnya kau kembalikan ke kantor. Karena kalau tidak, maka yang terjadi adalah dia mengambil sesuatu yang bukan haknya. Tapi kan kantor gak tahu, Pak. Ya sekarang kantor gak tahu, nanti akan diberitahu oleh Allah. Akan ada pertanggungjawaban besok di hari kiamat. Karena itu pastikan kerja Anda sesuai SOP yang berlaku. Sehingga kalau ada peraturan A, B, C, selama memenuhi peraturan itu silahkan. Saya boleh kok, Pak, kerja di luar, tidak harus ngantor. Alhamdulillah, silakan Anda kerjakan. Cuma dibatasi, harus fokus selama 8 jam. Berarti walaupun di luar, Anda harus fokus. Sehingga enggak boleh WFH, work from home, tapi jadinya WFZ, work from zoo. Kenapa ini? Nemeni anak main, disuruh WFH sampai puncak orangnya. Duh. Rumahnya di puncak, masya Allah, puncak Gunung Sindur. Jadi yang tujuannya adalah untuk efisiensi BBM ya, biar tidak terlalu banyak mondar mandir kena macet, dibuatlah kebijakan WFA, tapi macetnya malah pindah ke puncak. Ada banyak sekali manipulasi di situ ya, mungkin dia dianggap legal, tidak sampai ada pelanggaran kedisiplinan, cuman masalahnya dia nggak jujur dan tidak amanah. Kalau begitu ya berarti mungkin ada gaji dia yang sebenarnya seharusnya dia kembalikan, tapi karena dia tidak kembalikan ya itu jadi uang syubhat. Begitu. Bisa kira-kira bisa dipahami? Berat nggak kira-kira? Berat ya, berat. Makanya mumpung sudah bekerja di area yang benar ya, mohon dimaksimalkan ya. Banyak sekali teman-teman yang kerja di area yang dia sendiri resah. Saya takut ya Pak, jangan-jangan haram, jangan-jangan haram. Bapak kan sudah yakin kalau di sini penghasilannya halal. Kalau hasil negara menggaji, dari mana negara dapat duit, apakah kita harus tanggung jawab? Tidak. Sehingga misalnya aparat negara ya, ASN, dia kan digaji oleh negara, tapi dia gak tahu dari mana negara itu dapat duit. Itu bukan urusan kamu. Yang penting kau bekerja di unit yang halal, unit yang mubah, dan tidak ada unsur tolong-menolong dalam maksiat. Selanjutnya penuhi SOP yang berlaku. Wallahu a'lam.
3: Terakhir Ustaz, Ya, ini pertanyaan terakhir Ustaz terkait kartu kredit Ustaz. Kalau dia cicilan 0% ya, kita gunakan kartu kredit tapi untuk kegiatan yang tidak ada riba ya, dan asuransi. Ya, on
0: ya. Penggunaan kartu kredit ya, dengan apa tadi Pak? Bunga ya. Bunga 0%. Apakah semua yang 0% ini jaminan halal? 0% alkohol halal enggak? Hah? 0% alkohol. Ini loh Pak. Masyaallah. 0% alkohol halal? Halal. Tergantung merek ya. Iklannya 0% alkohol. Iya memang enggak ada alkoholnya. Tapi ganti buta nol misalnya. Yang bikin buta. Jadi mungkin di situ campurannya tidak ada alkohol, tapi diganti yang lain tetap memabukkan. Iklan 0% belum tentu halal. Bunga 0%. Ada jaminan halal? Belum tentu. Kenapa, Pak? Di sini ada penalti. Kalau Anda telat, maka nanti kena penalti. Dan penalti karena telat ini riba jahiliyah. Seperti yang diceritakan oleh Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam enggak ada penalti. Kredit kan enggak ada penalti. Kartu kredit ada penalti enggak? Di klausul kesepakatan itu. Kalau telat kena penalti kan? Memang bisa dipastikan enggak telat misalnya. Tapi kan enggak ada jaminan. Sudah? Sudahlah Pak Ustaz. Saya sudah buat auto debit. Begitu mendekati jatuh tempo langsung nanti bayar sendiri. Sehingga tidak mungkin telat. Baik. Meskipun tidak mungkin telat, yang terjadi adalah klausul itu kita sepakati. Dan klausul ini klausul riba. Oleh karena itu, kalau sekiranya tidak begitu butuh, sebaiknya ya tidak dilakukan. Kecuali kalau saya nggak bisa Pak tanpa kartu kredit, karena untuk transaksi kami di luar negeri, booking hotel, kemudian booking tiket pesawat, itu harus pakai kredit card yang verified, diverifikasi oleh Visa atau oleh apalagi Mastercard, verified by Visa. Kalau nggak pakai itu nggak bisa. Ya kalau demikian beda lagi. Anda dalam kondisi terpaksa. Wallahu a'lam. Tertekan atau terpaksa? Tertekan. Baik.
3: Asuransi.
0: Asuransi. Asuransi apa ini?
4: Jiwa.
0: Jiwa. Asuransi jiwa. Biasanya preminya berapa per bulan? 1 juta.
4: Katakan.
0: Anggaplah 1 juta. Premi 1 juta per bulan ya. Selama 5 tahun. Kalau Bapak meninggal sebelum 5 tahun, maka akan mendapatkan klaim dengan total nilai 500 juta. Kalau kecil ya 1 miliar misalnya. 1 miliar. Sudah? Si A ikut asuransi. Bayar 1 juta selama 4 bulan. Bulan pertama 2 sampai yang keempat. Berarti totalnya berapa? 4 juta. Setelah itu mati. Dapat 1 miliar. Untung atau rugi? Untung atau rugi, Pak? Untung. Yang jawab untung siapa? Untung, Mas. Untung ya? Betul sekali dong. Untung atau rugi, Pak? Kan dia baru bayar 4 juta nih. Dapat 1M. Jelas untung kan, Pak? Siapa yang untung, Pak? Istrinya. Bisa dinikmati dengan suami yang baru. Sepakat, Pak? Sepakat ya. Makanya kenapa di Indonesia rata-rata yang diasuransikan adalah suami, karena itu modal bagi istrinya untuk nikah lagi. Sehingga kalau Bapak ingin jadi suami yang bahagia, nikahkan, kok nikahkan, asuransikan istrinya. Jadi kita sendiri juga heran, kenapa rata-rata yang diasuransikan kok suami? Apakah berarti peluang matinya suami lebih tinggi daripada istri? Iya, Pak. Peluang mati laki-laki lebih tinggi daripada peluang mati perempuan. Teori ini salah atau benar? Benar? Memang benar? Dari mana kita tahu? Enggak kan? Enggak. Apalagi kita hidup bukan di zaman perang. Mungkin kalau di zaman perang ya, di masa Nabi SAW, tapi gak ada lembaga asuransi, perusahaan asuransi yang menerima klien perang, itu gak ada. Adanya ya yang normal-normal seperti ini. Jadinya apa itu, Pak? Goror. Ini transaksi kok goror. Anda membayar sesuatu dengan hasil yang tidak jelas. Sebab kalau Bapak lihat ya, dari keseimbangan iwat dan muawat ya. Kalau Bapak beli air botol ini ya, misalnya 3.000 dapat air botol. Ini kan jelas, ini jelas ya. Baik. Kalau bayar premi senilai 1 juta per bulan, muawatnya itu dapat apa, Pak, di sini, Pak? Dapat apa? Anda bayar premi 1 juta per bulan, Anda dapat apa di sini? Hah? Dapat apa, Pak? Dapat jaminan apa? Resiko. Jaminan resiko ini jelas enggak? Ini tidak jelas. Sehingga karena dia tidak jelas, maka transaksi seperti ini jadinya goror. Dan kalau sampai mendapatkan kelebihan dan tambahan tadi, jatuhnya riba. Kamu baru bayar 4 juta atau 5 juta tapi dapat 500 juta. Nah, kelebihan itu duitnya siapa? Kan gak jelas ya. Karena itu praktek seperti ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik. Cukup insyaallah, Bapak Ibu. Ini semakin lama semakin banyak hal haram dibuka. Semakin menakutkan. Yunus. Ya. Waalaikumsalam.
4: Jadi kalau yang terkait dengan guru itu berarti seperti praktek. Terima kasih. BPJ.
0: Seperti praktek BPJS.
4: Iya, seperti praktek BPJS itu apakah termasuk yang goror itu?
0: Baik.
4: Kemudian mungkin sekalian ya, yang saya itu penasaran terkait dengan praktek pajak. Jadi kan kalau kita makan itu kan ada PPN gitu ya, 10%. Nah, itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Mungkin secara singkat saja. Terima kasih.
0: Baik. Kalau kita bayar pajak enggak ada masalah, Pak. Anda niatkan saja hibah untuk negara. Ketika Anda niatkan hibah untuk negara, hukum asalnya boleh dan sah rakyat memberikan hibah untuk negara. Maka kami sarankan Bapak Ibu yang bayar pajak dengan nilai yang kecil seperti PPN atau pajak kendaraan, motor dan seterusnya, saya niatkan ini untuk hibah negara. Kemudian yang kedua, apa tadi?
4: BPJS.
0: Terkait BPJS, apakah itu masuk kategori goror yang juga dilarang? Mungkin perlu pengantar tentang ini. Dan ringkasnya, BPJS memang diperselisihkan di kalangan para asatidah antara yang membolehkan dan yang melarang. Dan pendapat yang lebih mendekati hukumnya boleh. Loh, kok bisa, Pak? Katanya asuransi tidak boleh, BPJS kok boleh? Karena begini, misalnya ya, Anda bayar premi BPJS, anggaplah total akumulasi nilai premi itu 5 juta selama sekian tahun. Premi BPJS berapa? 250. Berapa? 300. 300 ribu. Berarti kalau setahun 3 juta, 3,6 juta. Total premi yang sudah Anda bayarkan, anggaplah karena sudah 10 tahun 36 juta. Sudah? Lalu Anda operasi dan biayanya 50 juta. Sisanya ditutupi oleh uang pemerintah. Nah, uang pemerintah itu haknya rakyat. Dalam arti begini, rakyat berhak untuk mendapatkan santunan dari pemerintah. Nah, maka pahami BPJS seperti itu. Saya bayarnya baru 30 juta, tapi saya di cover senilai 50 juta. Selisihnya itu adalah pemerintah yang memberikan ke saya. Tapi kalau swasta dengan swasta, beda lagi.
4: Tapi kalau misalkan itu masih belum kepake, Ustaz, ya maksudnya qadarullah, jadi kita bayar premi terus gitu ya. Tapi ya alhamdulillah belum pernah sakit atau apa gitu.
0: Belum pernah kepake.
4: Akhirnya kan enggak kepake juga gitu aja.
0: Enggak kepake.
4: Itu artinya
0: pengen dipakai.
4: Kenapa?
0: Pengen dipakai.
5: Pengen dipakai.
4: Enggak, maksudnya kan ada yang berpendapat apa ya? Kayak kita setor uang terus nih gitu.
0: Ya, setor uang terus kalau orangnya ridho selesai. Dan dia niatkan ini semoga jadi dana sumbangan untuk orang lain yang sakit. Dan sebenarnya rencana awal dari BPJS itu kan saling menanggung, yang sehat nanggung yang sakit. Nah, subsidi silah. Baik, baik, mungkin itu yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita bahas kali ini bermanfaat, dan barangkali ada banyak hal yang belum kita buka. Semoga Bapak Ibu tidak ketakutan untuk belajar fikih muamalah, walaupun nanti banyak sekali bersenggolan dengan sesuatu yang kita punya kepentingan di sana. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah, nikmat diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i, dan nikmat yang lainnya yang tidak akan dapat kita hitung. Kita wajib bersyukur kepada Allah Taala, dan syukur itu harus diwujudkan dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangannya, sama dengan takwa kepada Allah SWT. Dan pangkal syukur adalah tauhid kepada Allah SWT, dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim di dalam kitabnya Adda' wa Dawa'. Kata beliau, pangkal syukur itu adalah tauhid. Jadi ketika orang mengatakan dia bersyukur kepada Allah, ketika Allah perintahkan untuk bersyukur kepada Allah, itu mentauhidkan Allah. Maka dijelaskan oleh sebagian mufassirin ketika menafsirkan ayat dalam surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Seandainya kamu bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. seandainya kamu kufur, azabku sangat pedih. Dikatakan oleh sebagian mufassirin, maksud dari la in syakartum, seandainya kamu bersyukur kepada Allah, maksudnya dengan mentauhidkan Allah dan melaksanakan perintahnya menjauhkan maksiat. Syukur di situ diartikan apa? Mentauhidkan Allah. Disyukur mentauhidkan Allah SWT. Ini asas dalam kita beragama, yang nanti saya akan sampaikan beberapa poin dalam mukaddimah. Kemudian ikhwan fiddin a'azakumullah, manusia secara umum mereka ini tidak syukur kepada Allah dan mereka zalim. Allah menyebutkan juga dalam surah Ibrahim di ayat 34, Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Seandainya kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan dapat menghitung nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat kufur. Manusia sangat zalim dan manusia sangat kufur kepada Allah. Zalim, banyaknya mereka berbuat dosa kepada Allah Taala. Banyaknya mereka maksiat kepada Allah. Zalim dia kepada dirinya, zalim kepada Allah dengan berbuat syirik, dan zalim kepada orang lain. Maka Allah menyebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumu kafar. Zalum atas wazan fa'ul, artinya sangat, sangat zalim manusia. Kafar atas wazan fa'al, artinya manusia sangat kufur kepada Allah. Tidak terima kasih manusia kepada Allah, tidak syukur kepada Allah. Dan demikian memang umumnya manusia. Allah juga menyebutkan dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Baqarah, inna allaha ladhu fadlin ala nasi walakin aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah punya karunia yang sangat besar kepada manusia, tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Makanya kita bersyukur kepada Allah dengan apa? Dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, menjauhkan maksiat. Kita bersyukur kepada Allah dengan selalu kita menuntut ilmu syar'i, kemudian kita melakukan amal-amal saleh. Ikhwani fiddin a'azakumullah, sebelum saya lanjutkan mukadimah ini, kepada seluruh yang hadir, kepada seluruh panitia, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat, tolong perhatikan, seluruh alat komunikasi dimatikan. Jangan ada yang main HP. Ini masuk masjid, jangan main HP lagi. Kalau antum mau ngaji, duduk di sini. Kalau enggak mau ngaji, keluar. Ini adab dalam majelis. Kalau antum mau ngaji, duduk di sini. Kalau enggak mau ngaji, keluar. Yang ibu-ibu juga duduk dengarkan. Semua panitia duduk hadir. Panitia bukan ustaz. Jangan menganggap panitia ini, wah sudah ilmunya sudah sempurna, enggak perlu ngaji lagi udah jadi panitia. Panitia harus duduk biar antum dapat ilmu. Saya datang dari tempat yang jauh untuk memberikan ilmu kepada antum agar antum mendapatkan manfaat. Ini majlis ilmu, tolong dihormati, dimuliakan majlis ini. Kita duduk di majlis ilmu ini dikelilingi oleh malaikat. Sebagaimana Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatruna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. Hadis ini panjang. Di awalnya man nafas an mu'min dari sahabat Abu Hurairah. Kemudian Nabi menyebutkan wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah bihi tariqan jannah wa majtama'a qaumun fi baitin buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabuh. Akhrajahu Muslim. Nabi bersabda SAW, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. dan tidaklah berkumpul satu kaum di masjid dari masjid-masjid Allah yang mereka mempelajari Quran. Mereka mempelajari Al-Quran. Yang kita pelajari sekarang ini Quran dan Sunnah. Mereka membaca dan mempelajarinya. Melainkan kata Nabi Muhammad SAW, nazalat alaihimu sakinah. Yang pertama turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Yang kedua Allah akan liputi dia dengan rahmat. Wa haffatuhumul malaika. Allah akan kelilingi dengan malaikatnya. Kita duduk di masjid ini dikelilingi oleh malaikat. Malaikat menghormati orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Maka kita wajib punya adab di masjid, punya adab ketika menuntut ilmu. Jangan main-main dalam masjid. Ini kita sedang ngaji dikelilingi oleh malaikat. Wa dzakarahumullah fi man 'indah. Dan Allah sebutkan mereka yang hadir ini di sisi Allah. Yang berada di sisi Allah, malaikat-malaikat di sisi Allah. Kemudian kata Nabi SAW, wa man batta'a bihi amalu lam yusri bina. Barang siapa yang lambat amalnya, enggak dapat dikejar oleh nasabnya. Kalau dia tidak melakukan amal-amal soleh, meskipun dia punya keturunan yang tinggi, keturunan ningrat, atau dia orang-orang yang dianggap mulia, enggak bisa untuk mengejar di hari kiamat nanti. Karena tingkatan manusia di sisi Allah dan juga di sorga tergantung daripada apa? Amal. Walikullin darajatum mimma amilu. Dan mereka punya tingkatan derajat tergantung dari apa yang mereka amalkan. Kalau mereka lambat amalnya, gak bisa dikejar oleh nasabnya, meskipun nasabnya tinggi. Atau dia menganggap keturunan Nabi tapi dia gak punya amal, gak ada artinya sama sekali. Makanya kemarin saya sampaikan, ilmu dan amal soleh. Iman, ilmu dan amal soleh. Saya lanjutkan. Jadi ikhwan fiddin azakumullah, tolong hormati majlis ilmu ini. Ini dikelilingi oleh malaikat. Antum duduk dengan sopan, dengan adab, dengarkan baik-baik, diam dengan niat yang ikhlas, tawadhu. Hatta di antara antum juga ada sebagian ustaz tetap harus tawadhu, duduk, dengarkan baik-baik. Ini adab dalam majlis ilmu. Baik yang laki maupun perempuan. Dan tolong juga yang perempuan di bawah itu dengarkan dan diam. Di bawah itu khusus untuk perempuan, ya, tidak ada laki-laki. Jadi yang masuk ke sana cadarnya dibuka, jangan pakai cadar, karena sesama akhwat, sama perempuan. Dan cadar juga hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya tolong dibuka itu, yang masuk tuh akhwat yang masih pakai cadar dibuka itu, sesama akhwat. Orang ingin kenalan, ingin menyapa, biasakan ada yang datang sambut, senyum, tanya, dan yang lainnya. Itu adab ketika kita berada di majlis ilmu. Masuk pertama kali salam, kemudian kita senyum, tanya dari mana, supaya ada ta'aruf dan tafahum, dan juga kita saling membantu dalam kebaikan. Ikhwani fiddin azakumullah, tadi saya sebutkan bahwa sifat manusia yang pertama itu apa? Zalim. Yang kedua kufur. Yang ketiga jahul. Manusia punya sifat apa? Yang ketiga jahul, bodoh. Kalau bahasa kasarnya sangat bodoh atau bodoh kuadrat. Allah menyebutkan dalam surah Al-Ahzab di ayat 72, inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami tawarkan amanah ini kepada langit, bumi, gunung, gak mau mereka terima dan mereka takut. Dan amanah ini dipikul oleh manusia. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan manusia sangat bodoh. Surah Al-Ahzab surah 33 ayat 72. Makanya Qur'annya dibawa, buku panduannya dibawa, catat. Ini sudah saya sampaikan kemarin. Siapa aja semuanya, termasuk panitianya juga duduk catat. Semuanya. Enggak ada perbedaan di sini. Semua sama. Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa manusia zaluman jahula, sangat zalim dan manusia sangat bodoh. Tiga sudah Allah sebutkan. Dalam surah Ibrahim Allah sebutkan zalim. Dalam surah Ibrahim Allah sebutkan kufur. Dalam surah Al-Ahzab Allah sebutkan manusia sangat bodoh. Kalau manusia sangat bodoh, berarti dia wajib apa? Belajar. Kalau sangat bodoh wajib belajar. Jahul Allah sebutkan. Enggak ada manusia lahir dalam keadaan pintar. Enggak ada manusia lahir dalam keadaan dia berilmu, tidak ada. Sampai Ibnu Mas'ud mengatakan innal insana lam yulad aliman. Enggak ada manusia lahir dalam keadaan berilmu. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah memberikan kepada beliau ilmu wahyu selama berapa tahun? Selama berapa tahun? 23 tahun. Dan Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wa wajadaka dhallan fahada. Kami dapati engkau dulu itu sesat, bingung. Allah memberikan petunjuk. Kita juga demikian semuanya. Sesat, Allah berikan hidayah kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah. Makanya kita harus terus untuk apa? Belajar. Dengan belajar itu kita tahu bagaimana kita mentauhidkan Allah sehingga hilang kezoliman. Karena kezoliman yang paling zolim di muka bumi apa? Syirik. Sebagaimana wasiat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan berbuat syirik. Syirik kezoliman yang amat besar. Dalam surah Luqman, syirik merupakan kezoliman yang paling besar. Gak ada kezoliman yang paling besar di muka bumi kecuali syirik. Baru nanti kezoliman yang lain banyak lagi, tapi yang paling besar syirik. Maka dengan kita belajar ini, kita akan tahu yang mana tauhid, yang mana syirik. Kita akan tahu yang mana sunnah, yang mana bid'ah. Dengan kita belajar, kita akan tahu yang mana jalan ketaatan, yang mana jalan maksiat. Kita akan tahu yang mana petunjuk, yang mana sesat. Yang mana jalan siratal mustaqim, yang mana juga jalan-jalan yang membawa manusia ke jurang neraka jahannam. Dengan kita belajar, kita akan tahu mana da'i-da'i yang mengajak manusia kepada jalan kebenaran dan mana da'i-da'i yang mengajak manusia ke jurang neraka jahannam, kata Nabi. Sebab Nabi sudah menyebutkan nanti akan ada doa ala abwabi jahannam. Man ajabahum qadhafuhu fiha. Nanti akan ada da'i-da'i yang berada di tepi jurang jahannam. Barang siapa yang mengikuti mereka pasti akan dimasukkan ke neraka jahannam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi juga menyebutkan dalam hadis yang lain, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Thauban, innama akhafu ala ummati ala immatal mudhillin. Akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi. Sesungguhnya yang paling aku takut ya umatku, imam-imam yang menyesatkan. Dai-dai yang menyesatkan. Kita bisa tahu mereka sesat dari mana dengan kita belajar. Tahu kita. Makanya kita harus terus belajar, enggak boleh berhenti. Mana yang lurus jalannya, mana yang sesat. Karena jalan yang sesat Allah sudah jelaskan lengkap dalam Al-Qur'an. Nabi sudah jelaskan lengkap jalan-jalan yang sesat dengan ciri-ciri mereka. Sampai Allah mengatakan wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami rinci semuanya ini. Jalan-jalan orang-orang yang menyesatkan manusia. Kami rinci ayat.
7: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya nih.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya.
3: Sketsa Tanya Jawab seputar ilmu Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade dari Garut. Saya mau bertanya kepada Ustadz, bagaimana hukumnya uang hasil mencukur? Karena banyak di zaman sekarang yang dicukur model-model yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimanakah pekerjaan saya ini sebagai tukang cukur? Apakah halal atau haram? Karena saya banyak mencukur cukuran yang dilarang. Karena saya pernah mendengar cukuran sekarang itu menyerupai orang-orang kafir. Sekian pertanyaan saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Profesi tukang cukur pada asalnya mubah. Namun ketika kita melayani kemauan konsumen untuk mencukur dengan gaya yang dilarang oleh syariat, seperti koza, ya, mencukur sebagian dan membiarkan sebagian, maka seorang pencukur tidak boleh hanya karena ingin mendapatkan uang, akhirnya ia merusak syariat Allah, melanggar larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Kalau misalnya ada konsumen datang ingin dicukurkan jenggotnya, haram bagi Anda untuk ya mengikuti kemauan konsumen. Bahkan kewajiban Anda adalah untuk memberikan nasihat, mengingkari kemungkaran. Maka kalau ada konsumen ingin dicukur dengan gaya koza, segera antum kasih hadisnya. Maaf Pak, saya tidak melayani hal seperti itu karena Rasulullah SAW agama kita melarang. Justru ini kesempatan buat kamu untuk mendakwahi manusia kepada sunnah Rasul, kepada syariat Allah Jalla wa'ala. Adapun kemudian kamu mencari uang dengan cara menghalalkan segala cara, bodoh amat, maka demi Allah itu adalah hasil yang haram. Ya, kamu masukkan ke dalam perut kamu api neraka. Na'udzubillah. Billahi taufiq.
3: Sketsa Tanya Jawab seputar ilmu Islam.

0: mereka bunga Palestina yang bermain di atas reruntuhan negerinya. Mereka bunga Palestina yang belum sempat mencium ayah-ayah mereka sejak mentari terbit. Bayi demi bayi telah lahir, menangis, menangis, bersahutan dengan desingan peluru-peluru Yahudi. Satu persatu berguguran. Semoga syahid yang mereka dapatkan. Mereka bunga Palestina. Ayah-ayah mereka terkurung dalam terali besi di belakang penjara hina yang tidak pantas dihuni manusia. Hari raya datang sampai hari raya berikutnya. Di mana ayah-ayah mereka? Ataukah telah wafat tanpa mereka dapat melihatnya sampai hari kiamat? Betapa terjajahnya masa kecil mereka. Betapa terjajahnya masa kecil mereka. Bunga Palestina.
1: اللهم انصر المسلمين في فلسطين
2: kaum muslimin di Palestina diperangi oleh orang Yahudi,
3: orang-orang yang terbunuh di sana. Mudah-mudahan Allah berikan mereka syahid di jalannya.
2: Kita bersimpati terhadap kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah di Palestina, dan kita mendukung perjuangan mereka untuk membebaskan Palestina.
4: Allahumma ansuril muslimin fi Palestina.
2: Ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah dari dahulu dan sekarang juga mencurahkan perhatiannya untuk Baitul Maqdis dan kaum muslimin di Palestina.
3: Bahwa tidak ada putus asa di dalam kehidupan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan din, akan memantapkan agama Allah. Wal aqibatu lit taqwa. Kemenangan akan selalu dipegang oleh orang yang bertakwa.
4: Allahumma ansuril muslimina fi Filistin. Allahumma ansuril muslimina.
0: Betapa terjajahnya masa kecil mereka. Bunga Palestina.

0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendaris, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
3: Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiiullaha wa atiiur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan para pemimpin di antara kalian.

0: SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, wajib bagi setiap muslim, alal mar'il muslim, wajib kepada seorang muslim, as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat, mendengar dan taat kepada ulil amri, kepada ulil amri.
1: Karena dengan taat kepada pemimpin akan teratur segala urusan, terwujudlah keamanan, terperiharalah persatuan, terjagalah darah manusia, dan tertunaikan hak mereka. Sebaliknya, apabila kita tidak taat kepada para pemimpin kita, maka segala urusan akan menjadi berantakan.
0: Selama kita belum bertobat dan belum memperbaiki diri kita, lebih-lebih masih adanya dosa paling besar merajalela di negeri kita ini. Apa dosa yang paling besar? Syirk. Inna syirka la zulmun azim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita taat kepada ulil amri. Taat kepada ulil amri. Taat kepada ulil amri. Tentu saja dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam hal yang maksiat. Bukan dalam hal yang maksiat. Bukan dalam hal yang maksiat.
2: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا

Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullahu berkata, "Kullu ni'matin la tuqarribu min Allah azza wa jall fa hiya baliyah." Setiap kenikmatan yang tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan tersebut hanyalah malapetaka. Dinukil dari kitab Ilyatul Awliya, juz 3, halaman 230.

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

Ada adab-adab dalam bercanda. Yang pertama, jangan jadikan candaan itu adalah kegiatan kita sehari-hari sebagai hukum asal. Artinya seorang tidaklah kita ketemu dengan dia kecuali kita bercanda. Ini tidak benar. Karena kalau bercanda terus-menerus dan berlebih-lebihan, maka seorang terkadang akan keras hatinya karena terlalu sering tertawa, terlalu sering bercanda. Yang kedua, seorang tidak boleh berdusta, tidak boleh berbohong. Bahkan ada larangan keras dalam hal ini. Kata Rasulullah SAW dalam suatu hadis, celaka bagi orang yang menyampaikan suatu pembicaraan agar membuat suatu kaum tertawa dengan dia berdusta. Celaka dia dan celaka dia. Sebaliknya, syariat memberi semangat bagi orang-orang agar tatkala bercanda tidak berdusta. Kata Nabi SAW, aku menjamin istana di tengah surga bagi seorang yang meninggalkan dusta meskipun dalam kondisi bercanda. Kemudian juga tidak boleh bercanda dengan menakut-nakuti saudaranya. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW mengatakan, tidak boleh salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya dalam kondisi bercanda atau serius. Ada juga candaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan misalnya jenggot dikatakan sebagai jenggot kambing. Sebagai apa? Sebagai bahan tertawaan. Ini tidak boleh sama sekali, haram. Ada yang melihat seorang wanita dengan jilbab yang besar, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan baju ninja, haram. Ada juga seorang yang melihat orang lain, misalnya celananya di atas mata kaki, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan cingkrang, dikatakan celana kungfu, dikatakan sebagai kebanjiran. Ini adalah bentuk candaan yang sangat berbahaya, karena terkumpul pada candaan seperti ini penghinaan terhadap syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ada bentuk dari kedustaan. Oleh karenanya, silakan Anda bercanda, tapi ingat, canda sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.

0: Mohon penjelasan batasan adat istiadat sebagai sunnah. Akhi, ini pertanyaan bagus sekali. Adat istiadat boleh diamalkan. Kapan boleh bisa jadikan patokan dalam Islam dan syariat? Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Kapan adat istiadat boleh dipakai? Ya. Apa itu yang pertama? Ketika tidak ada patokannya dalam syariat. Ketika tidak ada patokan dalam syariat, maka patokannya bisa dikembalikan kepada adat. Ini syarat yang keberapa? Pertama. Misal Allah berfirman, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Allah tidak menyebutkan bagaimana perbuatan ihsan patokan-patokannya. Nah, maka dikembalikan kepada adat istiadat. Yang menurut adat itu termasuk berbakti kepada orang tua, maka masuk dalam ayat tersebut. Ya. Ini syarat yang pertama, Pak. Apa syarat yang pertama, Pak? Hah? Adat boleh dijadikan, boleh digunakan di saat tidak ada patokannya dalam syariat. Kalau ada patokan dalam syariat, maka adat minggir. Contoh, sholat. Tata caranya sudah dijelaskan, kan? Patokan-patokannya, batasan-batasannya sudah dijelaskan oleh syariat. Jelas. Enggak, pada waktu itu adat enggak boleh berbicara. Iya. Contoh lagi yang tidak ada patokan dalam syariat apa, Pak? Allah menyuruh kita untuk menutup aurat. Ya tidak. Tapi Allah tidak pernah menyebutkan tentang bentuk bajunya kayak gimana, tentang bagaimana. Tidak. Misalnya bajunya harus gamis, ada gak ayatnya? Tidak ada. Maka karena tidak ada patokannya, dikembalikan kepada adat. Gak apa-apa. Iya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, adat tersebut tidak bertabrakan dengan syariat. Maka apabila adat tersebut tidak bertabrakan dengan syariat, kalau adat itu bertabrakan dengan syariat, tolak. Contoh misalnya kalau adat istiadat itu mengandung kesyirikan, atau adat tersebut merubah patokan syariat, maka yang seperti ini adat ditolak, Pak. Gak bisa. Contoh misalnya di Indonesia, adat perempuan misalnya pakai kebaya. Orang Jawa pakai kebaya. Tapi kan kebaya gak sesuai syariat, Pak. Iya. Kebaya itu yang namanya kebaya rata-rata apa, Pak? Tipis. Ketat. Iya kan? Memenuhi syarat tidak? Tidak. Iya, ada nggak kebaya yang cuk-cuk kayak jubah gede gitu? Gak ada kebaya, itu bukan kebaya namanya. Iya. Maka ada seperti ini bertabrakan dengan syariat? Iya. Itu bertabrakan dengan syariat. Iya. Syarat yang ketiga, kapan adat boleh dijadikan patokan dan diamalkan dalam syariat? Adat itu bersifat mutarid. Adat itu bersifat umum, berlaku umum pada seluruh lapisan masyarakat. Enggak hanya, ya, adat itu hanya untuk sebagian tanpa yang lain. Jadi adat itu harus bersifat umum untuk seluruh lapisan masyarakat, di mana semuanya sudah tahu adatnya mereka bagaimana. Adapun kalau misalnya adat ini hanya berlaku untuk kalangan menengah ke atas, menengah ke bawahnya enggak, oh enggak bisa jadikan patokan. Iya. Yeah. Jadi yang namanya adat itu harus bersifat apa? Umum. Dan terkadang, Pak, di masyarakat kita ini kita sendiri terkadang bingung patokan adat kita apa. Contoh, Syekhul Islam Taimiyah memberikan sebuah contoh. batasan safar tidak ada batasan dalam syariat dan tidak ada patokannya. Batasan apa? Safar tidak ada patokan dalam syariat. Iya enggak, Pak? Nah, kalau tidak ada patokannya, jadi kembalikan kemana? Adat. Sekarang apa matanya? Adat di Bekasi berapa kilo? Kau gelap. Berarti gak pada tahu. Adat kita gak tahu apa. Berarti itu kan, berarti adat itu tidak bersifat umum kan, Pak? Tidak diketahui oleh semua orang. Iya. Nah inilah, Pak. Maka pada waktu itu akhi, ini tiga syarat yang harus dipenuhi bolehnya kita mengamalkan apa? Adat is tiadat. Mas, apa syaratnya? Masya Allah. Yang pertama?
1: Tidak ada patokan dalam syariat.
0: Ketika tidak ada patokannya dalam syariat. Yang kedua?
1: Adat tidak bertabrakan dengan syariat.
0: Tidak bertabrakan dengan syariat. Yang ketiga?
1: Adat berlaku umum.
0: Betul. Adat itu berlaku umum. Maksudnya berlaku umum begini apa? Berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat dan mereka mengetahuinya. Kalau terpenuhi tiga syarat ini, boleh diamalkan adat. Kalau tidak terpenuhi, salah satunya tidak terpenuhi, tidak boleh. Pada waktu itu adat harus minggir. Iya. Makanya apa? Masalah-masalah yang sifatnya ibadah, adat tidak bisa masuk. Kenapa? Karena ibadah rata-rata telah diberikan oleh Allah patokannya dalam syariat kita ini. Walaupun ada ibadah yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah, yang tidak murni, yaitu ibadah-ibadah yang bercampur dengan adat kebiasaan, seperti misalnya masalah zakat. Zakat fitr ilatnya apa? Karena itu muqtad. Muqtad itu apa? Makanan pokok. Sedangkan makanan pokok kan berbeda-beda. Di Indonesia kebanyakan nasi, tapi sebagian tempatnya bukan nasi, sagu misalnya. Sementara di negara lain makanan pokoknya kurma misalnya. Yang satu lagi makanan pokoknya roti misalnya. Maka pada waktu itu dikembalikan kepada adat istiadat, enggak masalah.

agar buah hati tak lagi takut hantu. Sangat penting bagi orang tua untuk bisa melatih anak mengatur rasa takutnya. Karena rasa takut adalah bagian dari ibadah. Dan rasa takut adalah bagian dari rukun yang harus ada dalam ibadah. Di samping rasa cinta dan berharap kepada Allah. Bagi orang tua, sangat penting mengetahui bagaimanakah cara mengatasi ketakutan anak dengan cara yang sesuai dengan syariat. Berikut di antaranya. Pertama, tanamkanlah pada anak tauhid dan akidah yang benar. Hendaklah orang tua mengenalkan anak-anaknya tentang Allah, tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya yang sempurna. Dan juga mengajarkan rasa takut kepada Allah yang disertai pengajaran rasa cinta dan harap kepadanya. Sehingga hal ini menjadikan anak ikhlas dan kiat dalam beramal, serta tidak mudah putus asa. Sungguh indah contoh yang diajarkan Rasulullah SAW ketika beliau menasihati Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang ketika itu masih kecil. Ibnu Abbas mengisahkan, pada suatu hari saya pernah dibonceng oleh Nabi SAW tepat di belakang beliau. Beliau bersabda, "Wahai nak, sesungguhnya akan kuajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya ada di hadapanmu. Apabila engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Ketahuilah, andai saja umat seluruhnya berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali sesuatu yang telah ditetapkan Allah untuk. Dan andai saja mereka bersatu untuk menimpakan bahaya terhadapmu, mereka tidak akan bisa memberikan bahaya terhadapmu kecuali sesuatu yang Allah tetapkan atasmu. Pena telah diangkat dan lembar catatan telah mengering." Kedua, ajarkan wirid dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada banyak wirid dan doa yang bisa diajarkan pada anak. Misalkan, wirid pagi dan sore, serta doa sehari-hari. Ajarkan pada anak-anak bahwa doa dan wirid adalah senjata dan perisai bagi kaum mukmin. Karena itu, bila rasa takut menyerang, yang terbaik untuk dilakukan adalah meminta perlindungan dan pertolongan Allah, Rabb seluruh makhluk. Ketiga, jauhkanlah anak dari hal-hal yang mendatangkan rasa takut pada hantu. Misalnya cerita misteri, patung, dan lukisan makhluk bernyawa, dan lain-lain. Oleh karena itu, kenalkanlah anak dengan kisah-kisah para nabi, sahabat Rasulullah, maupun kisah sahih lain yang dapat mengajarkan anak keimanan, keberanian, dan akhlak yang baik. Keempat, ajarkan pula pada anak untuk tidak menakut-nakuti temannya, meski hanya bermaksud untuk bercanda. Pahamkan pada anak untuk bercanda dengan baik. Kelima, bila orang tua ternyata adalah seorang penakut, berusahalah untuk tidak menampakkan hal tersebut di depan sang anak. Keenam, berdoalah untuk kebaikan anak. Hal yang sering luput dari orang tua adalah berdoa agar anak dilindungi dari gangguan syaitan. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Rasulullah SAW memintakan perlindungan untuk Al-Hasan dan Al-Husain dengan mengucapkan, "Aku memohon perlindungan untukmu berdua dengan kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan dan binatang berbisa dan juga dari setiap kata yang jahat." Selanjutnya beliau bersabda, "Adalah bapak kalian yaitu Ibrahim dahulu juga memohonkan perlindungan untuk kedua putranya Ismail dan Ishak dengan doa ini." muslimah.or.id

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: Berikut ini adalah beberapa amalan yang dicintai oleh Allah. Pertama, jadilah orang yang memberikan manfaat bagi orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya agar memiliki jiwa yang gemar memberi manfaat dan tidak bersandar kepada orang lain. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, bersemangatlah kalian kepada apa yang bermanfaat bagi kalian. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Seorang mukmin selalu memikirkan bagaimana agar hidupnya bermanfaat. Mukmin sejati yang punya kelebihan harta, ia berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat dengan hartanya. Seorang mukmin sejati yang memiliki kelebihan ilmu, dia juga berpikir bagaimana ilmunya bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Siapa yang memiliki tenaga, dia berpikir bagaimana tenaganya bisa bermanfaat bagi manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau membantu seseorang menaikkan barang ke atas kendaraannya, itu adalah sedekah." Demikianlah Islam mengajarkan umatnya agar menjadi orang yang bermanfaat. Kedua, senangkan hati saudaramu. Ketika seseorang melihat saudaranya sedang bersedih hati, hendaknya ia berusaha gembirakan hatinya. Atau jika ia melihat temannya yang sedang sakit, hendaknya ia hibur hatinya agar ia semakin tabah dan sabar. Itu amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah kelak akan hilangkan kesulitan baginya di hari akhirat. Ketiga, berilah makan orang-orang miskin dan orang-orang yang kelaparan. Seorang mukmin jangan sampai membiarkan tetangganya atau saudaranya sesama muslim kelaparan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dulu ketika di dunia tidak mengerjakan salat dan kami tidak memberikan makan orang-orang miskin. Keempat, bantulah orang-orang yang terbelit hutang. Dahulu ada seorang laki-laki yang suka berbaik hati memberikan hutangan kepada orang lain. Kemudian ia berkata kepada pelayannya, wahai pelayan, coba kamu lihat adakah di antara mereka yang sulit membayar hutang. Jika ada, bebaskan saja hutangnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang laki-laki ini, pada hari kiamat Allah akan berkata kepadanya, aku lebih berhak kepadanya dari engkau, wahai malaikat, bebaskan ia dari api neraka. Kelima, membantu orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang amalan yang dicintai oleh Allah, yang artinya, aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya, itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan lamanya. Keenam, tahanlah amarahmu. Amarah seringkali menimbulkan perbuatan dan perkataan yang tidak terkontrol sehingga menjatuhkan martabat pelakunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang menahan amarahnya, maka Allah akan menutupi aibnya. Ketujuh, membantu menyelesaikan permasalahan orang lain hingga tuntas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang amalan yang dicintai oleh Allah, dan barang siapa berjalan bersama saudaranya sampai ia memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan mengokohkan kedua kakinya di hari ketika banyak kaki-kaki terpleset ke api neraka. muslim.or.id. Amalan pelebur dosa sebelum tidur. Tidak sekedar indah, ajaran Islam juga ringan dan ganjarannya berlimpah. Bahkan saat hendak tidur saja, dosa-dosa bisa terhapuskan. Bagaimana bisa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tipsnya. Sabda beliau yang artinya, siapa saja yang hendak berbaring ke tempat tidurnya lalu ia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, yang artinya, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Hanya Dia pemilik kerajaan dan segenap pujian. Dia maha kuasa berbuat apa saja. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Allah maha suci. Segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Dan Allah maha besar. Siapa saja yang membaca wirid tersebut, maka pasti dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Telegram channel Kristal Iman. Bismillah.

tentang tatoyur Ustaz, apa itu dan contohnya di masyarakat. Sebetulnya sudah saya sebutkan dari contohnya Pak, tatoyur percaya kepada apa, angka-angka sial, percaya kepada hari-hari sial. Iya, kalau dengar burung gagak, oh ada yang mati nih, ada burung kuik, wah ada yang mati nih, itu termasuk tatoyur. Ya, tapi benar Ustaz, kenapa ya setiap ada burung itu selalu ada yang mati? Setan itu, godaan setan, hati-hati ya. Ya, saya waktu kuliah di Saudi Pak, saya diceritakan sama teman saya orang Afrika. Jadi gurunya dia dulu itu berdakwah di kampung yang di situ kesyirikan kuat sekali Pak. Nah, suatu ketika gurunya itu mau menyelisih keyakinan orang kampung. Orang kampung yang ada di situ punya keyakinan bahwa hari Sabtu itu tidak boleh bepergian jauh. Maka si gurunya ini sengaja mau pergi hari Sabtu. Ditasehatin sama kepala kampung, jangan kamu pergi hari Sabtu, nanti kamu celaka. Kata gurunya, enggak, saya mau pergi. Jalan, celaka benar Pak. Iya. Kata kepala kampungnya Pak, apa kata saya? Sudah diperingatkan, kok enggak mau dengar. Setelah sembuh, pergi lagi hari Sabtu. Celaka lagi. Sehingga kepala kampungnya tambah yakin aja. Setelah sembuh, pergi lagi hari Sabtu. Celaka lagi. Sampai 6 kali. Tapi ini subhanallah, ini gurunya tetap gak mau kalah. Pergi lagi. Setelah ketujuh, kedelapan, ternyata gak celaka. Dan seterusnya gak celaka-celaka. Setannya udah capek. Koda dia. Masya Allah, terkadang Mbak, ya, sesuatu yang berbau syirik itu ternyata qadarullah, kok seperti yang dikatakan orang-orang terjadi ya. Itu godaan setan, lawan. Jangan sampai dibiarkan hati kita bertengger di hati kita kepercayaan itu. Rasulullah SAW kenapa Pak? Kebanyakan Rasulullah menikah itu di bulan Syawal. Rasulullah menikah dengan para istrinya kebanyakan rata-rata di bulan Syawal. Karena ingin menyelisih keyakinan orang musyrikin di zaman itu bahwa menikah di bulan Syawal itu sial. Makanya Rasulullah SAW menikahnya di bulan Syawal. Iya. Yeah.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 253 ada kalimat yang artinya begini. Kalau Allah menghendaki tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya. Dalam surat tersebut sebenarnya bisa saja Allah membuat damai, tidak berbunuh-bunuhan. Tapi mengapa Allah berbuat menurut kehendaknya ya Ustaz ya? Yang mungkin saja malah akan menimbulkan permusuhan. Memikirkan perbuatan Allah itu terkadang sulit dicerna oleh akal kita. Makanya coba Bapak juga baca ayat yang lain. Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi merekalah yang ditanya. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak jangan membaca satu ayat tanpa ayat yang lain. Ayat yang lain Allah mengatakan apa? Innallaha la yadhlimu mitsqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak pernah berbuat zalim sedikit pun juga. Iya. Bapak juga baca ayat yang menyebutkan bahwa Allah itu Maha Adil dan yang lainnya. Maka dari itu, Pak, ketika Bapak baca ayat ini, akan tetapi Allah yang melakukan apa yang Allah kehendaki. Yang pertama yang harus dipahami bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi itu tidak lepas dari kehendak Allah. Adanya setan, adanya iblis, adanya maksiat, itu dengan kehendak Allah. Dengan apa? Dengan kehendak Allah. Kehendak Allah adanya perbuatan maksiat, itu sudah kehendak Allah. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya. Bayangkan Pak, kalau sesuatu terjadi di luar kehendak Allah, hancur bumi ini. Pernah ada orang datang kepada orang Qadariyah, namanya Amr bin Ubaid. Orang Qadariyah itu punya keyakinan, Pak, bahwa sesuatu itu bisa terjadi walaupun Allah tidak kehendaki terjadi. Ada orang datang, orang Arab Badui datang kepada Amr bin Ubaid. Hai Amr, unta saya dicuri orang. Tolong dong doakan sama Allah biar unta saya kembali. Apa kata si Amr? Ya Allah, unta orang ini dicuri dan engkau tidak menghendaki untuk dicuri, maka kembalikanlah unta orang ini ya Allah. Apa kata orang Arab Badui? Ah, kalau gitu saya enggak butuh doa kamu. Loh, kenapa? Lah, kalau Allah tidak berkehendak unta saya dicuri ternyata kecurian, saya khawatir kalau Allah berkehendak unta saya kembali ternyata enggak kembali-kembali. Jadi buat apa saya berdoa kalau begitu? Kalau gitu Allah lemah. Justru karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Pak, semua yang terjadi di muka bumi dan semua yang ada di langit bumi tidak terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Paham yang kedua ini, Pak. Yang ketiga, Allah berkehendak adanya maksiat. Tapi yang berbuat maksiat secara hakiki bukan Allah, Pak, tapi manusia. Yang Allah berkehendak adanya arak tidak? Ada. Terus yang minum arak siapa? Manusia. Ketika dia minum arak dengan sengaja, beda tidak dengan orang yang minum arak tidak dengan sengaja? Beda tidak, Pak? Beda, Pak. Iya, beda. Sekarang kalau Bapak seorang polisi nih, Pak ya, kemudian tahu-tahu ada orang yang nerobos lampu merah, Pak. Bus, stop. Kenapa kamu terobos lampu merah? Udah kehendak Allah, Pak. Kira-kira antum terima nggak alasan itu, Pak? Kalau ada perampok datang ke rumah mengambil harta Bapak, memperkosa istri Bapak, lalu dia berkata dengan enaknya kepada Bapak, Pak, ridho ini udah takdir, Pak. Bapak terima itu? Gak bisa kita terima. Enak aja.
Kalau itu saja kita tidak bisa terima, maka demikian pula Pak, semua yang terjadi di muka bumi berupa pembunuhan dan yang lainnya memang tidak lepas dari kehendak Allah, tapi manusia pun diberikan oleh apa? Oleh Allah kehendak. Ketika manusia melakukan perbuatan itu dengan kehendak mereka, padahal mereka tahu bahwa itu tidak boleh, maka Allah berhak untuk mengazab mereka. Iya. Jadi Pak, sekali lagi tolong jangan selalu kita fokuskan mikirin perbuatan Allah. Karena mikirin perbuatan Allah itu di luar kemampuan otak dan akal manusia. Akal kita itu diberikan oleh Allah keterbatasan loh Pak. Kalau akal kita diberikan keterbatasan dan ternyata memikirkan sesuatu yang di luar batasan akal, yakin error otaknya, error, gak mengerti. Jadi gimana dong enaknya? Enaknya Pak, seperti yang Allah sebutkan, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Manusia tidak boleh ditanya tentang apa yang ia lakukan, yang Allah lakukan, tapi manusialah yang akan ditanya tentang apa yang ia lakukan. Jadi kita itu sekarang fokuskan tentang perbuatan kita sendiri. Kita udah sholat benar belum? Kita udah melaksanakan perintah Allah belum? Kita sudah meninggalkan maksiat belum? Itu yang kita pikirin coba. Itu lebih bermanfaat untuk hati kita, Pak, daripada kita memikirkan tentang perbuatan-perbuatan Allah Jalla Jalaluhu. Ya, karena Allah ilmunya sangat luas, sedangkan ilmu kita sangat sedikit. Ya.

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik, ikhwatan iman, pemerhati Roja Kendari dimanapun Anda berada, kita masuk pembahasan kita di kesempatan siang kali ini dalam program acara Literatur Islam, pembahasan tentang akidah pada kesempatan siang kali ini, yang mana kami nukil atau kami ambil sebuah artikel dari website muslim.or.id tentang membedakan beberapa model doa, apakah termasuk kesyirikan, ya, kesyirikan akbar ataukah bukan. Taib. Khotbah iman pemerhati Roja Kendari dimanapun Anda berada. Membedakan beberapa model doa, apakah termasuk syirik akbar? Ya, artikel ini ditulis oleh Al-Ustaz Muhammad Saifuddin Hakim Hafizahullah Ta'ala. Ikhwatul iman pemerhati Roja Kendari dimanapun Anda berada, di antara kewajiban kita kaum muslimin adalah yakni memurnikan doa, permohonan dan permintaan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tentu dalam rangka merealisasikan dan mewujudkan tauhid dalam kehidupan kita. Dan berkaitan dengan ibadah doa tersebut, terdapat beberapa model doa yang harus kita ketahui hukumnya secara rinci. Nah, agar kita bisa menyikapi permasalahan ini dengan ilmu tentunya. Bisa jadi karena kemiripan kasusnya, sehingga kita pun menjadi rancu dalam menentukan tentang hukum dari perkara suatu perkara. Maka dalam rincian atau artikel ini, ikhwat aliman, penulis Hafizahullah akan menjelaskan tentang tiga macam model doa dan status hukumnya dari masing-masing doa tersebut. Taib. Nah, yang pertama, ikhwat aliman, tiga model doa. Yang pertama adalah yakni berdoa dengan model meminta langsung kepada orang soleh yang telah meninggal dunia. Nah, berdoa dengan yakni meminta langsung kepada orang soleh, yakni orang yang dianggap soleh yang telah meninggal dunia. Nah, contoh kasusnya, ikhwatan iman, seseorang mendatangi kubur, yakni kubur orang-orang yang dianggap soleh atau wali yang meninggal dunia, yang telah meninggal dunia. Kemudian ya, di situ atau di kuburan tersebut dia berdoa. Misalnya dia mengatakan, wahai wali Allah, ya, misalkan, wahai wali A atau B misalnya, berikanlah aku anak dan lunasilah hutang-hutangku. Atau misalnya juga dia mendatangi kubur dari wali B dan mengatakan di doa atau mengatakan di kuburannya tersebut, wahai wali B, sembuhkanlah penyakitku ini. Nah, disebutkan ikhwat aliman oleh penulis dalam teks doanya tersebut, maka orang ini jelas-jelas telah berdoa kepada selain Allah. Nah, telah jelas-jelas berdoa kepada selain Allah. Akan tetapi jika kita hanya bertanya kepada pelakunya, maka si pelaku akan memberikan dalih atau alasan. Nah, ketika kita bertanya kepada orang yang berdoa tadi ini di kuburan, nah, ketika kita tanya, ya, mengapa Anda melakukan ini, maka si pelaku tersebut akan memberikan dalih atau alasan. Nah, misalnya dia katakan, lafaz doa kami memang demikian, akan tetapi keyakinan kami, nah, keyakinan kami tidaklah seperti demikian. Nah, wali-wali ini kami yakini, ya, ini kata yang berdoa tadi, wali-wali ini kami yakini hanya sebagai perantara di dalam doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kami tidak meyakini bahwa wali-wali tersebut memiliki sifat rububiyah, memiliki sifat rububiyah yang maha, yakni salah satu sifat dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka inilah dalih atau alasan mereka ketika kita mengingkari ucapan doa mereka yang mana mereka berdoa di sisi kuburan yang mereka anggap orang-orang soleh atau orang-orang para wali. Nah, yang tentunya telah meninggal. Maka lafaz doa yang semacam ini tidak terlepas dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kata penulis, bahwa dia meyakini wali yang sudah mati tersebut, sudah meninggal tersebut, memiliki sifat rububiyah. Nah, kemungkinan pertama ini bisa kita jumpai pada sebagian orang-orang musyrik pada zaman kita sekarang ini, yang mana mereka berdoa kepada jin atau wali yang telah meninggal, karena meyakini bahwa mereka yang dimintai tersebut bisa mengabulkan dan mendatangkan apa yang mereka minta. Nah, akan tetapi meskipun demikian, ikhwatal iman, pemerhati Roja Kendari, kemungkinan yang pertama ini bukanlah model kemusyrikan pada zaman jahiliyah sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena model kemusyrikan zaman jahiliyah, model atau bentuknya adalah yakni kemungkinan yang kedua. Nah, jadi ada dua kemungkinan dari persoalan atau perkara seperti ini. Kemungkinan yang kedua, bahwa si pelaku tidak meyakini bahwa wali yang diminta itu memiliki sifat rububiyah. Akan tetapi si pelaku meyakini bahwa wali-wali tersebut adalah pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni syafaat syirkiyah. Nah, syafaat syirkiyah. Nah, keyakinan adanya syafaat syirkiyah ini adalah yakni Allah taala tidak akan mengijabahi, mengabulkan doa orang yang berdoa secara langsung kepadanya, namun harus memakai perantara. Ini keyakinan yakni syafaat syirkiyah. Ya, Allah Taala Subhanahu wa taala tidak akan mengijabahi atau mengabulkan suatu doa orang yang berdoa secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan mereka. Namun mereka harus memakai perantara terlebih dahulu, yakni si pemberi syafaat. Kemudian, ya, keyakinan seperti ini juga adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjawab doa perantara karena Allah Subhanahu wa taala memang membutuhkan perantara. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala membutuhkan makhluk. Nah, kemudian yang ketiga, ya, atau keyakinan-keyakinan ini bisa disebutkan juga yakni seperantara tersebut memiliki hak yang wajib. Nah, memiliki hak yang wajib Allah Subhanahu wa taala untuk tunaikan. Sebagaimana keadaan orang yang memberi syafaat di sisi para raja. Nah, misalnya sang raja memiliki paman, maka ketika paman ini menjadi perantara permohonan sebagian rakyat, maka tentu sang raja akan mengabulkan permohonan sebagian rakyatnya tersebut. Karena kedudukan paman tersebut di sisi raja, sehingga sang raja tidak berani untuk menolak permintaan dari pamannya tersebut. Nah, ikhwatul iman, pemerhati Roja Kendari, keyakinan tentang syafaat syirkiyah inilah yakni sebab kemusyrikan orang-orang musyrik jahiliyah terdahulu. Disebutkan dalam surat Yunus ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat yang ke-18, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'atuna." هؤلاء شفاعاؤنا عند الله قل أتنبئنا إلى آخر الآية. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan, dan mereka mengatakan mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah, apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya, baik di langit dan tidak pula di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan itu. Nah, jadi ikhwatul iman, di dalam ayat ini, di surat Yunus ayat yang ke-18, orang-orang musyrik terdahulu, mereka itu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yani tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika ditanya mengapa mereka berbuat hal demikian, maka mereka akan menjawab, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Nah, perantaranya ini orang-orang soleh menurut mereka. Artinya mereka meyakini bahwa sesembahan-sesembahan mereka tersebut adalah perantara yang akan mengantarkan doa dan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menganggap dirinya sebagai makhluk yang hina, yang tidak pantas untuk berdoa secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mereka melalui perantara tadi, yakni mereka anggap orang-orang yang soleh atau para wali yang telah meninggal. Nah, Kemudian selanjutnya ikhwatal iman, disebutkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan sebagaimana dalam kitabnya Majmu Fatawa, kata beliau, barang siapa yang menjadikan malaikat dan para nabi sebagai perantara dalam ibadah, mereka berdoa kepadanya, bertawakal kepadanya, meminta kepada mereka untuk mendatangkan manfaat atau mencegah datangnya bara bahaya. Contoh misalnya meminta kepada mereka agar diampuni dosanya, ini kepada malaikat atau para nabi, agar mendapatkan hidayah, menghilangkan kesusahan atau memenuhi kebutuhan mereka, maka dalam perkara ini dia telah kafir, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mereka telah kafir dengan kesepakatan kaum muslimin. Nah, jadi meminta didoakan oleh orang yang telah meninggal dunia. Kemudian kita masuk ke model yang kedua dalam berdoa. Nah, tadi telah disebutkan yang pertama, jenis model yang pertama dalam berdoa. Ya, yang pertama berdoa dengan model meminta langsung kepada orang yang soleh telah meninggal. Nah, bentuk yang kedua ini adalah ikhwatul iman meminta didoakan oleh orang yang telah meninggal dunia. Nah, dalam model yang kedua ini, yakni seseorang mendatangi kubur para wali atau kubur orang-orang yang mereka anggap soleh, ya, kemudian meminta kepada si mayit agar mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar hutangnya misalnya dilunasi atau agar segera diberikan momongan atau anak. Nah, contoh misalnya dengan perkataan kalimat misalnya, wahai wali A misalnya, mohonkanlah kepada Allah Ta'ala agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan aku anak atau momongan. Nah, sini disebutkan oleh penulis, ya, kita harus membedakan lafaz doa ini dengan lafaz doa pada model yang pertama. Nah, di sini ada perbedaannya ikhwatul iman dalam lafaz dari doanya mereka. Nah, berbeda dengan model pertama yang hukumnya merupakan syirik akbar, ya, model atau cara berdoa pada model yang pertama telah dihukumi bahwa bentuknya merupakan syirik akbar, ya, dihukumi sebagai perbuatan syirik akbar. Nah, model yang kedua ini berdoa, ya, meminta didoakan oleh orang yang telah meninggal dunia. Nah, yang mana dalam hal ini, ya, permasalahan seperti ini diperselisihkan oleh para ulama. Nah, apakah termasuk syirik akbar ataukah bukan? Nah, sebagian para ulama menilai bahwa syirik, ya, perbuatan yang mereka lakukan ini adalah syirik akbar. Nah, mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Di antara ulama kontemporer yang memiliki pendapat ini adalah seperti Syekh Saleh Al-Syaikh hafizahullah taala. Yang mana sebagian ulama yang lain juga menilai bahwa perbuatan ini belum sampai pada derajat syirik akbar atau mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Akan tetapi, yakni hanya sebagai sarana untuk menuju pada syirik akbar. Nah, ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan langsung, ya, to the point, mengatakan yakni syirik akbar perbuatan tersebut, meminta orang meninggal agar didoakan. Kemudian ulama yang lain mengatakan bahwa ini hanya sarana, tidak sampai pada syirik akbar. Ini hanya sarana untuk menuju pada syirik akbar. Ujung-ujungnya, ya, pasti menuju pada syirik akbar. Maka pendapat kedua inilah yang menurut penulis insyaallah taala lebih tepat. Ya. Insyaallah taala lebih tepat, yakni bahwa doa dengan model semacam ini adalah wasilah atau sarana untuk menuju syirik akbar dan bid'ah di dalam berdoa. Ini, ya, termasuk contoh di dalam bid'ah di dalam berdoa, yakni meminta orang-orang yang dianggap soleh atau para wali yang telah meninggal agar, ya, agar didoakan. Nah, seperti tadi minta agar wahai misalnya wali A atau wali B, doakanlah saya agar diberikan momongan. Nah, pendapat yang kedua mengatakan, ya, saran atau kasus ini tidak mengeluarkan seseorang, ya, pada syirik akbar, hanya saja yakni berdoa semacam ini adalah pertama adalah doa yang bid'ah, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, dan yang kedua adalah wasilah atau sarana kepada syirik akbar, belum sampai pada syirik akbar. Nah, kecuali kata penulis jika diiringi dengan i'tiqad atau diiringi dengan keyakinan ya tentang syafaat syirkiyah. Nah, maka inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh bin Baz, ya. Kemudian Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala. Berkata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan demikian pula para nabi dan orang-orang soleh, meskipun mereka hidup di kubur-kubur mereka, jika diandaikan mereka bahwa mereka bisa mendoakan orang-orang yang masih hidup, dan seandainya terdapat riwayat tentang masalah ini, maka tidak boleh bagi seorang pun untuk minta doa dari mereka yang telah mati agar mendoakan mereka kepada Allah. Ini satu hal yang tidak pernah dilakukan oleh satu pun dari para ulama salaf terdahulu. Nah, tidak pernah ada contohnya dari Nabi SAW, para sahabat, tabi'ut tabi'in. Karena perbuatan ini merupakan sarana menuju kepada kemusyrikan dan beribadah kepada mereka, yakni selain dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berbeda, kata penulis, dengan perbuatan meminta kepada mereka agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka masih hidup. Maka perbuatan ini tidak mengantarkan kepada kemusyrikan. Nah. Ya, kemudian selanjutnya ikhwatal iman pemerhati Roja Kendari, kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yakni model berdoa yang ketiga. Nah, model berdoa yang ketiga disebutkan oleh penulis bahwa contoh atau model cara berdoa yang ketiga adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan pangkat, kedudukan dan kemuliaan dari orang-orang yang mereka anggap soleh. Contoh misalnya berdoa dengan lafaz doanya, misalkan, ya Allah, dengan kemuliaan nabimu di sisimu, berikanlah aku momongan. Nah, contoh lafaz doa ini, ya Allah, dengan kemuliaan nabimu di sisimu, berikanlah aku momongan. Nah, atau perkataan lain misalkan, ya Allah, dengan kemuliaan Imam Syafi'i, ampunilah dosa-dosaku, mudahkanlah urusanku, dan berikanlah aku momongan. Nah, model atau cara berdoa yang ketiga ini status hukumnya disebutkan ya adalah tawassul bid'iyah. Yani dihukumi sebagai tawassul bid'iyah, tawassul dalam doa yang statusnya bid'ah. Nah, dan tidak masuk kepada musyrikan. Nah, kecuali sekali lagi jika di dalam perbuatan tersebut diiringi dengan i'tiqad. Sekali lagi, jika diiringi dengan keyakinan di dalam hati tentang syafaat syirkiyah. Nah, jadi kita katakan bahwa perbuatan ini adalah perbuatan atau amalan bid'ah. Karena tidak pernah, yang pertama tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, dan tidak pula dikenal pada zaman sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, kisahkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kana idza qahatus tasqa bil Abbas ibn Abdul Muttalib faqala Allahumma inna kunna natawassalu ilayka binabiyina fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyina fasqina qala fayusqaun. Sesungguhnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika kaum muslimin tertimpa suatu musibah, ia meminta hujan dengan bertawassul kepada Abbas bin Abdul Muttalib seraya berdoa, ya Allah, kami meminta hujan kepadamu dengan perantaran nabi kami, kemudian engkau menurunkan hujan kepada kami. Maka sekarang kami memohon kepadamu dengan perantaraan paman nabi kami, maka turunkanlah hujan untuk kami. Anas mengatakan, mereka pun kemudian mendapatkan hujan. Hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, dalam hadis ini berkaitan tentang suatu keadaan pada musim kemarau yang panjang tatkala itu terjadi di masa khalifahnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar mendatangi paman Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau berdoa kepada Allah taala supaya diturunkan hujan. Sehingga yang dimaksud dengan bertawassul kepada Abbas, yakni paman Nabi, adalah bertawassul dengan doa Abbas kepada Allah taala
2: yakni Umar meminta Abbas. Ya, ini Umar meminta Abbas yang masih hidup, paman Nabi SAW, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Jadi bertawasul kepada Abbas, ya. Paman dan Nabi SAW tidaklah maksudnya bertawasul dengan zat dan kedudukan dari paman Nabi SAW. Nah, jika yang dimaksud dengan tawasul kepada Abbas adalah tawasul dengan menyebutkan zat dan kedudukan Abbas, paman Nabi, maka Umar tentu akan lebih memilih untuk bertawasul dengan zat dan kedudukan Nabi SAW daripada bertawasul dengan Abbas. Karena kedudukan Nabi SAW tentu tetap ada meskipun Nabi SAW telah meninggal dunia. Sebagaimana kedudukan yang beliau SAW ketika masih hidup. Sehingga kedudukan Nabi SAW tentu lebih utama dibandingkan dengan kedudukan paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, jadi jika tawasul dengan kedudukan Nabi SAW diperbolehkan dan merupakan sebab dikabulkannya doa, maka niscaya Nabi SAW akan perintahkan kepada kita serta memotivasi kita semua untuk mengamalkannya. Hal ini menunjukkan bahwa tawasul dengan menyebutkan kedudukan orang soleh tidaklah dikenal di zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, adapun ikhwatal iman disebutkan di akhir dari pembahasan kita ini tentang tiga model cara berdoa. Adapun disebutkan terdapat sebuah hadis yang mengatakan bertawasullah kalian dengan jahku atau kedudukanku karena sesungguhnya kedudukanku di sisi Allah adalah agung. Maka disebutkan oleh penulis ini hadis ini merupakan hadis yang batil dan tidak memiliki asal usul dari hadis tersebut maupun dalam kitab-kitab hadis tidak ditemukan tentang bunyi atau lafaz hadis tersebut. Nah, maka semoga dapat dipahami ikhwatul iman pemerhati raja kendari dimanapun Anda berada. Pembahasan kita di kesempatan siang kali ini tentang tiga macam model berdoa. Nah, yang disebutkan oleh penulis kesempatan siang kali ini semoga bisa bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu, bekal ilmu untuk kita semua. Nah, insyaallah taala kita akan kembali bertemu di esok hari di waktu dan jam yang sama di pukul 13.00 waktu Indonesia bagian tengah, kurang lebih sampai dengan di pukul 13.30 dalam program acara Literatur Islam, pembahasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan syariat agama Islam. Tapi kalau tadi man pemirsa Raja Kendari, kami mohon maaf ya, jika ada salah-salah kata kami mohon maaf, dan kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup perjumpaan kita dalam program acara Literatur Islam di kesempatan siang kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillah, assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa li salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu amma ba'du.
0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di majlis yang kita harapkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan memperberat ya timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Dan topik yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang bagaimana sikap seorang muslim terhadap harta. Sungguhnya kita tahu bahwasanya ya, harta adalah suatu perkara yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjalani kehidupannya. Terkadang harta ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mengantarkan seorang muslim dengan hartanya tersebut semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sering terjadi sebaliknya, harta malah mengantarkan seorang manusia untuk semakin jauh dari Rabb-nya, dari penciptanya. Oleh karenanya kita perlu mengetahui ya bagaimana sikap yang benar terhadap harta. Karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan beberapa ya poin-poin yang penting yang berkaitan dengan hal ini. Yang pertama, ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, bahwasanya harta secara zatnya tidak dicela dan tidak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam syariat, harta secara zatnya tidak dicela dan juga tidak dipuji. Akan tetapi pujian dan celaan kembali kepada pemilik harta, bagaimana dia mensikapi harta tersebut. Adapun hartanya tidak dicela dan tidak dipuji secara zatnya. Karenanya kita dapati bagaimana para anbiya, para nabi, para rasul, di antara mereka ada yang kaya raya dan di antara mereka ada yang miskin. Seperti nabi-nabi yang kaya, seperti Nabi Sulaiman alaihissalam ya, penguasa, kemudian Nabi Daud alaihissalam ya. Ada juga nabi-nabi yang miskin seperti Nabi Isa alaihi salam. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesehariannya hidup dengan penuh pas-pasan atau kekurangan, hidup bersama istri-istri beliau alaihi salatu wasallam. Jikalau harta itu dipuji pada zatnya, tentunya Allah akan menjadikan para anbiya seluruhnya kaya. Dan jika harta itu tercela pada zatnya, maka Allah akan menjadi para anbiya, para nabi, para rasul seluruhnya miskin. Akan tetapi kita dapati ternyata ada sebagian nabi yang kaya dan ada sebagian nabi yang miskin. Nah, ini menunjukkan bahwasanya harta tidak dicela pada zatnya dan juga tidak dipuji pada zatnya. Sebagaimana harta tidak dicela pada zatnya dan tidak dipuji pada zatnya, demikian juga kemiskinan. Ini jelas kita pahami dari mafhum mukhalafah, dari perkataan kita yang pertama. Kalau harta tidak dicela pada zatnya dan tidak dipuji pada zatnya, sebaliknya pula dengan kemiskinan. Jangan sampai ada yang menyangka bahwasanya kemiskinan dituntut dalam syariat sehingga dipuji orang yang miskin.

orang yang memiliki harta tersebut atau tatkala seorang tidak memiliki harta tersebut. Kita dapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berlindung daripada kekayaan. Dan Rasulullah SAW juga tidak pernah berlindung agar terjauhkan dari kemiskinan. Tapi yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah fitnahnya kekayaan dan fitnahnya kemiskinan. Di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami wal maghrami wal ma'tham. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa fitnatin nar. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari adab neraka jahannam dan fitnahnya neraka jahannam. Wa fitnatil qabr wa adzabil qabr. Dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnahnya kuburan dan adab kuburan. Wa min syarri fitnatil ghina wa min syarri fitnatil faqr. Dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnahnya kekayaan dan dari keburukan fitnahnya kemiskinan. Ya, ini isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya pada kekayaan ada fitnah dan pada kemiskinan pun ada fitnah. Ya. Karenanya, ya, kekayaan dan kemiskinan ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita masuk pada poin kedua. Poin kedua. Kalau tadi yang pertama kita mengatakan bahwasanya zat kekayaan atau kemiskinan tidak dicela dan dipuji pada zatnya, tetapi pada kembali kepada pemilik harta tersebut, pelaku kemiskinan dan pelaku kekayaan tersebut. Poin yang kedua yang akan kita bahas yaitu bahwasanya ujian bukan hanya pada kemiskinan. Kekayaan pun juga merupakan ujian. Ya. Ada fitnah pada kemiskinan dan juga ada fitnah pada kekayaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya, ya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah," dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian. Di antara para ahli tafsir menyatakan, nabluukum bisyarr, kami menguji kalian dengan keburukan, yaitu dengan kemiskinan, dengan kekurangan, dengan sakit, ya, dengan musibah. Wal khair, dan kami menguji kalian dengan kebaikan, dengan kekayaan, dengan kesehatan, dengan kenikmatan, dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Fitnatan, sebagai fitnah. Wa ilaina turja'un, kata Allah, dan kepada kamilah kalian akan kembali. Seakan-akan Allah mengatakan, wahai manusia yang ada di atas muka bumi, kalian sekarang hidup dan kalian akan meninggal dunia. Sungguhnya apa yang kalian hadapi sekarang ini, baik kesulitan maupun kemudahan, baik kesempitan maupun kelapangan, ya, baik kemiskinan maupun kekayaan, merupakan ujian yang kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kami, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah bagaimana sikap kalian menghadapi semua itu. Karena jangan sampai seorang menyangka bahwasanya kita diuji terus. Kenapa? Karena kita miskin. Bukan kemiskinan saja yang diuji. Bahkan kekayaan juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam suatu perkataan yang indah, dia mengatakan, "Al-fakhr wal ghina matiyatani, la ubali bi ayyihima raqit." Kata dia, kemiskinan kekayaan adalah dua tunggangan yang pasti kita tunggangi salah satunya. Dan aku tidak peduli mana yang akan aku tunggangi. Yang penting bertakwa kepada Allah. Jika aku kaya, aku bertakwa kepada Allah. Jika aku miskin, aku pun bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kembali kepada pelaku kemiskinan dan pelaku kekayaan tersebut. Karenanya dari sini kita, ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang pemahaman sebagian orang yang menyangka bahwasanya yang namanya ujian adalah kemiskinan saja, kekayaan tidak. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan kalla. Adapun manusia tatkala diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengatakan, rabbi akraman, Rabbku telah memuliakan aku. Adapun jika disempitkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, rabbi ahanan, Allah telah menghinakan aku. Tidak, ya. Bukan ujian, bukan hanya kemiskinan. Kekayaan pun ujian sebagaimana kita katakan tadi. Makanya Allah mengatakan, kala sekali-sekali tidak. Pemahaman seperti ini, bahwasanya kemiskinan adalah ujian, kalau kaya bukan ujian, ini pemahaman yang keliru, telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita menyampaikan pembahasan yang sering disampaikan oleh para ulama tentang mana yang lebih afdol, apakah seorang, ya,

kaya yang bersyukur ataukah seorang miskin yang bersabar. Ini makruf sering disampaikan oleh para ulama ya. Karena ya, yang ini menunjukkan bahwasanya kekayaan juga merupakan ujian dan kemiskinan juga merupakan ujian. Orang yang kaya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang yang bersyukur. Seorang yang miskin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan dan dia dituntut untuk melaksanakan ibadah yang agung yaitu ibadah kesabaran. Sekarang kalau ada orang yang kaya bersyukur dengan miskin yang bersabar, maka mana yang lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya? Maka para ulama menjelaskan di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya yang lebih bertakwa di antara keduanya itulah yang paling afdal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia ya di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Jika seorang dengan kekayaannya menjadi seorang yang bersyukur, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mencapai derajat takwa yang lebih tinggi daripada seorang yang miskin bersabar dengan kesabarannya, maka orang kaya ini lebih afdal daripada orang miskin ini. Dan sebaliknya jika si miskin dengan kesabaran dia bertakwa kepada Allah dan mencapai derajat yang tinggi dengan kesabarannya lebih daripada si kaya yang bersyukur, maka si miskin ini lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tentunya kalau kita disuruh memilih, milih mana? Kaya yang bersyukur atau miskin yang bersabar, kita milih yang mana? Kaya yang bersyukur. Ada khilaf atau tidak ada khilaf dalam masalah ini? Tidak ada khilaf. Seluruhnya milih apa? Milih ya, kaya yang bersyukur. Akan tetapi perlu diketahui ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah iyakum para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang yang diuji dengan kekayaan tidak lulus. Sebaliknya, kebanyakan orang yang diuji dengan kemiskinan lulus. Oleh karena itu tatkala Rasulullah SAW melihat penghuni surga, maka Rasulullah SAW mengatakan, aku melihat kebanyakan penghuninya adalah fuqara. Orang-orang apa? Miskin. Oleh karena ini kalau antum miskin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semoga mudah-mudahan kemiskinan antum mengantarkan antum ke mana? Ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kenyataannya kesabaran orang menghadapi kemiskinan ya lebih mudah daripada menghadapi kekayaan. Meskipun tidak mutlak, kita dapati ada juga yang miskin yang nakal, sudah miskin mencuri lagi, merampok lagi, membunuh lagi, memperkosa ya. Ya, ada yang seperti itu. Ya, sudah miskin parah lagi. Di dunia miskin di akhirat lebih parah. Ya. Namun kebanyakannya tidak ya. Kebanyakan orang kaya tidak kuat untuk menahan ujian kekayaan. Dan ini sudah diisyaratkan dalam hadis-hadis Nabi dan juga dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa innahu li hubbil khairi lasyadid." Dan sungguhnya manusia itu kecintaannya terhadap harta sangatlah besar. "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Dan kalian itu kata Allah dalam ayat yang lain, kalian benar-benar mencintai harta. Dan ini sifat manusiawi, manusia itu yang harta itu manis. Seorang rela bekerja kalau bisa sehari 26 jam dia akan bekerja 26 jam. Cuma sehari cuma 24 jam dia bekerja habis-habisan untuk bisa meraih harta. Kenapa? Harta itu manis. Apalagi sudah dia rasakan manisnya harta tersebut, semakin dia terdorong dan terdorong untuk mencari harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan sungguh kalian mencintai harta dengan sebesar-besarnya, sebesar-besar rasa cinta. Terlebih-lebih lagi Nabi SAW telah mengingatkan bahwasanya fitnahnya umat ini adalah fitnah harta. Dalam satu hadis kata Nabi SAW, "Inna li kulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-mal." Sesungguhnya ya setiap umat ada fitnahnya dan fitnahnya umatku ini adalah harta. Fitnahnya umatku ini adalah harta. Ini penegasan dari Nabi akan bahayanya harta terutama di umat kita sekarang ini. Fitnahnya yang sangat besar adalah fitnah harta. Dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, "Wallahi lal faqra akhsha alaikum." Demi Allah, kata Nabi SAW, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan ya, menimpa kalian. "Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum dunya kama busitat ala man kana qablakum." Akan tapi yang aku khawatirkan, jika dibukakan dunia bagi kalian sebagaimana telah dibukakan dunia bagi orang-orang sebelum kalian, "fatanafasuha kama tanafasuha,"
Kemudian kalian berlomba-lomba untuk mencari harta tersebut, sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah berlomba-lomba mencari harta tersebut, mencari dunia tersebut. Fatuhlikukum kama ahlakatkum. Dan kalian akan dibinasakan dengan harta tersebut, sebagaimana umat-umat terdahulu telah dibinasakan oleh sikap mereka berlomba-lomba mencari harta. Ini ikhwan, ya, betapa banyak ya pertikaian, ya permusuhan antara saudara dan ya, saudara dengan saudaranya, antara seorang kuburan baru apa? Baru sadar. Selama belum masuk kuburan tidak bakalan sadar. Makanya Nabi SAW mengatakan, laukana li ibni Adam wadiyani min dhahab. Kalau seandainya seorang anak Adam memiliki dua lembah berisi emas seluruhnya, labtagha thalithan, maka dia akan mencari lembah yang ketiga. Wala yamla'u ibna Adam, yang pantas untuk ditinggali, bukan tempat selama-lamanya untuk tinggal di dunia ini. Ja'alu halujatan, maka mereka menjadikan dunia itu seperti apa? Seperti lautan. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Kemudian mereka menjadikan amalan soleh mereka seperti perahu-perahu yang membawa mereka di atas lautan tadi. Berlabuh harus. Kita punya tujuan dengan berlabuh tersebut. Jadikan amalan soleh tersebut sebagai sarana untuk berlabuh di atas dunia. Dunia ini perlu, tapi jangan dijadikan tujuan. Dia adalah sarana untuk mengantarkan seorang mencapai akhirat. Para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun demikian, kenyataannya kebanyakan manusia beriman dengan apa yang mereka lihat. Ya, kebanyakan manusia beriman dengan apa yang mereka lihat. Berbicara tentang surga tidak ada yang dilihat. Oleh karenanya iman mereka berkaitan dengan apa yang mereka lihat, maka Allah berkata, "Bal tu'thirunal hayatad dunya." Maka mereka mendahulukan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Dan ini kenyataan. Seandainya Allah nampakkan satu nikmat dunia saja, menampakkan satu ya, bidadari saja keluar nongol di muka bumi ini, atau menampakkan satu batang emas yang ada di dunia dinampakkan di atas muka bumi ini, satu saja nikmat surga. Namun Allah tidak akan tampakkan. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak akan ada satu jiwa pun yang mengetahui kenikmatan yang Allah siapkan bagi mereka. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka karena amal soleh yang mereka lakukan, tidak akan Allah tampakkan. Makanya saya sering katakan, tatkala Rasulullah mengatakan ya bahwasanya salat berjamaah 27 derajat daripada salat apa? Sendirian. Kalau seandainya pahala salat berjamaah tersebut dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua orang akan salat berjamaah. Tidak usah jauh-jauh. Seandainya Rasulullah mengatakan barang siapa yang salat berjamaah di masjid Pondok Ibnu Taimiyah akan mendapatkan 27 ekor kambing, kira-kira masjid ramai atau tidak? Ramai. Dari mana-mana akan datang. Masjid full dengan kambing, banyak kambing. Bagaimana kalau 27 juta? Ini kalau Allah tampakkan begitu salat jamaah turun 27 ekor kambing, orang semua datang. Namun Allah tidak mungkin menampakkan. Allah sebutkan, tidak akan saya tambahkan kenikmatan tersebut. Bagaimana dengan 27 derajat tersebut? Ternyata pahalanya luar biasa. Kalau seandainya dua solat, dua rakaat sebelum subuh, solat sunnah, pahalanya sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya, bagaimana lagi dengan solat fardu yang dikerjakan berjamaah? Akan tapi tadi, kebanyakan orang, kita-kita ini kebanyakannya hanya beriman dengan apa yang kita lihat. Tidak percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia pun kata Allah Subhanahu wa taala, bal tuksirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa, sehingga mereka mendahulukan ya kenikmatan dunia padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian poin berikutnya yang perlu kita pahami tentang masalah harta adalah harta seseorang adalah titipan Allah, bukan milik secara mutlak, bukan milik seorang secara mutlak. Jadi harta yang kita miliki ya, kekayaan yang kita miliki, seluruh kenikmatan bahkan yang kita miliki, seluruhnya dari Allah dan milik Allah secara hakikatnya. Kita ini hanya dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memudahkan bagi kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, jami'an minhu, seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kenikmatan yang Allah lapangkan, mudahkan bagi kalian, jami'an minhu, seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya seluruh harta milik Allah. Allah yang kasih. Semuanya dititipan. Tidak ada di antara kita yang bisa menciptakan apapun. Ya, tidak ada yang bisa menciptakan apapun. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala.
Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi. Berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berimanlah kepada Rasulullah Subhanahu wa taala, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi, dan infakkanlah dari harta yang Allah menjadikan kalian menguasai harta tersebut. Jadi Allah yang membuat kita memiliki harta tersebut, tetapi pemilik sesungguhnya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menitipkan harta kita. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala yang lebih jelas, lebih sharih, wa atuhum mimma lillahi alladhi ataakum, dan berilah kepada mereka dari harta Allah yang datang kepada kalian. Mimma lillah, harta siapa? Harta milik Allah. Di sini diidhofakan langsung, mal diidhofakan kepada Allah, dan berikanlah kepada mereka dari harta Allah yang datang kepada kalian. Karenanya ikhwan fillah sanallahu yakum, dalam satu hadis, perkara ini bahwasanya segala harta adalah milik Allah Subhanahu wa taala telah dipahami oleh para sahabat, bahkan dipahami oleh seorang Arab Badui. Seorang Arab Badui dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alaihi burdun najraniyun ghalidul hasyiah." Suatu saat aku berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai sebuah selendang dari Najran yang di sisi-sisi selendang tersebut bagian pinggirannya kasar. Jadi ada kasarnya bagian sisinya selendang tersebut. Fa adrakahu a'rabiyyun fajabadahu jabdatan shadidatan. Tiba-tiba Nabi disusul oleh seorang Arab Badui. A'rabiyyun, Arab apa? Arab? Arab Badui. Jadi beda antara Arabi dengan apa? Arabi. Kalau Arabi ya Arab kota, kalau A'rabiyyun Arab Badui. Makanya kalau antum dibilang, "Hai A'rab." A'rabi ente, jangan gaya. Oh, saya memang orang A'rabi, padahal Arab Badui bukan Arab. Orang ini kasar ya. A'rabi ini, Arab Badui ini pun kasar. Maka dia pun menarik selendang tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang pakai selendang tersebut. Ditarik jabdatan syadidatan, dengan tarikan yang sangat keras. Waraja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, aku melihat ada bekas, ya, bekas tarikan, mungkin merah, bekas tarikan yang keras di pundak atau di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini berkata, lihat orang Arab Badui ini berkata dengan ya kalimat yang kasar, "Ya Muhammad, murli mimmalillahi alladhi indak." Kata dia, setelah dia menarik dengan keras, dia mengatakan, "Wahai Muhammad, berikanlah, perintahkanlah untuk aku diberikan dari harta Allah yang ada pada kamu." Subhanallah ya. Ini sudah minta kasar lagi. Apa dia bilang, "Ya Muhammad, berikan kepadaku harta Allah yang ada padamu." Ya, harta yang ada padamu itu bukan milikmu, wahai Muhammad. Milik siapa? Milik Allah. Antum coba datang kepada orang kaya, antum bilang, "Wahai fulan, itu harta yang ada pada kamu titipan dari Allah. Kalau gitu kasih saya sedikit." Ya, tidak bisa seperti itu. Ini tidak sopan. Tetapi orang Arab ini tahu, dia mengatakan apa? "Berikanlah kepadaku dari harta Allah yang kebetulan ada pada kamu, wahai Muhammad. Itu bukan milikmu." Ya, Nabi Muhammad tidak mengingkari, memang benar. Seluruh harta yang dia miliki milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah hanya faltafata ilaihi, hanya melihat kepada orang Arab Badui tadi, tidak marah dengan perkataan yang kasar ya. Bayangkan ini Nabi, sayyidu waladi bani ulad ibni Adam, sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku adalah pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat, dan aku tidak sombong." Kemudian dipanggil dengan namanya, "Wahai Muhammad." Kita aja kalau ustaz dipanggil, "Eh Firanda sini." Aduh, ini tidak punya sopan, kurang ajar. Firanda sini. Subhanallah. Padahal terkadang yang panggil kita orang tua. Dia punya hak panggil kita dengan nama Firanda, lebih tua daripada kita. Kalimat ustaznya hilang. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan cuma dipanggil Muhammad, ditarikin dulu selendangnya sampai bekas merah di lehernya. Kemudian dikasar mengatakan, "Wahai Muhammad, bukan cuma itu harta yang ada sama kamu milik Allah, kalau gitu kasih saya." Ini. Tapi Rasulullah SAW kemudian dengan senyum memberikan harta tersebut kepada orang Arab Badui tadi. Saya ingin menjelaskan kepada para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya harta yang kita miliki
adalah titipan dari Allah, bukan milik kita secara hakikatnya, secara murni, tidak secara mutlak, tapi adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti bahwasanya harta yang Allah berikan kepada kita yang kita miliki adalah titipan dari Allah, buktinya tatkala kita terkena musibah, kita disunahkan untuk mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini, harta kita ini seluruhnya milik Allah dan seluruhnya akan kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tatkala ya, ada orang yang mengingkari akan hal ini, menyangka bahwasanya dia dapat harta karena kelebihannya, karena kecerdasannya, Allah tegur. Seperti ini adalah cara yang salah. Kita harus sadar bahwasanya seluruh harta yang kita miliki, ya kita hanya melakukan sebab, tapi Allah yang memberikan harta kepada kita. Jadi Allah yang memiliki harta tersebut dan Allah yang memberikan kepada kita. Kita berusaha, tapi usaha kita tadi bukan kunci datangnya rezeki, bukan. Kita hanya usaha, tetapi yang menentukan adanya rezeki atau tidak adalah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tidak ada pernyataan oleh ahli matematika atau ahli fisika atau ahli kimia bahwasanya kecerdasan berbanding lurus dengan kekayaan, tidak ada. Tidak berarti orang lebih kaya pasti lebih pintar, orang lebih pintar pasti lebih kaya, tidak bisa. Tidak ada seperti dalam sejarah. Tidak berarti orang lebih banyak pengalamannya pasti lebih kaya, tidak. Kenapa? Karena rezeki dari siapa? Dari Allah. Seorang melakukan hanya melakukan usaha. Seorang melakukan usaha, Allah tunjukkan bagaimana dia bisa berusaha. Bahkan dia berpengalaman, Allah pun yang mengatur dia sehingga dia punya banyak pengalaman dalam bisnis, sehingga dia pun berhasil. Tapi seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapati ada orang lulusan ya, lulusan profesor tetapi apa? Miskin. Doktor tapi apa? Miskin. Lulusan S1 sekedar mungkin jadi ya, kerjaannya bukan kerjaan kaya, mungkin sebagai apa namanya, supir taksi atau pembawa becak misalnya, ini pekerjaan yang halal tapi bukan pekerjaan orang kaya. Ternyata ada orang tidak sekolah ternyata apa? Kaya. Oleh karenanya ingat ya, bahwasanya kecerdasan tidak berbanding lurus dengan apa? Kekayaan. Saya ingin menjelaskan ini karena ingin saya katakan bahwasanya harta itu milik Allah dan Allah yang mengatur bagaimana harta tersebut sampai kepada kamu. Kamu hanya menjalankan sebab, akan tetapi bukan kecerdasanmu yang mengharuskan mendatangkan harta tersebut, tidak. Oleh karena tatkala Qarun dengan begitu bangganya yang memiliki harta yang begitu banyak ya, sehingga setiap harta yang dikuburkan dalam tanah dikatakan harta karun meskipun ditemukan harta tersebut di Madura. Orang bilang apa? Harta karun, padahal Qarun meninggal di Mesir. Tapi karena begitu terkenalnya Qarun ini dengan harta yang begitu banyak, setiap harta yang ditemukan di mana saja dikatakan apa? Harta Qarun. Qarun sombong. Dia mengatakan apa? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia mengatakan saya ini punya harta karena saya punya ilmu. Karena saya punya ilmu sehingga saya punya harta yang banyak. Dia lupa bahwasanya harta milik Allah dan Allah yang berikan kepada dia. Allah yang mengatur sehingga dia dapat harta, bukan karena kecerdasannya. Bukan karena pengalamannya, bukan sama sekali. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Karena juga tatkala kisah tiga orang dari Bani Israel, yang satunya apa namanya ada penyakit baros, yang satunya ya ada korengan di kepalanya, dan satunya buta ya. Kemudian datang malaikat menyembuhkan penyakit mereka, kemudian malaikat berdoa sehingga mereka memiliki harta yang banyak. Setelah mereka sembuh semua dan memiliki harta banyak, datang lagi malaikat tersebut pada waktu yang lain dalam kondisi sebagaimana mereka tatkala sebelum sembuh. Yang buta didatangi oleh malaikat dalam keadaan bentuk buta, yang korengan didatangi oleh malaikat dalam bentuk korengan ya. Yang penyakit baros albino didatangi oleh malaikat menyamar seperti seorang manusia yang sedang penyakit baros ya. Yang buta tatkala ditanya dari mana hartamu, dia mengatakan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang apa, kepalanya korengan dan gundul dengan orang yang penyakit baros, mereka lupa dan mereka berdosa dengan mengatakan innama waristu hadzal mal kabiran an kabirin. Semuanya harta yang saya miliki ini adalah warisan dari apa? Dari nenek moyangku, dari orang tuaku ya. Padahal bohong, harta tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang ya kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwani fillah sania Allah yang kum, yang semakin menunjukkan bahwa harta itu bukan milik kita secara hakikat tapi titipan dari Allah, buktinya tatkala kita meninggal dunia maka seluruh harta kita langsung masuk dalam hukum Allah, warisannya. Aturannya langsung aturan siapa? Allah. Aturannya Allah, bukan aturan kita. Meskipun kita sudah bikin aturan di notaris ini gini 100%, 10% buat anak saya yang pertama, 90% untuk istri saya yang kedua, habis semua buat istri kedua. Tidak bisa. Aturannya kembali kepada siapa? Aturan siapa?
aturan Allah. Ini menunjukkan harta bukan harta kita. Kalau kamu sudah meninggal, kembali kepada pembagian Allah yang atur. Bahkan Allah turunkan ayat-ayat warisan dalam Al-Quran dalam pengaturan masalah harta ini. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya harta bukan milik kita, bahwasanya seluruh kenikmatan yang kita miliki pun tidak bebas kita melakukan apa, menyalurkan kenikmatan tersebut tanpa aturan. Kenapa tatkala saya mengatakan titipan, supaya kita ingat bahwasanya tatkala kita merasa harta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, kebetulan kita dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ingat seorang yang dititipi tatkala bermuamalah dengan titipan tersebut harus sesuai dengan aturan yang menitipi. Paham atau tidak? Tidak boleh dia melakukan barang tersebut, mengolah barang tersebut dengan semau gue, tidak boleh. Harus sesuai dengan aturan yang apa? Memberi titipan. Contohnya seperti jasad kita. Jasad ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jasad kita ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak boleh seorang merusak jasadnya dengan seenaknya. Kalau ada orang morfinis, kita tegur, ya akhi jangan kau apa minum obat-obat yang haram, ya heroin dan sebagainya, bisa merusak tubuhmu. Jadi apa urusanmu? Saya mau mati, mau terserah saya, itu badan-badan saya bukan urusanmu. Dia bilang tidak, badanmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang merokok, dia merokok, kita tegur, ah kasihan nanti jantungmu hitam, ya. Ya urusan saya jantung saya hitam, coklat, merah, urusanmu apa? Ini jantung-jantung saya, bukan jantung kamu. Enggak usah urus saya. Kita bilang enggak, itu jantung dari Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Tidak ada kenikmatan apapun yang ada pada kamu kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Sungguh kalian benar-benar akan ditanya tentang kenikmatan yang kalian rasakan di dunia ini. Semuanya akan diminta jawaban. Oleh karena jika ada seorang kemudian merusak tubuhnya sampai meninggal dunia, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man taradda min jabalin faqatala nafsahu fa huwa fi nari jahannam yataradda fiha khalidan mukhalladan fiha abada." Barang siapa yang melemparkan tubuhnya dari atas gunung untuk membunuh dirinya, maka dia di akhirat kelak di neraka jahannam akan disiksa dengan dilempar terus tubuhnya dari apa? Dari gunung. Disiksa terus selama-lamanya di dalam neraka jahannam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man tahassa summan faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada." Barang siapa yang minum racun atau makan racun sehingga mati, sehingga mampus, maka di akhirat kelak dia akan terus makan racun, disiksa dengan makan racun tersebut selama-lamanya di neraka jahannam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala nafsahu bi hadidatin fa hadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada." Barang siapa yang bunuh diri dengan pedang atau dengan besi, dengan hara kiri, maka di neraka jahannam dia kerjaan gitu aja terus, apa namanya? Bunuh diri terus. Itu kerjaannya. Makanya barang siapa yang bunuh diri ditabrak kereta, ditabrak terus nanti. Barang siapa yang tewas bunuh diri gara-gara merokok, mungkin dia dikasih rokok gede kali di akhirat, Allah alam. Kalau sampai dia tewas gara-gara bunuh diri, gara-gara merokok, nanti di akhirat kita enggak tahu bagaimana hukumannya. Yang jelas al-jazaa' bi jinsil amal, balasan sesuai dengan ya amalan perbuatan. Yang dengan besi dibunuh, dengan besi, lempar bunuh diri dilempar juga, ketabrak-tabrak juga. Yang merokok, Allah alam gimana nanti rokoknya. Ikhwani fillah jazakallahu ayyakum. Ya. Oleh karenanya ingin saya katakan bahwasanya tatkala seorang mengetahui harta tersebut titipan dari Allah, maka aturan bermuamalah mengolah harta tersebut sesuai dengan yang menitipnya itu Allah Subhanahu wa taala. Aturannya cuma dua, mudah. Aturannya cuma dua. Ada dua pertanyaan yang akan Allah tanyakan kepada kita akan setiap harta yang kita miliki. Yang pertama, ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, min aina iktasabahu. Yang kedua, fima anfaqa. Yang pertama, dari mana kau dapatkan harta ini? Ini pertanyaan apa? Allah yang memberikan harta, tapi bagaimana kau memperoleh, sebab apa yang kau lakukan sehingga mendapatkan harta ini? Ini yang pertama. Kalau kita bisa jawab, maka alhamdulillah. Yang kedua, kemanakan kau kemanakan harta ini? Dari setelah kau dapatkan harta tersebut, dikemanakan harta ini? Dua pertanyaan ini meskipun ringan, tapi sangat berbahaya. Pertanyaan pertama, min aina iktasabahu, dari mana dia dapatkan? Satu pertanyaan ini telah membinasakan banyak orang. Allah bertanya dengan sangat detail, setiap real yang kita miliki, setiap dolar yang kita miliki, rupiah yang kita miliki, sedikit Allah tanya, tidak ada yang luput dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kau dapatkan? Apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram ataukah dengan cara yang syubhat? Ya. Sekarang ini kata orang, yang haram saja susah apalagi yang halal saja susah apalagi yang haram.
Yang syubhat diembat. Pokoknya masih syubhat, belum haram. Diembat, tidak peduli. Nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala secara detail. Allah akan tahu ini sebagian 10% haram, 20% syubhat, 70% haram, halal. Detailnya Allah tahu semua. Tidak ada yang tidak diketahui. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah hartamu kau dapatkan dengan menzalimi orang lain? Apakah dengan mengorupsi harta negara? Allah tahu semuanya. Maka begitu tersiksanya seseorang tatkala ditanya dengan pertanyaan ini, ternyata dia memperoleh harta dengan menzalimi orang lain. Lebih tersiksa lagi jika ternyata dia menzalimi banyak orang. Sebagai contoh, tatkala saya pergi ke satu daerah, Subhanallah, saya naik mobil di suatu jalan, jalannya luar biasa, ya. Kontraktornya yang buat jalan itu luar biasa. Saya tidak pernah menemukan jalan seperti itu dimanapun di tanah air kita ini. Karena bergelombang begini. Bisa dia buat kontraksinya apa? Konstruksinya sampai jalannya tersebut keriting, luar biasa. Ini bagaimana ini, banyak kontraktor yang hebat sekali. Saya berpikir ini luar biasa dosanya ini. Dia mungkin jalannya tidak benar, kan? Banyak orang korupsi, apa korupsi apa, aspal, aspalnya dikorupsi, dikurangi. Dia korupsi mungkin ujungnya 1 cm, tapi kalau 100 kilo berapa cm akhirnya? Kemudian tebalnya harusnya misalnya berapa sih, dikurangi 2 cm tebalnya. Ini kalau dikali berapa, kan banyak sekali. Dan ini kezoliman yang berkaitan dengan orang banyak. Banyak orang terzolimi, akhirnya goyang-goyang terus gara-gara dia. Di antaranya saya. Ini bagaimana kalau hari kiamat orang demo semua sama dia di akhirat, di apa? Di sidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya cari harta dengan menzalimi banyak orang. Walaikum ikhwani fil azadillahu yakum. Betapa banyak orang yang binasa tatkala Allah bertanya, min aina tasabahu, dari mana dia dapat harta ini? Binasa, tidak bisa jawab. Tidak bisa jelaskan hartanya, tidak tahu berapa orang yang dia zalimi. Ya, semakin banyak orang dia zalimi, semakin tersiksa dia. Kalaupun kita sudah lolos dari pertanyaan pertama, kita katakan halal 100% ya Allah. Buktinya ada halal. Malaikat juga pencatat menunjukkan halal, seluruhnya halal. Pertanyaan kedua, wa fima anfaqah, dari kemana kau habiskan harta? Ini pun pertanyaan yang sangat sangat sulit. Kemana kita habiskan harta kita? Apakah untuk berfoya-foya, atau kau memilih membeli barang-barang yang tidak berguna, atau kau membeli barang-barang yang mewah untuk angkuh dan sombong, sementara di sekeliling kita masih banyak orang fakir miskin, ya? Apa kita sudah menggunakan harta kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan yang berat yang akan ditujukan kepada setiap kita. Walaikum ikhwani fillah sanallahu yakum. Tatkala kita menyadari bahwasanya harta kita merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, maka aturannya gunakan harta tersebut atau ambillah harta tersebut, asal kamu bisa menjawab dua pertanyaan, dari mana kau dapatkan dan kemana kau infakkan. Poin berikutnya, poin yang keenam, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas, apakah setelah kita berbicara panjang lebar tentang harta, ya, dari poin-poin yang sebelumnya, apakah berarti syariat menganjurkan kita untuk miskin tidak usah cari harta? Jawabannya tidak. Ya. Ingat tadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Jangan kau lupakan bagian dari dunia. Dunia itu harus ada. Tidak bisa kita langsung ke akhirat kecuali melewati apa? Dunia. Dunia itu harus kita miliki dalam rangka sebagai sarana untuk menuju akhirat. Oleh karenanya terlalu banyak ayat di mana Allah menyebutkan tentang karunia Allah terhadap manusia dengan harta yang Allah berikan kepada mereka. Allah imtinan, Allah menyebutkan tentang anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Ini berarti ada motivasi dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya harta milik Allah, Allah berikan kepada kalian, carilah harta tersebut tapi digunakan dengan cara yang benar. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila as-sama'." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bagi kalian seluruh yang ada di langit dan yang seluruh yang ada di bumi. Kemudian Allah pun beristiwa di atas langit. Ya. Ini Allah mengatakan, Allah menyebutkan dalam sirat imtinan, menunjukkan bahwasanya Allah telah memberi karunia dalam rangka untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan, bukankah saya yang telah memberikan engkau ini, bukankah saya yang telah memberikan engkau itu? Tujuannya apa? Supaya kita ingat seluruh karunia dari siapa? Allah, agar kita memuji Allah. Kalau seandainya mengambil harta adalah suatu yang hina, ya. Ya. Secara zatnya terhina, maka Allah tidak akan memuji dirinya dengan menyebutkan karunia yang Allah berikan kepada manusia. Paham atau tidak ini? Paham bahwasanya? Paham atau tidak?
Engkau ragu-ragu. Paham atau tidak sisi pendalilannya? Kayaknya tidak paham. Saya ulang. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat menyebutkan imtinan, bagaimana karunia Allah yang Allah berikan kepada hamba-hamba. Tujuannya apa? Agar para hamba memuji siapa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, mengingatkan bahwasanya seluruh nikmat yang ada pada kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan secara tidak langsung bahwasanya ya, pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya merupakan apa? Karunia. Dari sini tidak salah seorang mencari karunia Allah, tidak salah. Allah mengatakan huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah memberikan kepada kalian, menciptakan bagi kalian seluruh kenikmatan yang ada di atas bumi ini. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan begal-begal dan himar-himar dan kuda-kuda Allah ciptakan agar kalian bisa menunggangi kuda-kuda tersebut dan sebagai perhiasan bagi kalian, dan Allah menciptakan apa-apa yang tidak kalian ketahui. Allah sebutkan tentang perincian nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Di antaranya Allah menciptakan hewan-hewan untuk bisa ditunggangi, untuk memudahkan perjalanan manusia, memudahkan urusan manusia, seperti begal, himar dan kuda. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang orang yang mengharam-haramkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah telah ciptakan kemudian ada yang mengharam-haramkan tanpa dalil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi?" Katakanlah siapakah yang berani mengharamkan kenikmatan yang Allah berikan, yang Allah keluarkan untuk hamba-hamba-Nya yang beriman? Akhrajaha li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul hiya lilladheena aamanu fil hayatid dunya. Katakanlah bahwasanya kenikmatan-kenikmatan tersebut, rezeki-rezeki tersebut adalah untuk orang-orang yang beriman. Asalnya ikhwan fillah sallallahu alaihi wasallam didasarkan oleh para ulama di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya seluruh harta, seluruh nikmat yang Allah berikan ini yang Allah ciptakan asalnya hanya untuk orang beriman. Ya. Khalisatan yaumil qiyamah, orang yang beriman yang menggunakan harta Allah pada tempatnya, maka dia tidak akan menanggung akibat buruk di akhirat kelak. Dari ayat ini kata para ulama, mafhum mukhalafahnya kita pahami bahwasanya harta pada dasarnya haram bagi orang kafir. Orang kafir tidak berhak untuk mencicipi nikmat harta, nikmat karunia Allah berikan. Kenapa mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya setiap kenikmatan yang mereka rasakan akan dibalas dengan azab di akhirat kelak. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir, kalian telah ya telah menghilangkan kenikmatan-kenikmatan yang kalian dapatkan di dunia tersebut, di dunia dulu, sekarang bagian azab. Beda dengan orang Islam, orang beriman. Allah ciptakan kenikmatan untuk orang beriman sehingga jika mereka rasakan kenikmatan tersebut tidak ada urusan lagi di akhirat karena mereka gunakan pada tempatnya. Adapun orang kafir, setiap nikmat yang dia rasakan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta pertanggungjawaban. Ternyata mereka kenyang, ya. Mereka puas dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut, mereka gunakan untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ayat-ayat yang jelas yang Allah menyuruh kita mencari karunia Allah. Ya, kalau tadi adalah penjelasan tentang Allah memberi karunia, sekarang Allah menyuruh manusia untuk mencari karunia Allah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dalula, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhin nushur." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menundukkan bumi bagi kalian. "Famshu fi manakibiha," maka berjalanlah di penjuru muka bumi, carilah rezeki. "Wa kulu min rizqi," dan makanlah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, "wa ilaihin nushur," kalian akan dikembalikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan untuk mencari rezeki, cari karunia. Berarti Allah tidak melarang, bahkan Allah memotivasi orang untuk mencari apa? Mencari harta. Tapi ingat, "wa ilaihin nushur," kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah." Dan jika telah diselesaikan salat Jumat, maka bertebarlah kalian di atas penjuru bumi. "Wabtagu min fadlillah," dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, "wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Jangan lupa untuk terus ingat Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Bahkan dalam sebagian ayat ini masalah mengenai harta, mencari harta. Bahkan sebagian ayat Allah menyebutkan seakan-akan memancing kita untuk berusaha. Seperti dalam suatu firman Allah berkata, "Wa huwa alladhi sakhkhara al-bahra lita'kulu minhu lahman tariyan." Dialah Allah yang telah menundukkan lautan sehingga kalian bisa mengambil ya ikan yang segar dari laut tersebut. "Wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha." Dan kalian bisa mengeluarkan perhiasan dari laut tersebut yang untuk kalian pakai. Istikhraj, sifat mengeluarkan, itu butuh olahan, butuh apa? Usaha.
Allah sebutkan dalam Al-Quran, watastakhriju, dan kalian telah dengan kerja keras kalian bisa mengeluarkan perhiasan dari lautan untuk kalian gunakan. Ini ada isyarat bahwasanya ada usaha dalam ya dalam mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya diam kemudian turun karunia, tidak. Tapi ada usaha, berjalanlah kalian, bertebarlah di atas muka bumi, keluarkanlah dari langit, dari apa? Dari laut. Ya, ini semua menunjukkan ada usaha. Seorang muslim bukanlah orang yang pasrah, hanya duduk tidak berusaha, tidak. Allah katakan usaha. Bahkan Allah mencela, Rasulullah SAW mencela seorang yang minta-minta, dia harus berusaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, la ayyah tatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun lahu min an yasala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Kata Nabi SAW, salah seorang dari kalian mencari kayu bakar, kemudian dia pikul di atas pundaknya untuk dia jual, untuk dia mencari rezeki dari kayu bakar yang dia kumpulkan tersebut, lebih baik daripada dia minta kepada orang lain, terkadang diberi, terkadang tidak diberi. Lebih baik daripada dia menghinakan dirinya, menghinakan wajahnya, minta sama orang lain. Kata Rasulullah SAW, lebih baik dia melakukan pekerjaan yang mungkin dianggap orang lain hina. Ya. Mungkin dianggap pekerjaan apa, cari kayu bakar, pekerjaan apa. Itu lebih baik bagi dia daripada dia harus minta-minta sama orang lain. Dia hanya minta, ya Allah, semoga Allah menjaga kita, wajah kita untuk tidak minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti apa? Ada anjuran untuk berusaha mencari rezeki. Bahkan dalam satu hadis yang sangat menakjubkan, ya. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, ya. Demikian juga Abu Dawud At-Tayalisi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik, "In qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilatun fa in istata'a alla taquma hatta yaghrisaha falyaghrisha." Perhatikan hadis yang sangat menakjubkan ini. Dari Anas bin Malik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jika tiba hari kiamat dan di tangan salah seorang di kalian ada fasilah." Ya, fasilah disebutkan oleh sebagian ahli hadis, maknanya adalah korma kecil, benih korma yang untuk ditanam. Ini mau tegak hari kiamat, sementara di tangan kalian kalian masih ada apa namanya korma yang untuk ditanam. Kata Nabi SAW, fa in istata'a alla taquma hatta yaghrisaha, kalau dia mampu sebelum tiba hari kiamat dia sempat menanamnya, fal yaghrisaha, maka tanamlah. Ya, seorang tidak boleh dipasrah, harus berusaha. Bahkan kata Nabi, kalau memang mau hari kiamat ternyata masih bisa menanam pohon korma tersebut, tanamlah. Ini gambaran yang luar biasa dari Nabi SAW akan namanya berusaha dan tidak pasrah. Berusaha mencari rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita pahami, ikhwani fillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tidak mengapa mencari harta. Ya, tidak mengapa mencari harta, bahkan ada anjuran untuk berusaha. Yang jadi masalah kalau harta tersebut tidak digunakan pada tempatnya, itu jadi masalah. Bagaimana lagi kalau harta yang telah kita miliki kemudian kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk pendidikan Islam, untuk bangun masjid, untuk membangun sarana-sarana yang menunjang kegiatan Islami, maka pahalanya sangatlah luar biasa. Pada poin yang ketujuh kita akan bahas tentang keutamaan orang kaya. Keutamaan apa orang? Orang kaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, ya. Ni'mal malus salih li rajulis salih atau lil mar'is salih. Sungguhnya sebaik-baik harta yang baik jika dimiliki oleh seorang yang saleh. Harta itu kalau dimiliki oleh seorang yang saleh, ini harta yang terbaik. Kenapa? Akan dia alihkan atau akan dia salurkan kepada hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terlalu banyak dalil dalam Al-Qur'an maupun sunnah yang menganjurkan untuk berinfak, ya. Dan seluruh dalil yang menganjurkan untuk berinfak secara otomatis menunjukkan pentingnya untuk menjadi orang kaya. Paham atau tidak? Kalau ini paham. Seluruh dalil yang menunjukkan pentingnya utamanya berinfak menunjukkan pentingnya menjadi orang kaya. Kalau tidak kaya bagaimana mau infak? Hanya bisa terima infak dan sedekah. Kapan beri infak dan sedekah? Hanya bisa menerima zakat, tidak pernah membayar zakat.
Seperti firman Allah SWT dalam Al-Quran banyak. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Wa Allahu yudha'ifu liman yasha. Permisalan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti biji yang menumbuhkan 7 bulir dan setiap bulir akan menumbuhkan 100 biji. Dan Allah melipat gandakan pahala bagi yang Allah kehendaki. Allah gambarkan dengan begitu indahnya. Seorang yang berinfak akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Dan berjihadlah kalian dengan harta-harta kalian dan jiwa-jiwa kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan kebanyakan ayat dalam Al-Quran tatkala menyebut tentang harta, tentang jihad, Allah lebih mendahulukan penyebutan bi amwalikum kemudian baru anfusikum. Berjihadlah kalian dengan harta kalian dan dengan apa jiwa kalian. Ini menunjukkan masalah harta sangat penting. Karena tidak setiap saat orang bisa berjihad dengan jiwanya, tetapi berjihad dengan hartanya setiap saat bisa dia lakukan. Dia keluarkan hartanya untuk dakwah di jalan Allah, ini merupakan jihad fisabilillah. Dia mengeluarkan hartanya untuk mencetak buku-buku yang membantah syubhat-syubhatnya mulhidin, membantah syubhat-syubhatnya orang-orang kafir. Ini juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengeluarkan uangnya untuk mengajari orang-orang agar bisa membersihkan agama ini dari hal-hal yang mencampuri atau merusak kemurnian agama ini. Ini juga bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya penyebutan jihad dengan harta dalam Al-Qur'an didahulukan daripada dengan jiwa. Kecuali dalam satu tempat kalau tidak salah dalam ayat didahulukan jiwa baru kemudian harta. Karenanya tidak heran tatkala Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang sangat menakjubkan, kata Nabi SAW, "La hasada illa fi itsnain." Tidak ada hasad illa fi itsnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Siapa dua orang tersebut? Perhatikan. Rajulun atahu Allahu malan ya, fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Yang pertama adalah orang yang Allah berikan harta kepadanya, kemudian dia salurkan, dia habiskan hartanya dalam yang hak. Wa rajulin atahu Allahu al-hikmata fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua, seorang diberikan hikmah, diberi ilmu, kemudian dia berhukum dengan ilmu tersebut dan dia mengajarkan ilmu tersebut. Ini dua orang yang kata Nabi tidak ada hasad kecuali pada dua orang ini. Kenapa? Memang benar dua orang ini adalah orang yang berhak untuk kita hasati. Orang yang berilmu dan donatur. Karena tidak mungkin dakwah ini berjalan dengan baik kecuali dengan ada dua model orang ini. Ustaz dan apa? Donatur. Kalau ada ustaz yang tidak ada donaturnya, gimana mau dakwah? Setengah mampus. Kalau ada donatur enggak ada ustaz, bagaimana mau jalan dakwah? Oleh karenanya dua orang ini tidak boleh saling disepelekan, tidak boleh. Tidak boleh ustaz menyepelekan donatur dan tidak boleh donatur menyepelekan ustaz. Dua-duanya penting dalam syariat Islam. Karenanya Allah Subhanahu wa taala ya, dengan hikmahnya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dakwahnya, Allah menikahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah yang kaya raya. Yang kaya raya, kaya raya. Kemudian Siti Khadijah dengan hartanya seluruhnya diberikan kepada Nabi untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, wasatni bimaliha idh haramani annas. Khadijah radhiyallahu taala anha membantuku dengan seluruh hartanya tatkala seluruh manusia tidak memberikan harta kepadaku untuk berdakwah. Jadi ini diingat betul oleh Nabi SAW. Dan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala juga tatkala di awal dakwah Nabi SAW yang masuk Islam pertama kali Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, saudagar yang kaya raya. Oleh karenanya apa tatkala Bilal bin Rabah disiksa, tatkala para budak-budak disiksa, maka Abu Bakar pun membeli mereka untuk membebaskan mereka. Karena masalah duit bukan masalah yang sepele. Dua-duanya penting yang berhak untuk kita hasab. Dua orang ini, orang yang berilmu yang dia menjalankan ilmunya, mendakwahkan ilmunya, dan donatur yang butuh duit. Subhanallah. Dan terkadang seorang ustaz bisa hasad sama orang kaya. Kenapa? Ustaznya yang dakwah setengah mati, dia cuma tanda tangan. Oke, proyeknya saya setujui. Duduk di rumah, santai-santai aja sama istrinya. Dia tidak ikut dakwah, tapi apa? Cuma tanda tangan. Ada orang masukkan proposal, ya, bos, bagaimana bos ini? Oh, ini buat apa? Buat dakwah, bikin masjid. Oh, masuk akal. Tanda tangan. Dia cuma tanda tangan, pahalanya ngalir sama dia. Ini ustaznya setengah mati, setengah mampus jalan cara sini. Dimusuhi, dilemparin, dia cuma tanda tangan, dapat pahala banyak.
Luar biasa. Dia punya duit, dia bangun masjid. Ustaz yang ngisi pengajian tersebut, yang pahanya ngalir kemana sih? Ngalir ke dia juga kan? Yang bangun masjid, kalau nggak ada masjid nggak ada pengajian. Oleh karenanya, kalau orang benar-benar berharta dan dia gunakan harta tersebut untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka luar biasa pahala akan dia raih. Karenanya para sahabat yang miskin cemburu kepada para sahabat yang kaya. Fuqara al-muhajirin, kaum muhajirin yang miskin cemburu kepada sebagian sahabat Ansor yang kaya raya. Dalam hadis yang muttafaqun alaih riwayat Imam Bukhari Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Inna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu." Sebenarnya orang-orang fakir dari kaum muhajirin mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkata, "Qad dhahaba ahlud dhuthuri bidarajatil ula wan na'imil muqim." Wahai Rasulullah, sungguhnya orang-orang kaya telah mendapatkan kedudukan yang tinggi dan nikmat yang abadi, yaitu mendapatkan surga. Rasulullah SAW berkata, "Wa madza?" Ada apa gerangan? "Qalu yusalluna kama nusalli." Mereka salat sebagaimana kami salat. "Wa yusumuna kama nasum." Mereka orang-orang kaya salat sebagaimana kami orang-orang miskin juga apa? Salat. Mereka orang-orang kaya puasa sebagaimana kami orang miskin juga berpuasa. "Wa yatasaddaquna wa la natasaddaq." Cuma tatkala mereka bersedekah, kita tidak bisa bersedekah. Justru kita terima apa? Terima sedekah. Ini tidak bisa, kita cemburu. Mereka melakukan amalan yang tidak bisa kita amalkan. "Wa yu'tikuna wa la nu'tiku." Mereka bisa membebaskan budak sementara kita tidak bisa membebaskan budak. Lihat bagaimana semangat para sahabat berlomba-lomba dalam beramal soleh. Mereka tidak cemburu kepada orang-orang kaya karena kayanya, tidak. Tapi mereka cemburu kenapa? Mereka dapat pahala yang tidak bisa kita lakukan. Itu yang mereka cemburuan. Bukan hartanya, bukan apa punya mobil apa, mobil ini enggak, rumahnya kok besar enggak, itu mereka tidak bicarakan masalah ini. Tapi mereka bicara, kok bisa mereka sedekah, kita tidak bisa sedekah ya Allah, ya Rasulullah. Kok bisa mereka berinfak, kita tidak bisa berinfak ya Rasulullah. Kok bisa mereka membebaskan budak, kita tidak bisa orang-orang miskin. Apa solusinya Rasulullah? Kita ingin bisa menyamai mereka. Mereka mendapatkan pahala yang banyak, mereka mendapatkan surga yang tinggi, mereka mendapatkan kenikmatan yang abadi di surga. Maka kata Rasulullah SAW, "Afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabakakum wa tasbikuna bihi man ba'dakum wala yakunu ahadun afdala minkum illa man sona'a mithla ma sona'tum." Apakah mau aku ajarkan kepada kalian tentang suatu perkara yang dengan jika kalian lakukan perkara tersebut, kalian akan bisa menyusul orang-orang yang telah mendahului kalian. Bahkan kalian bisa mendahului orang-orang yang setelah kalian. Dan tidak ada seorang yang lebih afdal daripada kalian, kecuali jika dia melakukan seperti apa yang akan kalian lakukan. Qalu bala ya Rasulullah. Tentu Rasulullah, apa itu pekerjaan itu yang ingin kita, dengan pekerjaan tersebut, dengan amalan tersebut, kita akan ya bisa menyusul mereka orang-orang kaya. Kata Rasulullah SAW, "Tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin thalathan wa thalathina marrah." Ya, kalian bertasbih, kalian bertakbir, kalian bertahmid setiap selesai salat 33 kali. Setelah itu mereka pun mengerjakan, para sahabat yang miskin-miskin tadi. Bertasbih kan gampang, tasbih, zikir, tahmid, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata berapa waktu kemudian datang lagi mereka mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang miskin ini, para sahabat yang miskin. Qala Abu Shalih, "Faraja'a fuqara al-muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala." Mereka kembali kepada Nabi dan mereka berkata, "Ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fa'alu mithlama mithlahu." Wahai Rasulullah, saudara-saudara kami dari orang-orang kaya mendengar tentang ibadah yang kami lakukan, berzikir, mereka juga berzikir sebagaimana kami. Ya, tetap aja kami kalah dong Nabi, repot. Apa kata Nabi SAW? Ya, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada Allah kehendaki. Ya sudah, bagaimana lagi? Semua dia sesuatu mereka juga bisa bikin. Ya, dalam hadis yang lain disebutkan riwayatnya, mereka mengatakan, "Ya yahujuna wala nahuj." Ya Rasulullah, mereka bisa berhaji, kami tidak bisa berhaji. Dikira orang yang punya harta banyak, kalau benar-benar digunakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bisa memborong begitu banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ingat juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum anfa'ukum linnas." Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, ya. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Wa ahabbul a'mali ila Allah." Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, "Sururun tudkhuluhu
fi qalbi muslim, rasa senang yang kau masukkan di hati seorang muslim. Au taqdi anhu daynan, atau kau lunasi hutangnya. Au tatruda anhu ju'an, atau kau ya menghilangkan rasa laparnya. Au takshifa anhu qurbatan, atau kau menghilangkan kesulitannya. Bayangkan ini amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, membantu orang lain. Ya kalau orang miskin gimana kau? Ya saudaraku saya lapar, saya aduh saya juga lapar sama-sama. Dia kalau punya uang masyaallah sini beli sini. Ayo beli ya. Diajak ke restoran, begitu gembiranya dia, begitu kenyangnya dia. Besok lagi ya? Iya, besok lagi ke sini. Ya, kalau orang kaya itu bisa dilakukan, ya, orang miskin enggak bisa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa taqdi an hudain," kau bisa lunasi hutangnya. Ada waktu saya ceramah tentang, suatu saat saya ceramah di satu kota, saya ceramah tentang pentingnya apa? Pentingnya melunasi hutang saudara. Kata Rasulullah SAW, inna salaf yajri majra syatri sadaqah. Sungguhnya berhutang itu pahalanya seperti setengah sadaqah. Artinya apa? Jika seorang menghutangkan kepada saudaranya 100 juta, maka seakan-akan dia bersedekah 50 juta. Meskipun 100 juta akan kembali, tapi seakan-akan dia apa namanya menghutangkan, mensedekahkan berapa? 50 juta. Jadi menghutang ya itu nilainya seperti setengah apa? Sedekah. Setelah saya ceramah panjang lebar, setelah saya pulang ke rumah, datang orang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Langsung saja Ustaz, saya punya utang Ustaz. Tadi Ustaz ceramah dan saya punya utang. Ya, saya juga punya utang sama dengan antum. Akhirnya dia mundur kasihan. Artinya kalau kita enggak punya uang, gimana kita bantu dia? Ya paling kita telepon orang lebih kaya, tolong bantu si fulan. Itu yang bisa kita lakukan. Syafaatan hasanatan. Tapi kalau punya uang langsung sini, kita ikhlas lagi diam-diam, ini uang kamu jangan kau berikan, beritahukan kepada orang lain bagaimana pahala besar yang kita dapatkan dari orang yang bisa membantu. Ya, dari ahabul a'mal ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa senang yang dimasukkan dalam hati seorang, atau melunasi hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya, atau menghilangkan kesulitannya. Ikhwani fillah jazakumullahu iyyakum, ya. Dan perlu kita ketahui, barang siapa yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah akan menambahkan rezekinya. Ya. Anfiq, ya, yunfaq alaik, ya. Berinfaklah engkau, maka akan di Allah akan berikan kepada engkau. Ya. Tidaklah sedekah akan mengurangi harta. Ini perlu keimanan masalah ini. Oleh karenanya Allah mencela ya, sifat-sifat pelit. Ya, tidak boleh seorang apa? Pelit. Yang jadi masalah ikhwan, kalau kita perhatikan dunia Islam, ya, orang kaya muslimin itu banyak. Orang kaya itu apa? Banyak. Tetapi yang jadi masalah, yang pelit juga banyak. Yang kaya banyak, luar biasa. Mobilnya ini, mobilnya anu, subhanallah. Tapi yang pelit juga, yang juga banyak. Oleh karena Rasulullah SAW bersabda, wala yajtami' syuhwal iman fi qalbi abdin abada. Kata Nabi SAW, tidak mungkin terkumpulkan rasa pelit dan keimanan dalam hati seorang selamanya. Seorang beriman, seorang yang pelit dengan hartanya menunjukkan imannya tidak beres kepada hari akhirat. Tidak beres dengan hari akhirat. Rasulullah mengatakan, anfik yunfak alaik, ya, berinfaklah Allah akan tambahkan hartamu. Harta sedekah tidak akan mengurangi harta. Allah akan berikan ganjaran di dunia sebelum di akhirat. Jadi orang yang pelit dia kurang beriman dengan hal ini, sehingga dia pelit, sehingga dia apa? Menyimpan hartanya. Ya, ini yang sangat kita khawatirkan. Kenapa? Karena banyak orang Islam yang kaya tapi pelit. Ya sampai-sampai ada seorang ya ahli ilmu yang menulis sebuah buku yang berjudul Al-Bukhala, kisah orang-orang pelit. Bayangkan. Kisah orang-orang pelit ternyata banyak kisahnya. Ya. Sampai dikisahkan bagaimana seorang yang sangat pelit ya, yang ada orang yang sangat pelit namun ingin diberi pelajaran oleh yang miskin. Datang orang miskin ini mengundang orang yang pelit. Diundang makan gratis. Begitu bahagianya orang pelit ini bisa makan apa? Gratis. Padahal dia kaya raya. Dan sering saya sampaikan bahwasanya pelit itu ada dua model. Tingkatan yang rendah adalah pelit sama orang lain. Tingkatan yang paling parah pelit sama diri sendiri. Kenapa? Sudah kaya, ya dia mengulang. Aduh, jangan. Jangan ya. Itu makanan enak enggak lah. Yang apa namanya? Kita hidup sederhana saja. Bukan sederhana tapi apa? Pelit. Ya. Dia tidak mau keluarkan uangnya. Yang paling bahaya seperti ini, dia bukan hanya menyiksa dirinya, istrinya pun tersiksa. Anak-anaknya pun apa? Tersiksa. Kenapa dia pelit? Dia harus memaksa istri anaknya juga apa? Hidupnya setengah mati. Sampai saya pernah dengar ceramah di Arab Saudi tentang kisah seorang yang pelit sampai tatkala meninggal dunia, anak-anaknya pada ngamuk dengan bapaknya.
Ternyata setelah meninggal dunia diberitahukan harta bapakmu sekian sekian. Oh, marah mereka. Jadi selama ini bapak kita kaya. Kita hidup setengah mati, bapak kita apa? Kaya. Kalau kamu mau menderita, menderita sendiri. Jangan ajak anak istri yang menderita. Menderita sendiri. Sebagian orang pelit sama apa? Jangankan pelit sama orang, sama dirinya saja pelit. Untuk berobat saja pelit. Cari yang paling murah, yang paling murah. Biar mati tidak apa-apa, yang penting murah. Tidak mau yang mahal-mahal. Ya kalau memang kita tidak boros. Kalau ada yang murah, kita cari yang murah. Tapi kalau sudah ada yang bagus, kita punya uang, kenapa kita cari yang murah? Cari yang murah saja. Akhirnya apa? Akhirnya menyiksa dirinya, bisa meninggal. Meninggal dunia, terjadi orang seperti ini. Karena ingin hemat, akhirnya apa? Meninggal. Meninggal dunia. Ada kisah yang disebutkan oleh Al-Jahif dalam kitab yang dia tulis di dunia Al-Bukhala, kisah orang-orang pelit. Ya, buku tebal tentang kisah orang-orang pelit. Di antaranya ada seorang yang miskin, jengkel lihat orang lain. Orang kita miskin lihat orang kaya pelit itu jengkel sekali. Kurang ajar orang ini. Uangnya banyak baru pelit, luar biasa. Kita sudah makan bareng.

kalau orang pelit tadi, orang kaya raya tapi apa? Pelit. Kenapa? Dia bisa makan gratis. Maka dia pun makan dengan sebanyak-banyaknya, dengan lahap, dengan akhirnya sampai kekenyangan, kemudian dia enggak kuat, dia muntah. Karena gratis ya. Biasanya dia bayar kan, tidak mahal. Maka kalau bayar makan sedikit. Tapi karena gratis dia makan apa? Sebanyak-banyak sampai akhirnya dia muntah. Begitu dia muntah, dia menangis. Menangis. Akhirnya orang miskin tadi tanya, "Ya, akhirnya kenapa kau menangis?" "Rugi ini keluar, ini rugi," katanya. Bukan menangis, bukan karena kesakitan, tapi rugi sudah gratis keluar dari mulutnya. Ya Allah, subhanallah. Ikhwani fillah, sani Allah ya. Oleh karenanya, lihat bagaimana para sahabat, dermawannya mereka. Contoh seorang kaya adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, Abdurrahman bin Auf pernah menangis. Menangis kenapa? Dia khawatir terhalangi masuk surga. Rasulullah SAW sudah menyebutkan Abdurrahman fil jannah. Abdurrahman fil Auf di mana? Di surga. Di antara 10 orang yang masuk surga adalah Abdurrahman bin Auf. Tapi Abdurrahman bin Auf pernah menangis. Di antaranya tatkala ditanya, "Kenapa kau menangis?" Ya. Dia mengatakan bahwa saya khawatir saya terlambat masuk surga gara-gara hisab yang sangat banyak ini. Sahabat-sahabatku akan mendahului ke masuk surga sebelum saya dihalangi karena hisab yang begitu panjang. Abdurrahman bin Auf luar biasa kaya. Semakin dia berinfak, semakin Allah berikan kekayaan. Sampai-sampai Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan tentang kekayaan Abdurrahman bin Auf. Disebutkan dalam riwayat, Abdurrahman bin Auf ini saking hebatnya dia berdagang, ya. Kita tahu Abdurrahman bin Auf siapa? Sahabat yang datang dari kota Mekah berhijrah ke kota Madinah yang tiba-tiba miskin mendadak. Tatkala dia berhijrah, Abdurrahman bin Auf orang kaya raya, saudagar kaya di kota Mekah. Tatkala berhijrah, dia harus meninggalkan seluruh kekayaannya. Kemudian miskin mendadak ke Madinah, miskin mendadak. Sampai-sampai Rasulullah SAW ya, mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi', salah seorang dari kaum Ansor yang kaya raya. Kita bisa bayangkan bagaimana kondisi orang seperti ini. Orang yang kalau miskinnya bertahap, itu masih mending. Ya, darinya punya mobil mewah, akhirnya uangnya kurang dijual beli motor, akhirnya kurang, akhirnya jual motor beli sepeda yang mahal, akhirnya jual lagi sepeda yang murah, sepeda ontel, akhirnya jalan kaki terakhir. Tapi bertahap dia masih bisa mending. Tapi tiba-tiba dari punya mobil jalan kaki repot. Inilah yang dialami oleh Abdurrahman bin Auf yang tadinya saudagar kaya raya pergi ke Madinah harus miskin tidak punya rumah. Karena berhijrah jalan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ada tawaran yang manis dari seorang yang kaya raya. Sa'ad bin Rabi menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman bin Auf, ini min aktsari al-ansari malan. Aku termasuk orang yang paling kaya raya di antara kaum Ansar. Kalau kau berkehendak, saya akan berikan setengah hartaku. Subhanallah. Allahu Akbar, bagaimana perjuangan para sahabat. Ya, bukan hanya cuma dikasih, kamu mau 1 juta enggak? Setengah hartaku. Hartaku 1 miliar 500 juta buat kamu. Yang lebih hebat daripada itu, saya memiliki banyak istri. Lihat mana yang paling cantik, saya akan ceraikan. Dia tidak mengatakan ini istriku yang paling jelek buat kamu, enggak. Tapi pilih mana yang paling cantik, saya ceraikan, kalau habis masa indahnya kamu nikahi. Subhanallah. Apakah ada Sa'ad bin Rabi' di Ibnu Taimiyah ini, di Bogor ini? Saya tidak, dari kemarin tidak ada yang menawarkan. Saya punya setengah harta Ustaz, setengahnya buat kamu. Fisabilillah, masya Allah. Belum ada dari kemarin. Dari dulu juga belum ada sampai sekarang. Entah sampai mati ada atau tidak, Allah alam. Subhanallah. Luar biasa ya. Sa'ad bin Rabi'. Dan Abdurrahman bin Auf, anda bayangkan. Ini dia sekarang tadi saya katakan, dia miskin mendadak. Ada kesempatan tawaran seperti ini, harusnya diambil. Harusnya apa dia? Diambil. Karena tidak semua orang bisa menjalani kehidupan dengan tiba-tiba runtuh seperti itu. Orang bisa stres, bisa gila. Ya, tapi tidak tadinya kaya tiba-tiba miskin. Ya, bisa gila, bisa stres. Ini Abdurrahman subhanallah sabar. Dia mengatakan, barakallahu laka fi malik wa fi ahli. Semoga Allah memberi berkah kepada engkau dan kepada hartamu dan kepada istrimu. Dullani ala suq, tunjukkan aku di mana? Di mana apa? Di mana pasar dan aku akan berdagang. Ya. Sampai-sampai ya, kita di kota Madinah ada yang sebagian bercanda, kita sudah lama di kota Madinah, kok tidak ada orang nawarin seperti Sa'ad bin Rabi' dari kaum Ansar? Kemana perginya kaum Ansar di zaman sekarang ini? Yang tidak pernah, jadi ada yang menawarkan kita sejak sampai sekarang ini. Kaum Ansar menjawab, kaum Ansar yang dahulu dermawan telah pergi bersama kaum hajirin yang tidak pernah minta-minta. Jadi paham? Kaum Ansar yang rajin bersedekah, yang sangat dermawan, telah lenyap, telah musnah bersamaan dengan kaum muhajirin yang tidak pernah minta-minta.

0: kalian yang suka minta-minta, muncullah kami yang suka pelit juga. Ikhwan fillah azani Allah iyyakum. Akhirnya Abdurrahman bin Auf berdagang, kemudian dia pun berhasil, kemudian dia menikahi seorang wanita dari kaum Ansar. Ya, sampai Rasulullah SAW berkata, "Aulim walau bisya, bikinlah walimah meskipun harus memotong seekor kambing." Abdurrahman bin Auf terkenal saudagar kaya raya yang suka berinfak. Semakin dia berinfak, semakin harta banyak yang dia dapatkan. Sampai disebut dalam riwayat, "Kalau rafa'tu hajaran, kalau saya angkat batu, saya akan dapati di bawah tersebut emas atau perak." Saking apa? Saking mudahnya harta Allah berikan kepada dia. Sudah semakin berimak, semakin tambah hartanya. Abdurrahman bin Auf disebutkan tatkala dia meninggal, dia memiliki 4 orang istri. Dan satu orang istri dia berikan hartanya 100,000 dinar. Warisan yang buat satu istrinya berapa? 100,000 dinar. Dia kaya raya sekali. Padahal kalau kita hitung-hitung, satu orang istri itu, satu orang mendapatkan 1/8 dari apa? Harta. Istri mendapatkan berapa harta warisan? 1/8. Tatkala 4 orang istri, berarti satu orang istri 100,000. Berarti kalau 4 orang berarti berapa? 400,000. 400,000 itu baru 1/8. Bagaimana satunya? Kalikan 8 berarti berapa? 3,2 juta. Banyak sekali disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bahri. Kaya raya, begitu kaya rayanya Abdurrahman bin Auf. Allah berikan kemudahan rezeki kepada dia. Semakin dia berinfak, semakin banyak hartanya. Semakin dia lari dari dunia, dunia semakin mengejarnya. Namun meskipun demikian, Abdurrahman bin Auf tidak pernah merasa pede dengan apa yang dia sumbangkan. Tidak pernah ujub dengan harta yang dia berikan. Tidak sebagaimana sebagian orang tatkala menyumbang, "Saya yang menyumbang itu." Mungkin kejasanya tidak boleh seperti itu. Seorang berinfak lillah, bukan untuk diucapkan terima kasih oleh orang lain, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Dia berinfak karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai satu saat Sa'id bin Jubair, salah seorang tabi'in, tatkala di Mekah dia melihat seorang sedang tawaf di Ka'bah. Orang ini setiap dia tawaf dia berdoa dengan satu doa saja. Dia mengatakan, "Allahumma qini syuha nafsi, Allahumma qini syuha nafsi. Ya Allah, jauhkan aku dari rasa pelit, jauhkan aku dari rasa pelit." Sa'id bin Jubair tidak tahu siapa orang ini, kok berdoa agar tidak pelit. Memang dia orang pelit. Ternyata orang tersebut adalah siapa? Abdurrahman bin Auf, yang terkenal suka bersedekah. Akan tapi dia senantiasa setiap bersedekah dia masih merasa dirinya masih pelit. Tidak pernah pede, tidak pernah bangga dengan apa yang dia infakkan. Demikianlah ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, intinya bahwasanya harta ya bukanlah perkara yang tercela. Justru sangat dianjurkan dalam syariat jika seorang memiliki harta, kemudian harta tersebut dia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga akan mengangkat derajatnya di akhirat kelak. Adapun seorang memiliki harta kemudian dia gunakan untuk hal-hal yang sia-sia yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut akan membawakan menjadikan mendatangkan kecelakaan baginya di akhirat kelak. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Menabung tidak bertentangan dengan apa? Dengan tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia boleh ya, boleh mengatur ya, boleh menata kehidupannya ya. Dia misalnya mengumpulkan harta dengan tujuan yang mulia, untuk mengumpulkan harta untuk bangun rumah misalnya ya. Ya, karena bagaimana bangun rumah? Tunggu uang datang begitu langsung banyak ya, tidak masuk akal kapan dia bangun rumahnya. Ya, dia ingin bangun rumah, dia punya gaji 3 juta sebulan, ya harus kumpulkan uang selama berapa tahun untuk bangun rumah. Ini suatu yang tabii, yang tidak mengapa. Yang dilarang adalah seorang ya mengumpulkan uang dengan perasaan terus khawatir nanti jangan-jangan nanti saya bagaimana, terus mengkhawatirkan masa depan. Ini tidak boleh seperti ini. Oleh karena di antara yang disebutkan oleh Syekh bin Nasir As-Sa'di rahimahullah tentang sebab-sebab al-wasail al-mufidah lil hayati sa'idah, ya, sebab-sebab sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada kehidupan yang bahagia adalah jangan terlalu mengkhawatirkan tentang masa depan. Karena sebagian orang dia terkadang terlalu khawatir ya, seakan-akan kehidupan masa depan menghantuinya. Dia nikah sama suaminya, aduh kalau suami saya mati bagaimana, suamiku tabung terus, kalau kamu mati bagaimana. Ya ini orang semua akan mati, tapi ya seakan-akan dia menyangka suaminya minggu depan akan mati, sehingga dia ketakutan terus, suruh nabung terus. Ini seperti yang tidak boleh. Hidup yang wajar, meninggal ya sudah, itu urusan Allah. Maha memberi rezeki, Allah Maha pemberi rezeki. Dan sering saya sampaikan kepada teman-teman pengajian, bagaimana seorang yang tatkala dia dijanin di dalam perut ibunya, Allah beri rezeki kepada dia sementara tidak bisa apa-apa, ternyata Allah beri rezeki kepada dia. Kemudian tatkala dia lahir menjadi seorang bayi tidak bisa berbuat apa-apa, Allah masih beri rezeki kepadanya. Kemudian dia tinggal kepada orang tuanya, dia tidak bisa berbuat apa-apa, Allah berikan rezeki kepadanya melalui orang tuanya. Lantas kemudian setelah dia dewasa, dia takut Allah tidak beri rezeki kepada dia. Ini suatu hal yang aneh. Tatkala dia tidak bisa bertindak, tidak bisa berusaha, Allah tetap beri rezeki kepada dia. Lantas setelah dia sudah jadi dewasa, kok Allah tidak beri rezeki kepada dia? Berusahalah dan yakinlah bahwasanya Allah Maha Pemberi, memberi rezeki. Oleh karenanya, masalah menabung ini tidak jadi masalah. Yang tidak dibolehkan adalah terlalu mengkhawatirkan masa depan dengan menghantui seakan-akan akan terjadi sesuatu, mengkhawatirkan sehingga kehidupannya gelisah, ya. Kehidupannya gelisah, dihantui dengan perasaan-perasaan yang buruk, kekhawatiran yang tidak tentang masa depan. Allah a'lam bishawab.
1: Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana penjelasan doa Nabi tentang jadikanlah aku bersama orang-orang miskin?
0: Allah a'lam bishawab. Tentang kesahihan hadis ini saya belum ngecek secara langsung, ya. Saya sempat baca ada yang mendhaifkan hadis ini dan ada juga yang menjadikan hadis ini sebagai dalil. Saya tidak tahu, Allah a'lam bishawab.
1: Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukum atau hasil dari harta yang didepositkan di bank syariah?
0: Mengenai bank syariah, ya tentunya kita tidak bisa menghukum secara mutlak, ya. Syariah, bank syariah itu apakah seluruhnya syar'i atau tidak syar'i, ya. Harus dilihat tentang bagaimana hakikat daripada muamalah dengan yang ditawarkan oleh bank syariah tersebut, apa kegiatan bank syariah tersebut. Karena pada dasarnya tatkala kita menabung di bank, kita pada dasarnya memberi utangan kepada pihak bank, ya. Maka bagaimana hakikat daripada muamalah tersebut, apakah ada ribanya atau tidak, ya. Kalau ternyata ada ribanya, ya, meskipun dinamakan dengan deposit atau mudharabah, ternyata praktiknya riba, maka hukumnya tetaplah riba. Tetapi kalau hukumnya ternyata bukan riba, maka bukan riba. Oleh karena tidak bisa kita hukum secara total bank syariah. Harus bank syariah yang mana, bagaimana praktiknya, ini harus detail, baru bisa kita beri hukuman pada muamalah secara spesifik pada muamalah tertentu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pelit dengan diri sendiri, bagaimana apabila kita membatasi pengeluaran karena tahu gajian masih lama sedangkan uang di kantong tinggal sedikit?
0: Ya, itu namanya tahu diri. Allah mengatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Kalau memang gaji sudah mau habis, jangan juga, ya, akhirnya ngamburin duit, akhirnya harus ngutang. Ini tidak boleh. Ini bukan pelit pada diri sendiri, tapi pelit terpaksa. Kenapa? Terpaksa harus hemat. Dan ini namanya kecerdasan. Kalau punya uang, ya, pas-pasan, maka jangan kata orang besar apa? Besar tiang daripada pasak, atau besar pasak daripada tiang. Pengeluaran lebih banyak daripada penghasilan. Ini tidak jadi masalah. Ini tidak dikatakan pelit, tetapi mengatur sesuai dengan kemampuan, ya, ekonomi yang dimiliki.
1: Assalamualaikum barakallahu fikum Ustaz. Atasan ana mengajak berinfak tapi dengan cara yang zalim atau syubhat, dengan cara memotong rezeki orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan menetapkan jumlahnya dengan cara bid'ahnya. Apakah kita harus mengikutinya atau berlepas diri darinya?
0: Ya, tentunya infak tidak boleh dipaksa. Yang dipaksanya adalah zakat. Di luar pada zakat, kembali kepada masing-masing orang, ya. Dan tidak boleh kita mengambil harta dari orang lain yang dia tidak ridhai. Ini merupakan bentuk kezaliman dan hak antum untuk tidak mengikuti sistem dia, apalagi dengan sistem paksa ini. Kemudian dengan cara bid'ah, saya tidak tahu cara apanya, seperti apa. Yang jelas itu hak antum untuk tidak ikut dengan acara yang dia lakukan. Berhak untuk tidak ridha dan berhak untuk menuntut dari dia bahwasanya harta itu tidak boleh dipaksa untuk diambil. Masing-masing orang punya kebutuhan. Orang tidak harus infak setiap saat. Terkadang ada kelapangan hartanya, kebutuhannya kurang, dia berinfak dengan banyak. Terkadang pada satu kondisi, ya, ternyata kebutuhan banyak sehingga bulan tersebut infaknya kurang. Tidak bisa dipaksa setiap bulan harus sekian, dipotong gajinya dengan paksa. Ini adalah bentuk kezaliman yang tidak diperbolehkan.
1: Assalamualaikum Ustaz. Apakah kerjasama dengan bank muamalat atau syariah dengan sistem yang syar'i dan juga akadnya syar'i diperbolehkan? Syukur.
0: Kalau sistemnya syar'i, akadnya syar'i, prakteknya syar'i, jelas boleh. Ya. Kalau sistemnya syar'i, akadnya syar'i, prakteknya tidak syar'i, ya tidak boleh. Ya. Oleh karena harus sistemnya syar'i, prakteknya syar'i, dan juga akadnya syar'i, baru boleh kita berhubungan dengan bank muamalah atau bank-bank syariat yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya investasi saham?
0: Ikhwani fillah, jazakumullah khairan. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ya, bank syariah saham ini tidak bisa dijawab seperti kajian seperti kita ini. Yang ingin tanya, tanya dengan jelas bentuk detail bagaimana saham yang dia berikan. Karena bentuk saham banyak, kemudian bentuk perusahaan yang menjual saham juga berbeda-beda. Ada yang masih berupa modal, ada yang sudah bentuk usaha real yang nyata. Ini harus kembali kepada masing-masing. Dia tidak bisa menjawab secara mutlak. Dan saya anjurkan untuk bertanya kepada yang kompeten dalam masalah ini, seperti Ustaz-Ustaz kita, Ustaz Irwandi dan juga Ustaz Muhammad Arifin Badri, ya. Dua-duanya ini adalah orang yang lebih spesifik dalam bidang ini, ya. Dan harus pertanyaan seperti ini tidak boleh mubham, tidak boleh samar, harus detail, karena ini masalah halal dan haram. Antum harus, tidak ada yang disembunyikan tatkala ditanyakan, dan jelas betul bagaimana bentuk sahamnya dan bagaimana bentuk perusahaannya. Tidak ada yang boleh disembunyikan karena berkaitan dengan halal dan haram. Dan kalau ternyata hukumnya haram, antum makan harta haram. Ini berkaitan dengan keberkahan diri antum dan keberkahan anak-anak antum, keberkahan istri antum. Ya, terkadang tatkala kita menumbuhkan daging yang haram pada anak kita, artinya tidak ada keberkahan bagi anak kita. Jadilah anak yang nakal, anak yang dablek, disuruh sholat tidak mau sholat, disuruh hafal Quran tidak bisa hafal. Kenapa? Karena keberkahan yang kurang, yang tidak kita berikan kepada Allah, tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Taala karena harta haram yang kita berikan kepada anak-anak kita.
1: Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya sering bersedekah, tapi apa yang saya berikan selalu terbayang-bayang. Apa yang harus saya lakukan untuk mengucapkan, melupakan pemberian tersebut?
0: Maksudnya terbayang-bayang gimana? Ya tidak apa-apa, teringat-ingat. Ya. Saya punya sedekah masjid, atau saya berinfak masjid, atau berwakaf masjid. Saya ingin cek terus bagaimana masjid saya. Ini tidak jadi masalah kalau seperti ini. Tapi kalau maksudnya senantiasa mengingat-ingat dalam rangka untuk minta balas jasa, ini yang tidak boleh. Kita berusaha untuk melupakan. Kita katakan bahwasanya, ya, seperti perkataan Syekh Sa'di rahimahullah, bahwasanya di antara wasilah untuk berbahagia adalah seorang tatkala memberi sedekah kepada orang lain, memberi bantuan kepada orang lain, anggap dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Taala, bukan bermuamalah dengan siapa? Orang ini. Tapi dia sedang bermuamalah dengan siapa? Dengan Allah. Ya Allah, saya beribadah kepada-Mu ya Allah untuk bersedekah kepada orang ini. Sehingga tatkala dia beri sedekah, dia tidak berharap sama sekali apa? Orang ini balas jasa atau tidak, atau disalahgunakan. Ini urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Taala, bukan dengan orang ini. Dengan cara seperti itu, dia lebih tenang dan tidak berharap terima kasih dari orang lain, dan dia mudah melupakan. Dia mengatakan, saya sudah menjalankan perintah Allah, sudah. Sebagaimana orang yang sudah sholat, selesai sudah sholat. Sholat ibadah, sedekah juga ibadah. Jangan diingat terus, saya sudah sholat. Tidak perlu diingat-ingat, ya. Sudah selesai, sudah sholat selesai, sudah sedekah sudah selesai. Karena muamalah dengan Allah, bukan dengan siapa? Dengan manusia ini. Wallahu a'lam bishawab.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallahu fiik. Terkadang hati ini merasa susah memberi sedekah kepada saudara yang susah. Tetapi bila sedekah ke tempat kajian atau sunduk peduli untuk saudara-saudara kita di Palestina atau Suriah, kita terasa mudah atau ringan. Tolong berikan nasihat Ustaz. Syukran.
0: Saya rasa tidak mengapa seorang tatkala ingin memberi sedekah, dia memilih-milih mana yang lebih butuhkan, ya. Semakin seorang membutuhkan, semakin penting untuk kita kasih sedekah, ya. Tatkala mungkin hatinya tergerak tatkala ingin beri sedekah kepada saudara-saudara kita di Suriah, itu wajar-wajar saja. Wajar-wajar saja. Tapi tatkala kita punya kelebihan harta, kita juga berikan kepada tetangga-tetangga kita yang sering bermuamalah dengan kita. Oleh karenanya, kenapa disunahkan untuk membayar zakat, memberi zakat kepada penduduk negeri sendiri, tidak dikeluarkan kepada faturaddu ila fuqara'ihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'khadhu min aghniyahihim, zakat diambil dari orang-orang kaya, faturaddu ila fuqara'ihim, dan dikembalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Di antara hikmahnya untuk menghilangkan rasa hasad dari orang-orang miskin. Ini kaya enggak pernah bayar sedekah. Enggak pernah pakai sedekah, tidak pernah bayar zakat. Padahal dia sedekah bayar zakat di luar kampungnya, ya. Ini menimbulkan hasad dari orang-orang miskin, kemudian menimbulkan ketidakcocokan, ya, apa namanya, pertikaian di antara penduduk suatu kampung. Oleh karenanya kalau kita bisa, memang mungkin yang besar kita berikan kepada saudara-saudara kita di Suriah karena kebutuhan yang sangat butuh di sana, namun kita sisakan juga sedikit kita berikan kepada daerah kampung kita, masjid di kampung kita, orang kampung di sekitar kita, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita sukai. Wallahu a'lam bishawab.
1: Assalamualaikum ya Ustaz. bagaimana hukum amalan seseorang ia menginfakkan berupa pohon atau kayu untuk pembangunan masjid, kemudian suatu saat masjid tersebut direnovasi ulang, lalu apakah amalan tersebut masih ada walaupun kayu tersebut telah diganti?
0: Kayunya sudah dibakar ya. Allah alam bisawab ya. Saya tidak tahu ya apa gimana. Dia sudah bangun kayu, bangun masjid dengan kayu tersebut, dia sumbangkan tiang-tiang masjid, ternyata kayu tiangnya apa di dibongkar dan diganti dengan masjid yang baru. Apakah pahalanya masih mengalir? Allah alam ya. Zahirnya kalau sudah selesai tidak mengalir lagi. Tetapi dia mendapatkan pahala lain, yaitu pahala sebagai promotor. Sebagai apa? Promotor. Orang yang pertama kali membangun masjid sehingga kemudian direnovasi. Kalau tidak ada dia, orang ini tidak akan renovasi. Jadi dapat pahala dari sisi lain. Kayunya sudah selesai, sudah terbakar, sudah dibuang, tetapi dapat karena dia sebagai orang yang pertama kali membangun masjid kemudian menarik pembangun yang lain, mudah-mudahan dia mendapatkan pahala pakai sebagai pemberi contoh yang pertama sehingga pahala orang yang kedua pun mengalir kepada dia. Wallahu a'lam bishawab.
1: Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara mengingatkan orang tua agar bisa memanage waktu dalam mencari uang atau bekerja dengan beribadah? Bagaimana cara mengingatkan atau memberi pengertian kepada keduanya agar bisa lebih banyak meluangkan waktu untuk beribadah? Karena saat ini kondisi keuangan keluarga alhamdulillah lebih dari cukup. Jazakallahu khairan.
0: Masalah antara hubungan anak dengan orang tua, maka pertama kali yang sangat penting sebelum memberikan nasihat kepada orang tua adalah memperbaiki sikap kita terhadap orang tua. Tunjukkan bahwasanya setelah kita ikut pengajian maka kita berakhlak lebih mulia, lebih nurut kepada orang tua, lebih patuh kepada orang tua, lebih sering mengunjungi orang tua, lebih sering bersilaturahmi kepada kedua orang tua. Setelah Allah orang tua melihat bagaimana akhlak kita yang mulia, maka kita masuk dalam nasihat dalam bab apa saja, termasuk diantaranya menasihati orang tua dalam mengatur harta dengan cara-cara yang mungkin sang anak lebih paham daripada saya sebagai ustaz. Saya tidak mengerti bagaimana kondisi orang tuanya, dia akan sang anak bisa melihat celah-celah yang lebih pantas untuk digunakan atau dimasuki dalam rangka untuk menasihati orang tua. Tapi saya nasihatkan bahwasanya yang paling penting adalah sang anak memperbaiki akhlaknya. Tunjukkan bahwasanya seorang yang sudah mengaji di atas manhaj salaf maka dia memiliki manhaj yang benar-benar baik dalam bermuamalah dengan orang tuanya. Demikian saja ikhwani fillah jazakumullahu khairan apa yang bisa ada kesempatan berikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah menjadikan pengajian kita hari ini sebagai pemberat amal kebajikan kita di akhirat kelak. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sendiri. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
3: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Azkarul Masa, Azkarul Masa, Azkarul Masa, Azkarul Masa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: خلق.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala mabad. Ikhwatul iman dan rahimakumullah. Selanjutnya kami hadirkan di ruangan Anda sebuah kajian ilmiah dari pembahasan tematik ya bersama Al-Ustaz Abu Zubair Hawari hafizahullahu taala. Dari tema pembahasan potret para pemuda di zaman sahabat, Anda juga dapat menyimaknya tentunya di media sosial kami. Dan sudah kami ucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum wa sallallahu ilaikum.
2: Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
3: Amma ba'du. Saudara-saudari yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita berkumpul di sekolah kita ini, Sekolah Cahaya Ilmu, yang mudah-mudahan insyaAllah menjadi tempat lahirnya generasi-generasi soleh yang tumbuh besar di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah, di atas manhaj as-salafus soleh, meneladani, mengenal Rabbnya, mengenal dinnya, mengenal nabinya, meneladani generasi-generasi pendahulu mereka. Kaum muslimin dan muslimat, potret pemuda sahabat, itulah judul kajian kita pagi hari ini. Walaupun sekolah kita ini masih SD, tapi mereka akan jadi pemuda nantinya. Kenapa kita harus atau kenapa kita berbicara tentang pemuda? Apa pentingnya? Karena pemuda itu adalah tameng umat yang kelak akan membentengi, menjaga umat Islam ini dari panah-panah musuh. Mereka itu taubahnya seperti batu cadas yang takkan goyah oleh ketamakan musuh-musuh Islam. Apabila mereka benar-benar tumbuh kembang, dibina di atas akidah yang sahihah dan keteladanan yang benar. Siapa yang mengibarkan panji-panji tauhid, menyebarkannya ke berbagai pelosok dunia, mereka adalah para pemuda-pemuda. Siapa penakluk India, Pakistan, Afghanistan yang membawa Islam ke sana? Seorang pemuda umur 17 tahun. Muhammad bin Qasim Al-Thaqafi. Itu namanya. Bayangkan, masih muda, mengemban amanah waktu itu untuk menyebarkan Islam di negeri di mana waktu itu mayoritas menyembah berhala. Subhanallah. Nah, demikianlah pemuda-pemuda salafus saleh memberikan contoh dan keteladanan bagaimana mereka berperan untuk Islam sejak awal memancarnya cahaya dakwah. Barangkali akan ada yang mengatakan zamannya sudah beda, Ustaz. Zaman dahulu beda dengan zaman sekarang, enggak bisa disamakan pemuda dulu dengan sekarang. Pasti tidak bisa disamakan. Tetapi bukankah Allah memerintahkan kita untuk mengikuti mereka? Bukankah Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita meneladani mereka? Orang-orang yang telah dipilih oleh Allah untuk mendampingi Rasulnya, menyebarkan Islam. Pastilah ketika Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar kita meneladani generasi-generasi emas umat Islam itu, pastilah ada hikmahnya. Mereka itu laksana bintang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bintang yang menjadi penunjuk arah. Dulu ketika orang belum mengenal kompas, ketika orang belum mengenal alat-alat yang membantu menunjukkan arah, mereka menggunakan bintang untuk menentukan arah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kita akan ceritakan sedikit potret sebagian pemuda-pemuda, remaja-remaja di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar bisa pula orang tua ceritakan kepada anak-anaknya. Karena anak-anak zaman sekarang mereka hidup dengan potret-potret palsu. Artis, selebritis, drama-drama palsu. Hah? Drama apa namanya? Drama Korea, drama Cina. Mereka tumbuh seperti itu. Itu yang mereka kenal, itu yang mereka tiru. Artis-artis di TikTok, para selebgram, sinetron-sinetron. Banyak anak-anak sekarang hidup, tumbuh besar mengenal mereka. Tapi sedikit orang tua yang menceritakan kepada anaknya, mengenalkan anak-anaknya, pemuda-pemuda yang telah berjasa untuk umat ini. Yang bisa dijadikan contoh dan suri tauladan, bisa membakar semangat mereka untuk kebaikan. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, ketika perang Uhud, datanglah dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk ikut serta perang Uhud. Ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena umurnya belum cukup. Lalu di perang Khandaq, saat kaum muslimin dikepung di kota Madinah oleh 10.000 tentara sekutu musyrikin, barulah Abdullah ibn Umar mendapat izin. Ketika itu usianya sudah sampai 15 tahun. 15 tahun. Ibu-ibu. Ibu-ibu anaknya umur 15 tahun sudah bisa apa? Abdullah ibn Umar 15 tahun sudah ikut bersama pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempertahankan Madinah, mempertahankan umat Islam. Umair bin Abi Waqqas, saudara dari Sa'ad bin Abi Waqqas, waktu perang Badar umurnya masih 14 tahun. Datanglah dia menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ikut bersama kaum muslimin berperang. Ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergilah dia mengadu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, saudaranya yang sudah dewasa. Mengadu dan menangis dia. Bawa saya untuk ikut bersama pasukan kaum muslimin. Saya ingin berjihad. Saya ingin berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dipeganglah tangannya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dibawa dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar saudaranya Umair bin Abi Waqqas yang umurnya 14 tahun ini diizinkan. Akhirnya diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena keinginannya yang kuat. Apa kata Sa'ad? Bercerita, kuntu aqidu lahu hamaila sayfihi min sigharihi radhiyallahu anhu. Apa kata Sa'ad? Sayalah yang mengikatkan sarung pedangnya itu, membantu mengikatkan saking kecilnya dia. Dia masih kecil, 14 tahun. Pedang itu kan berat. Dibantu oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mengikatkan sarung pedangnya itu, menggantungkannya. Akhirnya Umar bin Abi Waqqas ini gugur di medan perang Badar. Dibunuh oleh salah seorang jagoan kufar Quraisy yang bernama Amru bin Abdi Wud, umurnya 14 tahun. 14 tahun, anak kita sekarang bisa apa, Pak? Tidak punya kemandirian banyak anak-anak sekarang. Bahkan sebagian orang tua saja takut untuk menyekolahkan anaknya misalnya, terpisah lama darinya. Anak kita umur segitu sekarang bisanya tidak semua ya. Banyak kebanyakannya main game. Jago. Masalah kemandirian, coba lihat. Semuanya bergantung kepada orang tuanya. Disuruh sholat susah. Baca Al-Quran susah. Maunya apa yang diinginkan dipenuhi. Ini kebanyakan mental anak-anak di zaman sekarang. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Datanglah Samurah bin Jundub dan Rafi' bin Khudaij kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur mereka waktu itu 15 tahun. Nah, Samurah ini dan Jundub ini datang minta izin untuk ikut perang Uhud. Ketika itu dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Rafi'an ramin. Wahai Rasulullah, Rafi' bin Khudaij ini ahli dalam memanah. Izinkan dia untuk ikut perang Uhud. Fa'ajazahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya. Melihat Rafi' ini diizinkan, Samurah pun datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ajazta Rafi'an walam tujizni. Wahai Rasulullah, engkau izinkan Rafi' ikut perang, kenapa aku tidak engkau izinkan? Walau saraktu Rafi'an la saraktu. Kalau seandainya aku diizinkan bertarung, baik, melawan dia, saya pasti bisa mengalahkannya. Jadi dia minta izin kepada Rasulullah. Kalau Rafi' itu diizinkan karena keahliannya memanah, saya punya keahlian bertarung. Saya siap bertarung melawan dia. Dia minta diuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur 15 tahun. Fa ajazahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu setelah itu diizinkanlah dia untuk bertarung. Keduanya diuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertarunglah. Samurah melawan Rafi'. Maka Samurah berhasil mengalahkan Rafi'. Maka diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Anak seusia itu berusaha keras menampilkan skill keahliannya demi apa? Demi bisa berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak zaman sekarang kebanyakan atau di antara mereka di usia itu apa? Membuli. Memukul temannya, mengeroyok temannya. Anak zaman dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka kemampuannya ingin mereka gunakan untuk apa? Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini anak-anak muda remaja yang terdidik di madrasah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terjadilah perang Uhud. Rafi' terkena panah musuh di dadanya. Lalu datanglah dia menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panah menancap di dadanya, darah mengucur, dia berjalan datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In syi'ta naza'tu sahma wal qutbah. Hai Rafi', kalau kamu mau, saya bisa copotkan panah itu dan mata panahnya. Karena kalau panah itu masuk menancap, itu kalau dicopot, batang panahnya bisa dicopot, tinggal biasanya. Mata panah itu, karena mata panah itu kan, dia seperti pancing gitu, ada sangkutannya. Kalau sudah masuk, ditarik dia gak bisa. Harus dibedah dulu. Kalau kamu mau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya cabut dengan anak panahnya sekalian, dengan mata panahnya sekalian. Wa in syi'ta naza'tu sahma wa taraktal qutba dakhila jismik. Atau kalau kamu mau, batang panahnya saya cabut, mata panahnya tetap tinggal di tubuhmu. Wa ashhadu laka yaumal qiyamah innaka syahid. Dan aku akan bersaksi kelak di hari kiamat bahwa engkau seorang syahid. Mendengar itu, Rafi' pun berkata, ya Rasulullah, silahkan cabut batang panahnya dan tinggalkan mata panahnya itu di dalam tubuhku. Kenapa? Karena dia ingin nanti di hari kiamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas dia. Allahu Akbar. Apa yang bisa kita pahami di sini, Bapak Ibu semuanya? Anak seusia itu, cita-cita tertinggi dia adalah surga. Bagi dia, kalau dicabut mata panah itu, tentu lebih nyaman dari tubuhnya. Tapi itu kan hanya di dunia, belum tentu di akhirat. Lebih baik dia memilih tawaran akhirat. Dibiarkan mata anak mata panahnya di tubuhnya, Rasulullah akan bersaksi bahwa dia seorang syahid. Anak seusia itu, tekad dan cita-cita tertinggi dia adalah surga, akhirat. Subhanallah. Ini buah dari akidah. Buah dari keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya serta yaumul akhir. Orang kalau tidak betul-betul tertanam keimanan kepada surga, keimanan tentang yaumul akhir, mustahil berani melakukan itu. Pilihannya apa? Surga. Subhanallah. Anak-anak sekarang kalau ditanya, mau masuk surga? Tidak mau. Tapi disuruh beramal gak mau. Susah, minta ampun. Apalagi kalau ujian yang harus menyakiti dirinya, mengorbankan dirinya. Sehingga disebutkan di dalam sejarah, mata panah tersebut tetap tinggal di tubuhnya sampai lukanya sembuh. Tetap di situ. Di zaman Muawiyah, lukanya itu terbuka kembali. Terbuka kembali lukanya itu, sehingga lukanya semakin parah, lalu dia wafat di zaman Muawiyah radhiyallahu anhu. Walaupun dia tidak mati di medan perang, tapi dia tetap menjadi seorang syahid, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bersaksi nanti di hari kiamat. Subhanallah. Ada seorang pemuda lagi, kalau ini seputar keberanian mereka, cita-cita dan tekad mereka, pengorbanan mereka untuk agama. Ada lagi contoh dan teladan yang membuat kita iri kepada dia. Al-Imam Al-Bukhari mengisahkan kisah ini di dalam sahihnya. Seorang pemuda baru umur sekitar 9 tahun, 10 tahun. Dia adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas. Suatu malam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menginap di rumah bibinya Maimunah radhiyallahu anha. Memang biasanya Ibnu Abbas kalau Rasulullah tidur di rumah Maimunah, karena Maimunah itu bibi Abdullah bin Abbas dan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadwal di rumah Maimunah, Abdullah bin Abbas tidur di sana. Malam itu Abdullah bin Abbas tidur di rumah Maimunah. Setelah Isya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak Ibnu Abbas ke rumahnya. Lalu mereka berbincang-bincang ringan, kemudian bersiap-siap mereka tidur. Ketika itu mereka tidur dengan satu bantal. Misalnya ini bantal, di sisi sini Rasulullah dengan Maimunah, di sebelah sini Abdullah bin Abbas, berbagi bantal tersebut di kepala mereka. Tidur mereka, karena hanya satu ruangan. Abdullah bin Abbas ini sudah berpesan kepada bibinya, nanti malam kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun untuk sholat tahajud, bangunkan saya. Saya ingin melihat sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mulailah tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas tidak tidur dia. Dia takut ketiduran. Malam itu dia tidak tidur. Walaupun dia sudah minta bibinya membangunkan, tapi dia tidak tidur. Dia tunggu. Lampu dimatikan, dipadamkan. Rasulullah tidur. Maimunah tidur. Abdullah bin Abbas pura-pura tidur. Dia yang cerita di dalam hadis tersebut. Apa kata dia? Sampai dia mendengar nafas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, karena orang kalau tidur itu kan nafas agak berat biasanya. Terdengar dia suara nafas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai sepertiga malam terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun. Beliau duduk, lalu beliau mengusap-ngusap matanya, menghilangkan sisa-sisa tidurnya, dan menatap ke langit, mengangkat kepalanya ke langit seraya membaca, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab, dan seterusnya di surat Ali Imran sampai akhir surat Ali Imran. Itu semua diintip oleh Abdullah bin Abbas yang pura-pura tidur, dan didengar. Dia perhatikan. Rasulullah tahu Abdullah bin Abbas belum tidur. Setelah itu Rasulullah pura-pura bertanya agar Abdullah bin Abbas ini tidak malu. Anama Ghulayyim. Ghulayyim itu dalam bahasa Arab bentuk tasghir dari kata ghulam. Ghulam itu bocah, anak muda atau anak remaja. Ghulayyim itu anak kecil, anak bocah, anak remaja kecil. Rasulullah panggil itu sebagai panggilan lembut, kesayangan. Maknanya ana ma ghulayyim, anak kecil. Apakah sudah tidur? Abdullah bin Abbas diam saja. Padahal Rasulullah tahu. Cuma biar dia tidak malu, Rasulullah pura-pura menanyakan kepada dia. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit, berwudu, mengambil air dari girbah atau kirbah yang tergantung di dindingnya. Kirbah itu kantong air yang terbuat dari kulit, biasa dari kulit kambing. Nah, biasanya zaman itu mereka menyimpan air di dalam kirbah itu, kemudian disiapkan di rumah untuk keperluan di rumah. Rasulullah punya itu. Rasulullah berdiri mengambil kirbahnya. Kalau orang kita menyebutnya gerabah, kata dia mungkin. Tapi kalau di sana terbuat dari kulit. Kalau di Indonesia dari tanah liat itu, tempat air yang kecil. Rasulullah berwudu. Setelah selesai berwudu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri menghadap kiblat, kemudian bertakbiratul ihram, salat. Setelah Rasulullah takbiratul ihram, Abdullah bin Abbas segera bangun. Dia duduk, dia tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia usap-usap matanya. Kemudian dia menatap ke langit dan dia baca pula ayat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin lilul albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan seterusnya sampai akhir dari surah Ali Imran. Ada sekitar 10 ayat. Lalu dia berdiri, bersiwak, lalu dia berdiri berwudu. Seperti wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tiru. Kemudian dia ikut salat bersama Rasulullah. Salat dia berdiri di sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umurnya waktu itu Bapak Ibu jamaah semuanya sekitar 9 atau 10 tahun. Berdiri dia di sebelah kiri karena dia salah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarik, pindahkan ke sebelah kanan. Karena kalau berdua antara makmum dan imam laki-laki, maka makmum di sebelah kanan imam, itu di Sahih Bukhari. Rasulullah pindahkan dia.

Salat kadang-kadang dia terkantuk. Rasulullah tahu. Nah, Rasulullah agar dia tidak tidur, Rasulullah kadang pegang telinga dia dengan tangan kirinya. Dipegangnya dengan lembut. Nah, dipencet-pencetnya dengan lembut telinga Abdullah bin Abbas itu. Agar apa? Agar dia tidak tidur. Abdullah bin Abbas umurnya 9, antara 9 atau 10 tahun. Gak ada yang membangunkan dia untuk sholat tahajud, Pak, Bu. Keinginan dia untuk apa? Meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Anak seusia itu punya keinginan yang kuat untuk apa? Mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dia kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena inilah sosok yang wajib dia contoh dan dia tiru. Inilah manusia terbaik yang benar-benar bisa menjadi teladan bagi dia. Anak-anak sekarang kenapa dia tidak meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena dia tidak kenal. Yang ditiru anak-anak itu kan yang dia kenal. Tapi kan dia bisa niru bapaknya. Bapaknya saja sholatnya malas, bagaimana dia mau rajin? Bapaknya jarang baca Quran, bagaimana dia mau baca Quran? Emaknya juga begitu, sibuk dengan handphone. Bagaimana anaknya juga akan tidak meniru dia? Perbedaannya apa? Pola pendidikan. Bukan karena, oh iyalah mereka di zaman Rasulullah, kita tidak. Bukan. Masalahnya, cara mendidik. Metode. Kita seringkali keras terhadap anak kita, menyuruh dia sholat, membaca Al-Quran, tapi kita sendiri tidak disiplin. Masalah itu. Makanya anak-anak di zaman sekarang kehilangan suri tauladan. Kehilangan orang yang dia contoh. Tidak dia dapatkan di rumah, maka dia akan cari di tempat lain, di dunia yang lain. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, dia tumbuh menjadi seorang remaja, belasan tahun umurnya. Rasulullah wafat. Suatu ketika dia berkata kepada salah seorang temannya, sahabat Ansor yang seusia dia, halumma ila ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita pergi menemui para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengambil ilmu dari mereka. Mereka hari ini masih banyak. Apa kata temannya? Wahai Ibnu Abbas, apa kamu mengira orang-orang nanti akan mendengar kamu, akan butuh kepada kamu? Sementara sahabat masih banyak. Orang gak akan mendengar kamu, orang gak akan butuh kamu. Sahabat-sahabat Nabi yang senior masih banyak. Ngapain? Capek-capek. Abdullah bin Abbas ini ingin mengajak temannya ini untuk pergi menemui sahabat-sahabat menuntut ilmu, belajar. Tapi temannya ini tidak mau dengan alasan seperti itu. Ya untuk apa? Sahabat masih banyak, orang juga tidak akan butuh kepada kamu. Sudahlah. Akhirnya Ibnu Abbas meninggalkan temannya. Dan dia mendatangi para sahabat. Menuntut ilmu, belajar dari para sahabat tersebut. Banyak sahabat-sahabat yang didatanginya. Dia dengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abdullah bin Abbas itu salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Abdullah bin Abbas ini siang hari menjelang zuhur datang ke rumah salah seorang sahabat. Tujuannya untuk belajar. Datang dia ke rumahnya, ternyata sahabat ini sedang istirahat, sedang qailulah. Qailulah itu tidur ringan. Siang hari sebelum zuhur. Itu namanya qailulah. Maka dia tunggulah sahabat Nabi itu, duduk dia di samping pintu rumah sahabat Nabi itu, duduk, kemudian beralaskan kain serban dia, menunggu di sana di bawah terik matahari, debu-debu ditiup angin berterbangan menerpa dia. Dia dengan sabar menunggu sahabat itu keluar.

Subhanallah. Anak remaja belasan tahun punya semangat menuntut ilmu seperti itu. Tidak ada kawannya, tidak ada temannya. Tapi dia punya tujuan yang jelas. Menuntut ilmu ini wajib. Dia butuh ilmu ini untuk bekal dia di jalan menuju Allah. Karena dia menuntut ilmu karena Allah, dia paham. Dia tidak butuh ada orang lain untuk penyemangatnya. Datanglah waktu zuhur, sahabat ini pun keluar. Saat dia buka pintu, dia terkejut. Ada Ibnu Abbas di samping itu, sedang duduk menunggu dia. Apa kata dia? Ibnu Ammi Rasulillah. Putra atau anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa engkau tidak kirim seseorang kepadaku menyampaikan bahwa engkau butuh aku? Aku akan datang menemuimu. Kata sahabat ini. Karena ini kan putra paman Nabi. Ahlul Bait. Sahabat ini menghormati keluarga Nabi. Maka dia katakan, kenapa engkau tidak kirim saja orang menyampaikan biar aku yang datang menemuimu? Apa kata Abdullah ibn Abbas? Tidak wahai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamilah yang harus datang kepadamu, karena seperti inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami terhadap para ulama-ulama kami. Sahabat ini adalah sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Nah, Abdullah ibn Abbas belajar kepada dia ilmu faraid, karena dia ahli ilmu ilmu faraid dan ilmu-ilmu lainnya. Lihat bagaimana Abdullah bin Abbas ini, semangat dia untuk menuntut ilmu, keteguhan dia, kesabaran dia menghadapi beratnya jalan menuntut ilmu itu. Buahnya apa? Beberapa tahun setelah itu, Abdullah bin Abbas pun mulai dikenal. Orang-orang mulai datang belajar kepada dia. Di zaman Umar ibn al-Khattab, bahkan Umar ibn al-Khattab memuliakan dia. Sering membawa Abdullah bin Abbas di majlis dia. Kalau ada permasalahan-permasalahan, Umar bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Akhirnya, Abdullah bin Abbas pun menjadi salah seorang ulama sahabat. Temannya pemuda Ansor tadi yang kawan dia yang diajak tidak mau itu berkata, setelah itu mengomentari, setelah dia tahu Abdullah ibn Abbas menjadi rujukan referensi orang, ilmu yang dicari oleh orang, bahkan tempat bertanya para sahabat lainnya, apa kata dia? Pemuda ini benar apa yang dia katakan dahulu. Laqad sadaqa hadzal fata. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh pemuda ini dahulu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ini potret sebagian sahabat-sahabat pemuda-pemuda di zaman sahabat. Dalam segala aspek, menuntut ilmu, belajar, dalam berjihad, berjuang, kejujuran, semuanya, akhlak, subhanallah. Tentunya mereka tidak lahir begitu saja. Mereka lahir dari apa? Lahir dari didikan dan binaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan akhlak kepada mereka, mengajarkan semangat-semangat menuntut ilmu, mengajarkan kepada mereka agar punya cita-cita yang tinggi dan mulia, apa? Surga Allah. Sebagai contoh, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu malam bangun salat tahajud dan beliau hendak berwudu. Lalu Rabi'ah yang masih muda waktu itu, pembantu beliau yang masih muda, Rabi'ah ini membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabi'ah al-Aslami radhiyallahu anhu, membantu menuangkan air wudu. Begitu dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan anak-anak muda di zaman itu. Ketika itu Rasulullah berkata kepada Rabi'ah, "Ya Rabi'ah, sal. Wahai Rabi'ah, mintalah apa yang kau inginkan. Aku akan mintakan kepada Allah." Kalau diberi kesempatan kepada kita hari ini, doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, apa yang akan diminta oleh orang, oleh kita? Mungkin kita minta, "Ya Allah, saya ingin butuh rumah, ya Allah."
karena saya belum punya rumah, ya Allah. Kita misalnya tahu ada satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, pasti kita akan minta, saya butuh doa rumah, ya Allah. Saya butuh harta, usaha, dan segala macam, semuanya. Mungkin kita akan berpikir itu. Sahabat ini Rasulullah yang menawarkan langsung, wahai Rabi'ah, silakan minta apa yang engkau inginkan. Aku akan mintakan kepada Allah. Apa kata dia? Uridu murafaqataka fil jannah. Aku ingin menemanimu di sorga, ya Rasulullah. Rasulullah uji dia. Apa kata Rasulullah kepada dia? Awa ghairu dzalika ya Rabi'ah. Atau minta yang lain saja selain itu, ya Rasulullah, ya wahai Rabi'ah. Apa kata Rabi'ah? Tidak, ya Rasulullah. Hanya itu permintaan saya. Karena dia tahu, kalau dia minta harta, harta bisa habis begitu saja. Rizki sudah ditetapkan oleh Allah, pasti sudah ada. Tinggal dia berusaha. Dan itu pun tidak tahu dia seberapa lama dia menikmati dunia ini. Tapi kalau dia minta bersama Rasulullah di sorga, kehidupan yang kekal dan abadi, maka itu saja yang diinginkannya. Uridu murafaqataka fil jannah. Aku ingin mendampingimu, menemanimu di surga, ya Rasulullah. Maka Rasulullah tanamkan kepada anak muda ini cita-cita, keinginan, doa saja tidak cukup, sekalipun Rasulullah yang mendoakannya, harus diiringi dengan usaha. Maka Rasulullah katakan ketika itu kepada dia, fa'inni alaika bikathratis sujud, bantu doaku untukmu dengan banyak sujud. Maksudnya apa? Aku akan doakan, mintakan permintaanmu itu agar engkau bisa mendampingi, menemaniku di surga. Tapi bantu aku dengan engkau banyak sujud. Artinya banyak sholat. Jaga sholatmu, jaga ibadahmu. Sholat malam dan seterusnya. Rasulullah mengajarkan kepada dia cita-cita yang mulia, keistiqomahan dalam ibadah, subhanallah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga anak-anak di masa itu untuk bersikap wara? Wara itu apa? Menjaga diri dari hal-hal yang syubhat, apalagi yang haram. Kita bisa lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap cucunya. Suatu ketika cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan radhiyallahu anhu mengutip korma yang tercecer di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu karena dia masih anak-anak dan itu di rumah dia, di rumah kakeknya, dia kira itu punya kakeknya kan. Dia ambillah korma itu, dia masukkan ke mulutnya untuk dia makan. Melihat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir itu adalah korma sedekah yang tercecer, karena orang mengantarkan zakat sedekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti Rasulullah menyalurkannya. Rasulullah khawatir itu adalah apa? Adalah bagian dari korma-korma sedekah yang jatuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada cucunya, ya Luka. Luka itu panggilan kesayangan kepada anak kecil. Hak, muntahkan. Apakah engkau tidak tahu, ama ta'lam atau ama alimta? Tidakkah engkau tahu bahwasanya kita diharamkan memakan sedekah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedari kecil sudah ajarkan cucunya untuk bersikap wara, menjaga dari hal-hal yang syubhat, apalagi yang haram. Maka disuruhnya cucunya memuntahkan itu, karena itu dikhawatirkan adalah bukan hak dia. Subhanallah. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik mereka, maka tumbuh mereka dalam didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana Rasulullah mengajarkan akhlak menghormati orang yang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis ketika itu di sebelah kanannya duduk anak kecil, anak remaja. Setelah itu yang lainnya, bahkan di sebelah kirinya sahabat senior, ada Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain-lainnya.
Lalu waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum air atau semacam sop. Setelah selesai, biasanya Rasulullah kalau makan beliau sisakan agar sahabatnya nanti ikut makan. Ya, ikut makan. Bergilir dan mereka mengambil dari sisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengharapkan keberkahan juga dari sisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu karena Rasulullah itu diberkahi. Nah, sunnahnya biasanya Rasulullah mengajarkan itu memberikan sesuatu dari kanan. Di sini ada Abu Bakar. Di sini anak kecil. Yang berhak adalah anak kecil. Karena dia sebelah kanan. Tapi di sini ada orang tua. Rasulullah mengajarkan kepada anak itu. Rasulullah minta izin dulu kepada anak itu. Bayangkan Rasulullah minta izin. Rasulullah katakan, apakah engkau izinkan saya berikan dahulu kepada fulan? Karena ini orang yang lebih tua. Anak muda ini enggak mau ketinggalan. Lah, siapa yang enggak mau sisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang berebut-rebut. Enggak mau dia, dia tahu dia punya hak. Tidak ya Rasulullah, saya ingin saya yang dulu. Nah, Rasulullah tetap berikan kepada dia, hak dia. Karena dia yang berhak. Tapi Rasulullah terlebih dahulu minta izin. Dia enggak mau. Kenapa? Karena dia merasa berhak, apalagi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tetap Rasulullah berikan kepada dia, baru bergilir satu yang dengan yang lainnya. Rasulullah ajarkan adab satu, Rasulullah ajarkan juga untuk bersikap adil, memberikan hak kepada seseorang yang memang berhak. Padahal kan dia cuma anak kecil. Nah, kalau anak kecil diajarkan adab dan akhlak dihargai seperti itu, subhanallah. Tentu nanti dia juga akan menghargai yang lebih tua. Kalau zaman sekarang kan kalau ada anak-anak kecil duduk dekat, anak kecil sana, kita pinggirkan. Kadang tidak kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anak-anak kecil tetap dihargainya. Salah satu kebiasaan Rasulullah di pagi hari, salah satu kebiasaan beliau, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai sholat subuh, lalu berzikir setelah sholat, kemudian zikir pagi, setelah membaca zikir pagi, itu beliau menghadap dalam keadaan menghadap kepada jamaah. Kemudian matahari mulai terbit. Berdatanganlah anak-anak kecil. Membawa cawan-cawan atau gelas-gelas atau mangkuk-mangkuk berisi air. Mereka semuanya datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka serahkan cawan itu. Setiap mereka mengulurkan cawan itu, Rasulullah celupkan tangannya. Bahkan diceritakan dalam riwayat itu, sekalipun di musim dingin, tentu airnya dingin. Kalau di Madinah itu puncak-puncak musim dingin bisa di bawah 10. Sekalipun musim dingin, Rasulullah tetap lakukan untuk menyenangkan hati anak-anak itu. Dan anak-anak itu bergilir, menyerahkan air dalam gelas atau cangkir, Rasulullah celupkan lalu mereka minum. Rasulullah dengan senyum, dengan senang melayani mereka. Bayangkan bagaimana kedekatan Rasulullah dengan anak-anak. Bagaimana beliau menghargai mereka. Para orang-orang tua menyaksikan hal tersebut dengan bangga dan senang. Anak-anak mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menjadi kebiasaan Rasulullah di pagi hari. Setelah beliau zikir pagi, duduk, maka berdatangan anak-anak kecil di kota Madinah itu. Subhanallah. Sebagian mereka anak-anak miskin. Bahkan anak-anak budak. Disebutkan di dalam riwayat tersebut. Nah, anak-anak yang tumbuh seperti itu, dia akan menjadi anak-anak yang mencintai suri tauladannya. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari kemungkaran, memberikan solusi bagi para pemuda untuk meninggalkan maksiat. Nah, salah satu metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbaiki anak muda ketika anak muda keliru, pemuda-pemuda di zaman itu keliru,
memberikan nasihat yang baik, mengajak dia berpikir, sehingga mengerti dan paham, lalu meninggalkan dosa dan maksiat itu. Serta tidak lupa mendoakan anak muda itu agar diberi petunjuk. Pernah dalam sebuah kejadian, dan kisah ini diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari di Haji Wada. Haji Wada. Waktu itu di Mina, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas untanya atau kudanya berboncengan dengan Al-Fadl Ibnu Abbas, sepupunya. Sering dikatakan Al-Fadl ini salah seorang sahabat yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fadl bin Abbas, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan mirip dengan Rasulullah, bagaimana tampannya anak muda ini? Rasulullah adalah orang paling tampan, paling sempurna fisiknya. Abdullah bin Al-Fadl bin Abbas ini dikatakan mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di Haji Wada. Rasulullah sedang berboncengan, datanglah seorang wanita di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang di atas kendaraannya ini. Wanita yang cantik tidak memakai cadar. Disebutkan di situ wanita Khost'amiyah dari suku Khost'am. Datang untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya masalah agama. Dia tidak menutup mukanya. Mungkin dia belum tahu hukumnya waktu itu, karena dia dari kampung. Seorang wanita dari perkampungan yang jauh bertanya kepada Rasulullah tentang orang tuanya yang sudah berniat atau bernazar untuk haji, tapi sudah tua dan tidak sanggup lagi. Apakah boleh dia hajikan atau tidak? Itu yang dia tanyakan. Ketika wanita itu bertanya, Al-Fadl di belakang itu menatap perempuan itu. Anak muda. Dia lihat perempuan itu. Perempuan itu pun terpana. Di hadapan Rasulullah, dia pun melihat kepada Al-Fadl bin Abbas. Seorang pemuda yang tampan. Di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saling tatap-tatapanlah dua orang muda-mudi ini. Fitnah wanita. Yeah. Rasulullah tahu. Maka Rasulullah geser dagu Al-Fadl bin Abbas itu. Dia palingkan supaya tidak melihat kepada perempuan itu. Dipalingkannya. Ternyata Al-Fadl bin Abbas melihat dari sebelah lagi. Perempuan itu juga melihat juga. Rasulullah tahu juga. Rasulullah palingkan lagi. Melihat lagi sampai tiga kali dari sebelah sini. Anak muda itu kan godaannya besar, Pak. Bu, bukan menormalisasi, tidak, tapi gitu anak muda. Rasulullah tidak biarkan. Rasulullah langsung ingkari kemungkaran itu, tapi dengan cara yang lembut. Bukan, enggak. Takut orang kalau seperti itu kan. Langsung disikut begitu. Kau ini sudah dekat Rasulullah, masih juga seperti ini. Takut anak itu. Tapi Rasulullah dengan lembut palingkan, wajahnya palingkan. Nah, paman Nabi, ayahnya Al-Fadl Ibnu Al-Abbas radhiyallahu anhu juga ada di situ. Al-Abbas akhirnya berkata, "Ya Rasulullah, lawaita unuqa ibn ammik." Hai Rasulullah, kenapa engkau putar-putar leher anak pamanmu itu? Nah, itu. Maka Rasulullah jelaskanlah bahwa dia melihat ada seorang pemuda dan seorang pemudi. Rasulullah khawatir ada syaitan nanti di antara keduanya. Nah, di sini ada pelajaran. Ketika Rasulullah, pertama Rasulullah mengingkarinya dengan cara yang lembut. Karena itu di hadapan khalayak ramai. Kalau langsung ditegur, disebutkan kesalahannya di situ, dengan frontal, mungkin dia akan malu. Perempuan itu juga akan malu. Karena di hadapan orang. Tujuan menasehati adalah menyadarkan, apalagi anak muda. Dia malu, akhirnya nanti gak mau lagi dia belajar. Sudahlah, malas sama ustaz tuh. Keras sekali ustaz tuh.
ini tidak boleh, itu tidak boleh, kata dia. Padahal syariat yang tidak membolehkan, cuma mungkin caranya. Nah, kedua, pelajaran dari sini, kenapa Rasulullah tidak menegur perempuan itu, lebih memilih menegur atau mengoreksi sepupunya dengan memalingkan wajahnya. Nah, kenapa? Karena ini adalah keluarga dia, orang yang dia kenal. Kalau dia ingkari dengan cara seperti itu, mungkin Al-Fadl tidak akan tersinggung. Dan dia kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini adalah keluarga dia, orang yang paling utama untuk dinasehati dan diperbaiki. Perempuan ini baru datang, pertama datang untuk bertanya. Kalau perempuan itu yang ditegur, tutup mukamu, udah jadi fitnah nih, lihat anak muda ini. Mungkin dia gak akan jadi bertanya dia masalah agama. Hikmah, subhanallah. Kemudian Rasulullah jelaskan alasannya. Apa kata Rasulullah? Saya khawatir ada syaitan di antara keduanya. Dua orang anak muda saling bertatap-tatapan. Khawatir ada syaitan di antara keduanya. Karena kan di dalam Al-Quran itu diperintahkan ghotul basar, menundukkan pandangan apabila melihat sesuatu yang bisa menjadi fitnah. Begitu lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwahi, mengajar pemuda. Karena beda. Pemuda itu butuh dirangkul. Suatu ketika Rasulullah sedang di majelisnya bersama para sahabat. Datanglah seorang pemuda yang penuh gelora jiwa muda di dadanya. Lalu dengan berani dia datang, masuk ke majelis itu, duduk, dan dia berkata, "Ya Rasulullah, izinkan saya berzina." Kata-kata yang sangat besar dan berat. Dan anak muda yang berani ini, bisa dikatakan juga tidak ada adab. Izinkan saya berzina. Sahabat sampai marah melihat anak muda ini, kok lancang dia. Sudah tahu itu dosa besar, malah minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pemuda yang sedang bergulat melawan syahwatnya. Hampir saja para sahabat berdiri untuk menghakimi anak muda itu. Rasulullah tahan mereka, larang. Kemudian Rasulullah perintahkan anak muda itu mendekat, maju. Sampai dia mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat lain Rasulullah perintahkan, "Adnihi, dekatkan dia kepadaku." Kepada sahabat, "Dekatkan dia kepadaku." Majulah anak muda itu, duduk bersimpuh di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Rasulullah marah dia? "Tak tahu kau berzina itu haram, dosa besar. Berani-berani kau meminta izin." Bukan begitu Rasulullah. Rasulullah malah mengajak dia berpikir, menggunakan akal sehatnya, menyentuh perasaan dia. Apa kata Rasulullah? "Apakah kamu mau orang lain melakukan itu kepada ibumu?" "Tidak ya Rasulullah." Rasulullah katakan, begitu juga manusia tidak ingin ada orang lain melakukan itu kepada ibunya. "Apakah kamu mau ada orang yang melakukan zina itu dengan bibimu?" "Tidak ya Rasulullah." "Begitu juga orang lain tidak akan mau, tidak akan rela ada orang melakukan itu kepada bibinya. Apakah kamu mau ada orang lain berzina dengan saudarimu?" "Tidak ya Rasulullah." Pasti manusia kalau dia sehat akalnya, fitrahnya, pasti dia gak rela kalau ada keluarganya dilecehkan seperti itu. Maka anak muda ini setiap ditanya oleh Rasulullah, dia mengatakan, "Saya tidak rela ya Rasulullah. Saya tidak ridho ada orang melakukan itu." Begitu juga manusia semuanya, gak ada yang ridho apabila keluarga perempuan mereka diperlakukan seperti itu. Diajak dia berpikir, kalau kamu tidak ridho keluargamu seperti itu, jangan lakukan kepada orang. Itu maksudnya, jaga dia. Lalu tidak cukup itu saja, Rasulullah pegang dadanya, Rasulullah doakan dia. Dinasehati, diajak berpikir, dipahamkan dengan lembut, didoakan.
Apa kata Anas bin Malik? Sejak itu kami tidak pernah melihat anak muda itu melainkan di masjid, rajin ibadah. Subhanallah. Dan senantiasa tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Rasulullah berusaha merangkul anak-anak muda. Makanya anak-anak muda di zaman itu, remaja-remaja, sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beragam karakter dan sifat mereka. Manusia kan beragam sifatnya. Jangan kira, oh itu kan di zaman Rasulullah, manusia semuanya seperti Abu Bakar, seperti Umar. Ini lihat. Ada anak muda yang seperti itu. Anak-anak muda zaman sekarang tenggelam dalam syahwat mereka. Tugas siapa? Tugas kita para orang tua, para guru, para dai untuk merangkul mereka dengan cara yang baik. Kalau kita tidak rangkul mereka, mereka akan dirangkul oleh orang-orang di jalanan itu. Di dunia maya, di internet. Orang-orang yang mungkin akan menjerumuskan dia dalam kegelapan maksiat, syahwat, dan lain-lainnya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Jadi poin penting dari apa yang sudah kita paparkan, yang pertama, para pemuda-pemuda remaja di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa seperti itu, pertama karena mereka memang melihat sosok teladan langsung yang bisa mereka jadikan figur, idola, teladan yang bisa mereka contoh sejalan perkataan dengan perbuatannya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, para orang tua di zaman itu mereka juga berusaha mengenalkan anak-anak mereka, generasi mereka kepada Rasulullah. Mereka berusaha menanamkan kecintaan pada diri anak-anak mereka itu, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak itu tumbuh besar di masjid. Abdullah bin Umar itu masih remaja, itu selalu ayahnya membawa dia ke majelis. Di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biar dia terbiasa. Pernah di sebuah majelis, Abdullah bin Umar ada di situ bersama ayahnya juga dan sahabat-sahabat lain. Dia masih remaja. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya. Jadi kadang-kadang Rasulullah itu majelisnya kalau tidak diisi dengan pelajaran, kajian, kadang beliau mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti kuis dan lain-lainnya. Beliau bertanya waktu itu, ada sebuah pohon, akarnya menghujam di bumi, daunnya tidak pernah jatuh berguguran, dan bermanfaat bagi manusia. Ia adalah permisalan bagi seorang mukmin. Tahukah kalian pohon apa itu? Maka sahabat-sahabat menjawab, semuanya salah. Abdullah bin Umar yang hadir berkata pada dirinya ketika itu, "Fawaqa'a fi nafsi annaha syajaratun nakhlah." Maka terbersitlah di hatiku bahwa pohon itu adalah pohon korma. Tapi kata dia, tapi saya malu untuk menyampaikannya. Kenapa? Karena semuanya sahabat-sahabat besar, sahabat-sahabat senior yang ada di situ. Akhirnya karena tidak ada yang menjawab, Rasulullah jelaskan itu adalah pohon korma. Selesai majelis, Abdullah bin Umar bercerita kepada ayahnya. Sebenarnya tadi saya sudah tahu jawabannya dan terbersit di hatiku bahwa itu adalah pohon korma. Apa kata Umar? Kenapa engkau tidak jawab? Karena Umar ingin anaknya menjawab. Tentu kebanggaan orang tua itu. Cuma Umar menghargai, menghormati sahabat-sahabat besar yang lainnya, maka dia tidak menjawab. Nah ini contoh bagaimana sang ayah itu menjadi teman bagi anaknya, dibawa ke majelis ilmu agar anaknya belajar. Ini juga pola pendidikan orang tua dahulu, membiasakan anak-anak mereka di majelis ilmu. Dan tentunya penanaman akidah itu adalah nomor satu. Lalu mengikat mereka dengan akhirat. Karena kalau anak senantiasa terikat dengan akhirat, dia tahu bahwa hidup dia hanya sementara,
cita-cita utama dia adalah akhirat. Ini contohnya tadi sahabat sahabat Umair bin Sa'ad bin Abi Umair bin Abi Waqqas, saudara dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika dia diberi pilihan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau dicabut anak panah dan mata panah yang menancap itu, atau dibiarkan mata panahnya dan nanti di hari kiamat Rasulullah bersaksi untuk dia bahwa dia syahid. Dia pilih biarlah panah itu tetap menancap di dada dia, anak mata panah itu, tapi dia memilih di hari akhirat nanti di yaumil kiamah Rasulullah menjadi saksi bagi dia sebagai seorang syahid. Ini menunjukkan apa? Umurnya 14 tahun. Menunjukkan bahwa dia betul-betul berharap dengan surga, dengan akhirat. Sampai berpengaruh dalam kehidupan dia, bisa dia menahan rasa sakit itu. Ujian yang berat di dunia itu. Nah, ini dia potret kehidupan sebagian anak-anak muda, remaja di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana hubungan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi, semangat, dan juga introspeksi bagi kita para orang tua, para guru, para dai, bahwa banyak anak-anak di zaman sekarang itu kehilangan arah. Kenapa? Karena kelalaian sebagian orang tua. Dan juga banyak anak-anak sekarang walaupun dia sekolah di sekolah-sekolah agama, tapi mereka gersang. Jiwa mereka gersang. Seolah-olah pelajaran agama itu hanya teori yang harus mereka hafal di kepala mereka, lalu wujudnya adalah angka-angka di rapor dan ijazah. Itu saja yang mereka dapat dan mereka cari. Nah, ini PR kita. PR kita untuk menanamkan bahwa agama itu bukan angka-angka di rapor dan di ijazah. Agama itu harus mendarah daging di dalam diri kita dan berbuah dalam kehidupan nyata, dalam perilaku kita sehari-hari. Itu yang harus kita upayakan, kita tanamkan pada anak-anak kita di zaman sekarang. Dan itulah yang dibutuhkan mereka. Sekalipun anak-anak di pesantren, karena gersang, jiwa mereka gersang, hati mereka hampa, mereka butuh sesuatu yang membangkitkan ruh Islam di dalam diri mereka. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan waktu yang tersisa kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Silahkan, pertanyaan bagaimana caranya Ustaz? Langsung ya? Boleh langsung, boleh ditulis. Silahkan, kalau akhwat ada mic-nya. Tidak ada. Kalau tidak ada, tulis saja. Ya. Nah, boleh ditulis, boleh langsung. Silahkan bapak-bapak dahulu mau bertanya.

silakan yang mau bertanya, akhwat juga boleh bertanya, ibu-ibu juga boleh bertanya. Kita jawab dahulu pertanyaan melalui kertas. Ini sudah sampai kepada saya. Saya akan bacakan dan jawab ini dulu.

Saya akan jawab ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang Yayasan Islam yang notabene bermanhaj salaf, memberi beasiswa belajar 3 tahun dengan masa pengabdian selama 3 tahun juga, lalu ditambah lagi pengabdian 2 tahun lagi, waktu yang lama, dalam kurung waktu yang lama. Apakah hal tersebut bukan termasuk bentuk eksploitasi sumber daya anak muda, menghalangi kebebasan berkarya, berkembang dan berinisiatif? Saya jawab dulu ini. Saya balikkan pertanyaan. Apakah yayasan itu mewajibkan anak tersebut untuk menerima beasiswa itu atau tidak? Kan tidak. Itu kan pilihan. Yang mau beasiswa silahkan, tapi ini kesepakatannya. Nah, ketika orang tua si anak dan anak tersebut menerima, ya dengan harus memenuhi syaratnya. Kalau tidak mau seperti itu, ya jangan terima. Kan tidak ada yang mengharuskan. Kenapa sekolah dan yayasan yang disalahkan? Yayasan melakukan itu tujuannya apa? Tujuannya apa? Karena sekolah butuh SDM, butuh tenaga yang membantu mereka mengajar. Di sini dikatakan dengan pengabdian yang lama yayasan diuntungkan dengan tenaga pengajar yang murah. Ya kita jangan berburuk sangka dulu, apakah memang itu tujuannya? Ya. Nah, jadi dia diberi beasiswa 3 tahun. Kalau dia mau, tapi dengan syarat mengabdi 3 tahun. Kan kalau dia mau, kalau dia tidak mau ya sudah, jangan terima beasiswa itu. Nah, dia mengajar nanti dia digaji murah misalnya ya, misalnya dia dapat digaji dengan gaji yang murah. Kan ini perjanjian ini dari awal. Banyak pesantren-pesantren melakukan itu, walaupun di pesantren saya tidak melakukan itu karena kami tidak ada pengabdian ya. Di pondok kami tidak ada pengabdian, walaupun anak yang diberi beasiswa tidak ada mengabdi. Biar mengabdi kepada umat saja. Kalau mereka mau di situ silakan, enggak. Tapi saya ingin mengajak kita itu berpikir positif. Banyak pesantren-pesantren melakukan itu kenapa? Karena keterbatasan sekolah, lembaga, yayasan tersebut, keterbatasan mereka butuh guru-guru. Dan keterbatasan dana juga. Jadi yang mesti kita lakukan kalau kita siap untuk menerima beasiswa itu, tanamkan keikhlasan. Siap, silahkan. Nah, ini berjuang untuk agama. Nanti setelah itu dia bisa lanjut lagi. Selesai tugas masa pengabdian, ya dia bisa pergi kuliah. Tapi kan seharusnya dia bisa bebas dan segala macam berkarya. Makanya jangan ambil beasiswa itu. Nah, kan gampang sebenarnya. Kenapa harus berburuk sangka dan menyalahkan lembaga-lembaga? Sementara lembaga tersebut pun tidak memilih anak itu wajib-wajib, tidak. Itu kan siapa yang mau? Mau beasiswa, ini dia. Jadi kita jangan berburuk sangka dahulu. Karena tidak sedikit lembaga-lembaga, sekolah-sekolah yang mereka itu kekurangan dana, kekurangan SDM. Nah, akhirnya mereka berpikir sekolah ini harus lanjut untuk maslahat masyarakat. Salah satu caranya seperti itu. Walaupun saya tidak setuju seperti itu. Tapi saya paham kenapa. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu harus kita pahami ya, tujuannya itu apa? Tujuannya agar kita itu saling bekerja sama dengan baik. Dan ketahuilah, anak-anak yang mengabdi di pesantren itu, mengajar di sekolah tempat dia itu, rata-rata itu pengalaman mengajar dia itu berguna untuk di masa depan dia. Banyak seperti itu. Karena saya salah seorang seperti itu juga. Saya dahulu mondok dapat beasiswa, pulang saya mengabdi, mengajar, dan itu banyak manfaatnya bagi saya, pengalaman itu. Saya dahulu
dapat beasiswa dari guru kami Buya Jufri rahimahullah, dikirim ke Jawa untuk menghafal Al-Quran dan pulang mengabdi di pesantrennya, mengajar sekitar 2 tahun. Teman-teman saya sudah pada ke Madinah, yang dulu seangkatan saya sekelas di pesantren, saya masih mengabdi saja, tapi saya tidak merasa sedih. Insya Allah ada, akan ada manfaat dan gunanya. Saya tetap ngajar, saya jalani karena sesuai kesepakatan dan janji. Kita yang menerima beasiswa itu ya harus siap. Dan ternyata alhamdulillah manfaatnya banyak bagi saya. Pengalaman mendidik, membina, mengelola, itu jadi pengalaman yang berharga. Dan hampir semua ustadz-ustadz kita itu pernah punya pengalaman-pengalaman seperti itu. Dan tujuan Buya waktu itu bukan eksploitasi, tidak. Karena dia butuh kader. Waktu itu, di zaman kami itu, saya mulai masuk pesantren tahun 88. Belum ada pondok sunnah, pondok tahfiz sunnah gitu, belum ada. Pondok sunnah yang khusus mengajarkan tahfiz itu untuk menghafal Quran itu belum ada. Dan Buya rahimahullah ingin ada kader untuk itu, dicari. Alhamdulillah terpilih salah satunya saya, dikirim. Untuk pulang diharapkan nanti mengajar tahfiz. Itu tujuannya. Jadi kita harus berpikiran positif, menilai yang baik. Kalau kita tidak ingin seperti itu, bantu yayasan itu. Mungkin mereka kurang dana untuk membayar guru-guru yang LC, MA, BA. Mungkin kurang dana dia kan. Nah, agar anak kita itu tidak lagi bebas, bantu yayasan itu. Jangan kita hanya menuduh yang tidak-tidak saja, tapi kita gak mau bantu. Bantu dong, Ustaz. Ini anak-anak kita ini, biarlah dia tamat di sini kuliah aja lah, biar nanti pulang setelah kuliah. Jangan terbuang waktunya. Adapun kebutuhan pondok, kurang dana untuk membayar, menggaji guru-guru yang senior, biar kami bantu, Ustaz. Gitu dong namanya kerjasama. Tapi menyalahkan saja, kita tidak beri solusi, susah. Kita itu harus kerjasama. Dan banyak sekolah-sekolah kan tidak mampu karena mandiri. Sekolah-sekolah kita itu banyak mandiri pendanaannya. Sehingga untuk menggaji guru-guru yang bertitel itu kan besar. Susah. Nah, bantu mereka, bantu yayasan itu. Ustaz, insya Allah setiap bulan bisa nyumbang sekian. Datang pula wali santri yang lainnya atau wali murid yang lain. Ustaz, setiap bulan saya bantu sekian. Kita cari guru. Biar anak-anak kita ini gak perlu ngabdi dulu. Kuliah mereka dulu. Nanti sudah berhasil,

0: mendidik generasi-generasi kita, anak-anak, remaja dan pemuda, dengan didikan yang Islami, didikan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, keteladanan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat serta ulama-ulama yang mengikuti mereka dengan baik, dan mudah-mudahan kita bisa pula menjadi teladan bagi anak-anak kita, anak didik kita. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

berlebih-lebihan dalam memuliakan orang-orang soleh adalah memuji-muji secara berlebihan. Memuji orang soleh dengan cara melampaui batas. Sampai mensifatkan mereka dengan sifat-sifat Allah. Ini telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Umar radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, fa innama ana abduhu, fakulu Abdullahi wa rasuluh." Jangan kalian berlebih-lebihan memuji aku sebagaimana umat Nasrani memuji Isa bin Maryam, memuji Yesus putra Maria. Aku hanyalah hamba Allah, maka ucapkanlah hamba Allah dan Rasulnya. Ini pujian yang diinginkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari umat beliau. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah dan Rasulnya. Ya, hamba Allah dan Rasulnya. Karena beliau takut kita menjadi seperti orang-orang Nasrani atau terjerumus dalam kesyirikan. Maka jemaah sekalian, apa yang dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terbukti terjadi. Seperti dalam syair Burdah yang disusun oleh Al-Busiri. Syair untuk memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi berlebih-lebihan. Syair ini sering dibaca oleh orang-orang yang mengadakan peringatan Maulid. Biasanya dalam buku Maulid Diba ada tertera syair ini. Saat perayaan Maulid mereka baca ini. Walaupun maksudnya cuma sekedar memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi pujiannya melampaui batas dan enggak bisa mereka mengatakan ini kan balaghah, ini kan hanya kata-kata syair, enggak bisa, enggak boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang memuji-muji beliau secara berlebih-lebihan walaupun dalam bentuk syair dan balaghah. Maka apa kata Al-Busiri? Al-Busiri, "Ya akramal khalqi ma liman aludzu bihi siwak inda hululil hadithil amim." Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu ketika aku ditimpa sebuah musibah. Subhanallah. Dia bilang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu. Bahkan dia telah meninggikan Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi Allah. Kalau dia katakan aku berlindung kepada Allah dan kepadamu, itu syirik. Berarti dia samakan Allah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini Allah dia hilangkan. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan lanjutannya. Fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmu lauhi wal qalam. Sesungguhnya di antara anugerah pemberianmu wahai Muhammad dunia dan akhiratnya. Dan di antara ilmu yang engkau miliki adalah ilmu tentang al-lauhul mahfuz dan catatan takdir. Subhanallah. Dia sifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melampaui batas seperti Allah azza wa jalla. Memiliki anugerah dunia dan akhirat. Dia enggak sebut Allah lagi tapi sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Padahal di surat Al-Lail ayat ke-13 Allah mengatakan wa inna lana lal akhirata wal ula. Sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia. Kemudian dia sifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui segala sesuatu. Mengetahui catatan takdir di Lauhul Mahfuz, mengetahui perkara gaib. Padahal di surat An-Naml ayat ke-65 Allah menegaskan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah Azza wa Jalla. Perhatikanlah jemaah sekalian, ini memuji-muji yang berlebihan bahkan sampai tingkat kesyirikan.

0: Makanya di antara manfaat tauhid membebaskan kita dari perbudakan manusia hanya ibadah kepada Allah. Ini tauhid kepada Allah. Kita enggak bisa ditekan oleh siapapun juga, bebas untuk ibadah kepada Allah Taala. Itu yang harus kita camkan itu. Takut kita kepada Allah, tawakal kita hanya kepada Allah, mengharap kita kepada Allah, tidak kepada manusia. Baru pengajian itu bermanfaat. Saya ingin pengajian ini bermanfaat. Ya kita nuntut ilmu sekian lama, tapi kita masih menjadi budak manusia. Nggak bisa. Kita hamba Allah, bukan budak manusia. Gitu. Kita hamba Allah. Kita merdeka untuk ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Tapi sekarang, atasannya, kepalanya, ditakuti oleh dia. Gimana imannya dia? Dimana imannya dia? Dimana tauhidnya dia? Dimana ilmunya dia? Dia ngaji. Nggak ada manfaat. Harus diperhatikan sebagai orang yang bertauhid.
1: Rahim. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم القيامة أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله kembali pada pagi hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya atas semua limpah nikmatnya. Kemudian materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini jika sesuai dengan jadwal adalah hadis yang ke-21. Tapi karena saya melihat sebaiknya hadis tersebut diakhirkan, maka saya dahulukan hadis yang ke-19. Juga hal itu sesuai dengan urutan yang dicantumkan sendiri oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi saya mulai dengan hadis yang ke-19. Setelah itu nanti insyaallah besok baru kita membahas tentang hadis yang ke-21. Jadi hadis yang ke-19 adalah hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala li ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahak إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك rufiatil aklam wa jaffatil suhub. Hadis rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi ihfadillaha tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi shiddah wa alam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak وَأَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Terjemahannya kurang lebih dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, suatu hari aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibonceng di kendaraan.

di hewan tunggangan beliau salam. Kemudian beliau bersabda kepadaku, ya gulam. Gulam ini artinya anak yang belum mencapai usia dewasa dipanggil dengan gulam. Wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimatin, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Kalimat itu kalau dalam ilmu nahu diartikan kata. Tapi kalau dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah, kalimat itu artinya adalah seperti kalimat bahasa Indonesia, yaitu kalimat sempurna begitu, atau jumlah kalau dalam bahasa Arab, dalam istilah nahu, jumlah. Jadi aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, yaitu pada sini artinya nasihat atau wasiat. Yang pertama, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, jagalah batasan-batasan syariat Allah, maka sebagai balasannya Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahak, jagalah batasan-batasan syariat Allah, maka kamu akan mendapati Allah di hadapanmu, selalu bersamamu dan menolongmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika kamu meminta maka mintalah kepada Allah saja. Mintalah hanya kepada Allah, dan jika kamu meminta pertolongan maka mohonlah hanya kepada Allah saja. Wa alam annal ummata, dan ketahuilah bahwasanya seluruh makhluk, umat di sini termasuk jin maupun manusia, kalaupun mereka itu bersatu untuk memberikan kemanfaatan atau kebaikan bagimu, mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan kebaikan yang telah Allah tetapkan akan kamu dapatkan. Demikian pula sebaliknya, kalaupun mereka itu semua makhluk jin dan manusia bersatu untuk mencelakakanmu, maka mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan satu kesusahan atau kecelakaan yang telah Allah takdirkan mesti menimpamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, karena kolam, pena untuk penulisan takdir telah diangkat, artinya takdir telah selesai ditulis dan tidak akan berubah. Wajah fatih suhuf, dan lembaran-lembaran penulisannya pun telah kering. Dalam riwayat lainnya, hadisnya riwayat Tirmidzi dan hadis Hasan yang Hasan sahih, dan disahihkan oleh para ulama. Kemudian ada riwayat lain selain dari riwayat Tirmidzi dengan ada sedikit perubahan dalam lafaznya, yaitu ihfadillaha ta'arraf ilallahi, ihfadillaha tajidu amamak, jagalah Allah maka kamu akan dapati dia di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi firraha, kenalilah Allah atau kenalkanlah dirimu kepada Allah, dekatkanlah dirimu kepada Allah. Sewaktu kamu dalam keadaan lapang, maka Allah akan mengingatmu dan membantu menolongmu sewaktu kamu dalam keadaan susah. Ta'arraf ilallahi firraha ya'arifka fisyidda, wa'alam anna ma akhtaka lam yakun liyusibak, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan ketahuilah bahwasanya apa yang tidak akan menimpamu, apa yang luput darimu tidak akan mungkin menimpamu, dan apa yang Allah takdirkan akan menimpamu maka tidak akan mungkin luput darimu. Dan ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu bersama kesabaran, dan jalan keluar dari Allah itu selalu menyertai kesulitan, dan ketahuilah bersama kesusahan ada kemudahan. Ini lafaz yang kedua, ini diriwayatkan oleh Abd Ibnu Khumaid dalam musnadnya dengan sanad yang lemah, dhaif. Akan tetapi Imam Ahmad dalam musnadnya membawakan hadis ini dengan lafaz yang lebih lengkap, yang semua lafaz ini terkandung di dalamnya dengan sanad yang sahih. Berarti kita berpegang dalam hal ini adalah dengan lafaz yang terdapat dalam musnad Imam Ahmad. Sekarang kita perhatikan, hadis ini adalah satu di antara hadis yang sangat agung sekali yang menjelaskan tentang satu kaidah Islam yang sangat penting dan sangat berhubungan erat dengan apa yang saya sampaikan pada pertemuan kemarin, yaitu tentang keharusan
untuk kita selalu mempersiapkan diri, untuk selalu kita membekali diri sebelum nanti datang masa-masa pengujian iman terhadap diri kita. Sebelum nanti datangnya waktu yang pada saat itu seseorang mungkin tidak menyadari dirinya. Kalau seandainya dia sebelumnya tidak mempersiapkan diri, bisa jadi dia kemudian sesat dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, pernah mengatakan, "Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumshi kafiran." ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. Hendaknya kalian bersegera dalam melakukan amalan soleh lahir dan batin sebelum nanti kalian didahului dengan fitnah-fitnah syubhat maupun syahwat, yang fitnah tersebut digambarkan seperti satu bagian malam yang sangat gelap gulita. Artinya tidak jelas, sampai orang yang mau sendiri tidak menyadari bahwa dia itu sedang terjerumus dalam fitnah. Yang pada waktu itu, sehingga kata Rasulullah SAW, yusbihur rajulu mu'minan, ada seseorang yang pada waktu di pagi hari dia masih dalam keadaan beriman, kemudian waliyadzubillah sore harinya dia telah menjadi kufur. Dan sebaliknya ada yang seorang itu di waktu sore dalam keadaan beriman, keesokan paginya pun dia telah menjadi kufur. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agamanya dengan satu dari perhiasan dunia. Yang jelas ini hadis ini menggambarkan kepada kita bahwasanya kondisi fitnah apalagi di akhir zaman itu akan datang silih berganti. Jadi sebelum orang itu nanti menghadapi fitnah yang sangat besar, yaitu saat-saat menjelang kematian seperti yang kita jelaskan kemarin, yaitu perkataan Ibnu Rajab bahwasanya fitnah yang terbesar itu adalah fitnah menjelang detik-detik terakhir menjelang kematian. Seseorang nanti dalam hidupnya dia akan menghadapi fitnah yang pada waktu itu sangat diuji keimanannya. Yang fitnah ini bisa menimpa siapa saja kalau seandainya orang tersebut tidak mempersiapkan diri sebelum menghadapi fitnah tersebut dengan bekal yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala akan selamatkan dia ketika menghadapinya. Ini perlu hal yang selalu kita ingat dan selalu kita tanamkan dalam diri kita, bahwa kita mempelajari ilmu agama itu manfaatnya mungkin belum terasa sekarang, dalam artian belum kita lihat begitu pengaruh besarnya, tapi nanti sewaktu dihadapkan sama fitnah, sama godaan syaitan, apalagi yang nanti kita akan lihat fitnah syubhat, ya ini kerancuan dalam memahami agama, kesalahpahaman dalam membedakan antara yang hak dan yang batil, ini adalah fitnah yang bisa menimpa siapa saja. Dan ini yang perlu kita pahami semua, bahwasanya syaitan, iblis dan bala tentaranya alaihi laknatullah, alaihim laknatullah, itu punya kemampuan yang sangat luar biasa dalam menggoda manusia. Dalam artian iblis itu jangan kita bayangkan menggoda orang itu dengan cara-cara yang mudah untuk diketahui. Tidak mungkin seperti itu. Kita bayangkan iblis telah mempelajari cara-cara menggoda manusia itu sudah beribu-ribu tahun lamanya. Sejak dia diusir dari surga, dari langit oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sejak saat itu sampai saat ini dia telah mempelajari cara-cara menjerumuskan manusia dengan berbagai macam metode dan semua cara. Jadi kita bayangkan seorang yang menjadi ahli saja, misalnya dokter ahli atau orang yang ahli dalam satu bidang tertentu, paling butuh berapa tahun, 15 tahun mungkin paling lama. Tapi dia telah berusaha 1000 tahun mempelajarinya. Jadi kita bayangkan kira-kira bagaimana ahlinya dia. Ditambah lagi dengan berita yang disampaikan dalam hadis sahih, yang hadisnya juga ma'ruf, hadisnya Safiyyah bintu Huyay radhiyallahu anha, Rasulullah SAW pernah menggambarkan kemampuan iblis atau syaitan dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yajri min bani adam majraddam. Sesungguhnya syaitan itu mampu untuk mengalir dalam tubuh, beredar dalam tubuh manusia seperti beredarnya darah. Dan kata Ibnu Qayyim dengan kon apa ini
kemampuan setan yang seperti ini yang Allah jadikan ujian bagi manusia, dengan ini dia mampu mendeteksi karakter masing-masing manusia untuk digoda kemudian orang tersebut sesuai dengan kesenangannya, karakternya. Orang yang cenderungnya mungkin semangat akan digoda dia dengan semangatnya untuk dibuat berlebihan dalam beragama. Orang yang cenderungnya malas, maka dia pun akan digoda dari segi kemalasannya untuk nanti kemudian dia kurang dalam melaksanakan agama. Jadi masing-masing dia bisa pelajari karakternya, dan setelah itu dia akan menggoda orang tersebut sesuai dengan hasil dari waktu dia mempelajari keadaan orang tersebut. Jadi kita perhatikan ini satu kondisi yang sangat susah sekali. Oleh karena itu tidak mungkin, jangan sampai dibayangkan setan itu misalnya datang ke rumah kita atau kos-kosan kita, ketuk pintu, assalamualaikum, mohon tak mungkin ya, permisi, mau masuk, minta maaf, mau menggoda, gitu. Gak mungkin seperti itu. Atau nuhun sewu, meskipun mungkin setannya asli dari Jogja atau Solo, mungkin gak akan bilang seperti itu, nuhun sewu, mau masuk, mau menggoda, gak akan seperti itu dia. Tapi dia adalah, tujuannya dia adalah menggoda manusia untuk menyesatkannya dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang kemudian diterapkan sesuai dengan karakter masing-masing manusia. Jadi orang yang sudah kenal agama akan digoda dari sisi agama, dimasukkan syubhat pada dia, sehingga nantinya dia melakukan satu kesalahan dalam keadaan dia menyangka hal tersebut adalah sebaik-baik amalan. Kita perhatikan kandungan hadis ini. Jadi setelah kita mengetahui keadaan fitnah yang demikian besar, godaan syaitan yang demikian susah untuk dihindari, kondisi persiapan kita yang sangat pas-pas seperti yang saya pernah terangkan di kultum hari pertama kemarin, perbekalan kita yang sangat pas-pasan dalam ilmu, sabar, dalam takwa, dalam semua hal. Jadi kira-kira orang seperti ini kalau bukan dengan rahmat dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan selamat. Semua peluang untuk sesat sangat besar sekali terkumpul pada diri kita. Cuma sayangnya masing-masing kita kurang menyadari hal ini. Merasakan santai, yang penting saya sudah menjadi salafi, yang penting saya sudah menghadiri sekali pengajian salafi, maka sudah selamat dan akan dijadikan masuk ke dalam surga. Siapa yang mengatakan seperti itu? Perjalanan masih panjang dan godaan iblis itu masih sangat bermacam-macam dan sangat banyak sekali. Yang dengan ini senantiasa hendaknya kita selalu mendekatkan diri kepada Allah dan menggantungkan diri kita semata-mata kepadanya, menjaga sikap baik kita di hadapannya, agar dengan itu Allah mau mengasihani kita dan merahmati kita untuk kemudian diselamatkan kita dari penyimpangan-penyimpangan tersebut. Kita perhatikan sekarang beberapa masalah penting yang terkandung dalam hadis ini.

pertama dalam hadis ini terdapat satu kaidah yang Allah berlakukan dalam syariatnya dalam masalah balasan terhadap perbuatan manusia, yaitu al-jaza min jinsil amal, balasan dari jenis perbuatan. Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu, balasan yang sesuai dengan jenis perbuatan. Seperti firman Allah, fadkuruni azkurukum, ingatlah aku maka aku akan mengingatmu. Intansurullaha yansurukum, kalau kamu menolong Allah maka Allah akan menolongmu. Aljaza'ul ihsan illal ihsan, tidak lain balasan kebaikan itu adalah kebaikan juga. Jadi Allah akan membalas manusia sesuai dengan jenis perbuatannya. Nasrullaha fanasiyahum, mereka lupa kepada Allah maka Allah pun lupa kepada mereka. Waliyadzubillah, falamma zagu azadallahu kulubahum, maka ketika mereka berpaling maka Allah sekalian palingkan hati mereka. Ini semua yang namanya al-jaza' min jinsil amal. Ini yang perlu kita perhatikan dalam hadis ini. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan contoh diantara penerapan faedah ini. Maka demikian pula dalam kehidupan, seseorang yang semakin menggantungkan diri kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga akan semakin menolongnya dan akan semakin menguatkan taufik kepadanya. Sebaliknya seorang yang merasa tidak butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, juga Allah subhanahu wa ta'ala akan tidak butuh kepada dia. Kemudian makna hadis yang disebutkan dalam makna lafaz yang disebutkan dalam hadis ini, ihfadillah, jagalah Allah, diterangkan oleh Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, ihfad hudud, artinya adalah ihfad hududahu wa huquqahu wa awamirahu wa nawahiyahu wa hifdhu dhalika huwa al-wuqufu inda awamirihi bil imtithal wa inda nawahihi bil ijtinab wa inda hududihi fala yatajawazu ma amara bihi wa adina fihi ila ma naha anhu, yaitu menjaga batasan-batasannya. Ini saya sebutkan dalam makalah dengan ringkas. Menjaga batasan-batasannya, hak-haknya, perintah dan larangannya, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan tidak melewati batasan-batasannya. Maka barang siapa yang melakukan ini, dia termasuk orang yang disebutkan telah menjaga Allah. Yang diantaranya Allah sebutkan tentang pujian bagi mereka dalam surat Qaf, Adza ma tu'aduna likulli awabin hafiz man khasyiya ar-rahmana bil ghaibi wa ja'a bi qalbin munib. Inilah balasan kebaikan yang dijanjikan bagi orang-orang yang selalu kembali dan menjaga Allah, yaitu orang-orang yang takut dengan kepada Allah, kepada Rahman yang tidak nampak baginya, dan datang menghadap Allah dengan hati yang selalu kembali kepadanya. Yang diartikan kemudian pengertian hafiz dalam ayat ini adalah al-hafiz li awamirillah, al-hafiz li dunubihi liyatuba min, yaitu orang yang menjaga perintah-perintah Allah dan menjaga dosa-dosanya dengan segera bertobat darinya. Ini janji yang Allah sebutkan bagi keutamaan bagi orang yang menjaga syariat Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga batasan-batasannya. Kemudian maknanya yahfazka, ihfadillaha yahfazka, Allah akan menjagamu.

0: Diterangkan oleh para ulama dalam hal ini ada dua jenis penjagaan yang juga secara umum saya terangkan dalam makalah, yaitu penjagaan dalam urusan dunia, dalam masalah-masalah yang dihadapinya dalam kehidupan di dunia, sehingga orang yang menjaga Allah subhanahu wa ta'ala lahir batin dengan penjagaan yang sebenarnya, dia tidak perlu merasa khawatir dan tidak perlu merasa takut dalam menghadapi masalah-masalah di dunia ini, karena Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya dan akan memudahkan segala urusannya. Ini penjagaan Allah terhadapnya. Sampai dicontohkan di sini oleh Ibnu Rajab, penjagaan yang dalam berbagai bentuk, termasuk penjagaan masalah kesehatan, bahkan termasuk dicontohkan oleh beliau di sini masuk penjagaan yang sampai setelah mati Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga keturunannya. Allah akan menjaga keturunannya. Yang diantaranya yang dipakai dalil dalam masalah ini oleh para ulama adalah firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Kahfi, sewaktu kisahnya Nabi Musa sama Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam. Diantaranya waktu mereka mendatangi satu tembok yang sudah hampir runtuh, yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Khidir untuk memperbaiki tembok tersebut, yang ternyata di bawahnya adalah ada harta miliknya orang yatim. Yang kemudian di sini disebutkan dalam ayat tersebut tentang dua orang anak yatim ini dengan ucapannya, dengan firman Allah menurut ucapannya Khidir alaihissalatu wassalam, dia mengatakan wa kana abuhuma shaliha, dan kedua orang orang tua kedua anak yatim ini, bapak kedua anak yatim ini adalah seorang yang saleh, orang yang taat kepada Allah. Maka dengan ini, hal ini yang dijadikan sebagai dalil oleh para ulama bahwasanya penjagaan yang Allah lakukan kepada dua anak yatim ini adalah karena ketakwaan atau kesolehan orang tuanya. Maka ini berlaku kepada semua manusia. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga dirinya dan menjaga keturunannya setelah dia meninggal dunia nanti. Dibawakan oleh Ibnu Rajab diantaranya contoh ucapan dari para ulama salaf. Yaitu diantaranya Al-Imam Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah, dia pernah mengatakan ma min mu'minin yamutu illa hafidhahu Allah fi aqidihi wa aqidihi, tidak ada seorang mukmin pun yang meninggal dalam keadaan beriman dan bertakwa kecuali Allah akan menjaga anak dan cucunya, semua akan dijaga keturunannya. Ini penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada orang yang menjaganya. Jadi bayangkan ya, ini orang yang benar-benar menjaga Allah itu balasannya sangat luar biasa sekali. Sampai urusan dunianya pun Allah akan mudahkan, kemudian keturunan setelah dia nanti akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita dapat ini adalah merupakan satu kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan bagi mereka penjagaan yang demikian. Kemudian saya ringkas penjagaan yang jenis kedua, dan ini adalah penjagaan yang lebih besar daripada jenis yang pertama tadi, yaitu penjagaan dalam agama. Penjagaan dalam agama dan iman seorang hamba. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya dan menjaga keimanannya dari segala sesuatu yang bisa merusaknya, dari fitnah syahwat maupun syubhat, sampai di akhir hidupnya, sampai dia bertemu Allah subhanahu wa ta'ala nantinya. Dan ini jelas merupakan satu penjagaan yang sangat besar, yang sekali lagi ini semua menggambarkan kepada kita tentang pentingnya untuk selalu kita mempersiapkan diri, memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam hadis ini, agar nantinya penjagaan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Jadi ini yang paling besar ya, penjagaan jenis yang kedua, penjagaan dari fitnah syubhat maupun syahwat. Dan penjagaan yang paling besar dalam hal ini adalah seperti yang saya terangkan kemarin, yang diterangkan oleh Ibnu Rajab, yaitu penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba
1: ketika saat-saat menjelang kematiannya.
0: Nah, kemudian

0: Di antara dalil yang disebutkan oleh penulis atau oleh Ibnu Rajab dalam menyebutkan jenis penjagaan yang kedua ini adalah tafsir yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sewaktu dia menafsirkan ayat Al-Qur'an yang terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum wa alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillah, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya yang mengajakmu kepada apa-apa yang bisa mendatangkan kebaikan bagimu. Kemudian wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, dan ketahuilah bahwasanya Allah mampu untuk menjadi pembatas antara manusia dengan hatinya, membatasi antara manusia dengan hatinya. Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat ini mengatakan yahulu bainal mu'mini wa baina ma'asih. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghalangi orang-orang yang beriman dan bertakwa dari perbuatan maksiat, dari perbuatan maksiat yang akan merusak keimanannya. Jadi kita perhatikan, ini benar-benar satu penjagaan yang sangat besar sekali, yang sangat kita butuhkan sekali. Dan sekali lagi, ini merupakan buah daripada seseorang yang benar-benar berusaha untuk menjaga syariat Allah subhanahu wa ta'ala lahir dan batin. Yang kemudian dalam ayat ini sendiri terdapat isyarat atau terdapat penafsiran yang kedua, penafsiran lain yang Allah sebutkan di akhir ayat ini, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, dan ketahuilah bahwasanya Allah itu mampu untuk membatasi antara manusia dengan hatinya. Itu ada di antara para ulama yang mengatakan bahwasanya ayat akhir ayat ini merupakan ancaman sekaligus berisi ancaman. Setelah di awal ayat ini Allah menyebutkan seruan bagi manusia untuk memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, ajakan untuk memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, Allah berikan ancaman di akhirnya, ketahuilah Allah mampu untuk membatasi manusia dari hatinya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk menutup hidayah dari hati manusia kalau dia tidak mau memenuhi seruan Allah agar mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Atau juga kemudian pengertian yang lain, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman bagi orang yang cuma menampakkan ketaatan dalam zahirnya saja tetapi tidak dibarengi ketaatan dalam batinnya. Makanya Allah katakan wa'lamu annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbi, ketahuilah bahwasanya Allah mampu untuk menghalangi seseorang dari hatinya. Ini dua penasihat ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim, yang juga sekaligus menunjukkan kepada kita bahwasanya penjagaan yang dimaksud sekali lagi adalah penjagaan lahir dan batin, yang kemarin sudah kita bahas, yang itu adalah merupakan hakikat daripada takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takwa yang sebenarnya. Jadi bukan cuma ditampakkan dalam bentuk penampilan tapi kemudian dia tidak pernah memperhatikan upaya dia bagaimana untuk apa ini menguatkan keikhlasan dalam batinnya, menghilangkan penyakit-penyakit dalam jiwanya, melakukan upaya tasghiyatun nufus. Ini jelas bukan yang dimaksud dengan penjagaan yang sempurna terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayolah wa ta'fillah, di antara penjagaan besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya yang benar-benar bertakwa kepadanya, yaitu penjagaan dalam masalah din, sampai pun sewaktu hamba tersebut dalam keadaan lalai. Karena bagaimanapun kita akan bertanya, pengertian penjagaan kepada Allah di sini, ini penjagaan seorang hamba kepada Allah yang sempurna bagaimana? Karena tidak mungkin seorang hamba itu semua dalam keadaan taat terus menerus. Satu saat dia akan lalai mestinya, satu saat mesti dia akan lupa. Maka bagaimana kondisi yang seperti ini? Hamba itu tidak akan luput dari kesalahan, karena yang sempurna itu cuma Allah subhanahu wa ta'ala saja, dan penjagaan itu hanya untuk para nabinya alaihi wassalatu wassalam dan rasulnya. Maka bagaimana kalau begitu kondisinya seorang hamba yang ingin menjaga Allah padahal dia mesti tidak akan luput dari dosa dan kesalahan? Maka di sini pun tidak lepas dari penjagaan Allah. bagi orang-orang yang memiliki ketakwaan, tidak lepas dari penjagaan Allah bahkan setelah dia berbuat dosa. Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Al-Wabil Sayyid, kalamnya seorang ulama salaf, ada yang mengatakan innal abda la ya'malu dhanba yadkhulu bihi al-jannah wa ya'malu al-hasanata yadkhulu bihi an-nar. Ada seorang hamba, sungguh-sungguh ada seorang hamba yang dia itu berbuat dosa, tapi justru dengan dosa ini dia masuk surga. Sebaliknya ada seorang hamba yang berbuat kebaikan, tapi justru dengan kebaikan tadi dia masuk dalam neraka. Sehingga murid-murid yang mengucapkan ini kaget semua. Kenapa seperti itu? Bagaimana bisa orang yang berbuat baik malah masuk neraka, orang yang berbuat dosa masuk ke dalam surga? Apa jawabannya? Sebabnya adalah ya'malu dzanba fala yazalu nusba ainihi minhu mushfighan wa jala dafian nadiman mustahiyan min rabbi ta'ala ma kasara ra'su baina yadayhi munkasir al-qalbi lahu fa yakunu dhalika dzanbu anfa'a lahu min ta'atin katiratin bima tarattaba 'alayhi min hadhihi al-umur allati biha sa'adatu al-'abdi wa salahu hatta yakun dhalika dhanbu sabab dukhul al-jannah wa yas'al al-hasanata fala yazal yamunnu biha ala rabbih wa yatakabbaru biha wa yara nafsahu wa ya'jabu biha wa yastatilu biha wa yaqul fa'altu wa fa'altu fayurithu min al-'ujub wal-kibr wal-fakhr wal-istitala ma yakunu sarabaha lagi. Yaitu orang yang berbuat dosa ini karena dia telah memiliki takwa dalam hatinya. Orang yang memiliki takwa itu sudah kita terangkan kemarin sifatnya dalam Al-Quran adalah ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Yang demikian itu karena barang siapa yang memiliki pengagungan dalam jiwanya terhadap syariat Allah, perintah dan larangan Allah, maka itu adalah sumbernya dari takwa yang terdapat dalam hati. Dalam surat Al-Hajj Allah mengatakan demikian. Artinya orang yang memiliki takwa itu dalam dirinya ada pengagungan, maka meskipun dia berbuat dosa, meskipun dia melakukan kesalahan, tapi hatinya kemudian dengan itu menyesal dan tunduk sepenuhnya kepada Allah, takut dengan ketakutan yang besar kepada Allah, yang dengan ini memudahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya. Diterangkan di sini, dia berbuat dosa, tapi setelah itu dia senantiasa karena saking takutnya merasakan dosa itu selalu di hadapannya. Yang dengan ini sehingga dia setelah itu selalu menyesal terus menerus, menangis senantiasa di hadapan Allah. Kemudian setelah ini berbuat dosa, kemudian ibadahnya semakin khusyuk, semakin dekat dia kepada Allah. Kenapa? Selalu dia takut, jangan-jangan Allah akan mengazab dia karena perbuatan dosanya ini, jangan-jangan Allah akan menjauhkan dia dari rahmatnya karena perbuatan dosa ini. Maka selalu dia tunduk, kemudian selalu hatinya itu merasakan ketakutan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda yang kemudian ini merupakan sebab dia masuk ke dalam surga. Adapun orang yang kedua yang melakukan perbuatan baik, yang kemudian setelah melakukan perbuatan baik ini dia telah merasa bisa menjamin dirinya akan selamat, dia merasakan dirinya sombong, kemudian merasakan dirinya apa ini bangga terhadap kemampuan dirinya sendiri, bersandar kepada amalnya, dan semua kejelekan-kejelekan yang bertentangan dengan takwa dalam hati yang pernah kita jelaskan kemarin, sehingga ini menjadi sebab dia masuk ke dalam neraka. Ini kita perhatikan satu penjagaan yang sempurna dari Allah kepada orang yang memiliki takwa, sampai pun sewaktu dia berbuat salah tetap dijaga. Dengan dijaga hatinya untuk menyikapi kesalahan tersebut dengan benar dan segera bertobat darinya. Makanya kita perhatikan dalam Al-Quran, sewaktu Allah menyebutkan sifatnya orang yang bertakwa, Allah tidak mengatakan orang yang bertakwa itu tidak pernah dosa sama sekali, karena tidak mungkin. Sewaktu Allah mengatakan وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, bersegeralah kalian menggapai surga yang luasnya seperti langit-langit dan bumi yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah sebutkan setelah itu ciri-cirinya orang yang bertakwa bagaimana? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal-kaadhimina al-ghayza wal-'aafina 'anil-naas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang berinfak dalam keadaan susah maupun senang, selalu menahan kemarahan dan memaafkan manusia. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Setelah itu, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan orang-orang yang ketika dia berbuat dosa apa ini, melakukan fahisyah, perbuatan keji yang ada yang menafsirkan yang beberapa ulama artinya adalah perbuatan dosa besar, atau ketika dia mendzalimi dirinya sendiri yaitu melakukan perbuatan dosa kecil, dia segera mengingat Allah. Segera mengingat Allah. Kemudian dia segera bertobat dari perbuatan dosanya. Dan dia mengetahui cuma Allah yang mengampuni dosa. Dan kemudian dia tidak terus-menerus dalam melakukannya. Segera dia kembali, mencabut diri dan kembali kepada Allah. Jadi kita perhatikan orang yang takwa pun Allah sifatkan dalam hal ini bahkan berbuat, kemungkinan berbuat dosa besar. Sehingga perbedaannya orang yang takwa dan tidak takwa bukan orang yang takwa itu selama sama sekali tidak pernah berbuat dosa. Tidak seperti itu. Sama-sama berbuat dosa, cuma beda sikapnya dalam menyikapi dosa itu. Dalam satu riwayat yang sahih, kita ketahui, mungkin sudah sering kita dengar ucapannya Ibnu Mas'ud. Suatu dia mengatakan, innal mu'mina la yara dhunubahu ka'annahu qa'irun tahta jibal, tahta jabali, yakhafu an yaqa 'alayhi. Wa innal fajira yara dhunubahu kadh-dhubab yamur bi anfihi faqala bi hakadha. Seorang mukmin itu dia memandang dosanya seperti sebuah gunung yang dia duduk di bawahnya, yang dia khawatir gunung itu akan menimpa dia. Dianggap sebagai sesuatu yang besar. Sebaliknya orang yang fajir, dia menganggap dosanya itu seperti seekor lalat yang lewat di hadapan hidungnya kemudian diusir dengan mudah. Jadi sama-sama berdosa tapi beda cara menyikapinya. Karena yang pertama ini orang mukmin ada pengagungannya terhadap Allah. Dia berbuat salah, kemudian dia segera merasa penyesalan dan segera mengembalikan semua kepada Allah, maka dengan itu Allah mudah mengampuninya. Karena Allah itu kalau kita bersikap baik di hadapannya, dengan mudah dia mengampuni dosa-dosa kita. Akan tetapi orang yang kedua ini, meskipun mungkin dosanya kecil kadang-kadang, tetapi karena diremehkan dan dianggap kecil, maka Allah jadikan dosa tersebut sebagai sesuatu yang besar. Kemudian terus-menerus dilakukan dan seterusnya. Ini adalah satu bentuk bedanya penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang bertakwa, dan Allah tidak memberikan penjagaan tersebut bagi orang-orang yang tidak memiliki takwa dalam dirinya. Sampai pun bahkan dalam masalah yang berhubungan dengan khawatir, bisikan-bisikan jiwa, bisikan-bisikan jiwa ini mungkin jawaban dari sekian banyak pertanyaan atau sekian banyak kerancuan yang muncul pada beberapa orang yang dia merasa setelah dia ngaji kok perasaan was-was dalam dirinya atau godaan syaitan kadang-kadang muncul. Padahal dulunya sewaktu dia belum kenal dakwah Ahlussunnah, tidak ada muncul perasaan seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan diantara bentuk penjagaan kepada seorang hambanya, terkadang Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan masuknya bisikan-bisikan syaitan dalam jiwanya, tapi bisikan tersebut dalam sudah dilemahkan, sudah dijadikan sebagai bisikan-bisikan yang tidak berpengaruh, yang malah kemudian nanti semakin menguatkan imannya. Sehingga ketika ada salah seorang sahabat yang berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, yang datang kepada beliau beberapa orang sahabat dan mengatakan, ya Rasulullah, inna ahadana la yajidu fi nafsihi ma la in yakhirru min la'an yakhirru min as-sama'i ila al-ardi la yakhirru min as-sama'i ila al-ardi ahabbu ilayhi min ay yatakallama bihi. Ya Rasulullah, sesungguhnya salah seorang dari kami mendapati satu bisikan-bisikan dalam jiwanya yang dia itu lebih memilih jatuh dari langit ke bumi daripada dia mengikuti bisikan-bisikan tersebut. Maka beliau menjawab dalam hadis tersebut dengan mengatakan, dzaka sharihul iman, itulah iman yang kuat namanya. Dalam lafaz lain dia mengatakan, awaqada wajadtumu, apakah kalian telah merasakan perasaan seperti ini? Ini pujian terhadap mereka. Jadi maknanya adalah bisikan-bisikan dari syaitan Allah lemahkan kemudian masukkan ke dalam hati orang yang beriman ini untuk semakin menguatkan imannya. Sehingga dia mengatakan lebih baik jatuh dari langit ke bumi daripada dia mengikuti bisikan-bisikan tersebut. Maka dengan ini berarti semakin menguatkan keimanannya, semakin menambah kekuatan imannya. Dan dengan itu, untuk nanti semua sewaktu datang godaan syaitan berikutnya dengan mudah dia memiliki, sudah memiliki kekebalan dalam dirinya. Ini seperti satu riwayat yang disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah ditanya di zamannya, ada yang kirim surat kepadanya. Dia bertanya, wahai Amirul Mukminin, manakah di antara dua orang ini yang lebih baik? Seorang yang pertama, orang yang pertama, dia dalam beragama lurus-lurus saja, tidak pernah ada godaan. Pokoknya jalannya cuma lurus-lurus saja. Adapun orang yang kedua, dalam beragama itu dia jatuh bangun. Kadang-kadang digoda, terjatuh lagi, dia bangkit lagi, terus seperti itu. Sambil dia tetap berusaha lama-kelamaan, dan jelas dia jalannya itu senantiasa jatuh kemudian bangkit lagi. Senantiasa ada tarikan-tarikan syahwat yang kemudian dia berusaha untuk mengalahkannya. Manakah yang lebih utama? Maka dia mengatakan orang yang kedua lebih utama. Karena dia adalah minal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Lahum maghfiratun wa ajrun adzim. Orang yang kedua ini adalah termasuk orang-orang yang Allah sengaja uji hati mereka untuk Allah berikan takwa, ketakwaan kepada dia. Maka dia akan mendapatkan pengampunan dan rezeki yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ini bentuk penjagaan dari Allah sehingga bisikan-bisikan syaitan tadi tidak merugikan, bahkan justru memberikan manfaat kepada dia. Ini satu bentuk penjagaan yang benar-benar kalau kita rasakan, apalagi kita bandingkan dengan keadaan kita sekarang, itu sangat kita butuhkan sekali dalam kondisi fitnah yang demikian banyak, dalam keadaan peluang-peluang untuk menyimpang yang demikian besar. Maka jelas kita sangat butuhkan sekali bentuk penjagaan seperti ini. Sekali lagi, apalagi itu kalau sudah berhubungan dengan fitnah yang namanya syubhat. Fitnah yang namanya syubhat yang sudah kita ketahui secara umum, para ulama telah menjelaskan bahwasanya fitnah yang dilontarkan oleh syaitan kepada manusia ada dua, syubhat dan syahwat. Adapun fitnah syahwat yang berhubungan dengan nafsu manusia seperti mencuri, berzina dan yang sebagainya, waliyadubillah, ini gambarannya lebih jelas. Artinya orang-orang banyak yang mengetahuinya, apalagi orang-orang yang sudah ada keinginan untuk iltizam kepada agamanya. Akan tetapi fitnah yang kedua, jenis yang kedua, yaitu syubhat, yakni tercampur aduknya antara al-haq sama al-batil, ini adalah fitnah yang samar, yang sangat samar sekali, yang karena kesamaran inilah orang-orang banyak tidak mengetahui bahwa dia sedang terjerumus ke dalam fitnah. Bahkan dia menganggap bahwa itu adalah bagian dari agama yang akan dibilangnya mati-matian. Maka karena kondisi fitnah syubhat yang seperti ini keadaannya, sehingga iblis sangat senang menggunakan fitnah ini untuk diterapkan kepada manusia. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Da'u wa Dawa, dia pernah menukil satu asar, asar ilahiyah. Iblis pernah mengatakan, ahlaktu bani Adam bizunub, fa'ahlakuni bilistighfar wa bila ilaha illallah. Falamma ra'aitu dhalika basastu fihimul ahwa, fahum yuznibun wa la yatubun, li'annahum yahtabuna annahum yahsinuna sun'ah. Dia mengatakan, aku membinasakan manusia, bani Adam, dengan dosa. Membinasakan mereka dengan perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa, supaya mereka semakin jauh dari Allah, sehingga mereka binasa. Tapi mereka balas membinasakan aku dengan minta ampun. Karena Allah itu luas sekali pengampunannya. Minta ampun dengan sungguh-sungguh, semua hilang pengaruh dosanya. Jadi kata iblis, mereka balas membinasakan aku dengan meminta ampun kepada Allah dan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian iblis berpikir, karena dia cerdik dalam pandai dalam menggoda manusia. Kata dia, maka ketika aku melihat kenyataan ini, basastu fihimul ahwa, aku menyebarkan hawa nafsu di kalangan mereka. Aku menyebarkan syubhat di kalangan mereka. Sehingga setelah ini hum yudhnibun wa la yatubun. Mereka berbuat dosa dan tidak mau bertobat. Kenapa? Karena mereka menyangka telah berbuat sebaik-baiknya. Jadi dibuat kesalahan tersebut atas nama agama, sehingga orang yang melakukannya semangat, wah ini agama. Makanya saya bilang tadi, kalau seandainya iblis itu datang kepada orang langsung tawarkan berzina, gak mau. Tapi coba kemudian kalau dia senamakan agama, dikasihkan hadis-hadis yang palsu seperti perbuatannya orang-orang Syiah, nikah mut'ah misalnya, padahal kan sama dengan zina. Tapi karena diberi mereka agama, sehingga ada juga orang yang mau mengikutinya, na'udzubillah. Kemudian misalnya menggibahi orang, dia senamakan agama sehingga semakin indah. Mencela para ulama, dikatakan para ulama tidak mengerti keadaan atau mudah ditipu. Ini sebenarnya kalau orang yang berakal tidak akan mau melakukan seperti itu. Para ulama adalah orang yang memiliki ilmu dan memiliki takwa. Mestinya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan pertolongan kepada mereka dalam segala hal. Tapi dibilang mereka tidak paham keadaan atau dibilang mereka itu tidak mengerti kondisi dan mudah ditipu. Dengan ini kemudian diatasnamakan agama dalam rangka untuk misalnya untuk menjaga dari syubhat dan seterusnya. Ini semua adalah syubhat. Jadi kondisi seperti ini adalah syubhat, dan sekali lagi syubhat ini bisa menimpa siapa saja. Bukan cuma orang yang tidak mengaku ahlus sunnah, tapi juga bahkan mengaku ahlus sunnah. Tidak ada seorang pun yang selamat dari syubhat seperti ini. Maka sekali lagi ini yang perlu kita jaga. Maka sekarang kalau kita dapati orang yang tidak segan-segan mencela para ulama, bahkan kemudian misalnya ulama Madinah dikatakan rata-rata semua tidak kenal manhaj, atau dikatakan mereka itu mudah ditipu, sampai bisa ditipu selama 8 tahun misalnya atau 9 tahun. Saya katakan demikian karena teman kita yang akan hadir nanti menerjemahkan ucapan Syekh Ustaz Arifin Badri, dia di Madinah sudah 9 tahun kurang lebih sampai saat ini. Dan selama 9 tahun itu dia berhasil menipu semua para ulama di Madinah, kalau menurut perkataan sebagian orang. Yani sampai saat ini misalnya Syekh Muhammad yang kemarin kita hadir pengajian yang saya terjemahkan di hari pertama, itu yang meminta beliau untuk ceramah di sini adalah Arifin Badli, Ustaz Arifin Badli. Berarti selama 9 tahun sampai saat ini Syekh Muhammad itu dianggap oleh sebagian orang tertipu oleh dia. Ini jelas penghinaan. Berarti dia itu kurang hati-hati dalam memilih orang yang dipercayai. Karena justru yang meminta dia untuk mengisi pengajian di sini lewat telepon kemarin adalah Ustaz Arifin Badli, yang ditugaskan oleh teman-teman untuk menghubungi beliau. Dan beliau tahu siapa kemudian yang menjadi penyelenggara, apa ini kemudian yang mengadakan bersama dahulu di sini, teman-teman yang ada di sini, beliau tahu semuanya. Maka apakah mungkin sampai orang seperti contohnya seperti Muhammad yang kita kenal sangat hati-hati dalam masalah manhaj dikatakan tertipu atau mudah untuk diperdaya dan seterusnya. Maka ini adalah jelas merupakan penghinaan sebenarnya, tapi kemudian dibuat halus supaya tidak kelihatan, dan itulah caranya iblis untuk menyesatkan manusia dengan menggunakan fitnah syubhat. Kalau dulu-dulu yang dikatakan adalah semua anak Madinah yang mengaku salafi itu semua adalah sururi, kecuali berapa orang. Dan sekarang mungkin sudah tidak ada lagi, sudah semuanya sekarang. Kalau kita perhatikan hakikatnya, ucapan ini adalah untuk mencela para ulama Madinah. Kenapa demikian? Kalau semua muridnya jelek, berarti ulamanya pun tidak beres. Waktu orang-orang Rasulullah mencela para sahabat Rasulullah SAW, dikatakan sebagian besar mereka itu kufur, cuma sebagian kecil saja yang selamat, kata para ulama ini hakikatnya adalah mencela Rasulullah SAW. Karena kalau muridnya jelek, berarti pendidiknya tidak becus. Maka demikian pula kalau teman-teman kita kemudian dikatakan seperti itu, orang-orang yang jelas-jelas kita ngaji kepada para masyayikh salafin, di antaranya yang bakal ceramah kemarin, kemudian hari ini, dan hari seterusnya, Syekh Muhammad Hadi, kemudian Al-Madkhali, kemudian Syekh Abdul Malik, Syekh Ibrahim Ruhaili, Syekh Ali Nasir Al-Faqih, kemudian yang tidak kita sempat, yang tidak ada waktu untuk ceramah seperti Syekh Abdul Musi dan yang lainnya, hafizahullahu jami', itu adalah sebab pengajian kita di sana. Kalau kita dikatakan kemudian semua teman-teman yang dari sana adalah suruh dan tidak mengenal manhaj, maka berarti intinya adalah mengatakan mereka itu tidak mengenal manhaj. Dan itulah yang namanya syubhat. Cuma kemudian mereka tidak berani ngomong seperti ini karena takut. yang kemudian muncul cuma mengatakan bahwa mereka ini tertipu, atau mereka ini diperalat, atau mereka ini apa ini tidak mengetahui kondisi di Indonesia. Jadi yang mengetahui kondisi itu cuma syekh-syekh mereka saja. Makanya syekh-syekh mereka itu kebanyakan untuk kalangan sendiri, tidak umum. Maka ini adalah bentuk syubhat yang sengaja saya sebutkan. Sebenarnya tidak perlu kita menyebutkan orang-orang yang tidak punya arti di hadapan kita, cuma sekedar untuk mencontohkan bahwa fitnah syubhat ini bisa menimpa siapa saja. Maka tidak seorang pun di antara kita yang kemudian merasa aman karena sudah lagi salati tidak akan terkena syubhat. Maka hendaknya kita waspada, dan sekali lagi bentuk syubhat itu bermacam-macam, dan dengan hadisnya sudah terangkan bahwa syaitan itu mempunyai kemampuan untuk mendeteksi masing-masing manusia, yang kemudian dengan itu dia akan menggoda sesuai dengan karakter masing-masing orang, sesuai dengan apa yang dipelajarinya dari setiap manusia. Maka karena singkatnya waktu, insyaallah nanti dalam makalah saya yang singkat ini cuma 4 atau 5 halaman, saya sudah sebutkan beberapa poin penting dalam hadis ini yang semoga nanti antum bisa dibagikan kepada antum semua setelah difotokopi. Saya cukupkan kajian dari saya, minta maaf kalau banyak kekurangan.
1: Jazakallahu wa iyyakum ilman nafi'an wa amalan salihan, sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumil qiyamah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Ini tidak merumuskan cara berijtihadnya. Cara berijtihadnya ngambil dari imam, kemudian dia gunakan cara tersebut untuk berijtihad. Ini namanya ijtihad muqayyad, seperti sebagaimana Imam Nawawi itu ijtihad muqayyad. Usul fikihnya, standar ijtihadnya dari imam tertentu. Tapi

Setiap masalah kita tahu dalilnya. Ketika kita tahu dalilnya, maka kita dinamakan muttabi'. Kita mengikuti dalil. Taqlid, derajat yang ketiga adalah menerima fatwa tanpa mengetahui dalilnya. Ini dibolehkan bagi orang-orang awam. Orang-orang awam yang tidak bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Bagi orang yang bisa memahami Al-Quran dan Sunnah, dia paham bahasa Arab, maka dia harusnya menjadi seorang yang muttabi', mengetahui dalil, seperti kita para thullabul ilm, penuntut ilmu yang tahu dalil, maka hendaklah kita mengetahui dalilnya. Setiap masalah kita cari dalil, dan dengan dalil itu kita nanti akan mengungkapkan hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditanya, "Kenapa kamu salatnya seperti ini?" kita mengatakan, "Saya punya dalil ya Allah." Kita sebutkan, kita pertanggungjawabkan amalan ini sesuai dengan apa yang kita ambil sebagai dalil. Orang awam yang tidak bisa mengetahui Al-Quran dan Sunnah, dia tidak paham, maka baginya diwajibkan untuk memilih mufti, untuk memilih orang yang pantas untuk dia pilih untuk berfatwa. Dan ini diwajibkan. Kita tidak boleh, bagi orang yang awam, tidak boleh mengambil sembarang orang dalam hal berfatwa, dalam hal fatwa. Kewajiban seorang awam, karena dia sudah tidak menuntut ilmu, dan dia tidak mampu untuk menuntut ilmu karena banyak tuntutan yang lain, misalkan kerja ataupun keterbatasan waktu ataupun yang lain, dia hanya diwajibkan untuk memilih siapa yang pantas untuk dijadikan rujukan dalam satu masalah. Misalkan ada yang orang yang alim, dia pandang alim, dan dia pandang dia orang yang baik akhlaknya, baik agamanya, kepadanya dia bisa kembali dalam hal berfatwa. Jika sekarang ada dua alim, sama-sama alimnya, fatwanya beda, bagaimana seorang awam menghadapi masalah tersebut? Hendaklah dia memilih orang yang aurak. Para ulama mengatakan yang lebih wirai, lebih zuhud, lebih takut, amalnya lebih banyak. Ini yang dia pilih, harus dia pilih. Yang nilai-nilai kesalehannya lebih terlihat dalam kehidupannya sehari-hari. Itu yang lebih dia tekankan, orang yang seperti itu. Intinya seorang awam, dia tidak boleh sembarangan dalam bertanya dalam masalah agama. Ketika dalam masalah kedokteran, kita memilih dokter-dokter yang spesialis jika kita mampu, padahal itu masalah duniawi. Bagaimana dengan masalah akhirat? Akhirat kita yang kita, tujuan kita hidup adalah di akhirat nanti, dan kita akan kekal juga di akhirat nanti. Seharusnya dalam masalah-masalah tersebut dia akan lebih hati-hati dalam memilih orang. Jika kita bisa bertanya sekarang di Saudi ini, bertanya kepada para masyayikh yang kita lihat keikhlasannya, kita lihat kesalehannya, kita pilih mereka. Jika tidak bisa, kita bertanya kepada yang lebih rendah dari itu. Jangan sampai kita memilih orang sembarangan dalam masalah berfatwa dalam agama. Kita tadi di awal kajian ini kita telah menegaskan bahwa bertaklid atau mengikuti mazhab tertentu itu dibolehkan, tapi dengan beberapa syarat. Di antara syaratnya kita tadi sudah sebutkan, dan syarat ini syarat yang paling penting dan paling inti adalah kita tidak berta'assub, kita tidak fanatik dengan mazhab tertentu. Ketika kita memilih mazhab Imam Syafi'i,

0: bukan berarti semua kebenaran itu terdapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i punya kelebihan, begitu pula mazhab-mazhab yang lainnya. Mereka semua adalah para imam yang mulia, para imam yang kita hormati, dan mereka semua telah berijtihad, telah berusaha untuk sebisa mungkin mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Bukan berarti semua kebenaran terletak dalam satu mazhab. Tidak semua kebenaran itu terbatas dalam satu mazhab tertentu. Oleh karenanya seharusnya kita tidak beriltizam, artinya mengikuti semua mazhab, semua pendapat mazhab tertentu dalam semua masalah. Seharusnya kita tidak mengikuti mazhab tertentu dalam semua masalah agama. Akan tetapi seharusnya kita menggunakan mazhab tersebut sebagai alat pembantu kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Tetapi jika pada keadaan tertentu orang tersebut tidak mampu untuk mengetahui semua dalil dalam semua masalah, maka dibolehkan baginya untuk memilih mazhab tertentu dengan syarat yang pertama tidak ta'assub. Yang pertama tidak fanatik. Tidak ta'assub, tidak fanatik. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, seharusnya dia tidak boleh menolak dalil dari kitab dan sunnah yang sahih jika datang kepadanya yang menyelisihinya. Jadi jika dia memilih pendapat A, kemudian dia diterangkan dalil dari Al-Quran dan sunnah yang sahih menerangkan atau menguatkan pendapat B, maka dia harus mengambil pendapat B, harus merubah pendapatnya, karena dia tidak boleh menolak Al-Quran dan Sunnah karena ingin memilih mazhab tertentu. Syarat yang ketiga, dia tidak boleh memenangkan mazhabnya dengan bersandar kepada hadis-hadis yang dhaif atau bersandar kepada dalil-dalil yang dhaif. Setiap pendapat pasti ada dalilnya. Para imam, mereka memiliki ketakwaan yang tinggi. Tidak hidup mazhab mereka kecuali karena Allah merelakan mazhab tersebut hidup. Dan Allah telah rela kepada mereka untuk kehidupan mazhabnya hingga sekarang ini. Sudah beratus-ratus tahun mazhab itu bisa hidup. Ini tidak ada kecuali karena Allah Subhanahu wa taala ridha dengan mazhab-mazhab tersebut. Dan mereka tidak berpendapat kecuali bersandar kepada dalil. Tetapi ketika ada khilaf di antara mereka, pasti ada pendapat yang dalilnya lemah, ada pendapat yang dalilnya lebih kuat. Ini pasti. Ketika dalam masalah seperti ini, maka kita harus memenangkan mazhab yang dalilnya kuat. Jangan sampai ketika kita mengatakan saya bermazhab Syafi'i, ketika dalam satu masalah di dalam mazhab Syafi'i dalilnya lemah, jangan sampai kita terus memegang mazhab itu meskipun dalilnya lemah. Terus kita mengatakan mazhab Syafi'i lebih afdal karena Imam Syafi'i lebih dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Imam Syafi'i orang yang pertama kali membukukan ilmu usul fikih. Jangan seperti itu. Ini merupakan tindakan untuk memenangkan mazhab karena memakai dalil-dalil yang lemah. Kadang juga para a'immah seperti Imam Ahmad Ibn Hanbal, madhab Hanbali, beliau mentakrir bahwa jika tidak ada hadis, kecuali hadis yang lemah, tapi lemahnya tidak terlalu lemah, hadis yang lemah, tidak ada dalil lain kecuali dalil hadis tersebut, maka beliau lebih memenangkan hadis tersebut daripada mengambil qiyas. Lebih memenangkan hadis tersebut daripada mengambil qiyas. Berbeda dengan di madhab Hanafi, di madhab Hanafi lebih memenangkan qiyas daripada hadis yang dhaif. Bahkan di dalam madhab Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi, mengatakan jika ada hadis yang bukan mutawatir kemudian menyelisih qiyas, menyelisih kaidah-kaidah umum, maka dimenangkan qiyasnya. Ini kaidah yang ada dalam madhab Hanafi. Dan ketika ada perbedaan di antara para imam seperti ini, maka hendaklah kita mengambil pendapat yang lebih sesuai, lebih dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak boleh memenangkan madhab yang kita pilih secara umum dengan berdasarkan dalil-dalil yang lemah. Yang terakhir, syarat yang terakhir adalah kita tidak boleh memposisikan para imam tersebut sebagaimana posisinya para nabi. Posisi para nabi itu apa? Kita percaya, kita yakini dengan 100% tanpa boleh menyelisih. Ini juga bentuk daripada ta'assub, bentuk daripada fanatik. Kita mengikuti pendapat para imam tersebut jika pendapat tersebut tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena itulah inti daripada Islam. Inti daripada Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dalil-dalil setelah Al-Quran dan Sunnah ada qiyas, ada ijma', ada maslahah mursalah, ada istishab, ada istihsan, ada saddu dzara'i', ada ijma' ahli Madinah, dan banyak dalil-dalil yang lain. Itu semuanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya ketika kita mengatakan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan berarti dalil kita hanya Al-Quran dan Sunnah, karena semuanya kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini diantara syarat, 4 syarat yang ana sebutkan untuk bolehnya kita memegang mazhab tertentu sebagaimana dijalankan oleh para ulama. Sampai sekarang di Saudi sendiri yang dipelajari di sekolah-sekolah dari SD sampai SMA, mereka berpegang pada mazhab tertentu, mazhab Hambali. Untuk apa? Agar apa? Agar lebih teratur, belajar fikihnya agar lebih teratur. Baru sampai kemudian ketika jenjang sarjana baru ada perbandingan mazhab, biar kita mengetahui mazhab-mazhab yang lain, dan biar kalau ada mazhab pendapat di mazhab Hambali yang lemah, kita bisa mengambil pendapat yang lebih kuat. Ulama, para imam 4 telah sepakat bahwa yang wajib dilakukan oleh umat Islam adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dan mereka juga sepakat jika pendapat mereka menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka yang wajib dilakukan adalah meninggalkan pendapat mereka dan mengambil pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Banyak sekali nas-nas atau perkataan yang mereka katakan semasa hidupnya, dan sampai sekarang perkataan tersebut masih ada dalam kitab-kitab klasik. Saya sebutkan di sini beberapa contoh, tidak semuanya, tapi contoh dari perkataan-perkataan para imam 4 bagaimana seharusnya kita menghadapi atau memposisikan perkataan mereka. Imam Abu Hanifah, yang pertama, Imam Abu Hanifah yang paling tua, yaitu lahir tahun 80 Hijriah dan meninggal tahun 150 Hijriah. Beliau mengatakan, "Idza shahhal hadis fa huwa madhhabi." Jika ada hadis yang sahih, maka itulah madhabku. Meskipun menyelisih pendapat beliau. Jika ada hadis yang sahih, maka itulah pendapatku. Beliau juga mengatakan, "La yahillu li ahadin ay ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadhna." Tidak diperbolehkan bagi siapapun yang mengambil pendapatku, pendapat kami, kata Imam Abu Hanifah, tidak dibolehkan kepada siapapun yang mengambil pendapatku kecuali harus dia tahu dalil kami, kecuali harus tahu dalilnya. Kalau tidak tahu dalilnya, dia tidak boleh mengambil pendapatku. Ini perkataan Imam Abu Hanifah. Beliau juga mengatakan, "Haramun ala man lam ya'rif dalili ay yufti bikalami." Diharamkan bagi orang yang tidak tahu dalilku dalam suatu masalah untuk berfatwa dengan pendapatku. Ini sharih sekali, jelas sekali, tegas sekali dalam masalah tidak bolehnya taklid kepada imam kecuali dengan dalil. Fa innana, kemudian beliau meneruskan, "Fa innana basharun naqulul qaulul yaum wa narji'u anha ghadan." Karena kami semua para imam, karena kami, maksud beliau adalah dirinya, Imam Abu Hanifah, karena kami adalah manusia, bisa saja kami mengatakan pendapat pada hari ini, kemudian kami mencabut pendapat itu esok hari. Bisa saja para imam itu berubah pendapatnya sesuai dengan dalil yang sampai kepada mereka. Beliau juga mengatakan, "Idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah wa khabar ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli." Jika aku mengatakan pendapat yang menyelisihi kitab, menyelisihi Al-Qur'an dan menyelisihi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah pendapatku. Ada yang enggak paham perkataan ini? Perkataan yang sangat jelas sekali bahwa setiap pendapat yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka pendapat tersebut harus ditinggalkan dan mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Beliau juga mengatakan, "Hadza ra'yi wa hadza ahsanu ma ra'ait, faman ja'a bi ra'yin khairin minhu qabilna." Ini adalah pendapatku dan inilah pendapat yang terbaik yang aku lihat. Barang siapa yang datang dengan pendapat yang lebih baik dari ini, maka akan aku terima pendapat tersebut. Ini menunjukkan betapa para imam itu objektif dalam masalah, tidak fanatik dalam satu pendapat. Mereka akan menerima jika ada pendapat lain yang lebih baik, lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini Imam Abu Hanifah. Yang kedua, Imam Malik. Imam Malik mengatakan, "Innama ana bashar ukhti'u wa usib." Sesungguhnya aku manusia biasa, bisa benar, bisa salah. "Fanzuru fi ra'yi," lihatlah pendapatku. "Fakullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhudhu." Dan setiap pendapatku yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ambillah. "Wakullu ma lam yuwafiqil kitab wa sunnah fatruku." Setiap pendapatku yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkanlah. Ini pengakuan Imam Malik, bahwa Imam Malik bisa jadi benar, kadang salah, bisa jadi menyelisih Al-Quran dan seringnya menepati Al-Quran dan Sunnah. Beliau juga mengatakan, Laisa ahadun ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutraq illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagian perkataannya diambil, sebagian perkataannya ditinggalkan. Tidak ada yang semua perkataannya diambil kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menginjak selanjutnya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengucapkan perkataan dalam banyak masalah yang intinya mengatakan bahwa jika ada perkataanku yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkanlah perkataanku. Di antara perkataan beliau, sebagaimana dikatakan juga oleh Imam Abu Hanifah, idza sahhal hadits fa huwa madhhabi, jika ada hadis yang sahih maka itulah madhhabku. Beliau juga mengatakan, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'u ma qult. Jika kalian mendapati di dalam kitabku ini pendapat yang tidak sesuai dengan Al-Quran, pendapat yang tidak sesuai dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ucapkanlah, maka pilihlah pendapat yang sesuai dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tinggalkanlah pendapatku. Beliau juga mengatakan dalam kesempatan lain, antum a'lamu bil hadithi war rijali minni, fa idza kana al hadithu sahih fa a'limuni bihi hatta adhhab ilayhi idza kana sahihan. Kalian, beliau ini sedang berbicara kepada para muridnya, kalian itu lebih tahu tentang hadith dan para perawi melebihi aku. Jika ada hadis yang sahih, maka kabarkanlah kepadaku agar aku bisa memilih pendapat itu, memilih hadis tersebut jika hadis tersebut hadis yang sahih. Ini juga menegaskan bahwa kadang-kadang Imam Syafi'i tidak sampai kepada dia hadis yang sahih, sehingga pendapatnya berbeda dengan hadis yang sahih tersebut, tidak sesuai dengan hadis yang sahih tersebut. Beliau dalam kesempatan lain mengatakan, kullu mas'alatin sahha fiha al-khabar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda ahli an-naql bi khilafi ma qult fa ana raji'un anha fi hayati wa ba'da mamati. Jika ada hadis yang sahih dalam setiap masalah, jika ada hadis yang sahih dalam setiap masalah dan hadis tersebut menyelisihi ucapanku, maka aku rujuk dari ucapanku, baik ketika aku hidup maupun setelah meninggalnya, setelah aku meninggal. Setiap ada hadis yang sahih yang menyelisihi ucapan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, fa ana raji'un anhu, saya kembali, saya rujuk dari pendapat itu, baik itu terjadi semasa hidupku maupun itu terjadi setelah aku meninggal. Beliau rujuk dari ucapannya.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM. Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: masjid yang mulia ini dalam rangka kita mengadakan majelis pengajian yang semoga menjadi bekal kebaikan bagi kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat yang memuat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah hukum-hukum fikih, yaitu kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karya dari Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita masih melanjutkan pembahasan di hadis yang kedua, masih di kitab Taharah, kitab tentang bersuci, di bab tentang air. Di hadis yang kedua, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala berkata, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang tiga, Imam Abu Daud dalam sunannya, At-Tirmidzi dalam Jami' At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Dan dinyatakan sahih oleh Imam Ahmad. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, yang nama lengkap beliau adalah Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan, salah satu dari 7 orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau. Di sini Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala membawakan pada hadis yang kedua ini tentang hukum asal air yang Allah turunkan dari langit ke muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anzalna minas samaa'i maa'an tahura. Dan kami turunkan dari langit itu air yang tahur, suci dan mensucikan. Ya, sudah pernah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, menurut jumhur atau mayoritas ulama, air itu dibagi menjadi 3. Ada yang tahir, suci tapi tidak mensucikan. Ada yang tahur, suci sekaligus mensucikan. Ada yang najis, yang tercampur dengan najis, yang dominan padanya najis. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ya, bahwa air itu adalah suci dan mensucikan sesuai dengan sifat asalnya Allah turunkan dari langit, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya. Nanti kita akan bahas maksudnya di sini, kalau tidak ada perubahan pada air tersebut, baik dari warnanya, baunya, atau rasanya. Jadi kalau kita temukan air, kita lihat dia seperti asalnya air diturunkan, tidak ada yang berubah baunya, rasanya, atau warnanya, maka itu kembali ke hukum asalnya, air tersebut adalah suci dan mensucikan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini. Hadis ini, ya, disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Hajar, dinyatakan sahih oleh Imam Ahmad. Dan banyak dari para ulama yang mengatakannya sahih. ya. Para ulama yang mengatakannya sahih di antaranya adalah Imam Ibnu Hibban, Al Hakim, Ibnu Khuzaimah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan para ulama besar lainnya ya, mengatakan hadis ini sahih. Ada dari para ulama yang melemahkannya karena di dalam hadis ini ada seorang rawi yang bernama Ubaidullah Ibnu Abdurrahman Ibnu Rafi Al-Ansari. Dalam biografinya disebutkan rawi ini mastur, tidak dikenal keadaannya. Akan tetapi para ulama yang lain telah menyebutkan sahihnya riwayat ini, maka berarti menurut para ulama tersebut orang ini atau rawi ini adalah rawi yang bisa dipercaya dan bisa diterima riwayatnya. Yang jelas ya, hadis ini dinyatakan sahih oleh para ulama. Imam Siddiq Hasan Khan dalam kitab Ar-Rawdah mengatakan qamatil hujjatu bitashhihi man sahahu minal a'immah. Hadis ini bisa ditegakkan sebagai argumentasi karena banyak dari para imam ahlu sunnah yang menyatakannya atau menghukuminya sebagai hadis yang sahih. Baik. Hadis ini dikenal dengan nama hadis bi'ru budha'ah, sumur yang namanya sumur budha'ah. Ya. Kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sebagian dari sahabat untuk menanyakan tentang sumur budha'ah ini, yang mereka sebutkan bagaimana sumur ini ya hukum menggunakan airnya. Karena sumur ini yulqa fiha, sering dilemparkan ke dalamnya atau masuk ke dalam sumur ini kotoran. Disebutkan ya, termasuk bekas kain yang untuk membersihkan darah haid. Bahkan kotoran manusia masuk di dalamnya. Kita perhatikan ini najis, jelas. Hal-hal yang mengandung najis. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, innal ma'a tahurun la yunajisuhu syai'un. Sesungguhnya air tersebut adalah suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis. Maksudnya apa? Kalau air tersebut tidak berubah, apalagi air sumurnya ini banyak, ya, air sumur yang termasuk banyak airnya, dia tidak berubah dengan salah satu sifatnya, baik itu baunya, rasanya, atau warnanya, maka dia dihukumi sesuai dengan hukum asalnya, ya, bahwa dia adalah tetap air yang suci dan mensucikan. Nah, hadis yang kedua ini akan lebih jelas maknanya dengan hadis ketiga berikutnya. Nanti sekaligus kita akan jelaskan faedah dari hadis ini kedua-duanya sekaligus karena berkaitan erat. Di hadis yang ketiga, Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala berkata, wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Abu Umamah al-Bahili nama aslinya adalah Sudai ibnu Ajlan radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim wa lil Baihaqi al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu bi najasatin tahduthu fihi. Sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis kecuali sesuatu yang mendominasi sehingga merubah baunya, rasanya, atau warnanya. Dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah dan dinyatakan sebagai hadis yang lemah oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi. Di dalam riwayat Al-Baihaqi di Sunanul Kubra lafadznya seperti ini, Al-ma'u tahurun, air itu suci dan mensucikan, kecuali kalau berubah baunya, rasanya atau warnanya dengan najis yang masuk ke dalamnya. Nah, hadis ini di bagian penyebutan tiga hal tadi, ketika berubah atau dominan sesuatu yang berubah warna, rasa dan baunya, tambahan ini itu disepakati oleh para ulama sebagai tambahan yang lemah secara riwayat, akan tetapi ya, secara makna itu disepakati oleh para ulama diterima dan diamalkan. Secara riwayat dia lemah. Ya, makanya dilemahkan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi dan para ulama yang lainnya. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, "Ittafaqal muhaddithuna ala tad'ifihi." Semua ulama ahli hadis bersepakat mengatakan hadis ini hukumnya lemah. "Li'anna fi isnadihi Rishdin ibn Sa'ad muttafaqun ala dha'fihi." Karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Rishdin ibn Sa'ad, disepakati oleh para ulama ahli hadis bahwa dia lemah. "Wa naqala Ibn Hibban fi sahihi al-ijma'a 'ala al-amali bi ma'nahu." Dan Imam Ibn Hibban di dalam kitab sahihnya menukil kesepakatan para ulama bahwa mereka semua mengamalkan kandungan hadis ini. Jadi kita jadikan sebagai argumentasi di sini ijma', kesepakatan para ulama, yaitu apa? Bahwa air itu kalau berubah salah satu dari tiga sifatnya, warnanya, rasanya atau baunya dengan najis, maka itu akan menjadikan air tersebut najis, banyak atau sedikit air tersebut. Ya, dan yang menukil kesepakatan ini para ulama yang lain banyak, termasuk Ibnul Mundhir, kemudian Siddiq Hasan Khan dan para ulama lainnya. Baik, berarti dari dua hadis ini kita mengambil faedah seperti yang diterangkan dalam kitab Tawdihul Ahkam min Bulughul Maram, penjelasan tentang hadis-hadis dalam kitab Bulughul Maram tulisan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, pertama, yadullul hadithani ala annal asla fil ma'i at-taharah. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa hukum asalnya air yang tidak tercampur apa-apa, air yang Allah turunkan dari langit, adalah suci dan mensucikan. Kita tahu tadi sudah ada jenis air yang kedua, tahir, suci tapi tidak mensucikan. Kata para ulama, seperti air yang tercampur dan dominan sesuatu yang suci, seperti air teh, air susu misalnya, dicampur dengan susu dan dominan susunya, ini tidak boleh digunakan untuk berwudu, iya kan? Meskipun dia tidak najis, tapi sudah berubah dari sifat asalnya. Adapun sifat yang suci dan mensucikan, contohnya apa? Air laut sudah kita bahas, bahkan ada hadisnya tersendiri. Air sungai, air di danau, termasuk air di sumur. Ya, kalau misalnya ada air di sumur yang mungkin banyak lumutnya, lumut ini tidak bukanlah sesuatu yang najis. Ya, selama masih tetap seperti asalnya air tersebut, sifat asalnya sebagai air tetap dominan, maka hukum asalnya dia adalah air yang suci dan air yang suci dan mensucikan. Ya, jadi termasuk misalnya kita melihat ada genangan air, entah itu kolam atau sesuatu yang berbentuk kubangan, kita lihat airnya jernih biasa saja, kalaupun ada mungkin becek sedikit, tapi tidak merubah asalnya dan tetap dominan air tersebut seperti asal diturunkan, maka hukum asalnya air ini boleh dipakai untuk bersuci atau berwudu, karena Rasulullah SAW menegaskan apa? Sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis. Ini asalnya. Fanian, faedah yang kedua. Yuqayyadu hadzal itlaqu bima idza laqathun najasatu fa dhahara rihuha aw ta'muha aw lawnuha fihi fa innaha tunajisuhu qallal ma'u aw kathur. Akan tetapi kemutlakan hadis yang asalnya air yang asalnya tadi suci dan mensucikan itu harus dibatasi dengan keadaan kalau air tersebut terkena najis. Kemudian najis ini mempengaruhinya, merubah bau, rasa atau warnanya. Contoh misalnya ada air terkena air kencing, atau warna air kencing, ada warnanya, ada baunya, ada rasanya. Ternyata bau air tersebut seperti bau kencing, berarti apa? Hukumnya air ini ya najis, karena telah dominan salah satu dari tiga sifat yang disebutkan di dalam hadis yang tadi disepakati oleh para ulama untuk diamalkan. Ingat, tiga di sini maksudnya bukan harus tiga-tiganya ya, salah satunya cukup. Kalau baunya saja berubah, najis berarti. Kemudian warnanya saja yang berubah, maka jadi najis. Atau rasanya saja yang berubah, jadi najis. Apalagi kalau tiga-tiganya. Jadi satu sudah cukup untuk merubah keadaan air tersebut. Ya. Maka air yang seperti ini, najis yang seperti ini menjadikan air tersebut najis, baik ketika air itu banyak atau sedikit. Makanya kalau misalnya airnya banyak, contohnya orang mandi di kolam renang, ada anak kecil yang kencing di situ, dua atau tiga anak, kolam renangnya besar. Setelah airnya bergerak kembali, hilang bekas kencingnya. Sekarang hukum air ini apa? Berdasarkan hadis ini, suci atau najis? Suci dan mensucikan. Meskipun ada anak tersebut kencing, tapi dia tidak terpengaruh, hilang dengan banyaknya air tersebut. Ya, jadi air yang seperti ini tetap bisa digunakan untuk bersuci. Meskipun juga tentu kita katakan anak-anak jangan kencing di kolam air seperti ini, kan tidak bagus juga, karena nanti menjadikan orang jijik misalnya atau yang lainnya. Ya, yang jelas ketika tidak ada perubahan, maka kembali kepada hukum asalnya air itu adalah suci dan mensucikan. Baik. Salitan yang ketiga. Alladhi yuqayyidu hadzal itlaq huwa ijma'ul ummati ala anna al-ma'al mutaghayyira bin najasati najisun sawa'un kana qalilan aw katsiran. Kemutlakan ini ya dibatasi dengan adanya apa? Ijma, kesepakatan para ulama. Ingat, ketika para ulama semua bersepakat tidak ada perselisihan, maka ini adalah sesuatu yang tidak mungkin salah dan mesti ada dalilnya meskipun tidak kita ketahui. Ya, apalagi yang menukil ijma dalam hal ini banyak, tadi sudah kita sebutkan Imam Nawawi, Ibnul Mundhir dan yang lainnya. Ya. Para ulama bersepakat bahwa air yang berubah dengan najis, merubah salah satu sifatnya dengan najis, maka air ini menjadi najis baik ketika air itu jumlahnya banyak atau sedikit. Nah, jadi meskipun ya riwayat yang tadi kita bawakan, riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah secara sanadnya lemah, tetapi para ulama sepakat mengamalkan kandungan maknanya. Baik. Nah, di samping itu juga ada Imam Ibnul Mulakin yang menyebutkan ijma' kesepakatan ini sebagaimana beliau nukil juga dari Imam Al-Baihaqi dan Imam Asy-Syafi'i sebelumnya rahimahumullahu taala. Baik. Jadi kesimpulan dari kedua hadis ini ya, seperti yang tadi kita sebutkan bahwa air itu hukum asalnya suci dan mensucikan selama tidak ada perubahan pada penampilan air tersebut, maka dia kembali kepada hukum asalnya. Jadi dalam hal ini tidak bisa kita menebak-nebak, oh siapa tahu air ini kena najis, siapa tahu, tidak bisa, karena Allah telah menegaskan kami turunkan dari langit air yang suci dan mensucikan. Ditegaskan dalam hadis ini, Rasulullah SAW mengatakan, innal ma'a tahur la yunajisuhu syai', sesungguhnya air itu suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya. Nah, maka ini hukum asalnya, kecuali kalau ada najis yang menimpanya kemudian merubah salah satu dari tiga sifat tadi, baru berubahlah air tersebut dari suci menjadi air yang najis. Baik. Kemudian hadis yang keempat. Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala berkata, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana al-ma'u kullataini lam yahbilil khabath, jika air itu telah mencapai dua kullah, maka dia tidak akan membawa kotoran. Dalam riwayat lain, dalam lafaz lain, lam yanjus, maka dia tidak akan menjadi najis. Akhrajahu al-arba'atu wa sahahahu Ibnu Huzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang empat, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Huzaimah, Imam Al-Hakim dan Ibnu Hibban rahimahumullahu taala. Ini hadis yang kita kenal dengan hadis apa? Kullatain. Hadis yang telah mencapai dua kullah. Ya, yang para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana kadarnya dua kullah ini. Imam Abu Hanifah mengatakan dua kullah itu artinya air yang kalau kita gerakkan di satu sisinya maka sisi lain tidak bergerak. Yang jelas ini termasuk air yang jumlahnya banyak. Ya, hadis ini hukumnya menurut pendapat yang terkuat ini adalah hadis yang sahih. Ya, disahihkan oleh para ulama tadi, juga disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Sebenarnya disahihkan oleh para ulama yang lain sebelumnya seperti Imam At-Tahawi, kemudian Imam Adz-Dzahabi, An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mensahihkannya. Ada sebagian ulama yang melemahkan hadis ini dengan mengatakan hadis ini ada ittirab, keguncangan padanya, akan tetapi menurut pendapat yang terkuat bahwa keguncangan ini tidaklah mempengaruhinya. Baik, kenapa hadis ini dibawakan setelah Ibnu Hajar membawakan hadis yang tadi sebelumnya yang menyebutkan bahwa jika air itu tetap suci dan mensucikan selama tidak berubah sifat-sifatnya tadi. Maksudnya hadis kullatain ini seperti menyebutkan batasan. Artinya kalau air itu banyak, inilah yang tidak akan berubah menjadi najis kalau masuk najis padanya dan tidak merubah salah satu dari tiga sifat tadi. Jadi berdasarkan hadis ini sebagian ulama mengatakan kalau air itu jumlahnya banyak, kayak tadi air kolam, ada yang kencing di dalamnya, anak kecil misalnya, ternyata ya tidak berubah warna, rasa atau baunya, maka berarti air ini suci dan mensucikan. Ya, karena dia melebihi dua kullah. Berarti kalau kurang dari dua kullah, mereka mengatakan air tersebut najis meskipun tidak berubah. Karena dua kullah ini menjadi pembatasan. Apa kata Nabi SAW? Jika air telah mencapai takaran dua kullah, maka dia tidak akan membawa najis. Berarti kebalikannya apa? Kalau kurang dari dua kullah, dia akan membawa najis. Inilah yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, tentang permasalahan air yang tercampur padanya najis kemudian tidak mempengaruhi salah satu dari tiga sifatnya tadi, tidak merubah warna, rasa, atau baunya. Tapi kalau air tersebut sedikit bagaimana? Sekarang ya, ada empat masalah air. Pertama, air yang banyak, contoh air yang di bak yang besar atau di kolam ya. Air yang banyak tercampur padanya najis, dan najis mempengaruhinya, merubah rasa, warna, dan baunya. Jelas ini sepakat ulama semua bahwa ini najis. Meskipun banyak, kalau tercampur dan berubah, berarti dia jadi najis. Itu yang pertama. Yang kedua, air yang sedikit tercampur najis dan merubah salah satu sifatnya, sepakat ulama juga bahwa ini najis airnya. Yang ketiga, air yang banyak tercampur padanya najis, kayak anak kecil tadi yang kencing di kolam, tapi tidak merubah salah satu dari tiga sifatnya ya, tidak merubah, ingat ya, ini juga sepakat ulama tidak najis karena tidak merubah. Yang berselisih pendapat para ulama perkara yang keempat, yaitu airnya sedikit, kurang dari dua kullah, kemudian ada najis yang masuk ke dalamnya, tapi tidak merubah salah satu dari tiga sifatnya. Apa hukumnya air ini? Sebagian dari para ulama mengatakan bahwasanya air tersebut tetap najis karena ada batasan yang disebutkan di dalam hadis dua kullah ini, bahwa kalau air itu telah mencapai dua kullah, inilah yang tidak membawa najis. Berarti kalau kurang dari dua kullah, dia pasti membawa najis. Pendapat lain mengatakan bahwasanya kalau air tersebut meskipun sedikit, selama tidak berubah, ya tetap kembali kepada hukum asalnya air, innal ma'a tahurun la yunajisuhu syai', itu dalil yang mereka pakai, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya air ini suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya. Ya. Makanya pendapat yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bahwa air yang sedikit semata-mata kena najis, itu sudah mempengaruhinya menjadi najis meskipun tidak berubah salah satu dari tiga sifat tadi. Akan tetapi pendapat lain dari Imam Malik, juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, ini yang dikuatkan oleh mazhab Zahiriyah dan para ulama yang lain, mereka mengatakan ya, air yang sedikit atau banyak selama tidak berubah dengan najis, meskipun masuk padanya najis, maka dia tetap kepada hukum asalnya dengan dalil yang sangat kuat tadi, hadis sumur budho'ah yang masuk di dalamnya sampai kotoran, sampai darah haid, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengatakan air itu suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menajiskannya. Kenapa? Karena tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya. Maka inilah pendapat yang lebih kuat insyaallah tentang masalah ini ya, karena dalil-dalilnya lebih kuat dibandingkan hadis kullatain, lebih kuat hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang tadi kita bawakan. Kemudian ini juga kembali kepada kaidah asal ya, al-aslu baqa'u makana ala makana alaihi, hukum asalnya sesuatu itu kita harus tetapkan kepada hukum asalnya, kita kembalikan kepada hukum asalnya selama tidak ada yang berubah. Oleh karena itu,
1: a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Salah satu dari tiga sifat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: seperti sifat air ketika sama dengan air sungai atau air danau misalnya. Ya, saya sendiri belum pernah melihatnya dengan jelas. Saya mantau ada airnya, tapi airnya ini seperti apa bentuknya? Karena misalnya, kalau misalnya cuma air tersebut meresap dalam pohon tertentu misalnya, terus kita keluarkan ternyata seperti air biasa, ya berarti boleh kita gunakan, masih suci dan mensucikan. Ya, ini yang saya ketahui dalam masalah ini. Jadi kita lihat ketika pohon tersebut dia hanya sekedar menampung misalnya, menampung, terus kita bisa lubangi dan kita bisa gunakan, maka ini air yang suci dan mensucikan. Tapi kalau misalnya air kelapa, jelas sudah berubah, iya kan? Air kelapa sudah rasanya sudah berubah, sudah jadi manis, kemudian bentuk air tersebut baunya juga tidak seperti air yang diturunkan dari langit. Kalau air kelapa jelas sudah bukan lagi bisa digunakan untuk bersuci, tapi dia adalah air yang tahir, suci tapi tidak bisa mensucikan. Ya, untuk air yang dari bambu atau dari batang pisang juga seperti itu, kita nilai nanti kalau dia masih seperti semula, seperti bentuk air pada asalnya, maka dia hukumnya berarti mengikuti air pada asalnya. Tapi kalau dia berubah, ya, maka dia berarti hanya menjadi air yang suci tapi tidak mensucikan. Nah, barakallahu fiik. Ya, silakan, Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu ember air atau ember, kemudian kena setetes dua tetes air kencing, Ustaz. Apakah itu kena tidak berubah warna dan baunya tidak kecium, apakah sah atau tidak dipakai berwudu? Kemudian yang kedua, bagaimana kalau ambil air dalam satu ember tapi wudunya dikogok, Ustaz? Dia ucap, jadi wudunya apa, dibuang ke situ juga ya, kemudian tangannya dikobokin gitu ke ember, kemudian juga kakinya juga di ember dimasukkan, tapi kan kakinya bersih sebetulnya, apakah itu boleh atau tidak? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, barakallahu fikum. Kalau masalah air di ember tadi kan sudah kita sebutkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, tentu saja kalau ada air kencing, yang pertama kita lakukan, kita singkirkan dulu kencingnya. Kalau air tetesan, kita langsung timbah dulu untuk kita singkirkan kencingnya. Kemudian air ini kalau kita lihat tidak berubah salah satu dari sifatnya, tadi sudah kita sebutkan pendapat yang terkuat, ya. Ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim dan para ulama yang lain seperti Imam Malik, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka mengatakan kalau tidak berubah dari salah satu tiga sifatnya, maka hukumnya dia secara asal suci dan mensucikan. Jadi boleh digunakan untuk berwudu. Nah, itu air tadi. Pertanyaan yang kedua adalah tadi sama dengan pertanyaan yang kedua, kalau air tersebut kita gunakan dengan cara kita celupkan tangan kita misalnya, atau ada yang mungkin berkumur sebagian airnya masuk ke situ kembali, maka kembali kepada penilaian tadi. Ya, memang nanti ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama, mungkin nanti akan dibahas di sini juga, tentang hukum air yang musta'mal, air yang sudah digunakan untuk bersuci. Ya, jadi ada orang yang bersuci kemudian tetesan airnya masuk kembali ke air di dalam embernya, apakah masih boleh digunakan air tersebut karena ini sudah diangkat hadas sebelumnya. Nanti kita akan lihat perbedaan pendapat para ulama, dan menurut yang terkuat adalah kembali kepada masalah asal tadi. Selama airnya tidak berubah warna, rasa dan baunya, dia adalah tetap air yang suci dan mensucikan. Meskipun tentu saja tidak pantas ya, misalnya ada ember kita harus berkumpul, masa kita buang lagi ke situ? Ini kan tidak pantas. Cuma kadang-kadang mungkin ada yang terjatuh sebagian tanpa kita sengaja. Itu mungkin terjadi. Ya, karena kalau sengaja kan juga tidak pantas, karena bikin orang juga mungkin akhirnya nanti jijik dengan air tersebut. Ya, ini juga tidak pantas dilakukan. Ya, ala kulli hal, yang jelas kaidah asalnya adalah yang disebutkan di dalam hadis tadi, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai. Sesungguhnya air itu asalnya adalah suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang bisa menjadikannya najis selama dia tidak berubah dari sifat asalnya. Nah, barakallahu fiik. Satu lagi mungkin pertanyaan sebelum kita azan. Sudah azan ya? Sudah azan ya? Cukup pertanyaan, Bapak? Kalau tidak ada, kita cukupkan karena sudah waktu.

¿Puedo parar de salir? Bueno. Voy a hacer para que esté limpio. Bien. Mira. Ya tadi, ini betul? Ya. Ada pertanyaan di sini. Bagaimana dengan orang yang rajin salat berjamaah di masjid namun sengaja mengambil warisan yang menjadi hak saudaranya dengan dalih tidak masalah mengambil hak orang lain yang penting salatnya baik? Ya, ini pertanyaan yang mungkin kondisi tertentu, saya tidak tahu kondisinya ya. Apakah benar seperti ini atau tidak, ya kan? Saya cuma menjawab sesuai dengan pertanyaan. Kalau betul seperti ini, ya jelas ini tidak benar. Bagaimana mungkin dia sengaja mengambil hak orang lain, itu adalah zalim. Meskipun salat itu inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau salatnya benar pasti akan mencegah dia dari perbuatan tersebut. Ya, tidak pantas dia mengambil hak saudaranya yang hak warisan saudaranya. Cuman mungkin di sini ada syubhat yang perlu diselesaikan di antara mereka. Yang jelas kalau benar-benar dia mengambil hak orang lain seperti ini, maka ini kezaliman. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, "Ittaqul dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Hati-hati kalian dari perbuatan zalim, karena kezaliman itu akan menjadikan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Jadi ini tidak pantas dilakukan, dan sesungguhnya harusnya salat yang dilakukannya mencegah dari perbuatan yang buruk seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang melakukan perbuatan salah ini untuk kembali ke jalan yang benar, sebagaimana semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua untuk senantiasa berpegang teguh dengan agamanya dan menjauhi hal-hal yang dilarangnya. Demikianlah kajian kita di kesempatan malam hari ini, kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Shallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jika kita perhatikan hujan yang Allah turunkan dan kita bandingkan dengan air terjun yang ada di belakang saya, Anda bisa simak bagaimana pola air yang turun. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hujan kepada kita setitik demi setitik, serintik demi serintik, tidak sebagaimana air terjun yang kita lihat. Bisa kita bayangkan, andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan sebagaimana air terjun ini, pasti akan banyak bangunan yang rusak, akan banyak rumah yang hancur, disebabkan karena saking derasnya hujan yang Allah turunkan. Kaum muslimin yang berbahagia, seperti inilah bagaimana ilustrasi Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi rizki dan memberikan rizki kepada hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah memberikan rizki kepada kita langsung digelontorkan sekaligus banyak. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rizki itu sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan itu kondisi yang paling manfaat bagi umat manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan setitik demi setitik, setahap demi setahap, seperiode demi seperiode, tidak sekaligus seperti air terjun yang ada di belakang saya. Karena itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melampangkan rizki yang Allah berikan kepada hambanya, Allah berikan seluas-luasnya tanpa batas, semua orang bisa mengambil semaunya, labaghaw fil ardi, tentu mereka akan bertindak melampaui batas di muka bumi ini. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Namun dia turunkan rizki itu dengan takaran sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sehingga dampak buruk ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rizki itu langsung banyak tidak terjadi.

karena rebutan rizki. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan rizki itu sedikit demi sedikit, sebagaimana Allah turunkan hujan serintik demi serintik. Tidak sebagaimana Allah berikan rizki itu layaknya air terjun yang langsung Allah turunkan banyak, yang bisa saja atau yang bisa jadi itu akan merusak banyak bangunan dan merusak properti manusia. Demikian, semoga bermanfaat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan ikhwah dan akhwat sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak henti-hentinya menyanjung dan memujinya karena sekian banyak nikmat dan karunia yang tidak henti-hentinya dilimpahkannya kepada kita. Nikmat lahir maupun batin, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama, yang ini merupakan nikmat yang sangat besar yang seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipilih sebagai seorang muslim, kita dipilih dan dimuliakan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan dengan iman dan dimuliakan dengan mengikuti petunjuk dan sunnah yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita dengan kita dipilih sebagai seorang muslim, kemudian dipilih sebagai pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang tiada terhingga. Dengan ini kita insyaallah selamat dari kemungkinan untuk kekal abadi dalam neraka, sebagaimana ancaman ini berlaku bagi orang-orang yang tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi ma yasma'u bi rajulun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahli an-nar." Demi Allah yang jiwaku dalam tangannya, yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah mendengar tentangku, tidaklah mendengar tentang diriku salah seorang dari umat ini, baik dia itu orang Yahudi ataupun orang Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan petunjuk yang aku bawa, syariat yang aku bawa, kecuali dia mesti termasuk ke dalam penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan minnah, anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, Allah Subhanahu wa taala ingin memudahkan kita untuk belajar bagaimana cara mendekatkan diri kepadanya. Bagaimana cara beribadah kepadanya yang sesuai dengan kecintaan dan keridhaan manusia. Kalau tanpa contoh yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka agama ini akan menjadi kacau. Masing-masing orang akan beribadah sesuai dengan keinginannya sendiri-sendiri. Tetapi dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yang langsung menjelaskan tentang tata cara beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sesuai dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Sungguh Allah telah memberikan anugerah yang besar kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus kepada mereka salah seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Tugasnya apa? Tugasnya adalah untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan untuk mensucikan diri-diri mereka dari kotoran-kotoran, penyakit hati, penyakit jiwa. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab, Al-Qur'an, dan hikmah, yaitu petunjuk Nabi SAW dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran. Ini anugerah yang besar yang harusnya kita syukuri. Maka oleh karena itu Nabi SAW diutus hakikatnya dengan dua tugas utama. Yang kedua tugas ini sebenarnya tersimpul dalam dua kalimat syahadat yang kita ucapkan sebagai seorang muslim, yang merupakan landasan agama kita. Pertama, tugasnya Nabi SAW mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah semata-mata, tidak menyekutukannya, untuk menyerahkan segala macam peribadatan, pendekatan diri, kecintaan, ketakutan, pengharapan, penyandaran kepada Allah semata-mata. Inilah makna dan konsekuensi daripada ucapan syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Tugas yang kedua, mengajarkan kepada manusia bagaimana cara beribadah yang sesuai dengan kecintaan dan keridhaan Allah. Karena manusia tidak ada yang mengetahui apa yang Allah cintai dan apa yang Allah kehendaki. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang keadaan manusia, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu, wahai manusia, padahal itu buruk bagimu, dan bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Ini kalau ukurannya perasaan manusia. Oleh karena itu, kenapa dalam banyak ayat Al-Quran, lebih dari 30 ayat, kita diperintahkan untuk wajib mentaati Nabi alaihissalatu wassalam. Bahkan setiap umatnya wajib mentaati nabinya. Misalnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam sewaktu berdakwah di depan kaumnya, dia mengatakan, anibudullaha wattaquhu wa ati'un, hendaknya kalian beribadah kepada Allah semata-mata, bertakwa kepadanya dan taat kepadaku. Ini kepada Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Kenapa ibadah kepada Allah, takwa kepada Allah digandengkan dengan harus mentaati Nabi? Karena tidak ada yang tahu cara mengungkapkan ibadah kepada Allah, cara bertakwa kepadanya, kecuali para nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam ayat yang terdapat dalam surah An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mayuti'ir rasulah faqada atwa Allah, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia taat, telah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini fungsinya diutus Nabi. Nabi itu diutus sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyatukan ibadahnya kaum muslimin, sehingga tidak ada ibadah itu yang untuk kalangan sendiri. Orang Indonesia punya ibadah sendiri, orang Arab punya ibadah sendiri, kaum muslimin di Eropa punya ibadah sendiri. Tidak, semua harus satu karena nabinya. Nabinya satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia adalah utusan Allah, maka dialah yang mendapatkan wahyu dari Allah tentang tata cara beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah membatasi, tidak akan diterima pengakuan cinta, pengakuan ikhlas manusia, pengakuan keinginannya untuk beribadah, tunduk kepada Allah, kalau tidak melalui jalan yang ditempuh. Contoh yang dipraktekkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 31. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibakum allahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai manusia, katakanlah ya Rasulullah, katakan kepada semua manusia, in kuntum tuhibbuna Allah, jika kalian benar-benar mengaku mencintai Allah. Siapa yang benar-benar mengaku mencintai Allah, ingin mengikhlaskan agama kepada Allah, ingin beribadah kepada Allah, syaratnya adalah fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintaimu, membalas cintamu, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi tidak cukup dengan mengaku mencintai Allah, karena pengakuan gampang diucapkan manusia. Orang-orang munafik pun mengaku beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Orang-orang munafik disebutkan di awal surat Al-Baqarah. Dan di antara manusia ada yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka tidak beriman. Jadi pengakuan mulut gampang, tetapi pengakuan harus ada buktinya. Nah, dalam ayat surat Ali Imran tadi disebutkan, siapa yang mengaku mencintai Allah tidak diterima sampai ada buktinya, yaitu apa? Mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti contoh beliau dalam mewujudkan kecintaan dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling tahu cara mengungkapkan ketakwaan, ibadah dan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, kita tahu Imam Abul Fida Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir adalah salah seorang ulama besar dari madhab Syafi'i, yang punya kitab yang terkenal, kitab tafsir, Tafsirul Qur'anil Azim. Sewaktu beliau mengemukakan tentang penjelasan makna ayat ini, beliau menukil keterangan dari beberapa ulama terdahulu yang mengistilahkan ayat ini dengan ayatul imtihan. Apa artinya imtihan? Imtihan artinya ujian, pembuktian. Ayat ini merupakan ujian untuk mengetahui benar tidaknya pengakuan manusia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang akan diterima cintanya atau bisa dibuktikan benar tidaknya cinta dia mengaku Allah adalah hanya orang-orang yang sewaktu melaksanakan kecintaannya mengikuti apa yang Allah kehendaki, mengikuti syariat yang Allah tetapkan, yang telah dicontohkan dengan sempurna oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu Imam Ibnu Katsir sewaktu menafsirkan ayat ini beliau mengatakan demikian: hadhil ayatul karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallahi wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyyati fa huwa kadhibun fi da'wahi fi nafsi al-amri hatta yattabi'a syar'al muhammadiyyah wa dinan nabawiyyah fi jami' aqwalihi wa af'alihi. Ayat yang mulia ini, kata beliau, merupakan hakim, merupakan pemutus, merupakan penentu, merupakan penguji bagi semua orang yang mengaku mencintai Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi dia tidak mengikuti jalan dan contoh yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, orang ini kadzibun fi da'wahu, dihukumi sebagai pendusta dalam ucapannya. Dinyatakan dusta pengakuannya mencintai Allah, tidak diterima pengakuannya sampai dia mau mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua ucapan dan perbuatannya. Maka oleh karena itu orang yang muslim sewaktu dia mengucapkan kalimat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Apa artinya? Utusan Allah berarti di antara manusia dialah yang diutus oleh Allah yang mendapatkan wahyu darinya. Sehingga tidak akan mungkin manusia mengetahui jalan kebenaran, jalan kebaikan, jalan yang diridhoi oleh Allah kecuali jalan yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bersumber dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Abu Dzar, sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan bahwasanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma baqiya syai'un yuqarribukum minal jannati wa yubaidukum 'anil nari illa wa qad buyyina lakum. Wahai kaum muslimin, tidak ada lagi yang tersisa perbuatan atau ucapan, ucapan atau perbuatan yang bisa mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali semuanya telah dijelaskan kepadamu. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencontohkan kepada kaum muslimin bagaimana ibadah yang sesuai dengan kecintaan Allah, supaya nanti kaum muslimin dalam menentukan ibadah, dalam mendekatkan diri kepada Allah, bukan lagi bersandar kepada perasaannya. Karena berapa banyak perasaan manusia berbeda-beda masing-masing. Perasaannya orang yang ada di Bima beda dengan ada orang yang ada di Kalimantan. Beda lagi dengan perasaannya orang yang ada di Sulawesi atau di Jawa. Pikiran manusia seperti itu juga pikiran. Tidak mungkin dijadikan sandaran. Karena pikiran bersifat nisbi, bersifat relatif, tidak bisa dijadikan sebagai satu patokan. Oleh karena itu tidak bisa kita menentukan, oh menurut saya ini perbuatan baik, maka marilah kita jadikan sebagai ibadah. Tidak bisa. Ini sama saja dengan mengatakan bahwa manusia itu bebas menentukan ibadah sendiri-sendiri, sehingga seolah-olah tidak ada fungsi diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ini keliru. Nah disinilah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai nabi dan kita mengakuinya sebagai konsekuensi keimanan kita, artinya pengakuan ini mengandung ketetapan bahwa kita hanya menjadikan petunjuk beliau sebagai panutan untuk bisa mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keridhaannya. Makanya para ulama menyebutkan konsekuensi orang yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, ada empat konsekuensinya. Ada empat kandungan maknanya. Pertama, ta'atuhu fi ma amar. Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala yang beliau perintahkan. Yang kedua, tasdiquhu fi ma akhbar. Membenarkan segala berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada berita dari hadis yang sahih, jangan dilawan dengan akal. Ah, kayaknya tidak masuk akal. Kita katakan kepada orang yang mengatakan seperti ini, apakah akal Anda itu lebih mulia dari berita wahyu Allah Subhanahu wa taala? Harus dibenarkan, harus diterima, masuk akal atau tidak masuk akal. Yang ketiga konsekuensinya, wajtinabu ma anhu naha wa zajar. Menjauhi, menghindarkan diri dari segala sesuatu yang dilarang dan dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan konsekuensi yang keempat adalah alla yu'badallahu illa bima syara'. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan syariat, dengan petunjuk yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah konsekuensi orang yang mengaku sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengaku bersyahadat la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi utusan Allah. Maka sekali lagi di sini menyelesaikan permasalahan. Tidak ada lagi kita akan dengar orang-orang yang mengatakan, ah yang penting menurut saya ini baik, maka saya laksanakan. Atau ada orang yang mengatakan mungkin, ah yang penting kan niatnya ikhlas. Yang penting niatnya ikhlas, Allah akan menghargainya. Maka kita jawab, ikhlas itu wajib, merupakan syarat diterimanya amal. Tapi Islam itu bukan cuma hati yang dilihat, amalan anggota badan juga dilihat. Tidak boleh misalnya ada orang yang melaksanakan sholat subuh 4 rakaat, kata dia saya ingin lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah, maka tidak cukup bagiku 2 rakaat. Tidak boleh, meskipun niatnya benar, caranya salah. Atau misalnya ada orang yang merampok, na'udzubillahi min dzalik, tujuan saya merampok adalah untuk bersedekah kepada orang-orang miskin, kita katakan salah. Meskipun niatnya benar, tapi cara yang ditempuhnya salah, tidak sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh yang lebih jelas yang menggambarkan hal ini, bagaimana ibadah itu tidak cukup dengan niat saja, meskipun niat itu memang dibutuhkan. Yang kedua, tidak cukup cuma dengan pemikiran, ini merasa baik, pertimbangannya akal, perasaan atau pikiran manusia semata-mata. Ada sebuah kisah yang terjadi di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini diriwayatkan atau disebutkan dalam kitab hadis yang paling sahih, hadis Bukhari dan Muslim, dari sahabat yang mulia yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Pernah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada tiga orang sahabat, tiga orang dari kaum muslimin yang datang ke rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya dia ingin bertanya, bagaimana ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu di rumah. Karena waktu di masjid kelihatan bagaimana beliau sholat. Nah, dia ini penasaran, kalau di rumah bagaimana ibadahnya? Karena dia ingin mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya diterangkan oleh istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ibadahnya Nabi itu kalau berhubungan dengan salat malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat malam yang paling sering adalah sepertiga malam yang terakhir, tapi diawali dengan beliau tidur dulu. Jadi tidak salat semalam suntuk. Berhubungan dengan puasa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang puasa sunnah ya, puasa yang sunnah bukan puasa yang wajib. Terkadang puasa, terkadang juga tidak. Jadi tidak setiap hari berpuasa. Yang ketiga, berhubungan dengan bergaul dengan istri beliau, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana layaknya manusia normal yang lainnya bergaul dengan istri beliau Alaihissalatu Wassalam. Nah, rupanya tiga sahabat ini tidak puas karena mereka terlalu semangat. Mereka merasa ibadah ini sedikit. Akhirnya mereka mengatakan apa? Aina nahnu min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Memang kita ini tidak ada artinya dibandingkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau telah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Maksudnya ibadahnya sedikit wajar, karena kita belum diampuni maka harus lebih ibadahnya. Ini pikiran mereka, jadi mereka menggunakan akal di sini. Akhirnya apa? Orang yang pertama bilang, bertekad dengan kuat dia mengatakan, amma ana fa'akumul layla wala arkudu abadan. Saya mulai saat ini, setiap malam saya akan sholat semalam suntuk dan tidak mau diselingi dengan tidur. Tiap malam sholat semalam suntuk. Orang yang kedua, wa amma ana, dia mengatakan, adapun saya, asumu dahra fala uftiru abadan. Saya akan berpuasa setiap hari. Pokoknya tidak puasa, setiap hari berpuasa. Ini puasa yang sunat maksudnya, bukan puasa Ramadan. Ini pokoknya setiap bulan puasa, pokoknya begitu. Setiap hari. Orang yang ketiga mengatakan, wa amma ana fa'ahtazilun nisa'a fala atazawwaju abadan. Kalau saya akan menjauhi perempuan dan tidak mau menikah selama-lamanya. Ini luar biasa tekadnya. Mereka ingin menunjukkan kesungguhan. Dan mereka ini berbuat demikian ikhlas karena Allah, bukan karena riya. Akhirnya ternyata ucapan mereka sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggil tiga-tiganya dan ditegur dengan teguran yang keras. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini? Beliau bersabda kepada ketiga sahabat ini, antumul ladina kultum kada wa kada. Apakah kalian tadi yang mengucapkan ucapan ini dan ucapan itu? Ama wallahi, ketahuilah demi Allah, ini Rasulullah SAW bersumpah, innilah akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Ketahuilah demi Allah, aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya dibandingkan kamu semua. Perhatikan ini kaidah penting. Semua orang muslim wajib meyakini bahwa yang paling sempurna imannya, yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepadanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah hamba Allah yang terbaik. Maka beliau adalah orang yang paling tahu cara mengungkapkan takwa dan takut kepada Allah. Tadi beliau bersabda, ketahuilah aku ini adalah orang yang paling takut dan takwa kepada Allah dibandingkan kamu sekalian. Walakinni, tapi bersamaan dengan itu, usalli wa arkudu, saya melaksanakan sholat malam, sholat tahajud, tapi juga diselingi dengan tidur, tidak sholat semalam suntuk. Wa asumu wa uftiru, asumu wa uftiru, aku berpuasa, tapi kadang-kadang juga tidak berpuasa. Selain puasa Ramadan maksudnya, puasa yang sunnah. Wa atazawwaju nisa, dan saya pun menikah dengan perempuan dan bergaul seperti manusia normal lainnya. Ini teguran. Dan diakhiri teguran ini dengan kesimpulan yang penting. Rasulullah SAW mengatakan, faman ragiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan cara-caraku beribadah kepada Allah, cara-caraku mendekatkan diri kepada Allah, tidak suka dengan petunjukku, maka dia bukan termasuk golonganku, bukan termasuk umatku. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa yang bisa kita ambil dari faedah hadis ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari perbuatan ini. Padahal pertama, ketiga sahabat ini semua niatnya ikhlas, ingin menunjukkan kesungguhan ibadah mereka kepada Allah. Ikhlas karena cinta kepada Allah. Yang kedua, ibadah atau perbuatan yang ingin mereka lakukan, kalau pertimbangannya akal dan perasaan manusia, saya yakin tidak ada seorang pun yang akan mencelanya. Bayangkan orang yang ingin sholat semalam suntuk setiap malam. Kalau akal dan perasaan, ukurannya semua akan mengatakan hebat, luar biasa ibadah ini. Orang yang ingin berpuasa setiap hari, luar biasa ibadah yang sangat sungguh-sungguh. Orang yang ingin konsentrasi ibadah sehingga tidak ingin disibukkan dengan keluarga, kelihatannya luar biasa. Tapi kenapa Nabi SAW menegurnya dengan keras, yang kemudian ketiga sahabat ini langsung bertobat dan tidak jadi melaksanakannya? Karena para sahabat terkenal dengan selalu kembali kepada kebenaran kalau mereka dinasihati. Kenapa Nabi menegurnya dengan keras? Karena perbuatan mereka tadi, meskipun niatnya ikhlas, meskipun kelihatannya baik, tapi karena tidak sesuai dengan petunjuk yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dilakukan bukan mendatangkan keridhaan Allah, tapi justru mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini penting sekali. Man ragiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka dengan cara-caraku dalam mendekatkan diri kepada Allah, maka dia bukan termasuk golonganku. Maka disinilah kesimpulan penting, dan ini menyangkut perkara pokok dalam agama, bukan perkara sepele, karena menyangkut konsekuensi syahadat wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Nah, oleh karena itu kita mensyukuri keberadaan kita sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kita mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak beliau ridhoi. Bukan cuma dengan sekedar pengakuan, tapi buktikanlah kecintaan itu dengan mengikuti apa yang beliau contohkan, yang beliau praktekkan, yang beliau ucapkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang tata cara beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, manusia yang paling berbahagia mendapatkan insyaallah syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang bertauhid, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata, kemudian orang-orang yang berusaha untuk senantiasa menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutannya dalam kehidupannya, dalam beragama, dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ini ya ikhwatu fillah, kita mengetahui makna dan kandungan dari perkara yang penting dalam agama kita, yaitu mempersaksikan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi utusan Allah subhanahu wa ta'ala, Dan dengan ini kita mengetahui bahwa ternyata ibadah itu ketika melaksanakannya bukan cuma ikhlas yang dibutuhkan. Perhatikan, Islam itu ada amalan lahir, ada amalan batin. Amalan batin manusia memang ukurannya ikhlas, timbangannya ikhlas. Inilah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung niatnya, maksudnya amalan hati manusia. Tapi ada juga amalan anggota badan, amalan tubuh manusia. Ukurannya adalah kesesuaiannya dengan contoh dan petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dalam lafaz Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan satu amal dalam agama Islam yang tidak ada contohnya dari kami, yang tidak ada petunjuk dari kami yang mencontohkannya, maka amalan tersebut tidak ditolak, maka amalan tersebut tertolak alias tidak diterima. Nah, oleh karena itu dengan ini kita mengetahui ternyata ikhlas itu sangat penting kedudukannya dalam agama. Amalan yang dilakukan tanpa keikhlasan maka tidak akan diterima. Sebagaimana amalan yang dilakukan cuma ikhlas tapi tidak sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak diterima. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mensifati dalam Al-Qur'an, amal yang paling bagus kualitasnya yang nanti diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji di antara kalian wahai manusia siapa yang paling bagus amalnya, siapa yang paling benar kualitas amalnya. Diterangkan oleh para ulama, di antaranya Fudail ibn Iyad, salah seorang ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in, arti daripada yang paling bagus amalnya yang diuji dan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling benar. Ikhlas artinya adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Benar atau tepat artinya mencocoki petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah perkara yang merupakan landasan Islam. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwasanya landasan diterima amal manusia itu ada dua, yaitu pertama ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata, dan yang kedua sesuai dengan petunjuk Allah yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah itu adalah dari Allah dan untuk Allah. Untuk Allah ditujukan semata-mata, dan pensyariatannya, tata cara melakukannya adalah dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna yang tersimpul dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah pada hari kiamat nanti, maka hendaknya dia mengamalkan amalan soleh yang sesuai dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah dia mensekutukan Allah, berbuat syirik ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kaum muslimin rahimakumullah, penjelasan tentang kewajiban mengikuti sunnah dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, konsekuensi daripada dua kalimat syahadat, yang utamanya penjelasan perinci tentang syahadat kita yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga ceramah yang singkat ini memberikan motivasi bagi kita semua untuk benar-benar selalu berusaha mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyempurnakan pemahaman dan pengamalan terhadap dua kalimat syahadat serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk benar-benar menjadi orang yang mengikuti dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berbahagia mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Maaf atas segala kekurangannya. Saya cukupkan sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Assalamualaikum sobat Yufid. Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki. Mau? Hubungi kami sekarang ya. Kami tunggu ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Utamanya nikmat mengenal petunjuk-Nya yang sempurna dalam agamanya. Nikmat mengenal Islam, nikmat mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat bisa terus mengadakan majelis ilmu yang merupakan sebab utama turunnya kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan dan limpahan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Barakallahu fikum ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Di antara manfaat terbesar daripada ilmu yang bermanfaat yang terus kita pelajari, ya, mengenal agama dengan dalilnya, mengenal tauhid dengan dalilnya, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dalilnya, adalah membentuk hati manusia yang terbiasa untuk menetapi kebenaran, mencintainya dan mendahulukannya, serta terbiasa untuk mengenal kebatilan, mendeteksi kebatilan, untuk menjauhinya dan membencinya. Ini yang kita rasakan setelah kita menuntut ilmu, mengenal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengenal kebenaran dengan dalilnya. Tentu antum semua sering merasakan dan menyaksikan ketika terjadi perbuatan-perbuatan buruk di masyarakat, ya, kita rasakan kenapa orang mau melakukan keburukan tersebut padahal jelas-jelas ini bertentangan dengan agama. Kita rasakan itu sangat buruk, misalnya perbuatan syirik. Jelas-jelas tidak masuk akal. Menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna, yang maha kaya dan maha kuasa, maha perkasa, dengan makhluk yang lemah. Tidak masuk akal bagi kita. Tapi kenapa masih ada orang yang melakukannya? Perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi di sebagian masyarakat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada mereka untuk kembali kepada kebenaran. Kita ingkari, kita rasakan ini sangat buruk, tapi masih ada juga orang-orang yang mengerjakannya dan menganggap baik perbuatannya. Coba antum lihat di sini. Terlihat perbedaan nyata antara orang yang hatinya terbiasa diisi dengan kebenaran. Hatinya terbiasa mengenal dalil. Terbiasa dibacakan di hadapannya ayat-ayat Al-Quran dengan penafsiran yang benar, nukilan dari para ulama salaf. Terbiasa dibacakan di hadapannya hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga secara tabiat hatinya dia akan mengingkari ketika melihat atau mendapatkan satu amal yang tidak bersumber dari dalil yang benar. Coba untuk merasakan, ini didapati oleh orang-orang yang telah lama menuntut ilmu, mengenal kebenaran dengan dalilnya, kemudian kebenaran itu menancap kuat dalam hatinya. Dan ternyata inilah yang akan menjadi sebab dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala manusia akan selamat dalam mengarungi hidupnya. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan iman itu di hati, tempat asalnya. Hati juga yang nanti akan mengendalikan anggota badan. Dan yang pertama kali dan selalu berusaha diserang oleh syaitan pada diri manusia adalah dimulai dari hatinya. Fitnah ditampakkan oleh syaitan ke hati manusia supaya merusak keyakinannya, supaya menjadikan dangkal pemahamannya, akhirnya mudah dipengaruhi. Dalam hal inilah sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan sebuah ucapannya yang terkenal yang menjadi tema bahasan kajian kita di malam hari ini. Halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihi ma'rufan wa yunkiru bihi munkaran. Binasalah, celakalah, akan hancur seseorang yang tidak memiliki hati, yang dengan hatinya itu dia mengenal kebaikan sebagai kebaikan, mengenal kebaikan sebagai yang ma'ruf, dan mengingkari kemungkaran sebagai keburukan. Orang yang tidak punya hati yang bisa membedakan dengan sendirinya, mengetahui ini yang benar sehingga dia tenang untuk mengikuti dan mengutamakannya, mengetahui keburukan sehingga dengan sendirinya dia menjauhi dan mengingkarinya, orang yang tidak punya hati seperti ini, maka dia termasuk orang-orang yang celaka dan orang-orang yang binasa. Dia akan mudah termakan tipu daya syaitan. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Ucapan Abdullah bin Mas'ud ini dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Ighathatul Lahfan ketika menjelaskan tentang perbedaan antara hati yang sehat dan hati yang sakit. hati yang sehat dan hati yang sakit. Ini kunci kebaikan yang menentukan jalan hidup manusia. Yang menentukan jalan hidup manusia. Antum dalam kehidupan tidak akan bisa terhindar dari fitnah, syubhat dan syahwat. Kejadian-kejadian yang akan mempengaruhi hati kita. Ya. Bukan cuma hal-hal yang haram saja yang akan merusak hati. Tentu perkara-perkara yang haram ini akan merusak cahaya iman, menutupi hati dengan keburukan, ini sudah pasti. Tapi sekarang permasalahannya perkara-perkara yang mubah asalnya. Contoh, kita mencintai seseorang mubah, mencintai anggota keluarga kita, mencintai anak dan istri atau anak dan suami, mencintai harta, mubah asalnya. Tetapi kalau tidak diimbangi dengan kecintaan yang lebih dominan di hati kepada Allah, kepada agamanya, lama-lama kecintaan yang mubah ini akan bisa merusak. Penentunya adalah di hati kita. Mana yang mendominasinya, mana yang lebih kuat menancap di dalamnya, itu yang akan menjadi penentu bagi seorang manusia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Al-Ubudiyah menjelaskan tentang masalah ini. Penghambaan diri itu bisa terkadang bermula dari hal-hal yang sifatnya mubah. Bukan jelas-jelas haramnya. Mencintai sesuatu diikuti terus, hatinya tertarik, kagum, semakin besar. Sementara di hati ini belum diisi dengan dominasi cinta kepada Allah. Lama-kelamaan orang ini akan binasa dengan cintanya. Lama-kelamaan dia akan berpaling dari tauhid yang sesungguhnya. Tentu sudah pernah saya jelaskan mungkin di sini, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan landasan iman yang paling utama, yang dituntut dari kita bukan hanya sekedar mencintai Allah, tapi harus menjadikan cinta kepada Allah lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Jadi kalau masih sama cinta kepada Allah dengan makhluk, baik itu harta, orang-orang yang kita cintai atau siapapun, masih seimbang, ini masih merupakan perbuatan syirik. Ini belum menyelamatkan manusia dari syirik. Coba kita bayangkan, berarti dekat sekali kemungkinan manusia itu terjerumus ke dalam syirik karena betapa banyak sebab-sebab yang menjadikan dia mencintai dan tertarik dengan sesuatu dalam kehidupan di dunia. Coba lihat makna firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, yang mereka itu mencintai tandingan-tandingan ini seperti mencintai Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman, lebih besar kecintaan mereka kepada Allah. Lihat, pelaku-pelaku syirik ini dikatakan mengambil tandingan-tandingan sekutu-sekutu selain Allah, yang mereka mencintai sekutu-sekutunya seperti mencintai Allah. Berarti mereka mencintai Allah, punya kecintaan kepada Allah, tapi dijadikan sama dengan kecintaan kepada sembahan-sembahannya. Jadi cinta saja tidak cukup. Nah lihat, proses ini dialami oleh manusia dalam kehidupannya. Ketika dia sibuk dengan sesuatu, mungkin asalnya mubah. Bahkan mungkin asalnya kalau ditujukan untuk kebaikan, ada keutamaannya. Makanya orang semangat melakukannya. Tapi ternyata tipu daya syaitan itu benar-benar kuat kalau manusia tidak segera membentengi dirinya dengan iman dan tauhid yang benar. tidak menjadikan hatinya terbiasa selalu diisi.

sebuah faedah yang pernah disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab yang saya sebutkan tadi tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun. Kenapa di akhir surat Al-Munafiqun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang beriman dari kelalaian terhadap harta dan anak? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan dengan apa? Harta dan anak-anakmu dari mengingat Allah. Sekarang hukum asalnya mencintai anak, mencintai harta kita yang halal kita dapatkan, boleh apa tidak? Boleh. Allah ingatkan, jangan sampai dilalaikan, disibukkan dengan mengurus harta dan anak-anak dari mengingat Allah, melalaikan kita dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan ini, maka dia adalah orang-orang yang rugi. Pertanyaannya, apa hubungannya ayat ini dengan surat Al-Munafiqun? Orang-orang munafik jelas orang-orang yang menyembunyikan kekufuran di hatinya. Allah terangkan di ayat-ayat ini, di awal-awal ayat ini. Kenapa di akhirnya Allah ingatkan dengan kelalaian dengan harta dan anak-anak? Kata Imam Ibnu Qayyim, ini nyambung dan Al-Quran tidak mungkin tidak nyambung. Tidak mungkin pembahasannya itu tidak ada hubungannya satu sama yang lainnya. Beliau jelaskan ternyata sifat nifaq, kemunafikan itu bisa timbul dari kelalaian karena disibukkan mengurusi hal-hal yang ingat, bukan yang asalnya haram. Kalau asalnya haram jelas pengaruhnya lebih besar lagi. Sampai yang mubah pun, yang asalnya diperbolehkan pun, itu bisa melalaikan manusia kalau hatinya tidak dibentengi dengan benteng iman yang kuat, ya, dominasi cinta kepada Allah menguasainya, sehingga tidak menjadikan kecintaan kepada makhluk bisa menguasai hatinya. Nah, kita lihat di sini proses ketika urusan-urusan dalam kesibukan kita dalam urusan dunia itu bagaimana bisa membentuk syubhat di hati manusia, pemahaman yang rusak di hati manusia, yang ini akan memudahkan syaitan setelah itu memasukkan tipu dayanya pada diri hamba tersebut. Nah, inilah ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, sebabnya kenapa kita harus tetap terus mempelajari kebenaran. Kenapa kita harus kuatkan keyakinan hati kita mengenal tauhid, mengenal sunnah Rasulullah SAW, mantap untuk mengamalkannya dan tidak ragu-ragu meninggalkan kebalikannya. Kenapa kita harus menjauhi syubhat? Tidak boleh coba-coba dalam pemahaman agama. Ini terkadang menimpa manusia, ya. Ada sebagian orang yang punya rasa pede yang tinggi. Dia sudah tahu kebenaran. Dia sudah tahu ini yang hak, tapi dia penasaran. Bagaimana sih rasanya kalau mengikuti pemahaman bid'ah? Mungkin dalam pikiran dia, ah, saya kan cuma kenal saja. Saya cuma tahu isinya terus saya tinggalkan. Ini orang yang tidak paham tentang hati. Hati itu lemah. Antum ketahui. Innama summiyal qalbu min taqallubihi. Hati itu dinamakan hati karena apa? Ya taqallab, mudah berbolak-balik. Ada sebagian orang seperti tadi, hanya sekedar coba-coba. Coba-coba baca pemahaman bid'ah padahal belum kuat pemahamannya terhadap sunnah. Coba-coba berkecimpung mengikuti fitnah padahal benteng imannya belum kuat. Ada lagi sebagian orang yang merasa dirinya pintar. Merasa dirinya pintar. Ada hal-hal yang berhubungan dengan agama, dia baca dalil, dia berusaha pahami dengan nalarnya sendiri, dengan kemampuan berpikir akalnya sendiri.

ini mungkin sekali dua kali belum terasa. Tetapi syaitan sudah memasukkan perangkapnya pada orang seperti ini. Antum tahu, ilmu itu cahaya. Berpaling dari cahaya artinya masuk ke dalam kegelapan. Itu sudah pasti. Orang yang seperti tadi, berpaling satu atau dua kali dari kebenaran, berarti dia membiarkan dirinya masuk dalam perangkap syaitan. Wa'alam anna awwala talbisi iblisa 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah, perangkap pertama yang akan dipasang oleh iblis dalam menjebak manusia, memalingkan mereka dari ilmu. Dari sini antum lihat, ada sebagian orang yang kelihatannya cerdas dalam memahami agama, berprestasi, mungkin kuat hafalannya. Tiba-tiba lama-kelamaan kita dengarkan berita dia sudah terpengaruh fitnah. Dia sudah mengikuti pemahaman teroris, sudah mendukung misalnya ISIS, mendukung orang-orang yang punya pemikiran mengkafirkan, memberontak kepada pemerintah. Loh, padahal tadi dia juga belajar menisbatkan diri kepada sunnah. Apa sebabnya? Inilah yang namanya syubhat. Kenapa para ulama mengingatkan kita, jangan dekati syubhat. Jangan korbankan hatimu. Orang yang hatinya kuat saja takut, apalagi Anda yang lemah. Peringatan para ulama untuk menjauhi syubhat, jangan dengarkan ucapannya ahlul bid'ah, jangan dengarkan kalimat-kalimat yang bisa merusak pemahaman atau kecintaan kita kepada sunnah, ya, yang diterangkan oleh Imam Adz-Dzahabi, aktsara ulama us-salaf ala hadza. Kebanyakan ulama salaf dengan pemahaman ini, yarawna annal quluba dha'ifatun wa syubha khattafa. Mereka memandang karena hati manusia itu lemah, sementara syubhat itu kuat menyambarnya. Manusia dijadikan terjerumus dalam hal-hal yang seperti ini. Sekali dia tertarik, lama-kelamaan dia akan masuk. Setelah itu dia tidak akan bisa keluar dan tidak akan bisa meninggalkannya. Antum tahu, inilah yang menjadikan kenapa syubhat itu, pemahaman bid'ah itu, lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat biasa. Yani antum, kita belajar ini harusnya kita terapkan pada diri kita. Para ulama bicara itu bukan cuma untuk jadi pengetahuan. Mereka bicara dengan ilmu. Dan ini berlaku untuk semua hati manusia. Jangan mengatakan, ah, orang lain yang terjerumus, saya tidak terjerumus. Tidak. Anda kalau ikut jalan-jalan syaitan pasti akan terperangkap. Itu keadaannya. Syubhat itu awalnya kecil. Imam Al-Barbahari di dalam kitab Syarhus Sunnah, mungkin antum juga sudah sering mendengarkannya, mengingatkan hal ini. Beliau mengatakan, wa alam anna saghiral bid'ah ya'udu hatta yasira kabiran. Ketahuilah bahwasanya bid'ah itu atau syubhat itu awalnya kecil, dia nanti akan berulang sampai jadi besar. Wa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadzal ummah. Dan semua terjadinya bid'ah di umat ini seperti itu. Kana awwaluha saghiran. Pertama kali munculnya kecil. Hanya sekedar pemahaman. Nyeleneh. Bahkan mungkin dikesankan ini perbedaan pendapat. Yushbihul haq. Menyerupai kebenaran. Ingat, yang namanya syubhat berarti ada kerancuan. Kalau seandainya jelas-jelas salah, itu bukan syubhat namanya. Iya kan? Menyerupai kebenaran. Kadang-kadang dibawakan dalam bentuk, ini adalah pemahaman yang benar. Faghtarra bidzalika man dakhala fiha katsirun mimman dakhala fiha, maka tertipulah kebanyakan orang yang mengikuti pemahaman tersebut. Tsumma lam yastati'il khuruja minha, setelah itu setelah masuk ke dalamnya dia tidak mampu lagi keluar darinya. Ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah, wallahi agama kita lebih berharga dari apapun. Kita mengikuti kajian sunnah karena ingin selamat. Banyak dari pemahaman-pemahaman yang harus kita luruskan. Masalah akidah saja, masalah tauhid saja, kita rasakan diri kita masih lemah. Buktinya dalam ibadah,
dalam khusyuk, dalam ikhlas, dalam mendahulukan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak kekurangan dalam diri kita. Kenapa kita harus menanggung resiko dengan mendengarkan atau mengikuti hal-hal yang bisa menyimpangkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala? Makanya ketika sudah terbentuk hati yang keadaannya seperti disebutkan oleh Ibnu Mas'ud tadi, hati yang nanti modelnya cuma dua. Satu, terbiasa mendengarkan kebaikan dan menolak keburukan. Satunya terbiasa coba-coba terjerumus dalam keburukan. Artinya orang yang seperti inilah yang dimaksud dalam ucapan beliau tadi sebagai orang-orang yang binasa. Hati manusia. Makanya antum ketahui, syaitan itu ketika ingin merusak manusia, hatinya yang diserang. Fitnah-fitnah itu dilontarkan oleh syaitan ke hati. Sekali dia tinggalkan, muncul lagi fitnah berikutnya. Ini di zaman para salafus saleh dulunya, mereka takut. Apalagi zaman kita, yang informasi demikian mudah sampai. Berita-berita demikian mudah tersebar. Pemahaman-pemahaman sesat kita saksikan di hadapan kita. Sekali kita ingkari, dua kali lama-kelamaan terbiasa kita lihat. Bagaimana hati kita tidak terbiasa dengan keburukan seperti itu? Di sini syaitan menguasai dan banyak merusak kebanyakan manusia dengan fitnah syubhat dan syahwat. Coba lihat makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita kenal bersama riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul fitanu 'alal qulub ka'ardil hasir 'udan 'udan." Fitnah itu dilontarkan oleh syaitan, ditampakkan ke hati. Karena apa? Sumber kebaikan di hati. Jadi syaitan itu pintar dia. Menyerangnya di sumber manusia. Sumber inti kebaikan manusia. Karena ini yang mau dirusak. Ini yang akan dihilangkan kepekaannya terhadap kebenaran. Seutas demi seutas. Satu gagal, tambah lagi fitnah yang kedua, terus sampai hati ini terpengaruh. Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan, fa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun sauda. Ketika munculnya fitnah tadi, hati mana saja yang mengingkarinya, menghindarinya, maka Allah berikan titik putih padanya. Jadi mengingkari fitnah itu menghasilkan apa? Titik putih di hati. Berarti membersihkan hati. Menyebabkan tumbuhnya iman. Menyebabkan kuatnya tauhid. Jadi antum jangan menyangka kejadian fitnah-fitnah di sekitar kita ini yang melemahkan iman kita. Jadi tidak perlu bertanya, "Loh, kenapa saya sudah belajar? Saya sudah mengikuti kajian, belajar iman, salat saya belum khusyuk." Padahal tauhid itu yang menentukan khusyuknya salat, yang menentukan ikhlas, yang menentukan berlomba-lomba dalam kebaikan. Jawabannya, Anda belajar berapa kali? Fitnah yang masuk ke dalam diri Anda berapa kali? Mana yang lebih dominan? Itu jawabannya. Jadi kalau kita terbiasa mengingkari fitnah, hati kita punya pembeda. Ketika datang keburukan langsung kita ingkari. Ah, ini tidak ada dalilnya. Ini adalah syirik. Ini adalah bid'ah. Ini tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terbiasa kita mengingkarinya, apalagi dengan yakin, dengan dalil yang kuat, dengan apa yang kita pahami dari kajian-kajian sunnah, dari penjelasan para ulama ahlus sunnah wal jamaah, itu bukan cuma menyelamatkan kita, tapi juga menjadi sebab bersihnya hati kita. Hatinya bersih. Maka dituliskan padanya, diberikan padanya titik putih. Wa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Sementara hati mana saja yang menyerap fitnah tersebut, diberikan satu titik hitam padanya. Sekali satu, mungkin belum terasa buruknya. Dua kali titik hitam, lama kelamaan penuh titik hitam. Dan masalahnya tadi, syubhat itu tidak berhenti pada satu. Sekali orang tertarik, mencoba yang kedua, ketiga, lama kelamaan terjerumus, tidak bisa keluar, dia telah
menjadi tempatnya syaitan untuk menanamkan fitnahnya, akhirnya binasa hatinya. Hancur, semuanya hitam. Di akhir hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan, fa'adatil qulubu ala qalbain. Nanti terakhirnya, seiring dengan berlalunya fitnah-fitnah yang banyak dilontarkan oleh syaitan, cuma ada dua hati, tidak ada yang ketiga kesimpulannya. Hanya ada dua hati manusia. Pertama, hati yang putih bersih. Yang kedua, hati yang hitam tertutup dengan noda hitam. Ini selalu menghindari fitnah, ini selalu menyerap fitnah. Nah, hati yang putih ini, Rasulullah SAW bersabda, la tadurruhul fitnatu madamatis samawati wal ard. Dia tidak akan dipengaruhi oleh fitnah, tidak akan dirusak oleh keburukan apapun selama langit-langit dan bumi masih ada, yakni sampai hari kiamat. Jadi sebab penjagaan dari Allah itu dengan kita mengusahakan hati kita bersih, diisi dengan iman. Inilah maknanya qalbun salim, hati yang selamat, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapnya. Sementara hati yang penuh dengan fitnah hitam, apa ciri-cirinya atau apa sifat yang akan dihasilkan dari hati yang buruk ini? Kata Rasulullah SAW, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawahu. Dia tidak akan mengenal kebaikan sebagai kebaikan, tidak akan mengenal keburukan sebagai keburukan, kecuali yang bersumber dari keinginan hawa nafsunya. Nah, di sini kita lihat yang saya katakan tadi, ketika ada orang-orang yang melakukan perbuatan buruk, kita jelas-jelas ingkari keburukannya. Menurut kita dengan pemahaman yang benar, dalilnya jelas tentang buruknya hal tersebut. Kenapa dia mau mengikutinya, mau membelanya, mengamalkannya mati-matian? Kenapa? Karena ini keadaan hati kalau sudah tertutup. Inilah keadaan hati kalau sudah dikuasai oleh tipu daya syaitan, menjadi sarangnya keburukan. Jadi ikhwani wa akhwati fi din rahimakumullah, kita itu dijaga dengan manhaj ahlus sunnah wal jamaah, dijaga dengan akidah yang benar, dengan pemahaman terhadap sunnah Rasulullah SAW, menjauhi segala syubhat, kalimat-kalimat yang bisa mempengaruhi pemahaman kita. Tujuannya untuk menjaga kelemahan hati kita agar tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang menjerumuskan kita dan menyimpangkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, syaitan tidak menggoda manusia itu dengan godaan yang sama antara yang diterapkannya pada orang-orang yang tidak mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang yang mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah akan digoda sedikit demi sedikit agar tertarik mendengar sesuatu yang lain dari pemahaman yang dia dengarkan selama ini. Tertarik mendengarkan syubhat, apalagi syubhat itu banyak dilakukan orang. Orang sedang rame-rame mengikutinya. Tentu ada ketertarikan kita untuk mengikutinya, coba-coba ikut. Ternyata kemudian hasilnya adalah mencelakakan. Ingat saya katakan di sini, hati ini perlu dijaga. Karena inilah yang akan menjadi pemimpin bagi semua anggota badan kita. Antum tahu semua, hati itu adalah ibaratnya raja. Ya, ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ketahuilah, sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging, yaitu hatinya. Kalau baik maka akan baik semua anggota badannya, kalau buruk maka akan buruk semua anggota badannya. Nah, oleh karena itulah hati yang seperti ini yang perlu dijaga. Nanti kita akan rasakan manfaatnya ketika kita menghadapi fitnah-fitnah yang besar. Yang Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan adalah orang-orang yang punya hati yang bersih, yang hati ini bisa membimbing dia mengenal kebaikan yang tersembunyi di kalangan manusia yang ada di sekitarnya. Antum pernah dengar makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan dalam
Hadis Arba'in Nawawi, coba antum baca syarahnya. Tentang salah seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang albir, kebaikan. Jawaban dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, istafti qalbak, minta fatwa kepada hatimu. Yani, tanya kepada hatimu, ikuti kecenderungan hatimu. Tentu ini berlaku bagi orang-orang yang hatinya keadaannya seperti tadi. Terbiasa dengan kebaikan, terbiasa dengan tauhid, terbiasa dengan sunnah. Ketika dia menghadapi keadaan-keadaan yang membuat bingung banyak orang, dia bertanya dengan hatinya, maka yang hatinya akan membimbing dia kepada kebaikan. Fa innal birra matma'anna ilaihil qalbu watma'annat ilaihin nafsu. Sesungguhnya kebaikan itu adalah yang hati merasa tentram kepadanya dan jiwa merasa tenang mengikutinya. Ini menunjukkan hati itu bisa dibentuk seperti ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, orang yang belajar pemahaman yang benar selalu mengikatkan dirinya dengan dalil, menjauhi syubhat dalam segala bentuknya. Dalam semua keadaan dia akan selalu berpegang teguh dengan kebenaran sebanyak apapun orang yang menyelisihinya. Ini kelihatannya gampang diucapkan, tapi ketika praktek banyak orang-orang yang terpengaruh. Banyak orang-orang yang terpengaruh. Antum mungkin yang masih sering berkumpul dengan ikhwan di pengajian-pengajian yang ramai, kita dapati orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, kita akan lebih kuat. Tapi coba kalau kita sendirian, dalam kondisi-kondisi kita terdesak, mengikuti pendapat banyak orang, apalagi orang-orang yang sudah termulai terkena syubhat sedikit demi sedikit. Tidak sedikit di antara kita, kalau kita ingin sebutkan contoh, orang-orang yang tadinya disebutkan cerdas, pintar, bisa bahasa Arab, hafal sekian banyak ayat Al-Quran, bahkan awal-awalnya juga menisbatkan diri kepada manhaj salaf. Sekarang kemana dia? Sudah mengikuti pemahaman Khawarij, sudah mengikuti pemikiran orang-orang teroris, mendukung ISIS dan seterusnya. Ini terjadi, cerita nyata. Kalau orang yang secerdas ini saja bisa terpengaruh, bagaimana orang yang pemahamannya masih lemah seperti kita? Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Makanya kebenaran itu menguatkan hati manusia. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala sewaktu menjelaskan di antara ciri-ciri hati yang bersih. Hati yang bersih itu menjadikan seseorang hamba akan kuat berpegang teguh dengan kebenaran dan tidak ragu-ragu meskipun mungkin semua orang menyelisihinya. Sampai beliau bawakan di sini ucapan Ibnu Mas'ud yang terkenal tentang makna al-jama'ah. Al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdan. Ini dalil yang beliau bawakan. Yang namanya al-jama'ah, pemahaman para sahabat, pemahaman yang benar, adalah yang selalu menyesuaikan diri, yang selalu mengikuti kebenaran meskipun kamu dalam keadaan sendirian. Artinya, kamu dengan kesendirianmu berpegang teguh dengan al-haq, kamu tidak perlu khawatir, tidak takut orang-orang menyelisihimu, selama kamu berpegang dengan dalil yang kuat, berpegang teguh dengan kebenaran. Di sini juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala membawakan sebuah athar dari imam besar Ahlus Sunnah di zamannya, ya di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Antum tahu yang disebut sebagai qarinnya Imam Ahmad adalah Imam Ishaq Ibnu Rahuyah. Ishaq Ibnu Ibrahim Ibnu Makhlad Al-Hanbali. Ishaq Ibnu Rahuyah, imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah di zaman tersebut, ketika beliau pernah berpendapat dengan sebuah pendapat, ditanya, dia bawakan sebuah dalil untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ada salah seorang yang penanya ini menjawab, setelah mendengarkan jawabannya, berkata kepada Ishaq Ibnu Rahuyah ini, dia mengatakan, inna akhaka Ahmad Ibnu Hanbal yuwafikuka ala dhalik. Sesungguhnya saudaramu Imam Ahmad bin Hanbal
sependapat dengan kamu dalam masalah ini. Bayangkan imam besar setuju dengan pendapatnya. Dijawab oleh beliau, "Ma dhanantu anna ahadan yuwafiquni ala dzalik." Yuwafiquni ala dzalik. Aku tidak pernah mengangan-angankan seseorang pun sependapat denganku dalam masalah ini. Ya, ini kata Imam Ibnu Qayyim, ini menunjukkan keteguhan hatinya dalam berpegang teguh dengan kebenaran. Dia tidak perlu didukung dengan persetujuan orang lain, sampai pun itu imam besar. Inilah ciri-ciri hati yang sehat. Ciri-ciri orang yang punya keyakinan kuat. Nah, disinilah ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, sebagai nasihat bagi kita semua. Ingat, berpegang teguh dengan sunnah, belajar Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf, ini adalah ilmu yang bermanfaat dan tidak ada sebab keselamatan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala selain jalan ini. Dan ini kata para ulama, syughlun syagil, kesibukan yang sudah mencukupi menghabiskan waktu kita. Antum kalau belajar agama, Al-Quran 30 juz, baca tafsirnya, waktunya akan habis untuk kesibukan yang bermanfaat. Nah, kira-kira apa lagi yang menjadikan seseorang itu ingin coba-coba untuk mengenal bid'ah, mencoba-coba ikuti pemahaman yang buruk, coba-coba untuk melakukan hal-hal yang menyelisih pemahaman para ulama salaf. Yang benar saja belum selesai dipelajari, kenapa masih cari-cari perkara-perkara yang syubhat? Ya, orang yang mengikuti yang lurus-lurus saja masih khawatir terjerumus ke dalam fitnah, apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Maka mengapa Anda atau kita-kita yang masih lemah coba-coba untuk mengikuti sesuatu yang beresiko merusak pemahaman kita tersebut? Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah, kita harus mengikuti nasihat dari para ulama kita. Isbir nafsaka ala sunnah. Bersabarlah, jadikanlah dirimu sabar dan teguh di atas sunnah. Jangan terpengaruh dengan godaan. Mempelajari sunnah Rasulullah SAW, inilah yang akan menumbuhkan iman kita, menguatkan ibadah kita, membenarkan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dinasihatkan untuk selalu melatih hati kita agar selalu mengenal dan mengutamakan kebenaran, mengingkari keburukan-keburukan dengan mengenal perinciannya, bantahannya dari para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Setiap ada masalah-masalah yang kita hadapi, kita kembalikan kepada para ulama kita, para ustadz kita, agar kita tidak terjerumus ke dalam fitnah-fitnah tersebut. Barakallahu fikum. Inilah nasihat yang ingin saya sampaikan di kesempatan kajian kita di malam hari ini. Berhubung sudah waktu azan, maka semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kejadian yang kita saksikan, fitnah yang terjadi di kalangan kaum muslimin, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan umat Islam ini ke jalan yang benar. Kejadian ini sudah lebih dari cukup. Seseorang itu tidak perlu terjerumus dulu baru kemudian sadar. Iya, kalau masih ada kesempatan untuk sadar. As-sa'idu man wu'idha bighairihi. Orang yang berbahagia, yang beruntung adalah yang mendapatkan pelajaran dari kejadian yang menimpa orang lain. Tidak perlu dia juga harus mengalaminya. Karena belum tentu kalau dia mengalaminya kemudian dia bisa dapatkan taufik untuk kembali ke jalan yang benar. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu fikum. Semoga apa yang saya sampaikan sebagai nasihat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi sebab kebaikan dan perbaikan. Mohon maaf jika ada yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ada pertanyaan. Apakah belajar panahan melalaikan? Apakah zikir atau doa yang dibaca ketika melepaskan anak panah agar tidak melalaikan? Apakah benar olahraga panahan salah satu olahraga yang disukai Rasulullah SAW? Iya, kita ketahui di dalam beberapa hadis yang sahih, ya, di antaranya hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani juga, tentang masalah hal-hal yang melalaikan, yang dikecualikan termasuk panah memanah, melatih memanah, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu lahwin yalhu bihi ibnu Adam batil." Semua permainan yang dilakukan oleh manusia batil, ya. Illa, yang dikecualikan pertama muda'abatuhu limra'atihi, ketika dia bercumbu atau bergurau dengan istrinya. Wa mula'abatuhu bifarasihi, latihan berkuda.
Kemudian romyuhu biqausihi, ketika dia memanah dengan busur panahnya, wasibaha, dan berenang. Kemudian juga sabda Rasulullah SAW tentang yang dimaksud dengan kekuatan yang harus kita siapkan untuk mempersiapkan melawan musuh kita, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ala innamal quwwatu ramyu. Ketahuilah, kekuatan yang dimaksud adalah ar-ramyu, yakni memanah. Ini yang dimaksudkan dengan kekuatan dalam ayat tersebut. Makanya olahraga atau latihan memanah dengan niat untuk dalam rangka mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyiapkan kekuatan melawan musuh, ini adalah olahraga yang diperintahkan dalam Islam, lebih baik daripada bentuk kegiatan-kegiatan yang lain, yang tentu dalam hal ini juga kita harus mempertimbangkan hal-hal yang bisa mendatangkan fitnah, ya. Jadi kalau kita latihan memanah, apalagi itu resmi satu madrasah misalnya atau kelompok tertentu yang ingin mengamalkan sunnah, maka minta izin, sampaikan kepada pemerintah agar tidak dianggap melakukan hal-hal yang mungkin berhubungan dengan pemahaman-pemahaman teroris misalnya. Sampaikan kepada pemerintah agar nanti terdaftar dengan resmi, kemudian lakukan ini dengan cara yang baik yang tidak menjadikan sebab-sebab fitnah atau kelalaian dari waktu-waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tindakan apa yang paling baik yang harus kita lakukan jika di sekitar kita keluarga masih banyak kita lihat melakukan perbuatan-perbuatan syubhat dan bid'ah? Tidak ada tindakan yang lebih baik daripada mengajak mereka dengan cara berdakwah, dengan cara yang lemah lembut. Dakwah itu adalah sebab untuk terbukanya hati manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi alaihi salatu wasallam, tugas mereka berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah. Ini menunjukkan, ya, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik cara untuk mengajak manusia kembali kepada kebenaran dan meninggalkan keburukan adalah dakwah. Dakwah dengan sampaikan dengan ilmu, sampaikan dengan ajakan-ajakan nasihat yang baik. Ini syahaya, ya, tentu dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hati mereka terbuka untuk menerima kebenaran. Ajaran apa itu tasawuf dan sufi, mereka menyesatkan kami yang mengaji di sini. Ya, tasawuf atau sufi itu sudah kita ketahui dari namanya sendiri, itu diambil dari asal kata-kata sauf atau suf, bulu domba, nisbat kepada bulu domba. Ini penisbatan yang sesuai dengan keyakinan mereka bahwasanya memakai suf atau baju dari bulu domba itu melambangkan kezuhudan, padahal ini hadisnya palsu yang menjelaskan makna demikian. Yang jelas ajaran ini tidak ada di zaman generasi yang utama, ya, ini para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baru munculnya di akhir-akhir zaman tabi'in, itu pun diingkari oleh para ulama di zaman tersebut. Makanya tidak ada para ulama tabi'in itu yang punya pemahaman yang disebutkan tadi. Al-Hasan Al-Basri dinisbatkan kepada ini, Fudail Ibnu Iyad, ini semua penisbatan yang dusta. Mereka tidak menggolongkan diri kecuali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada pemahaman para sahabat. Makanya seperti para ulama menjelaskan, ini adalah pemahaman yang tidak ada di generasi awal umat Islam ini, seperti penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama yang lain. Nah, bagaimana cara agar tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan dikala sendiri? Harus mempersiapkan iman, yang dengan itu iman itu kita akan meyakini sempurnanya pengawasan dan penglihatan Allah dimanapun kita berada. Ini tingkatan muraqabatullah, tingkatan ihsan, tingkatan yang tertinggi di dalam Islam. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya, kalau kamu tidak melihatnya maka sesungguhnya Allah maha melihatmu. Yang seperti ini harus dipersiapkan, dikuatkan dari segi keimanan kita, supaya perasaan merasakan pengawasan Allah, ketakutan kepada Allah lebih besar dibandingkan ketakutan kita kepada makhluk. Orang-orang yang lebih menghargai atau lebih takut kepada makhluk menjadikan dia ketika dia di hadapan makhluk menampakkan diri seolah-olah tidak berbuat maksiat, tapi ketika dia sendiri dia tidak takut kepada yang maha melihatnya, maka dia melakukan perbuatan maksiat. Ini semua cara mengatasinya tidak lain adalah menguatkan keimanan, dalam hal ini menyempurnakan sifat muraqabatullah, selalu merasakan pengawasan Allah dalam diri hamba tersebut. Nah, iya, kita cukupkan sampai di sini pertanyaan karena sudah waktu 7:30. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yawmal qiyamah min a'malihim as-salah. Sungguhnya yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat. Di antara amalan-amalan manusia adalah sholatnya. Yang pertama kali akan dihisab adalah sholatnya. Sebelum yang lain. Sebelum dihisab tentang masalah zakatnya, tentang puasanya, tentang hajinya. Maka yang pertama kali dihisab adalah tentang sholatnya dong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita menjadikan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang cerah ini, kita bisa bertemu dan bertatap muka dengan masyarakat satu suku dan satu bangsa di kota nun jauh di sana, yaitu di kota Demak, merupakan suatu kebahagiaan yang sangat besar untuk kami pribadi bisa bertemu dengan wajah-wajah yang insya Allah bercahaya ini. Semoga ini termasuk ibadah yang dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam semoga selalu tersanjungkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para pengikutnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Islamic Center di Demak dan juga kepada para ustaz, yaitu Ustaz Zaki dan Ustaz Ahmad Zainuddin, yang telah berusaha keras untuk berdakwah di kota Demam ini, yang memang seharusnya kita hidup ini gak cuma nyari untuk ngisi perut aja, tapi juga kita butuh untuk ngisi rohani kita. Kalau misalnya kita cuma nyari perut dan perut, nanti ibarat suatu burung yang cuma punya satu sayap, gimana terbangnya? Ya tahu sendirilah terbangnya. Jadi kita butuh untuk menyeimbangkan supaya jiwa ini tidak kering kerontang. Malam ini kita akan membahas suatu materi, yaitu cinta sejati kepada sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu siang di awal bulan Syawal tahun 3 Hijriah, di sekitar Gunung Uhud, ketika kaum musyrikin telah terpukul mundur oleh kaum muslimin, mereka kocar kacir karena serbuan dahsyat dari kaum muslimin. 40 dari 50 pasukan pemanah yang ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga kaum muslimin dari arah belakang, mereka menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdiam di bukit yang bernama Bukit Ainain. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apapun yang terjadi, meskipun kalian melihat bahwasanya burung-burung pemakan bangkai sudah memakan bangkai kaum musyrikin, jangan turun dari bukit ini sampai saya perintahkan untuk turun. Ketika para sahabat yang ada di atas bukit ini melihat orang-orang musyrikin sudah pada lari, ngapain lagi kita di sini? Kata pemimpin yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW jaga besi itu, jangan, jangan sampai turun. Tadi kata Rasul SAW kita gak boleh turun. Tapi mereka istihad, ya itu kan kalau misalnya perang belum selesai. Perang kan sudah selesai, ngapain lagi? Mari kita kumpulkan harta rampasan perang. Akhirnya 40 dari 10 dari 50 orang yang diberitahukan oleh Rasul SAW turun mengumpulkan harta rampasan perang. Ada celah kosong. Panglima kaum musyrikin yang sangat terkenal kelihaiannya di dalam perang, strategi peperangan, siapa tuh? Siapa? Khalid bin Walid. Saat itu dia masih musyrik, belum masuk Islam. Dia bilang, wah ini dia. Begitu melihat bukit Ainain ini kosong, langsung secepat kilat Khalid dan pasukan berkuda kaum musyrikin naik ke bukit tersebut dan langsung membabat habis 10 orang yang tersisa, dan dia langsung turun ke bawah menyerbu kaum muslimin yang sedang sibuk mengumpulkan harta rampasan perang. Sambil dia menyerbu, dia panggil teman-temannya yang sudah lari, wahai kawan-kawanku, mari kita gempur lagi kaum muslimin. Mereka kembali lagi. Dari belakang Khalid bin Walid, dari depan kaum musyrikin, kaum muslimin lagi sibuk apa? Mengumpulkan harta rampasan perang. Dalam kondisi yang sedemikian rupa, kaum muslimin gak siap, akhirnya terjepit dari dua sisi. Kacau balau kaum muslimin saat itu. Yang sebelumnya mereka berada di atas angin, mereka sekarang kacau balau, kocar kacir, diserang dari depan dan dari belakang. Saat itu hanya ada dua pilihan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pilihan pertama adalah lari, menyelamatkan diri sendiri dan membiarkan para sahabatnya jadi bulan-bulanan orang-orang musyrik. Pilihan kedua adalah berteriak dan memanggil para sahabatnya supaya berkumpul di dalam satu titik sehingga kekuatan mereka kembali bersatu. Karena kocar-kacir, berarti harus dikumpulkan. Cara mengumpulkannya bagaimana? Rasulullah teriak. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pilihan yang kedua, dan beliau saat itu juga berteriak, halumma ilayya ana Rasulullah, wahai para sahabatku, aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di sini. Ketika suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggema di sekitar Uhud, saat itulah ketentraman masuk kembali kepada relung-relung hati para sahabat yang saat itu sudah banyak yang putus asa di antara mereka. Di sisi lain, teriakan itu menyadarkan kaum musyrikin bahwasanya musuh besar mereka belum apa? Belum mati. Mereka kira Muhammad SAW sudah apa? Sudah mati. Begitu mereka dengar suaranya Rasulullah SAW, oh belum mati. Akhirnya orang-orang musyrikin yang di sekitar Rasulullah SAW saat itu langsung merangsek maju ke depan untuk menghabisi nyawa sang Rasul SAW. Kembali api peperangan berkobar, tapi lebih sempit di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat tahu bahwasanya ini adalah merupakan kondisi yang amat berbahaya bagi sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah ada kejadian yang lebih berbahaya daripada kejadian perang Uhud untuk nyawa kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam peperangan yang tidak imbang itu, para sahabat berusaha mati-matian untuk melindungi kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimanapun juga, Nabi kita tidak bisa selamat dari luka-luka dan dari sabetan pedang dari orang-orang musyrikin. Salah seorang pasukan berkuda terkuat kaum musyrikin yang bernama Ibnu Qamiah, begitu melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam sedemikian rupa, dia segera menyabetkan pedangnya sekeras-kerasnya kepada kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, engkau tidak akan selamat wahai Muhammad. Saat itu Rasul alhamdulillah pakai topi besi. Tapi yang nyabet ini orang enggak sembarangan. Sampai saking kerasnya sabetan pedang itu, sampai topi besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pecah. Besi, dua serpih besi menancap di pipi putih beliau sehingga mengucurkan darah. Begitu melihat seperti itu, Abu Ubaidah, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung beliau mencabut dua besi tersebut dengan gigi serinya sampai gigi serinya patah, saking dalamnya besi yang menancap di pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum musyrikin yang lain, Utsbah ibn Abi Waqqas, dia dengan penuh nafsu mengambil batu besar yang begitu besar, dia lemparkan kepada Rasulullah SAW ke kepala beliau sampai gigi beliau patah dan juga sampai bibir beliau sobek. Puncaknya adalah tatkala Rasulullah SAW terjerumus ke dalam suatu perangkap yang memang sudah disiapkan oleh mereka, dan Rasulullah SAW pingsan di lubang tersebut. Begitu melihat Rasulullah SAW jatuh ke lubang tersebut, langsung Ali bin Abi Thalib dan Talhah ibn Ubaidillah langsung terjun dan melindungi nyawa Rasulullah SAW. Pendek kata para sahabat saat itu, mereka sudah tidak mikir lagi nyawa mereka. Nyawa mereka seakan begitu murah untuk melindungi sang Nabi SAW. Para sahabat begitu melihat kondisi yang sedemikian rupa, mereka langsung bikin benteng hidup. Tubuh mereka dijadikan benteng untuk melindungi Rasulullah SAW. Setiap benteng itu gugur satu alias mati, langsung datang sahabat lain. Gugur lagi, datang sahabat lain. Sampai kaum musyrikin kesusahan untuk melukai Rasulullah SAW. Diceritakan bahwasanya ada salah seorang sahabat yang bernama Abu Dujana. Abu Dujana ini sebelum perang Uhud mulai, Rasulullah SAW mengangkat pedangnya. Namanya apa pedang Rasulullah SAW? Siapa yang tahu? Ada namanya nih. Biasa dipakai sama orang Indonesia buat nama orang. Zulfikar, bukan Zulkarnain. Zul apa? Zulfikar. Kata Rasulullah SAW, man ya'khudhu hadha sayfa bihaqihi. Kata Rasul, siapa yang berani memakai pedang ini, tapi dia harus memenuhi haknya. Kata salah-salah sahabat, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, ana mau pegang pedang itu. Siapa yang enggak mau pakai pedangnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sama Rasul enggak dikasih. Karena Rasul inginnya yang ngambil adalah orang yang tahu apa hak pedang tersebut. Akhirnya Abu Dujana bertanya, "Ya Rasulullah, ma haqquhu?" Wahai Rasulullah, apa hak pedang tersebut? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Haqquhu an tuqatila bihi hatta yankathir." Hak pedang ini adalah engkau pakai pedang ini untuk berperang sampai pedang itu patah. Ini haknya. Jadi bukan sekedar untuk nyabet, tapi nyabet sampai patah. Artinya betul-betul sampai titik darah penghabisan. Kata Abu Dujana, ana akhudhu bihaqqihi ya Rasulullah. Insyaallah saya siap untuk memenuhi hak pedang tersebut wahai Rasulullah. Dikasihlah pedang itu kepada Abu Dujana. Begitu Abu Dujana mengambil pedang tersebut, langsung Abu Dujana mengeluarkan kain merah dari sakunya, kemudian dia ikatkan di kepalanya. Orang-orang yang para sahabat yang di situ langsung berkata, akhraja Abu Dujana isabatal maut. Abu Dujana sudah mengeluarkan sapu tangan kematian. Artinya dia sudah tidak mikir apa lagi kecuali hanya akan mati di jalan Allah. Begitu masuk ke peperangan, langsung Abu Dujana itu kemana-mana, sahabat kesana, sahabat sini, sampai datang saat itu mendengar Rasulullah SAW dikepung oleh kaum musyrikin. Abu Dujana langsung datang dan menjadikan punggungnya sebagai tameng yang melindungi Rasulullah SAW. Puluhan, ratusan anak panah menancap di punggungnya Abu Dujana, dan Abu Dujana sama sekali tidak bergerak atau mengaduh atau mengatakan sakit. Diam. Yang penting adalah bagaimana sang Rasul sallallahu alaihi wasallam selamat. Sahabat yang lain bernama Anas ibn Nadhr. Anas ibn Nadhr ini sempat ketika peperangan itu disebarkan isu bahwasannya Rasulullah SAW meninggal. Akhirnya para sahabat, ada di antara mereka yang berpangku tangan. Begitu Anas melihat dia, "Loh, kenapa kalian berpangku tangan? Rasulullah SAW sudah meninggal. Terus, kalau sudah meninggal, kenapa? Kenapa kalian tidak menyusul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjemput maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala? Wallahi, inni la ajidu rihal jannah khalfa hadzal jabal." Kata Anas, "Wallahi, sesungguhnya saya mencium harumnya surga di belakang gunung Uhud ini." Langsung Anas masuk merangsek, menghabisi orang-orang musyrikin. Sampai setelah peperangan, kaum muslimin mendapatkan tubuh beliau terdapat 70 bekas luka tikaman tombak atau anak panah atau sabetan pedang. Begitulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita cara membuktikan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa mereka begitu tidak memikirkan nyawa ketika harus dituntut untuk melindungi nyawa sang kekasih, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya adalah ada di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak akan dianggap beriman sampai diriku, diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih kalian cintai daripada anak kalian, orang tua kalian, dan seluruh manusia. Saat itulah baru kita dikatakan cinta kepada sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selama anak kita masih lebih kita cintai daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, selama orang tua kita masih kita cintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saat itu kita belum dikatakan cinta sejati kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang bertanya, kalau kayak gitu, gimana kita mau melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam? Anak pengen kayak Abu Dujanah tadi. Siapa yang berani kayak Abu Dujanah tadi? Jangan lu, ini baru kena silet aja. Aduh. Ini bukan silet, apa nih? Pedang, panah, tombak, tidak. Diam. Loh, Rasulullah SAW sudah meninggal sejak 14 abad yang lalu. Bagaimana kita ingin membuktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW? Inilah materi pengajian kita pada malam hari ini. Ada 4. Disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi di dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Siapa yang tahu? Padahal. MC-nya tadi mana? Ada 4 hal, siapa yang tahu?
2: Benarkan segala apa yang diceritakan. Yang pertama, mentaati segala yang diceritakan. Kedua, membenarkan apa yang dikabarkan. Ketiga, menjauhi segala apa yang dilarang.
1: Satu lagi.
2: Yang keempat, beribadah kepada Allah dengan apa yang disyariatkan.
1: Ahsan, bagus. Ada 4. Bahasa Arabnya ta'atuhu fi ma'amar. Pertama. Kedua, istinabu ma naha anhu wa zajar. Yang ketiga, tasdiquhu fi ma akhbar. Yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Yang pertama adalah mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menjauhi larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, membenarkan dan mempercayai apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, beribadah dengan cara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa? Kita ingin yang dari belakang nih. Siapa yang bisa mengulangi? Insya Allah kalau salah gak disuruh push up kok. Yang pertama tadi, mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul. Yang kedua apa? Menjauhi larangan. Yang ketiga, mempercayai apa yang diperintahkan oleh Rasul SAW. Yang keempat adalah apa? Beribadah dengan cara yang diajarkan oleh Rasul SAW. Yang pertama adalah mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul SAW. Dalilnya banyak banget. Dalilnya banyak banget. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu. Dan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ambillah, amalkanlah. Dan orang-orang yang mengamalkan inilah yang akan masuk surga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga. Enak ya, seluruh umat Islam itu mesti akan masuk apa? Surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Ada yang enggak mau masuk surga? Ada enggak? Ah, kita sebanyak-banyaknya maksiat kita pengen masuk surga, meskipun sholatnya bolong-bolong. Subuh meskipun agak bolong-bolong, malah mungkin ada sebagian kaum muslimin yang sholatnya setahun cuma dua kali. Apa tuh? Idul Adha sama Idul Fitri. Kalau ditanya pengen masuk surga enggak? Pengen, siapa enggak pengen masuk surga? Kata Rasulullah SAW, illa man aba, ada di antara umatku yang enggak pengen masuk surga. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang enggak mau masuk surga? Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang enggak mau taat berarti dia enggak mau masuk surga. Itu yang enggak mau masuk surga. Memang surga gratis apa? Enggak, butuh beramal. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa man asani faqad aba." Dan barang siapa yang berbuat maksiat kepadaku alias tidak taat kepadaku, maka berarti dia tidak mau masuk surga. Perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak banget. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Dan beribadahlah kalian hanya kepada Allah semata, dan jangan berbuat syirik. Wa bil walidaini ihsana, dan berbakti kepada orang tua. Insyaallah kalau masalah yang pertama ini yaitu beribadah kepada Allah alias tauhid, insyaallah akan kita bahas lebih luas lagi besok di pengajian di mana? Di Juben. Makanya rugi yang enggak datang. Bukan promosi, emang promosi. Yang kedua adalah wa bil walidaini ihsana. Berbakti kepada orang tua. Sering sekali Allah Subhanahu wa taala itu menggandengkan antara ibadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. Ini menunjukkan bahwasanya hak orang tua itu sangat besar untuk kita. Ah, kita kan sudah sering dengar sejak dari SD berbakti kepada orang tua. Malah ada lagu yang memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Itu kan lagu lama. Iya memang lagu lama, tapi sayangnya sebagian kaum muslimin banyak yang tidak mengamalkan hal tersebut. Dan itu kenyataannya. Semakin tua orang tua kita, malah kita semakin apa? Semakin tidak berbakti. Saya akan bawakan satu contoh gimana potret baktinya para ulama terhadap orang tua mereka. Dingin ya? Iya. AC-nya kebesaran. Hah? Sama, anda juga kedinginan. Diceritakan ada salah seorang ulama yang bernama Khalid ibnu Yahya al-Burmuki. Dia bercerita,

risih, dibunuh, dirampok, hartanya diambil, rumahnya dibakar. Yang selamat di penjara. Di antara yang selamat adalah Khalid ibnu Yahya bersama bapaknya yang bernama Yahya. Dua-duanya dijebloskan ke dalam suatu penjara bawah tanah yang udara saat itu sangat dingin. Bapaknya Khalid atau Yahya ini sudah sangat tua, cuman orang ini rajin beribadah. Tidak disediakan di dalam ruangan penjara kecuali seember air, dan sangat dingin airnya. Padahal bapaknya Khalid ini sudah tua, megang air apa? Gak kuat, apalagi air apa? Air dingin. Akhirnya Khalid ini berpikir, gimana caranya ya supaya anak ini bisa menghangatkan air, supaya orang tua anak ini gak kedinginan ketika berwudu. Dia berpikir, merogoh saku, gak ada korek, kayu bakar, apalagi mana ada kayu bakar di mana, di penjara. Dia pikir sampai merenung, sampai dia ngeliat ke atas, ada lampu di atap penjara tersebut. Nah, ini dia. Gimana caranya? Begitu bapaknya sudah tidur, Khalid ini mengangkat ember penuh air tadi dengan tangan kanannya. Beliau dekatkan ke mana? Ke lampu. Supaya apa? Supaya kena hangatnya lampu. Sambil berdiri. Berapa menit kuat nih? Hah? Bukan gelas om. Apa? Ember. Dengan tangan kanan dan berdiri. Dijamin 5 menit sudah semutan. Iya kan? Ganti pakai tangan apa? Kiri. Semutan lagi, ganti pakai tangan kanan. Semutan lagi, tangan kiri, tangan kanan, sampai ayam jantan berkokok. Ketika bapaknya bangun, Khalid berkata, wahai bapak, silakan berwudu dengan air hangat ini. Bapaknya enggak tahu bahwasanya air hangat itu adalah merupakan hasil kerja keras Khalid selama satu malam suntuk. Begitulah ulama kita mencontohkan berbakti kepada orang tua. Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua? Semalam, dua malam, tiga malam, ketahuan sama penjaga penjara. Ini pelanggaran. Karena salah satu bentuk siksaan adalah supaya dia itu pakai air dingin. Ketika dia airnya jadi hangat, berarti melanggar aturan penjara. Dihukum. Apa hukumannya? Lampunya dikeluarkan. Tuh, Khalid bingung. Gimana gak ada lampu? Mikir. Sampai dia menemukan suatu ide yang barangkali tidak sempat terdetik sama sekali di benak kita. Apa itu? Ketika bapaknya sudah tidur, dia bangkit. Dia mendekati ember tersebut. Kemudian dia buka perutnya, bajunya. Kemudian dia menunduk dan dia tempelkan perutnya di air yang sangat dingin tersebut. Supaya apa? Supaya suhu hangat yang ada di tubuhnya berpindah kemana? Berpindah kepada ke dalam air. Satu malam suntuk dia berusaha menahan dinginnya angin dan dinginnya air, supaya ketika bangun bapaknya ini sudah siap berwudu dengan apa? Dengan air yang sudah hangat. Apa yang dicari oleh Khalid? Apakah dia menginginkan harta warisan yang ditinggalkan oleh bapaknya? Gak punya duit.

0: bapaknya sudah, hartanya semuanya sudah dirampas. Sebagian orang ada yang masya Allah baik banget kepada orang tuanya karena ada udang di balik peyek. Apa? Mengincar harta warisan. Khalid enggak. Dia mau mengincar harta warisan apa? Bapaknya udah gak punya rumah, udah gak punya harta, gak punya duit, gak punya apa-apa. Apa yang mendorong Khalid untuk berkorban sedemikian rupa? Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala tergantung kepada keridhaan orang tua kita, dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua kita. Di saat orang tua kita ridha kepada kita, saat itulah Allah ridha. Tapi di saat orang tua kita durhaka, maka tunggulah Allah pun durhaka kepada kita. Perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah menjauhi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak. Dan yang paling besar adalah apa yang disebutkan oleh apa? Oleh ayat tadi, yaitu wala tusyriku bihi syai'an. Dan janganlah kalian berbuat syirik. Mungkin ada orang yang mengatakan, ini pengajian, kalau pengajian di Islamic Center ini ngomongnya syirik, melulu apa enggak bosan ngomong masalah syirik? Kita enggak akan bosan ya, akhi. Kita akan terus ngomong masalah syirik. Kenapa? Karena dosa yang sedemikian besar dari perbuatan syirik tersebut. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik la'in ashrabta layahbatanna amaluk. Dan telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada para nabi-nabi sebelum kalian, la'in ashrabta layahbatanna amaluk, seandainya kalian berbuat syirik, maka seluruh amalanmu akan hancur lebur, tidak ada sisanya. Bayangkan, orang sudah haji, bukan ha lagi, udah ha pangkat 7, haji 7 kali, sholat udah dari kecil, zakat paling rajin, dia melakukan perbuatan syirik, seluruh amalannya akan dijadikan debu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kami datangkan amalan-amalan mereka, kemudian kami jadikan debu yang berterbangan, alias tidak ada gunanya. Makanya kita enggak bosan untuk bicara masalah syirik, sedemikian besar dosa tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, sedemikian besar dosa tersebut, masih banyak di antara kaum muslimin yang terjerumus kepada perbuatan syirik. Masa iya? Ini juga besok akan kita bahas lebih luas. Contohnya satu aja malam ini, sisanya besok. Salah seorang teman anak dari salah satu daerah di Jawa Timur, gak anak sebutkan, nanti khawatir ada yang tersinggung. Dia cerita, suatu hari anak sama bibi anak berkunjung ke suatu kota di Jawa Timur, pengen silaturahmi kepada seorang wali. Wali masih hidup. Akhirnya setelah sampai di sana, kami pun dipisah. Perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Ruangnya sendiri-sendiri. Setelah selesai kunjungan, teman anak ini tanya sama bibinya, "Bi, tadi gimana walinya?" "Oh iya, tadi ceritanya gini. Begitu kami masuk ke suatu ruangan yang khusus untuk wanita, di situ walinya sudah duduk. Tapi anehnya, wali itu tidak selembar benang pun menempel di tubuhnya. Alias apa? Alias gak pakai pakaian." Kemudian dia menyuruh pembantunya, "Ambil rokok." Baru 2 isapan, rokok itu dibuang. Pluk. Begitu rokok itu jatuh ke lantai, langsung ibu-ibu yang ada di situ rebutan untuk ambil rokok tersebut. Ada salah satu ibu yang beruntung. Kalau anak katakan bukan beruntung tapi buntung. Dia dapat rokok itu. Begitu dapat rokok itu, dia langsung suruh anaknya yang masih ingusan suruh merokok. Ketika ditanya apa? Supaya dapat berkahnya Mbah Wali dan supaya dia pintar. Ini loh potret masyarakat kita. Mau yang lebih banyak lagi? Besok insya Allah. Nah, kita akan ceritakan bagaimana sebenarnya, dan itu yang membuat kita tidak akan pernah bosan untuk bicara masalah apa? Menjauhi larangan Rasulullah SAW. Ini waktunya terbatas, jadi anak agak terburu-buru. Yang ketiga adalah tadi apa? Mempercayai apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Kita harus percaya. Apapun yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kita harus percaya. Karena Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat An-Najm ayat 3-4, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Setiap apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW adalah bersumber dari wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bersumber dari wahyu dari Allah, berarti tidak akan pernah salah dan tidak akan pernah bohong. Di antara hal-hal yang telah diceritakan oleh Rasulullah SAW adalah apa yang disebutkan tentang siksaan di dalam alam kubur. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim, diceritakan Rasulullah SAW, beliau bersabda, seandainya roh seorang mukmin sudah masuk ke dalam kuburan, tubuhnya sudah dikubur, kemudian orang-orang sudah pada pulang, Allah mengembalikan roh tersebut kepada tubuhnya. Setelah dikembalikan, datanglah dua orang malaikat dan bertanya kepada orang mukmin itu, man rabbuka man nabiyyuka madinu. Siapa rob kamu, siapa nabi kamu, dan apa agama kamu? Orang yang beriman, dia akan menjawab, robku adalah Allah, nabi ku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agamaku adalah Islam. Jawabannya benar enggak? Benar kan? Benar. Begitu menjawab dengan jawaban yang benar, langsung terdengar suara dari langit, an sadaqa abdi. Hambaku sudah benar jawabannya. Wa afrishu lahu ila al-jannah waftahu lahu baban ilaiha. Kata suara tersebut, bukalah kuburannya itu pintu ke arah surga. Berilah dia pakaian dari surga, sehingga ketika dia dibuka kuburannya, angin dari surga harum masuk ke dalam kuburannya. Kuburannya dijadikan luas sepanjang mata memandang. Kemudian tiba-tiba datang seorang yang sangat rupawan, orang asing. Bajunya bagus, cakep, bawangi. Kata orang mukmin itu, man anta, siapa kamu? Ana amaluka salih, saya adalah amal soleh yang pernah kamu kerjakan dulu ketika di dunia. Ini rohnya siapa? Orang yang beriman. Rohnya orang kafir. Kata Rasulullah SAW, datang juga dua orang malaikat, kemudian ditanya, man rabbuka man nabiyyuka madinuk. Pertanyaan tiga di atas, jawabannya adalah, ha la adri, saya enggak tahu apa agamaku, siapa nabiku, siapa rohku, anda enggak tahu. Begitu menjawab dengan jawaban tersebut, langsung saat itu kuburannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipres sampai tulang belulangnya masuk satu sama lainnya, dan dibukakan pintu ke neraka. Lalu menghembuslah angin panas dari api neraka ke kuburannya. Di saat kondisi seperti itu, datang orang yang sangat buruk, bau, pakaiannya compang-camping. Ketika ditanya, siapakah kamu? Saya adalah maksiat-maksiat yang pernah engkau kerjakan ketika di dunia. Percaya? Percaya enggak? Masa kuburan cuma ukuran 3x2x4, masa bisa dibikin luas, bisa dipres? Ah, enggak masuk akal. Itu kalau misalnya bukan muslim. Tapi kalau muslim harus percaya. Kenapa? Karena dikasih tahu sama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara kecuali berdasarkan wahyu dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu tsumma liyanzihhu." Seandainya kalian punya gelas, ada lalat mampir. Apa yang dikerjakan? Kerjakan, kata Rasulullah SAW, falyaghmishu. Celupkan lalat itu, biar seluruhnya itu masuk. Terus apa? Terus diminum sama lalatnya. Ya enggak Thomas, mas. Dicelupkan, terus diapa? Dikeluarkan lalatnya, bukan diminum. Setelah itu, kata Rasulullah SAW, kenapa kok diperintahkan seperti itu? Fa'inna fi ihda janahaihi da'un wal ukhra dawa. Karena salah satu sayap lalat itu isinya penyakit, satunya lagi isinya penawar dari penyakit tersebut. Itu sebabnya kita gak tahu nih, ketika lalat itu nemplok di air tersebut, ini sayap yang jatuh nih, sayap yang mana nih? Iya, kalau misalnya yang jatuh sayap apa? Yang penawar. Kalau yang jatuh sayap apa? Penyakit. Berarti belum ada penawarnya. Kata Rasulullah SAW, falyaghmishu, dimasukkan, celupkan, karena supaya sayap satunya ini bisa menawar dari penyakit yang ada di sayap yang satunya. Sebagian kedokteran gak percaya, ah gak mungkin, lalat itu mainnya di mana? Mainnya di tempat-tempat yang gitu-gitu, di tempat sampah, di WC, maaf, kemudian di tempat-tempat yang kotor. Mana mungkin ada di salah satu sayapnya itu apa? Obat. Gak mungkin, mustahil. Eh, ini itu siapa sih? Apakah antum ini yang menciptakan lalat? Yang menciptakan lalat adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ngasih tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sayap satunya adalah penyakit, satunya adalah obat, siapa? Allah yang bikin lalat. Kenapa gak percaya? Masalah Anda tidak mau minum, itu terserah Anda. Tapi jangan sampai mengingkari apa yang dikatakan Rasul sallallahu. Minum gak apa-apa. Kenapa kita berani minum? Karena memang sudah dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita minum maka kita tidak akan terkena penyakit dengan izin Allah. Karena apa? Karena sudah ditawar, sudah ada penawarnya. Kalau masalah Anda tidak mau minum karena Anda merasa jijik, silakan, tapi jangan sampai Anda itu menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita harus apa? Harus percaya. Asal hadisnya sahih, kita percaya. Tapi jangan asal hadis ya, karena banyak hadis-hadis apa? Hadis-hadis dhaif, hadis-hadis palsu, banyak. Maka sebelum percaya, lihat dulu ini hadisnya apa nih? Sahih enggak? Kalau enggak tahu sahih enggaknya, tanya kepada para ustaz. Ustaz, ini hadisnya sahih enggak? Itu adalah yang ketiga. Yang keempat adalah beribadah dengan cara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya banyak banget. Di antaranya adalah sabda firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 310. Allah subhanahu wa ta'ala ayat 31. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ. Katakanlah wahai Muhammad, seandainya kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti dalam apa? Dalam beribadah. Kalau kita mau cara beribadah, ikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para dai di mana-mana selalu mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi apa? Uswatun hasanah. Kiai-kiai, ustaz-ustaz, para dai semuanya apal yang namanya dalil ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tapi ketika mengajarkan sholat, pak, ini hadisnya apa? yang penting guru anak dulu kayak gini ngajarkannya. Atau misalnya kita yang ditanya orang awam, mas sholatnya kayak gitu tuh siapa yang ngajarin? Kata mbah anak kayak gini. Enggak, kita harus kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Loh, kita enggak bisa melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sudah meninggal. Bagaimana? Dengan hadisnya kita cari, kita belajar. Karena ilmu itu bukan wangsit yang tahu-tahu tidur di rumah, tahu-tahu langsung datang. Tidak, kita butuh belajar. Maka harus kita beribadah dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita berpikir mulai dari sekarang, ini puasa anak gimana nih? Pertama dari wudu. Wudu anak ini gimana nih? Wudu ini Rasulullah SAW kalau membasuh kepala ini, apakah cukup cuma kayak gini-gini doang atau harus seluruhnya kena? Ketika berkumur, ketika istinsyaf, yaitu memasukkan air kemana? Ke hidung. Apakah cukup sekedar diusap ujungnya kayak gini? Atau apa? Atau harus dimasukkan? Rambut tadi, nanti kalau misalnya semuanya kayak gini, nanti gisbi anak hilang dong. Udah terlanjur pakai apa? Gisbi. Nanti kalau itu, gak rapi dong. Cukup dong gini. Malah ada yang mengatakan, cukup 3 helai saja. Jadi gak usah susah-susah. Ambil 3 helai, sek. Jadi dong wudunya. Kita tanya, kayak gitu diajarin sama Rasul salah-salah apa enggak? Kalau hanya sekedar masalah nanti rambut ente itu enggak rapi, kan ada sisir. Nanti aja. Ini kita harus terapkan di dalam jiwa kita. Cara berwudu, cara sholat. Ini caranya takbir Rasulullah SAW bagaimana nih? Apakah diangkat kayak gini, atau kayak gini, atau diangkat ke atas? Kalau misalnya ditaruh di atas perut nih, ditaruh di mana nih? Di atas, di samping, atau di atas, atau di bawah? Tanyakan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang segolongan orang pada hari kiamat, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Akan datang pada hari kiamat nanti orang-orang yang beramal dengan amalan yang sangat banyak sampai dia ini capek saking banyaknya amalan yang dia kerjakan. Apa ganjarannya? Tasla naron hamiyah, akan masuk ke neraka. Ya, capek-capek bekerja, capek-capek beramal, apa ganjarannya? Masuk neraka. Kenapa? Karena amalannya tidak sesuai dengan apa yang dituntukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunan dariku, yaitu dari Rasul sallallahu, maka amalannya tidak akan diterima, percuma. Maka umur yang cuma sedikit ini jangan sampai kita sia-siakan. Belajar. Belum terlambat untuk belajar. Kalau misalnya dikasih tahu sama orang, ini coba baca zikir ini. Apa? Ya Latif, ya Latif. Berapa kali? 3000 kali. Ada enggak hadisnya? Itu tanya hadis-hadis kayak kiai aja tanya-tanya hadis. Enggak, anak pengen tahu hadisnya. Sudahlah, yang penting kalau misalnya ente sudah baca ya latif, ente itu akan tidak kelihatan sama orang. Dapat ilmu terawangan. Akan bisa menghilang. Jadi pembalap. Kita tanya, mana dalilnya? Harus ada dalilnya, gak mungkin. Zikir itu adalah ibadah yang sangat utama, gak mungkin gak diajarkan caranya sama Rasulullah SAW. Mesti Rasul sudah mengajarkan. Kalau enggak ada, berarti enggak ada tuntunannya. Berarti enggak usah dikerjakan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Islam ini sudah sempurna, enggak butuh ditambah dan enggak boleh dikurangi. Mau cara zikir udah diajarkan sama Rasulullah SAW. Gak mungkin Rasulullah SAW gak ngajarkan masalah zikir. Lawong, maaf, masuk ke kamar mandi saja, ke WC, itu sudah diajarkan sama Rasulullah SAW. Suatu hal yang sangat remeh, sudah diajari caranya itu. Kalau misalnya masuk WC, dahulukan kaki apa? Kiri. Baca doa apa? Allahumma yakni auzubika minal khubusi wal khaba'is. Kalau keluar dahulukan kaki kanan, baca apa? Ufronaka. Sudah diajarkan. Yang hal yang barangkali dianggap sangat sepele ini sudah diajarkan. Mana mungkin masalah zikir ini enggak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini empat kunci yang insyaallah seandainya kita mengamalkan empat kunci ini, kita akan termasuk orang-orang yang betul-betul cinta kepada sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar pakai slogan cinta Rasul. Tapi kita harus betul-betul mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Saudara-saudari rahimakumullah, kita akan membahas masalah ruqyah dan tamimah. Ruqyah di dalam arti bahasanya adalah jambi-jambi. Adapun at-tamimah adalah sesuatu yang dikalungkan pada leher anak-anak untuk menangkal bala atau menangkal gangguan-gangguan yang akan mengganggu anak tersebut. Sekarang kita akan membahas masalah ruqyah. Ruqyah ada dua macam. Ruqyah yang tidak mengandung unsur syirik, dan ini dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'ridu 'alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan." Tunjukkanlah ruqyah kalian, dan sesungguhnya tidak menjadi masalah ruqyah itu selama tidak mengandung unsur syirik. Nah, sekarang bentuk-bentuk ruqyah yang tidak mengandung unsur syirik antara lain adalah ruqyah-ruqyah atau jambi-jambi yang berasal dari doa-doa Al-Qur'an dan hadis. Doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa-doa yang difahami maknanya dan tidak mengandung unsur syirik. Adapun ruqyah yang mengandung unsur syirik antara lain menjambi orang sakit dengan nama-nama jin, nama-nama syaitan, malaikat atau nama-nama wali. Ini seluruhnya jambi-jambi atau ruqyah yang mengandung unsur syirik, dan ini dilarang bagi setiap muslim, tidak boleh melakukan dan tidak boleh bermuamalah dan tidak boleh mencari kesembuhan atau mencari obat dengan cara yang kedua ini. Selanjutnya masalah tamimah. Tamimah juga dibagi menjadi dua. Ada tamimah atau sesuatu yang dikalungkan pada leher anak, dan tidak hanya anak saja, bisa saja dikalungkan pada leher orang dewasa atau apa saja yang dikantungkan pada badan seseorang atau tempat-tempat lain yang diyakini bahwa yang dikantungkan itu bisa menolak bala, bisa menghilangkan mara bahaya. Nah, tamimah yang pertama, jenis pertama adalah tamimah yang berasal dari Al-Quran, bersumber dari Al-Quran, atau tulisan-tulisan yang ditulis dari ayat-ayat Al-Quran. Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat, ada yang membolehkan, ada yang melarang. Di antara ulama-ulama yang membolehkan dari kalangan sahabat adalah Amr ibn al-Aus, Aisyah, dan Abu Ja'far. Adapun ulama-ulama yang melarang adalah Abdullah ibn Mas'ud, Uqbah ibn Amir. Yang kuat di dalam masalah ini atau pendapat ini adalah pendapat yang melarang tamimah walaupun dari Al-Quran. Hal ini didasarkan atas keumuman larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menggantungkan tamimah. Yang kedua, menghindarkan untuk tidak mengalungkan atau menggantungkan sesuatu yang bukan Al-Quran. Karena nanti kalau orang ini dibolehkan untuk menggantungkan dari tamimah atau sesuatu yang tertulis dari Al-Quran, maka tidak tertutup kemungkinan dia akan menggantungkan sesuatu yang bukan dari Al-Quran. Yang selanjutnya, alasan yang selanjutnya dilarang secara mutlak walaupun dari Al-Quran, karena kemungkinan besar akan melecehkan dan menghina Al-Quran. Suatu saat orang yang membawa tamimah itu masuk ke WC, masuk ke kamar mandi, Padahal di dalam tamimah itu tertuliskan ayat-ayat atau asma Allah, maka di sini akan menghinakan Al-Quran dan menempatkan Al-Quran bukan pada tempatnya, pada tempatnya. Selanjutnya, akhwani rahimakumullah, tamimah yang bukan dari Al-Quran ini jelas dilarang secara mutlak oleh ulama dan tidak ada perbedaan di antara ulama, yaitu mengalungkan jimat-jimat, mengalungkan kalung yang notabene dari dukun, dari tukang sihir atau tukang tenung dan yang lainnya, baik berupa tulisan-tulisan atau disebut orang lain Quran Stambul, ini seluruhnya adalah dilarang. Saudara-saudari rahimakumullah, kita akan membahas masalah sumpah dengan selain Allah, tawassul dan isti'anah. Kita telah ketahui bahwa bersumpah dengan nama selain Allah dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas di dalam hadisnya bersabda, "Man halafa bighairillahi faqad kafara aw asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah kafir atau syirik. Adapun masalah tawassul, tawassul terbagi menjadi dua. Ada tawassul yang dianjurkan, tawassul yang diperintahkan, seperti tawassul dengan Allah, dengan nama-nama dan sifat Allah, tawassul dengan amal soleh dan iman, seperti tawassulnya orang yang terjepit di dalam gua, kemudian masing-masing bertawassul dengan amal-amal soleh yang telah dia lakukan. Yang ketiga, tawassul dengan tauhid, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Seseorang bisa melakukan tawassul karena dia telah mentauhidkan Allah dengan baik. Yang keempat, tawassul dengan memperlihatkan rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasakan bahwa saya tidak butuh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kita dibolehkan tawassul dengan itu. Adapun tawassul yang kelima adalah tawassul dengan doanya orang soleh yang masih hidup. Kita dibolehkan oleh agama untuk bertawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Kita meminta supaya didoakan agar ujian saya lulus. Kita minta kepada orang yang soleh yang masih hidup agar saya mengajukan lamaran kerjaan ini dikabulkan dan seterusnya. Selanjutnya yang terakhir, yaitu yang keenam, tawassul dengan bertaubat dan mengaku seluruh kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tawassul yang terpenting. Merasa bersalah di hadapan Allah, merasa banyak dosa di hadapan Allah, merasa seluruh hidupnya ini lebih banyak bersalah daripada baik. Seluruh amalan-amalan di atas bisa kita buat untuk tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, adapun tawassul yang dilarang di dalam ajaran Islam adalah bertawassul dengan berdoa kepada orang yang telah meninggal dunia. Ini jelas tidak ada contohnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak ada contohnya di zaman Abu Bakar, Umar dan yang lainnya. Bahkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, tatkala Umar mau istisqa, bukan datang kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi datang kepada Abbas paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup, diminta agar berdoa kepada Allah supaya hujan turun. Dan pada saat itu Umar tidak meyakini sama sekali bahwa Abbas lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Umar yakin dan Umar tahu bahwa meminta, memohon kepada orang yang telah meninggal dunia tidak boleh. Yang kedua, tawassul dengan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawassul dengan manzilah kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dilarang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan, ya. Memiliki manzilah di hadapan Allah, ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak membolehkan, tidak mengisyaratkan sama sekali bahwa manzilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dibuat tawassul. Selanjutnya, tawassul yang dilarang adalah tawassul dengan zatnya para makhluk. Artinya, ikhwani rahimakumullah, tawassul dengan rambutnya para makhluk, tawassul dengan anggota tubuhnya para makhluk, tawassul dengan bekas-bekas anggota tubuh atau bekas-bekas pakaian dan yang lainnya, ini seluruhnya adalah tidak diperbolehkan. Yang terakhir, tawassul yang dilarang adalah tawassul dengan hak makhluk. Sebagian orang meyakini bahwa di antara makhluk Allah ini ada yang memiliki hak setelah mati ini bisa mengabulkan doa, bisa menggugurkan musibah, bisa membatalkan musibah yang seharusnya terjadi tidak terjadi. Maka sebagian orang bertawassul ke kuburan orang-orang yang dianggap bisa melakukan itu untuk memohon kepada Allah, untuk meminta kepada Allah agar mara bahaya, musibah bisa dihilangkan, agar jodoh didekatkan. Semuanya ini tidak dibolehkan karena hak makhluk yang diperoleh dari Allah ini adalah hak karunia, hak khusus yang diberikan kepada orang itu yang tidak bisa diberikan kepada orang lain. Sehingga ikhwani rahimakumullah, tawassul dengan hak makhluk ini dalam keadaan apapun, dalam posisi apapun, derajat orang itu setinggi apapun tidak diperbolehkan. Selanjutnya kita akan membahas masalah al-isti'anah wal-istighasah. Masalah isti'anah adalah masalah yang termasuk ibadah, dan penjelasan di sini kita akan persingkat karena masalah isti'anah ini adalah masalah yang sangat gamblang. Artinya masalah isti'anah ini ada dua. Ada isti'anah yang diperbolehkan, artinya meminta bantuan yang diperbolehkan. Dan yang kedua, al-isti'anah atau minta bantuan yang dilarang, yang tidak diperbolehkan. Adapun isti'anah atau minta bantuan yang diperbolehkan adalah meminta bantuan kepada makhluk yang dimampuinya. Seperti minta bantuan agar ditolong untuk menutupi hutangnya, meminta bantuan untuk memindah rumah, meminta bantuan untuk membenahi jalan dan selanjutnya. Hal-hal yang dimampui oleh makhluk kita boleh meminta bantuan. Adapun isti'anah yang tidak diperbolehkan adalah isti'anah atau minta bantuan kepada makhluk yang tidak dimampui dan tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti meminta bantuan agar dikabulkan doanya, meminta bantuan agar dihilangkan mara bahayanya, meminta bantuan agar dihindarkan dari musibah, bencana dan yang lainnya. Ini jelas tidak dibolehkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau kamu minta isti'anah, minta bantuan, maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya isti'anah atau minta bantuan dalam hal-hal yang hanya dimampui oleh Allah Subhanahu wa taala.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurlahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman isya'ni. Asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang hormati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita sama-sama mempersiapkan diri kita. Semoga Allah mempermudahkan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadhan. Dan di antara persiapan tersebut, yang terbaik adalah kita persiapkan diri untuk bisa mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena keterkaitan Ramadhan dengan Al-Quran sangat tinggi. Allah berfirman tentang bulan Ramadhan, ya, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah, bulan Ramadhan yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya. Al-Qur'an merupakan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, di situ adalah sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas, ya, yang berisi Al-Furqan dan petunjuk pembeda, ya. Setelah Allah menyebutkan tentang bulan Ramadhan adalah bulan Al-Quran, Allah mengatakan setelah itu, faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Siapa yang melihat hilal pada bulan tersebut, maka hendaknya dia berpuasa. Di sini Allah mengatakan, Ramadhan bulan Al-Quran, maka berpuasalah kalau memang tidak ada halangan, tidak safar, tapi sedang beriqamah, sedang mukim, ya, maka berpuasalah. Maka jelas nampak hubungan antara Al-Quran dengan puasa. Sebenarnya Allah mengatakan, kenapa disyariatkan puasa? Tujuannya agar bisa menyiapkan diri untuk bisa tadabur Al-Quran. Karena di antara hal yang membantu seorang tadabur Al-Quran, ketika kondisi dia dalam kondisi terbaik untuk mengingat Allah, itu kondisi sedang berpuasa. Terutama hawa nafsunya semakin berkurang, ya, karena dia berpuasa, karena dia menahan lapar, menahan dahaga, sehingga setan tidak mudah menggodanya, ya. Dan Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, "Shaumu junnah," puasa itu adalah perisai, ya, sehingga seorang berpuasa sulit digoda setan. Ini kesempatan dia untuk bisa mentadaburi Al-Quran. Inilah di antara hikmah Allah menggandengkan bulan Ramadhan, syahr Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran. Setelah itu Allah berfirman, "Faman syahidu minkum syahra falyasum." Ramadhan bulan Al-Quran, siapa yang tidak bersafar kemudian melihat hilal, maka hendaknya dia berpuasa. Tujuannya apa? Agar berpuasa mempermudah seorang bisa mempelajari Al-Quran. Oleh karenanya, ketika bulan Ramadhan, Jibril sengaja datang khusus untuk mengajari Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kana Nabi SAW ajwadan nas, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadhan, dan Rasulullah SAW di puncak kedermawanan ketika di bulan Ramadhan, ya, hina yalqal Jibril, ya, ketika bertemu dengan Jibril, fayudarisuhul Quran, maka Jibril mengajari Nabi Al-Quran. Dalam riwayat Nabi baca Al-Quran di hadapan Jibril alaihissalam, dan itu kapan? Ketika bulan Ramadhan. Setiap malam Jibril datang, ya, mengajari Nabi SAW untuk baca Al-Quran. Dan ini dipahami oleh para salaf dahulu, para ulama dahulu, kalau mereka sudah datang bulan Ramadhan, bahkan mereka meninggalkan majlis hadis untuk fokus kepada Al-Quran. Seperti dilakukan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau punya majlis hadis di Masjid Nabawi, kalau datang Ramadhan, tarakal majlis wa akbal Al-Quran, maka dia tinggalkan majlis tahdis, majlis hadisnya, kemudian dia fokus kepada Al-Quran. Oleh karenanya, para ulama dahulu memperbanyak baca Al-Quran dengan mentadaburinya. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita ingin bahas adalah tadabbur Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan bukan sekedar untuk dibaca, tapi untuk ditadabburi. Untuk ditadabburi. Dan yang jadi masalah, sebagian orang hanya fokus membaca Al-Quran, lupa untuk tadabbur, lupa untuk tadabbur. Fudail bin Iyad berkata, innama unzilal Qur'an liyu'mala bih fattakhadhan nasu kira'atahu amala. Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan.
Jadi di antaranya agar bisa diamalkan ditadabburi, harus paham maknanya, apa tujuannya, maksud ayat ini apa, kemudian bisa diamalkan. Tapi fattakhadhan nasu qira'atahu amala, orang-orang menjadikan amalan Quran hanya terbatas pada membacanya, sehingga mereka menyangka kalau sudah baca Quran sudah itu maksud tujuan Al-Quran diturunkan. Padahal itu hanyalah sarana, bukan tujuan. Kita baca Al-Quran itu baca dengan baik, dengan tajwid, dengan tahsin, supaya kita semangat baca. Setelah kita semangat baca, kita bisa mentadaburi. Setelah tadaburi, baru kita beramal. Jadi ada tahapan, baca dengan tajwid dan tahsin, tadabur, beramal. Nah, jangan bataskan hanya pada yang pertama. Ini jadi problem. Dan ini problem yang pernah terjadi pada orang-orang Bani Israel. Allah berfirman, وَمِنْهُمْ مُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Di antara mereka Bani Israel, ummiyun itu orang-orang yang hanya tahu baca tidak mengerti maknanya. Sebagian ahli tafsir mengatakan la ya'lamuna illa mujarradat tilawah. Mereka tidak memahami kecuali sekedar baca. Mereka tidak paham kandungan dari Taurat. Ini terjadi pada umat-umat terdahulu. Allah mencela sebagian orang-orang Yahudi Bani Israel yang hanya pandai membaca tidak memahami maknanya, tidak mentadabburinya. Dan ada suatu kaum yang muncul di zaman para sahabat, itu orang-orang khawarij, yang mereka pandai baca Al-Quran, tetapi mereka tidak memahaminya. Yang Nabi SAW berkata tentang orang-orang khawarij, hudatha'ul asnan, sufaha'ul ahlam. Mereka adalah orang-orang bodoh, anak-anak muda, yang bodoh-bodoh. Kemudian, yakra'una Al-Quran, la yujawizu taraqiyahum. Mereka baca Al-Quran, tapi larukan tidak melewati kerongkongan mereka. Baca cuma sampai di sini saja. Sekedar suara indah, suara indah kemudian keluar tapi tidak masuk ke dada. Maksudnya tidak ditadaburi. Tidak ditadaburi. Sekedar baca. Ya, oleh karenanya kita harus merubah cara baca Al-Quran kita. Sudah luar biasa sekarang hidup semarak baca Quran, hafal Quran, baca Quran, hafal Quran. Anak-anak kita semangati hafal Quran. Bahkan saya ingin, kamu ini yang paling jago hafal Quran, ini yang paling bagus tajwid, ini sanad-sanadnya, ini bagus. Tapi ini baru tahapan pertama. Tahapan pertama. Ketika seorang berlebih-lebihan pada tahapan pertama, sibuk dengan baca Quran, tajwid dan macam-macam, hingga lupa untuk mentadaburi ayatnya, maka ini bermasalah. Bahkan sebagian ulama, ya, bagaimana dikatakan Ibnu Jauzi dalam Talbis Iblis, seorang sibuk memperbaiki tajwidnya sampai berlebih-lebihan dalam tajwid, sehingga lupa dari tujuan belajar tajwid adalah untuk apa? Tadabur. Saya ulangi, Al-Quran itu baca, kita belajar tajwidnya. Bagus atau tidak? Bagus. Setelah tajwid, tujuannya untuk bisa tadabur. Beda orang kalau pintar tajwid atau bisa Quran dengan tajwid dengan yang tidak bisa tajwid. Kalau yang pintar tajwid, dia semangat baca Quran. Jadi, memahami ilmu tajwid itu membantu orang semangat baca Al-Quran. Baca Al-Quran dengan dilagukan. Ini membantu orang semangat baca Quran. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Itu baru langkah pertama. Langkah kedua adalah mentadaburinya. Dengan tadabur kita bisa mengamalkannya, baik mengamalkan secara zahir maupun mengamalkan secara batin. Maka jangan dibatasi pada tahapan pertama. Inilah yang Allah tegur orang-orang Bani Israel yang hanya sekedar mujarradat tilawah, hanya sekedar baca. Inilah yang Allah isyaratkan kepada orang-orang khawarij yang mereka hafal Quran. Mereka hafal Quran tapi mereka tidak paham apa maknanya. La yujawizu taraqiyahum, tidak melewati turquwah. Turquwah itu ini, tidak melewati selangkangan mereka. Ini sampai di sini aja bacanya indah, dilantunkan berulang-ulang, tapi tidak masuk ke dada. Ya. Maka kita harus ikut manhaj para sahabat. Apa kata salah seorang sahabat? Bahwasanya para sahabat dahulu, ya, mereka menghafal 10 ayat, kemudian mereka tidak melampaui 10 ayat, ya, ya ahaduhum, ya, la yahfad asyrat ayat, ya, dan mereka tidak melampaui 10 ayat hatta ya'lama minha minal ilmi wal amal, sampai mereka paham ilmunya dan amalnya, baru mereka lanjut lagi hafal 10 ayat berikutnya. Itu metode para sahabat. Makanya kalau di antara sahabat ada yang hafal surat Al-Baqarah, maka mereka, dia pasti orang alim. Dia pasti orang alim. Karena metode mereka belajar 10 ayat, pahami makna, mengamalkan, lanjut lagi 10 ayat. Dan demikian. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu? La tahuzzu al-Qur'ana hadza asy'ar wa la tanthuruhu nathra daqal.
waqifu inda ajaibihi wa hariku bihil qulub wa la yakun hammu ahadikum akhir surah. Janganlah kalian baca Quran seperti syair tidak. Ya. Tetapi kata beliau, qifu inda ajaibihi, berhentilah pada keajaiban-keajaiban Quran itu, berusaha wa hariku bihil qulub, gerakan hati. Gerakan ini maksudnya ayatnya apa? Gerakan, diulang. Sampai Rasulullah SAW pernah semalam suntuk baca satu ayat. Ya. In tu'adzibuhum fa'innahum ibaduk. Ayat dalam surat Al-Ma'idah. Rasulullah ulangi satu ayat, satu ayat. Jadi, jangan, kemudian kata beliau, wala yakun hammu ahadikum akhir surah. Janganlah semangat kalian yang penting akhir surat, yang penting selesai, yang penting selesai. Benar, kita ada target khatam Quran. Tapi bukan berarti kemudian fokus ke khatam, ke khatam, khatam sehingga lupa daripada tujuan kita baca Quran adalah untuk mentadaburi. Kena bilang, Ustaz, para salaf dahulu diriwayatkan mereka ada yang khatam Quran 3 hari sekali bulan Ramadan. Benar. Ada yang 2 hari sekali khatam khatam Quran, ada yang sehari sekali khatam Quran. Bahkan diriwayatkan dari Imam Syafi'i, dia khatam Quran sehari 2 kali rahimahullahu taala. Dan kalau kita praktekkan memang bisa, karena Al-Quran itu 8 jam, kalau orang bacaannya bagus bisa selesai. Tetapi itu Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika baca Quran, semua tafsir di kepalanya. Paham? Semua tafsir di kepalanya. Itu baca Quran, baca A, I, U, E, O aja belum jelas. Nggak ada tafsir di kepala. Maka beda antara kita dengan mereka. Mereka sudah paham tafsir. Sehingga ketika mereka baca tuh sambil baca itu tafsir semua mengikuti apa yang mereka baca. Adapun secara umum hendaknya kita baca dengan tadabbur, berusaha memahami pelan-pelan ya. Yang penting kan kita, jadi maksud saya rubah cara pikir kita, jangan hanya kuantitas. Sekarang kita mulai berpikir kualitas. Kualitas bacaan. Kualitas bacaan itulah tadabbur. Apa maksud ayat ini? Tujuannya apa? Nah, itu yang kita mau bahas pada siang hari ini. Tapi saya akan sebutkan dalil-dalil tentang pentingnya tadabbur. Yang pertama bahwasanya tujuan Al-Qur'an adalah untuk ditadabburi, bukan sekedar dibaca. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna Al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira." Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an itu dari selain Allah, tentu akan didapati kontradiksi yang banyak dalam ayat-ayat Allah. Maka untuk bisa mengetahui Al-Qur'an ada kontradiksi atau tidak, harus tadabburi, dipahami, oh ternyata tidak ada kontradiksi. Ini konsekuensi, barusnya sekedar baca aja enggak bisa, tapi kalau memahami, dibaca, direnungkan, diperhatikan, ternyata tidak ada kontradiksi sama sekali dalam Al-Qur'an. Dalam ayat yang lain kata Allah, afala yatadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an ataukah ada gembok di hati mereka? Mereka dengar tapi tidak memahami. Rasulullah bacakan Al-Qur'an banyak di hadapan orang Quraisy sampai ke telinga mereka, namun mereka tidak memahami. Seakan-akan ada gembok yang menggembok hati mereka sehingga Al-Quran tidak bisa menembus dalam hati mereka. Makanya Allah mengatakan, am ala qulubin aqfaluha, ataukah ada gembok? Harusnya kalau mereka tadabur bisa. Cuma orang Quraisy tidak mau tadabur. Mereka dengar angin lalu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bahkan belum masuk telinga, sudah keluar. Kalau mereka mentadaburi, itu gembok akan pecah. Allah mengatakan, walau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasyian mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, yang gunung batu yang keras, daru aitahu khasyian, kau akan melihat batu tersebut, gunung batu tersebut akan khusyuk takut, mutasaddian, akan hancur, min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Dan demikianlah perumpamaan kami berikan kepada manusia agar mereka berfikir. Allah berfirman, bayangkan Al-Quran begitu dahsyatnya, seandainya gunung batu itu adalah makhluk yang berfikir dan dia merenungkan tentang Al-Quran yang begitu hebatnya, dia akan hancur karena takut kepada Allah, karena kandungan yang ada dalam Al-Quran. Seandainya orang-orang Quraisy mereka mentadaburi Al-Quran, maka gembok itu akan hancur dan Al-Quran akan masuk dalam hati mereka. Namun mereka tidak mau. Mereka tidak mau mentadaburi. Mereka tidak mau mentadaburi sehingga mereka berpaling, i'rad, berpaling dari Al-Qur'an. Jadi Allah mencela orang musyrikin karena tidak mau tadabur apa? Al-Qur'an. Dan jadi Allah berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun."
liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkar ulul albab. Kitab Al-Qur'an ini anzalnahu ilaika, kami turunkan kepada engkau Al-Qur'an tersebut, mubarak, kitab yang penuh dengan keberkahan. Buat apa? Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Jadi tujuan Al-Qur'an dibaca itu adalah untuk tadabbur. Jangan sampai kita terjebak seperti umat terdahulu, sekedar baca, sekedar baca, sekedar baca. Orang-orang Yahudi kalau baca Taurat, tapi enggak paham maknanya. Dan baca Quran cuma sekedar cari berkah. Benar, Al-Quran ada berkahnya, tapi tahapan satu. Ada tahapan berikutnya. Tahapan pertama, tajwid, setiap huruf ada berkah, cari pahala, benar. Tahapan kedua, jangan lupa. Untuk ditadaburi, untuk sampai pada tahapan ketiga, untuk diamalkan. Maka jangan dibatasi pada tahapan pertama. Ini ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran tujuannya ditadaburi. Kita sebut tadi tiga ayat. Tapi ada syawahid, yaitu hal-hal yang mendukung akan hal ini, bahwa tujuan Al-Quran adalah untuk ditadaburi. Pertama, Allah berfirman tentang Nabi SAW, "La tuharrik lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa Qur'ana." Ketika Malaikat Jibril mendiktekan Al-Quran kepada Nabi SAW, Nabi bersegera untuk menghafal. Takut Nabi takut lupa. Maka Allah tegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, "La tuharrik lisanaka." Jangan kau gerak lisan, dengerin aja. "La tuharrik lisanaka lita'jala bi," agar kau segera untuk menghafalkannya, enggak usah. "Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana," kami yang akan buat bisa engkau mengerti dalam dirimu, yang kau bisa hafal, kami yang tanggung jawab kami. Di sini Allah menegur Nabi agar tidak tergesa-gesa baca Al-Qur'an, dengar. Dengar aja yang disampaikan oleh apa? Jibril, jangan langsung diikuti. Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Taha wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli ay yuqda ilaika wahyuh wa qur rabbi zidni ilma." Dan janganlah engkau bersegera untuk baca Al-Qur'an sebelum selesai wahyunya. Tapi berdoalah, "Wa qur rabbi zidni ilma," ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku, ya. Jadi Al-Qur'an Nabi disuruh baca dengan tartil, tidak buru-buru. Ketika Jibril menyampaikan wahyu, Rasulullah dengar, tidak usah diikuti dulu, dengar dulu. Agar bisa dipahami dengan baik, nanti Allah yang bikin Rasulullah SAW paham. Ini isyarat bahwa si Al-Quran itu ditadaburi, didengar dengan baik, disimak dengan baik. Makanya ketika Allah berkata kepada Nabi Musa, Allah berkata, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimi sholata dzikri." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fastami' lima yuha fakhna'na 'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha." Aku telah memilih engkau wahai Musa, fastami', istima'lah, dengarlah, simaklah, lima yuha, kepada apa yang akan diwahyukan kepadamu. Ya, maka Al-Qur'an itu didengar dengan tenang, ditadabburi, disimak. Disimak. Bukan sekedar dibaca enggak, dipahami dengan baik. Demikian juga ada hikmahnya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an secara bertahap. Kata Allah, "Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila." Kami turunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur. "Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin," agar kau bacakan Al-Qur'an kepada manusia dengan bertahap, pelan-pelan. Kalau Al-Quran sekaligus susah untuk dipahami. Tapi ada masalah, ada ayat. Sehingga ayat tersebut benar-benar dipahami dengan dalam. Ada masalah, turun ayat. Sehingga ayat tersebut benar-benar dipahami oleh para sahabat. Makanya orang yang paling paham Al-Quran para sahabat. Karena mereka tahu ayat tersebut turun tentang kasus yang sedang mereka hadapi. Turun ayat perlahan, turun surat perlahan, turun ayat satu demi satu. Tidak sekaligus. Makanya ketika orang kafir minta, kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهَ هَذَا الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ يُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Kata, berkata orang-orang kafir, kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? Ya, selesai sekaligus. Allah mengatakan, tidak, ya. "Kadzalika yuthabbitu bihi fu'ada," kami turunkan pelan-pelan agar mengkokohkan hatimu. "Warattalnahu tartila," dan kami tartilkan kepada engkau dengan pelan-pelan. Al-Qur'an dibaca dengan tartil.
Kenapa disuruh baca dengan tartil? Agar kita paham maksudnya. Terutama di bulan Ramadhan. Ramadhan kita siang hari puasa. Di mana kalau kita berpuasa maka majari syaitan, ya, tempat syaitan masuk ke dalam tubuh kita menjadi sempit, ya, karena kita berpuasa, dia tidak luasa untuk menggoda kita. Kata Nabi SAW, inna syaitan yajri min bani Adam majrad dam, sungguhnya syaitan mengalir dalam tubuh manusia dengan aliran darah. Dengan kita berpuasa, maka syaitan tidak luasa untuk masuk dalam tubuh kita untuk menggoda. Kemudian di malam hari kita dianjurkan untuk sholat tarawih. Sholat tarawih di masjid, apalagi imamnya hafiz Quran. Sehingga masyarakat bisa mendengar Quran. Apalagi kalau bisa khatam 30 juz dalam satu bulan. Ya seberapa yang sedapatnya? Mereka dengar ayat dengan tadabbur, imamnya baca dengan tadabbur. Tujuannya agar benar-benar masuk Al-Quran tersebut dalam hati masyarakat dengan baca sendiri di siang hari atau dengan sholat tarawih ketika jadi imam atau jadi makmum. Tapi kalau tarawihnya 23 rakaat 8 menit agak repot. Gimana mau di? Ini ngejar target. Sampai ada yang bilang sholat di sana masjid bagus. Al-Fatihah satu nafas. Saya bilang kurang keren. Ada enggak Al-Baqarah satu nafas? Saya mau sholat di situ. Al-Baqarah satu nafas. Kalau ada saya mau sholat di situ. Apa itu tujuan Al-Quran? Itu apa tujuannya? Tujuannya tadabur. Tadabur bukan begitu. Kita ini mau kuantitas atau kualitas. Kita ingin kalaupun kuantitas tapi yang berkualitas. Jangan kuantitas tanpa berkualitas. Harus kita rubah mindset kita sekarang. Harus rubah. Agar kita menikmati Al-Quran, berlezat-lezat dengan Al-Quran. Kita baca-baca Al-Quran tapi cuma begitu aja. Sampai kenyataan kita dapat. Orang baca Quran, orang paling fajir. Baca Quran tapi fajir. Baca Quran tapi tukang maksiat, baca Quran tapi tukang ini, ngeri. Karena Quran cuma dibaca, sekedar seperti pekerjaan, hafal sanad, sebagian ngaco. Ya. Tidak ada praktek Al-Quran dalam kehidupannya. Apakah ada orang seperti itu? Ada. Rasulullah sebutkan dalam hadis ada orang diazab di kuburan, Allah berikan Al-Quran, tidak diamalkan. Ketika Rasulullah SAW diperlihatkan tentang alam barzah, Rasulullah sebutkan ada pezina yang diazab, ada pemakan riba yang diazab, dan ada yang pendusta dengan satu dusta tersebar seantero dunia diazab, dan ada kata Rasulullah

Khawarij baca Quran enggak? Hafal Quran Khawarij. Oleh karenanya kita berusaha bukan cuma kuantitas. Saya khatam Quran bulan Ramadan sekian kali. Oke, enggak apa-apa kalau berkualitas oke, tapi kalau tidak berkualitas masalahnya kurang bagus. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, qira'atu ayatin wahidatin bitafahumin wa ta'aqqulin wa tadabburin khairun min khatmah. Satu ayat saja kita baca dengan tadabbur, dengan ta'akul, berusaha memahami, tafahum, lebih baik daripada khatam Quran tapi tidak ada, tidak mengerti maknanya. Satu ayat. Kenapa satu ayat kita baca? Nambah iman, nambah kualitas iman kita. Ada ilmu yang kita tambahkan. Waqur Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan ilmu. Ini antara ilmu Al-Quran. Maka ini di antara hikmahnya kenapa Allah turunkan Al-Quran sedikit demi sedikit. Agar bisa dipahami. Tidak sekaligus. Sekaligus repot. Sedikit-sedikit. Sesuai dengan kejadian-kejadian. Sehingga dihayati ayat-ayat tersebut, dihayati oleh para sahabat. Demikian juga Allah berfirman, Allahu nazzal ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqasyairu minhu judul ladhina yakhshawna rabbahum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zumar, Allah menurunkan ahsanal hadith, ya, yaitu Al-Quranul Karim, pembicaraan yang terbaik, mutasyabihan, yang ayatnya mirip-mirip, semuanya ayatnya indah luar biasa, semuanya mukjizat. Kemudian kata Allah, mathaniya, yang kami ulang-ulang. Al-Quran kenapa diulang-ulang kontennya? Agar kita selalu merenungkan hal tersebut. Kita baca saja kisah Nabi Musa dalam banyak surat. Surat Al-Baqarah ada, surat ini ada, surat ini ada. Tapi selalu Allah bawakan dengan lafal-lafal yang berbeda-beda. Dan selalu setiap surat ada tambahan makna yang tidak disebutkan pada surat yang lain. Memang sengaja Allah ulang-ulang agar kita bisa mengambil pelajaran. Makanya hampir surat-surat ada tentang hari kiamat. Ada wejangan, sehingga setiap kita baca Quran, kita belajar lagi, kita belajar lagi. Nanti baca surat lain, ada juga makna-makna tersebut. Karena hati ini sering lupa, sering lalai. Kalau tidak diulang-ulang, maka di antara sifat Al-Quran memang diulang-ulang. Mathaniya itu diulang-ulang. Kontennya diulang-ulang, tapi dengan lafal yang berbeda, dengan uslub yang berbeda, dengan tambahan makna yang tidak terdapat pada surat yang lain. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad sarrafna fi hadzal Qur'ani liyadhakkaru fa aba aktsarun nasi illa nufura." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad sarrafna fi hadzal Qur'an liyadhakkaru." Dalam ayat yang "Wa laqad sarrafna lin nasi fi hadzal Qur'ani liyadhakkaru." "Wa laqad sarrafna fi hadzal Qur'ani lin nasi." Ya. Sungguh kami telah sarrafna. Sarrafna itu kata bahasa Arab artinya kami variasikan. Kami variasikan. Allah buat apa? Liyadzakaru, agar mereka bisa ambil pelajaran. Jadi Allah turun ke Al-Quran dengan berbagai macam uslub, metode, ada hukum, ada kisah. Sehingga tidak membosankan dan bisa kita semangat untuk mempelajarinya. Liyadzakaru, agar berbagai metode Allah berikan, berbagai macam variatif dalam penyampaian. Al-Quran demikian. Demikian juga dalilnya banyak dengan berbagai macam sisi dalil. Allah bicara tentang hari kiamat, sisi dalilnya banyak. Allah bicara tentang tauhid, sisi dalilnya banyak. Allah variasikan sisi dalilnya agar orang bisa apa? Ambil pelajaran. Allah berbicara tentang kekuasaan rububiyahnya, Allah sebutkan banyak dalil bervariasi. Ya. Bagi orang yang paham, luar biasa ternyata dalilnya begini, ternyata dalilnya begini, oh begini, metodenya begini, luar biasa. Ini semua agar kita bisa lihat dzakaru, agar kita bisa ingat, bisa sadar, agar bisa mengambil pelajaran. Ini semua dalil bahwasanya Al-Quran itu tujuannya adalah untuk ditadabburi, bukan sekedar dibaca. Ya. Dan datanglah bulan Ramadan yang memang bulan spesial untuk mentadabburi Al-Quran. Makanya Ramadhan disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Syahr Ramadhan alladhi unzila fil Quran hudal linnasi yubayyinati minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi saya sebutkan Ramadhan adalah bulan Al-Quran, diturunkan Al-Quran. Allah pilih bulan Ramadhan untuk diturunkan Al-Quran. Maka Allah mengatakan, siapa yang faman syahida minkumus syahra, siapa yang tidak bersafar lihat hilal, maka hendaknya dia berpuasa. Adapun kalau safar, tidak.

0: tidak mengapa tidak berpuasa, agar orang yang berpuasa itu lebih mudah baca Quran di siang hari, baca Quran, lebih masuk, lebih mudah untuk tadabbur. Maka siapa yang tidak memanfaatkan Ramadannya, puasanya untuk bisa mentadabburi Al-Quran, maka dia merugi. Maka dia merugi. Kapan lagi kita mau fokus kita untuk bisa menambah iman kita dengan Al-Quran? Kapan lagi kalau bukan bulan Ramadan? Bulan Ramadan kita masih sibuk yang lainnya, sibuk medsos, sibuk ini, sibuk. Kapan kita mau membuat hati kita lembut dengan Al-Quran? Hati kita sudah keras. Allah mengatakan Al-Quran kalau kami turunkan ke gunung batu hancur. Kita sekeras apapun hati ini, kalau kita baca dengan tadabbur akan hancur kekerasan tersebut. Akan menjadi lembut. Oleh karenanya, mulai Ramadan kali ini, tentunya kita harus tadabbur setiap saat, setiap kita baca Quran. Tapi kita lebih fokuskan di bulan Ramadan untuk bisa mentadabburi Al-Quran. Taib, pertanyaannya bagaimana cara tadabbur Al-Quran? Bagaimana cara tadabbur Al-Quran? Lebih lagi sulit pertanyaannya, Rasul, ya Ustaz, gimana tadabbur Al-Quran? Enggak tahu bahasa Arab, itu lebih susah lagi. Alhamdulillah sekarang ada terjemah. Maka kemarin saya sempat sampaikan dalam pengajian, Bapak Ibu sekalian, biasanya target Ramadan khatam Quran baca doang. Sekarang naikkan kualitas. Sekali khatam Quran dengan terjemahannya. Naikkan kualitas. Yang saya pernah baca Quran dengan terjemahannya semua. Nanti kalau sudah bisa selesai Quran terjemahannya, coba naikkan Quran dengan tafsir singkat. Kifu inda ajaibihi, kata Ibn Mas'ud, berhentilah pada keajaiban Al-Quran. Cari hidayatul Quran, petunjuk-petunjuk Al-Quran. Al-Quran ini, ayat ini buat apa sebenarnya? Apa yang bisa saya kaitkan dalam kehidupan saya sehari-hari? Nanti kita akan bawakan contoh. Bosnya ayat-ayat itu luar biasa, cuma kita yang kurang dalam mendalami makna kandungan Al-Quran tersebut. Hariku bihil kulub, gerakan hati dengan baca Al-Quran. La taj'al la yakun hammu ahadikum akhir surah. Jangan jadikan yang penting target selesai, yang penting selesai. Enggak. Bukan di target, target kualitas membaca Al-Quran. Ingat perkataan Ibnu Qayyim, satu ayat dibaca dengan tadabbur lebih baik daripada khatam Quran tapi tidak tadabbur. Berusaha ayat-ayat baca satu demi satu. Minimal baca terjemahannya. Jadi bagaimana cara tadabbur? Pertama, kalau baca Quran, ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kenapa? Karena syaitan memang buat kita baca Quran biar kita malas. Pertama malas agar pikiran kita kemana-mana. Makanya orang bilang kalau susah tidur baca Quran. Supaya apa? Supaya ngantuk. Karena syaitan datang. Tidur. Turun sakinah, ketenangan, tidur. Makanya baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, kalau kita baca awal surat, kalau tidak baca awal surat, tidak perlu baca bismillahirrahmanirrahim. Kita baca, lanjutin tengah surat Al-Baqarah, baca saja apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca bismillah juga boleh. Tapi yang dianjurkan adalah ta'awud. Ya. Fasta'idh billah. Maka berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, karena pastikan setan datang menggoda kita. Pastikan setan datang menggoda kita karena kita sedang membaca firman Allah. Dan setan paling tidak suka kalau kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan goda kita, buat kita ngantuk, buat kita enggak fokus, baru baca ting tang WhatsApp bunyi, ting tang ting tang. gimana baca mutadabur begini? Yang betul tadabur WhatsApp. Al-Quran hanya sekedar selingan. Tadaburnya what? WhatsApp. Serius kan? Inna Allah malaikat. Yang ditadabur yang mana? Al-Quran apa WhatsApp? WhatsApp. Tadabur WhatsApp. Bukan Al-Quran. Ini realita. Maka a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau baca awal surat kita baca bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dengan mengharap rahmat Allah kita baca Al-Quran. Dan Al-Quran adalah salah satu rahmat Allah terbesar untuk hamba-hambanya. Allah berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Dalam Al-Qur'an namanya surat Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Maha Pengasih. Ketika Allah menyebutkan dalam ayatnya Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, kemudian Allah sebutkan di antara dalil argumentasi atau konsekuensi dari Allah adalah Ar-Rahman, Allah mengatakan 'allamal Qur'an. Karena Allah adalah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, yang Maha memberi rahmat kepada hamba-hambanya, maka Allah ajarkan Al-Quran kepada hamba-hambanya. Maka siapa yang semakin memahami Al-Quran dengan baik, semakin banyak rahmat Allah yang dia dapatkan. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Kami turunkan Al-Quran yang Al-Quran adalah obat dan rahmat. Rahmat bagi kaum mukminin. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Kalau dibacaan Al-Quran, maka dengarlah, simaklah. Semoga kalian dirahmati. Dengar aja dapat rahmat Allah. Bagaimana kalau kita baca? Maka niatkan saya baca Quran untuk mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah maksudnya kita disayang. Sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan niat baca Quran agar dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antaranya berniat ketika baca Quran untuk al-ihtida, untuk dapat hidayah. Allah berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalam ayat yang hudal lin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam ayat yang lain hudal lil muttaqin, dalam ayat yang hudal lin nas. Petunjuk bagi orang bertakwa, petunjuk bagi manusia. Nah, baca Quran niatnya agar dapat apa? Petunjuk. Niatnya agar dapat petunjuk. Bagaimana petunjuk dari ayat-ayat ini? Kalau kita berniat, Allah akan bukakan hati kita sehingga banyak makna-makna. Ayat satu ayat itu maknanya banyak. Tidak akan pernah habis makna ayat. Kita baca buku tafsir, mungkin ratusan buku tafsir sudah ada. Tapi kalau kita baca satu dengan lain, pasti tidak bisa mewakili. Buku tafsir terbesar misalnya sekarang At-Tabari. Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Tidak bisa mewakili yang lainnya. Setiap buku tafsir punya, subhanallah, kita baca, pasti ada yang tidak didapat di tafsir-tafsir yang lain. Metode penyampaian tafsirnya juga berbeda-beda. Luar biasa, makna tidak habis-habisnya. Allah berikan berkah, Allah bukakan cakrawala bagi orang-orang yang berniat untuk mendapatkan hidayah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi jadi niatkan untuk bisa dapat petunjuk dan niatkan untuk bisa mengamalkan apa yang kita baca. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang akhlaknya, apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Nabi adalah apa? Al-Qur'an. Akhlak Nabi adalah Al-Qur'anul Karim. Kita maksudnya apa? Antum baca Al-Qur'an, semua ayat yang antum baca tentang akhlak, tentang adab, tentang iman, tentang takwa, tentang meninggalkan maksiat, tentang semua itu Nabi sudah kerjain. Semua itu ada pada Nabi. Semua itu ada pada Nabi. Nah, berarti Al-Quran itu bisa membuat kita beramal baik. Sampai ada yang mengatakan, Al-Quran itu seperti kawan. Semakin kau dekat dengan dia, dia semakin membuka rahasianya. Iya enggak? Kalau baca sekilas, enggak terbuka rahasia. Tapi kalau dekat terus, sering dibaca, sering dikorek-korek, akhirnya dia buka apa? Rahasianya. Maka rahmat semakin banyak masuk dalam hatimu. Banyak sekali makna-makna yang masuk dalam hatimu. Mulailah berubah cara hidupmu, mulailah berubah cara berfikirmu, mulailah berubah cara pandangmu, mindsetmu berubah ketika kau sering bergaul dengan Al-Quran. Tapi dengan dibaca, direnungkan, dengan niat untuk mendapat hidayah. Kemudian berikutnya, agar bisa mentadaburi, baca makna, itu terjemah. Makna lafaz itu terjemah, dan sisihkan waktu baca tafsirnya. Alam tafsir banyak sekarang. Tafsir audio juga ada ya. Tidak ada salahnya ibu download Quran Tadabbur ya. Itu ada, paling tidak ada 10 juz, ada suaranya. Tinggal pencet ayat, ada suaranya. Bisa didengar kalau memang malas baca ya. Dengar ayat, maksud apa ayat ini, ada tafsirnya. Dengar, itu membantu kita untuk mentadaburi ayat Al-Quran. Membantu. Ya. Siapa yang sudah download Quran Tadabbur? Coba angkat tangan. Satu, dua, sedikit. Ibu-ibu yang sudah download Quran Tadabur atau enggak punya HP, ibu-ibu, Masya Allah. Yang sudah download Quran Tadabur sudah? Ya, situ. Dengar satu-satu ayat, dengerin, dapat pahala. Kita Quran, ini surat Allah kirimkan buat kita lewat malaikat turunkan, lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini surat penting. Kita ingin tahu maksud surat ini apa buat kita. Kita baca, kita dengar, kita daburi, kita berusaha memahami. Kemudian karena kita niat baca Quran untuk tadabbur, maka bacanya harus fokus. Maka jangan sekali-sekali baca ngantuk. Enggak bakalan tadabbur. Kalau kita baca ngantuk sekedar kuantitas, dapat pahala tapi tadabbur susah. Susah. Gimana mau tadabbur? Mimpi. Tadabbur mimpi. Baca Quran jangan ngantuk. Kalau minum kopi enggak apa-apa, minum kopi, minum kahwa. Ya. Semangat ya. Pakai obat tetes mata. Beneran. Ini saya enggak main-main. Saya punya kawan Masal bulan Ramadan, dia baca Quran fokus, taruh Quran tempat, dia pilih Quran yang bagus, kasih tempatnya, dia duduk dengan rapi, dia bawa obat tetes mata. Beneran. Dia tetes, kalau ngantuk dia baca dengan serius. Dulu disebutkan dalam biografi Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, kalau salat malam dia kahwa, pakai kopi. Biar tidak ngantuk, salat malam minum kopi. Minum kopi lagi, Masya Allah. Kalau istri soleha siapkan kopi. Kalau enggak soleha ajak tidur, tidur lagi mas. Semangatin suami salat malam, siapin kopi. Siapa enggak semangat suaminya salat malam? Istrinya bikin kopi di malam hari. Luar biasa. Kopi mas, bismillah, Masya Allah. Apalagi dia yang tuangin, luar biasa. Coba dicoba, indah. Ibu-ibu, dengar gak tadi? Pura-pura gak dengar ya. Jadi jangan ngantuk kalau baca Quran. Baca Quran gak bakalan bisa tadabur. Bisa kuantitas doang. Baca ulang lagi. Ya, insya Allah dapat pahala juga. Cuma bukan itu yang dimaksud. Kita baca kualitas. Terus latih diri. Memang baca Quran itu setannya banyak. Jadi baca Quran sedikit, aduh berat, kaku ini kaku. Kalau nyanyi 2 jam gak kaku-kaku, baca Quran. Gini-gini, setengah mati. Ada setannya. Nah perlu dilatih. Ustaz, kenapa kita berat tadabur? Karena kita terlalu lama meninggalkan Al-Quran. Baca Quran Ramadan doang. Ramadan berhenti. Sibuk, balik lagi ya sudah. Kita iman perlu di maintenance. Kemampuan baca Quran, ketertarikan Al-Quran perlu di maintenance. Maka setiap hari kita baca Quran, jangan sampai tidak baca meskipun satu halaman, tapi kita biasakan baca Quran dengan tadabbur. Meskipun cuma beberapa ayat per hari, tapi kita continue. Kata Nabi SAW, ahabbul amali ilallah adwa muha wa inqal. Amalan paling dicintai oleh Allah adalah yang paling berkesinambungan meskipun apa? Sedikit. Jadi baca jangan sambil ngantuk. Yang kedua, baca dengan mematikan pengganggu, medsos. Baca Quran HP-nya dimatiin. Kalau mau fokus. Kalau enggak susah. Baca Quran bunyi ting-ting. Kita akan mendahulukan medsos daripada Al-Quran. Repot. Udah, matikan baca. Terselesai target yang kita inginkan. Tambah iman, tambah takwa. Kita kalau baca tadabur, selesai baca, coba periksa hati. Pasti lebih bahagia daripada sebelum baca. Pasti. Tidak nanti-nanti, langsung. Langsung. Ibu baca bangun malam hari, minum kopi, segar baca Quran, baca ayatnya, baca terjemahnya. Baca ayatnya, baca terjemahannya. Setengah jam baca, pasti lebih bahagia. Pasti. Tidak menerima penundaan, langsung bahagia. Hati langsung berubah. Karena langsung disiram dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fokus, maka pengganggu seperti HP apa segala matikan dulu agar kita tidak terganggu. Kalau kita baca di masjid ada orang yang ngobrol, kita jangan putusin Quran, kita bilang belum selesai. Kadang-kadang kita karena enggak enak sama kawan, kita berhenti baca Quran untuk ngobrol sama kawan. Apa enggak sebaliknya, kita enggak enak sama Allah, kita enggak usah ngobrol sama kawan? Ini sebaliknya, kita enggak enak sama kawan, kita berhentikan. Kita lagi connecting dengan Allah. Lagi membaca, Allah sedang perhatian kita. Allah sedang perhatikan kita, kita sedang baca firman-firman-Nya, sedang berusaha mempelajari ayat-ayat-Nya, sedang berusaha mencari hidayah dari ayat-ayat-Nya. Terus ada kawan aja ngobrol, tutup, kita ngobrol. Maka kalau Ramadan kita sok sibuk, afwan, belum selesai, afwan. Afwan. Maaf, baru baca. Nanti ya, nanti. Tunggu dulu. Seperti itu. Jadi sok sibuk agar kita bisa fokus baca Al-Quran. Jadi ini wabarakatuh wa rahmatullahi subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita baca Quran, sekarang kita mulai rubah. Bukan sekedar kuantitas, tapi kita ingin berkuat. Sekarang saya ajak bapak, ibu-ibu untuk tadabur satu ayat. Contoh. Buka surat At-Taghabun. Surat 64 ayat ke 14. Ayat 14. Coba dibuka semua. Surat At-Taghabun, surat 64 ayat 14. Ini contoh saja. Yang punya Quran tadabur silakan buka. Situ ada suaranya, ada audionya, dan ada tafsirnya, ada tafsir pilih, tafsir taisir. Tafsir itu taisir maksudnya tafsir yang transkrip dari ceramah saya. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Muyassar, ada tafsir As-Sa'di. Ada 4 tafsir. Coba saya baca firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan. Wahai orang yang beriman. Ini ayat ya. Inna min azwajikum auladikum aduwwal lakum, semuanya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka waspadalah terhadap mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu, jika kalian memaafkan, wa tasfahu dan tidak memarahi, berlapang dada, wa taghfiru dan menutupi, fa innallaha ghafurur rahim, semuanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat luar biasa, coba kita mau terapkan dalam kehidupan kita. Allah buka dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Ya harfun nida, yaitu panggilan wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak mengatakan wahai manusia, tapi orang yang beriman. Insyaallah kita ada iman, entah level berbeda, tapi secara umum kita ini beriman dengan tingkat level iman yang berbeda-beda. Allah ingatkan, sungguhnya inna itu maksudnya sesungguhnya. Min azwajikum auladikum aduwwal lakum, di antara istri kalian dan di antara anak kalian ada jadi musuh bagi kalian. Apa maksudnya musuh? Musuh itu kan ingin keburukan bagi kita, ya enggak? Kalau seorang kita katakan musuh, berarti dia ingin buruk bagi kita atau ingin kebaikan? Ingin buruk. Kalau ingin kebaikan namanya kawan. Allah menamakan musuh, berarti dia ingin keburukan bagi kita. Allah menjelaskan ternyata di antara istri, di antara anak ada yang jadi musuh. Berarti tidak semua. Tidak semua. Ada di antara istri dan anak yang membantu dekat kepada Allah. Seperti Rasulullah SAW bersabda, liyattakhidh ahadikum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan salihatan tu'inuhu ala amril akhirah. Hendaknya salah seorang dari kalian menjadikan hatinya hati yang senang bersyukur, lisannya suka berzikir, dan jadikan istrinya istri yang salehah yang membantu dia urusan akhirat. Ada orang istrinya salehah. Bahkan ada orang banyak dapat hidayah gara-gara istrinya. Banyak, di Jakarta banyak. Suaminya dapat hidayah gara-gara apa? Istrinya. Ini istrinya membantu dia untuk dekat kepada Allah. Dan ada anak-anak demikian, anak-anak yang menasihati orang tuanya ada. Ibunya lagi main HP, anaknya bilang, "Mak, jangan main HP terus, Mak." Ibunya mau beli barang-barang branded, "Udah lama, jangan beli barang branded terus. Utang Abi belum lunas, Mak." Hidup cuma sementara, masya Allah. Anaknya nasihati orang tua. Ada atau tidak? Ada. Dan itu luar biasa, bahagia. Ada seorang dinasihati oleh anaknya sendiri. Allah datangkan penasihat tidak jauh-jauh. Anaknya sendiri menasihati dia. Jadi ada istri dan anak-anak yang mengantarkan kepada surga, teman. Tapi sebaliknya, kata Allah, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Di antara istri kalian dan anak kalian ada yang jadi musuh bagi kalian, ingin kalian buruk. Fahdharuhum, waspada. Kata Allah, waspada. Jangan kalian saking cinta sama istri, saking cinta sayang sama anak, terbawa. Ternyata kalian semakin jauh dari Allah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, in al-waladu mabkhalatun wa majbanatun. Sungguhnya anak-anak itu bikin pelit dan bikin takut. Ini cerita zaman dahulu. Kalau ada orang mau sedekah, ingat anak-anak. Akhirnya enggak jadi sedekah. anaknya pengen ini, pengen anu, pengen ini, enggak jadi sedekah. Padahal sedekah aja, dia enggak jadi sedekah. Katanya harus safety dulu buat anak-anak, saving harta buat apa? Anak-anak. Anak-anak harus punya tabungan sekian. Akhirnya jadi pelit. Pelit bukan cuma sama orang lain, bahkan sama ibunya pelit, sama kerabatnya pelit, gara-gara terlalu banyak, terlalu sayang sama anak. Wajibanatun bikin jadi takut, sebagian orang ingin berjihad, enggak jadi jihad, gara-gara mikir anak, kalau saya mati gimana anak saya. Dia tidak tawakal, akhirnya jadi penakutnya zaman dahulu. Rasulullah sebutkan ada anak-anak bikin terjerumus. Bukankah dalam ayat Allah berkata, ya, fantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatala. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighayri nafsin laqad ji'ta shay'an nukra. Ketika Musa dan Khadir berjalan menemui seorang anak, kemudian Khadir bunuh anak ini, maka Musa peringatkan, kenapa kau bunuh anak ini? Jadi ada salah. Akhirnya Nabi Khadir cerita, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Adapun anak yang saya bunuh tersebut, anak remaja, anak kecil tersebut, kedua orang tuanya orang mukmin, dan aku khawatir ini anak menjerumuskan kedua orang tuanya dalam perbuatan zalim atau dalam kekufuran. Fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairum minhu zakata wa aqraba rahma. Maka aku ingin Allah gantikan anak ini dengan anak yang lebih soleh dan lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Lebih soleh, wa aqrabu rahma, dan lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Jadi seandainya anak ini hidup akan menjerumuskan kedua orang tuanya tughyan, pada sikap berlebihan dan pada kekufuran. Jadi ada anak yang menjerumuskan orang tuanya, ada. Dan ada istri juga demikian, yang menghalangi suaminya dari kebaikan. Suaminya mau berbakti sama ibunya, ibunya udah tua, mau dibelikan mobil Alphard. Kata istrinya, ngapain sayang? Ibu bentar lagi udah apan saja, apansa. Akhirnya dia nurut. Istrinya mercy, ibunya apa? Apansa. Ramadan mengirim uang ibu 10 juta. Ngapain mas? Ibu ngapain 10 juta duitnya? Makan sedikit aja, ibu gak bisa makan banyak-banyak lagi. Akhirnya jadi 100 ribu. Kurang ajar siapa? Istrinya. Musuh ini, musuh. Menghalangi seorang dari berbakti kepada kedua orang tua. Benar gak ibu-ibu? Ada yang bilang benar, ada yang gak benar. Allah maha tahu. Jadi ada istri yang merayu suaminya, akhirnya beli barang-barang branded. Mas ini beli ini, mas beli ini, mas. Karena istrinya terjebak pada circle bandit-bandit, circle branded-branded. Akhirnya maunya harus sepadan dengan yang teman-temannya. Temannya pada beli ini, dia harus sama. Temannya beli sama. Kalau enggak, dia merasa terkucilkan, dia minder, hidup dalam khayalan, lifestyle yang merusak. Akhirnya suaminya keluar duit, beli. Dia binasa hari kiamat, dihisab, enggak bisa jawab. Sudah beli ini, dompet sampai 5, bayangkan. Dompet sampai 5, sepatu sampai 7, tas sampai 12, ngapain? Ngapain tas banyak-banyak? Emang sekali jalan bawa 12 tas langsung? Suaminya terjebak, sehingga harusnya itu bisa buat bantu janda, malah buat beli, bantu anak yatim, malah buat beli tas yang gak ada faedahnya. Coba kalau buat bantu janda dan anak yatim, ada faedahnya gak? Ada pahalanya. Siapa yang menghalangi suaminya? Istrinya. Akhirnya duitnya habis, hisapnya susah. Harusnya itu duit, itu branded, kalau dikumpulin bisa bikin masjid. Sebenarnya saya kenal ini, saya kenal TKI TKW. Saya kenal sudah lama. Bikin masjid Indonesia bisa kerja keras. Bikin masjid, bayangkan TKI TKW bikin apa? Masjid, kerja. Akhirnya majikannya suruh dia bekerja di luar majikannya sampai bisa bikin masjid. Ini branded. Habis duit. Akhirnya susah ketika dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh istri musuh. Berarti ada istri jadi apa? Musuh. Maunya tiap tahun jalan-jalan ke luar negeri. Masya Allah. Padahal di Malang begitu indah. Di Tegal banyak sate Tegal. Ngapain kan? Luar negeri buang-buang duit, maksiat, ini sini. Lihat perempuan terbuka aurat, dengar musik sana sini. Maksiat. Suaminya tinggal sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Nje, nje, nje, Bahlul. Taib. Kalau kita baca ayat ini, seakan-akan musuh, istri itu, anak itu, ah ini musuh ini yang Allah bilang ini. Ternyata disangka kita suruh melawan musuh tersebut, membasmi musuh tersebut, ternyata tidak. Allah mengatakan fahdaruhum, hati-hati. Tapi setelah itu Allah berfirman wa in ta'fu, tapi kalau kalian maafkan. Sifat perempuan seperti itu, anak-anak kadang-kadang seperti itu. Tapi bukan untuk kalian gampar, bukan untuk kalian damprat, enggak. Maafkan, nasihati. Wa in ta'fu wa tasfahu. Ini namanya ihtiras dalam Al-Qur'an disebut al-ihtiras. Al-ihtiras itu metode untuk menangkal kesalahpahaman. Kalau seandainya Allah berfirman, sungguhnya di antara istri kalian dan anak kalian ada musuh, kalian waspada, titik, mungkin kita mau pukul istri dan anak. Tapi Allah bukan begitu maksudnya, ternyata waspada aja, jangan sampai kamu ngikut, tapi maafkanlah mereka. Endingnya, Masya Allah, indah. Wa in ta'fu, kalau kalian maafkan. Wa tasfahu, kalau kalian berlapang dada. Wa taghfiru, kalau kalian tutupi kesalahan mereka. Fa inna allaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah maha pengampun dan maha sayang kepada kamu. Suami yang seperti ini, istrinya mulai macam-macam, dia nasihati, dia tegur, dia berlapang dada, dia tahu begitulah namanya perempuan, tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, gak mungkin lurus, pasti bengkok melulu. Dia sabar, sadar, dia maafkan, berlapang dada. Kemudian yang menakjubkan, sebagian ulama menafsirkan, wa taghfiru, dia tutup. Dia cerita sama teman-teman, istri saya, wah, ngabisin duit saya, inilah, ngomel tiap hari lah. Enggak, dia enggak pernah cerita. Dia diam aja, simpan dalam hatinya. Wa taghfiru, kata Allah, kau tutupi aibnya, ingat, fa inna allaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah maha pengampun, maha nutup aibmu, dan Allah maha sayang kepadamu. Ini namanya tadabur. Kita baca ayat, kita pahami maknanya, coba kita praktekkan dalam kehidupan kita. Sudahkah kita mempraktekkan ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena namanya wanita terkadang menjadi kawan untuk mendukung kita ke akhirat, terkadang menjadi lawan. Maka bagaimana sikap kita ketika kita berhadapan dengan model istri seperti ini? Baik, ini salah satu ayat ya yang saya ingin ajak Bapak Ibu tadabur, ini contoh sehingga kita pemahaman maknanya, kita tadaburi, semoga kita berusaha amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya sebentar lagi datang bulan Ramadan. Tolong, saya nasihat saya pribadi dan juga hadirin hadirat, rubah cara mindset kita. Benar, kita termotivasi untuk khatam Quran sebulan berapa kali ya. Tetapi ingat, kita bukan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau baca Quran sebulan 60 kali khatam, dia sudah hafal, dia sudah hafal Quran dan dia juga paham tafsirnya. Kita enggak ngerti apa-apa. Kita pengin baca ayat tambah iman. Setiap baca ayat tambah iman, setiap baca ayat tambah iman. Maka oleh karenanya kita sekarang berubah. Sekarang kita ingin baca dengan baca tadabbur, dengan kaif la kam, yaitu dengan kualitas bukan dengan sekedar kuantitas. Demikian saja kajian kita ikhwan dan akhwat yang hati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk bisa menjadi ahlul Quran, bisa membaca dengan baik ya. Dan semakin orang dekat dengan Al-Quran, semakin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Para ulama menjelaskan bahwa ibadah seorang hamba tidak akan pernah bisa mencapai puncaknya kecuali tatkala dia meminta pertolongan kepada Allah azza wajalla. Tidak ada yang mudah dalam kehidupan ini kecuali yang Allah menjadikannya mudah. Dan sesuatu yang sulit, kalau Allah berkehendak, bisa jadi mudah. Dan Allah menyuruh kita berdoa. Pertanyaannya, Masya Allah, suara apa itu jemaah? Tapi yang jadi pertanyaan, kita ini berdoa enggak? Dalam sehari semalam, berapa lama kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla? Banyak orang-orang yang berusaha, bekerja, berupaya, tapi doanya dikit. Karena dalam benak dia, dia berpikir, ya usaha harus lebih keras daripada doa. Padahal enggak. Kita disuruh berusaha, tapi kita disuruh berdoa. Sama, sama. Kalau dalam sehari kita berusaha 8 jam, kerja 8 jam, maka seharusnya 8 jam itu pula kita berdoa. Antum bisa melihat ada orang-orang yang kerjanya puluhan tahun hidupnya gak berubah. Kalau dalam pikiran kita, mungkin seharusnya orang ini udah jadi orang kaya gitu. Dia kerja dari muda, dari umur 17 sampai umur 50 tahun, tapi kok gak berubah hidupnya. Dan ada orang yang kerjanya sedikit, hidupnya berubah. Apakah perubahan dalam hidupnya karena usaha dia atau karena campur tangan penguasa Allah Azza wa Jalla? Allah Jalla. Antum bisa melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang. Ketika perang Badar, berapa lawan berapa jemaah? Kita tahu 300 lawan 1000. Kira-kira seperti ini. Kalau dalam akal kita enggak mungkin menang. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jal, yang membuat Abu Bakar itu kebingungan. Melihat bersungguh-sungguhnya doa Nabi alaihi salatu wasallam malam tanggal 17 Ramadhan. Para sahabat tidur. Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak tidur. Sampai pagi beliau berdoa. Salat doa. Ketika beliau mengangkat tangan sampai selendang di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jatuh, diangkat lagi sama Abu Bakar, ditaruh di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, jatuh lagi. Sampai Abu Bakar mengatakan, kafaka munasyata tarabbak, Allah akan kabulkan apa yang engkau minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janji Allah pasti ditepati. Tapi dalam doa itu Rasul SAW mengatakan, Allahumma anjiz wa'daka alladhi wa'adtani. Ya Allah, penuhi janjimu kepadaku ya Allah. Tepati janjimu kepadaku ya Allah. Allahumma intuhlak hadhil usaba la tu'bad fil ardi ba'dalum. Ya Allah, kalau ini sahabat-sahabatku terbunuh hari ini, engkau gak akan lagi disembah di muka bumi ini ya Allah. Sampai seperti itu doa Nabi SAW. Beliau yakin Allah akan kabulkan doanya. Tapi kita disuruh yakin, bersungguh-sungguh berdoa. Allah mengatakan, Udu'uni astajib lakum. Kata Allah, kalian berdoa, minta sama aku, pasti aku kabulkan. Maka Allah ingatkan. Kejadian perang Badar itu Allah ingatkan kita. Allah mengatakan, Tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaika. Ketika ingat, ketika kalian istighatsah minta tolong sama Allah Azza wa Jal, ketika perang Badar itu, lalu Allah tolong kalian, Allah turunkan 1000 malaikat. Subhanallah. Tapi kadangkala kita memang kurang berdoa. Kita itu lebih percaya kepada usaha kita. Kita itu lebih bergantung sama fulus kita daripada sama Allah Azza wa Jalla.

0: Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullahu jami'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahkirunna syai'an minal ma'ruf. Janganlah kalian sepelekan kebaikan walaupun sedikit. Ada seorang wanita yang masuk surga hanya dikarenakan dia memberikan minuman kepada seekor anjing, padahal dia adalah wanita pelacur. Namun gara-gara perbuatannya memberikan minuman kepada seekor anjing yang kehausan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkannya ke dalam surga. Ada seorang laki-laki yang masuk surga hanya gara-gara dia memindahkan sebatang pohon yang menghalangi jalan, menghalangi berlalunya manusia, sehingga disebabkan perbuatannya dia masuk surga. Wala tahkirunna syai'an minal ma'ruf. Janganlah kalian sepelekan kebaikan walaupun sedikit. Walaupun hanya tersenyum dengan saudara kalian. Karena senyum dengan saudara ini adalah sedekah. Berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada kerabat dekat, ini amalan yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang wanita yang rajin salat malam, rajin puasa sunnah. Jangan Anda tanyakan tentang ibadah wajibnya. Wanita yang rajin puasa, rajin salat. Wa fi lisaniha syai'un yu'dhi jiranaha. Namun dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita tersebut di neraka. Wanita tersebut di neraka. Lihat bagaimana salat malam yang dia lakukan, puasa sunnah yang dia kerjakan, tidak bisa menyelamatkan dirinya dari neraka. Kemudian beliau ditanya lagi tentang seorang wanita yang melaksanakan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, namun dia jarang salat malam, dia jarang berpuasa sunnah, dan hanya bersedekah dengan sepotong keju. Namun dia tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya fil jannah, wanita ini di surga. Berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada orang lain, ini sangat ditekankan. Walaupun hanya senyum dengan saudara kita. Tabassum li wajhi ahika sadaqah. Senyum di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Walaupun hanya sekedar menyingkirkan gangguan dari jalan, membuang sampah di tempatnya, ini adalah sedekah. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imatatul adza anit tariq sadaqah. Menyingkirkan gangguan dari jalan, ini adalah sedekah. Maka hendaknya kita manfaatkan kesempatan kita untuk berbuat baik. Dimanapun kita berada, hendaknya kita menjadi manusia yang bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita melihat ada sampah yang berserakan di jalan, maka hendaknya segera kita buang ke tempatnya. Agama Islam memerintahkan kita untuk menjaga kebersihan. At-tuhuru satrul iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua untuk bisa memanfaatkan berbagai kebaikan dan tidak meremehkan segala kebaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله، merupakan sebuah kebahagiaan di saat Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Merupakan sebuah kebahagiaan ketika Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita setelah Allah Subhanahu wa taala memisah kita dalam beberapa waktu dan dalam beberapa jarak. Namun pada malam hari ini kita kembali duduk bersama, bersimpuh di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah di permukaan bumi, guna untuk saling tawasau bil haq, saling nasihat menasihati untuk kebenaran, dan tawasau bis sabr, dan saling nasihat menasihati di dalam kesabaran, yang merupakan ciri dan syarat untuk menjadi seorang hamba yang sukses di dalam kacamata agama Islam. Karena Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kemudian nasihat menasihati mereka di dalam kebenaran, kemudian saling nasihat menasihatinya mereka di dalam kesabaran. Empat daripada syarat untuk membebaskan diri daripada kerugian dalam pandangan syariat. Kerugian dalam pandangan syariat adalah kerugian dalam agama, sementara kerugian dalam pandangan mata manusia dunia adalah kerugian ketika tidak memiliki harta benda. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW bertanya, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa di antara umatku yang bangkrut? Para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Sesungguhnya yang bangkrut dari kami adalah yang sudah tidak punya dirham, tidak punya lagi uang. Wa la mata', demikian juga tidak punya lagi benda-benda, harta-harta lainnya. Kalau uang tidak punya, mobil masih punya, itu masih memiliki sesuatu, karena mobil bisa diuangkan, dan begitu seterusnya. Sudah uang tidak punya, harta benda tidak punya, inilah orang yang bangkrut. Akan tetapi kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa kebangkrutan yang hakiki adalah kebangkrutan akhirat, Innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah wa ya'ti wa qad syatama hadha wa daraba hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha. Yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa dan pahala-pahala lainnya. Akan tetapi dia juga datang dengan membawa dosa yang dia lakukan sesama manusia. Dia pernah mencaci orang ini, dia pernah memukul orang ini, dia pernah memakan harta orang ini, dia pernah menuding orang ini, dia pernah membunuh orang ini. Fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Dan mereka-mereka itu menuntut kemudian pahalanya diberikan kepada orang-orang yang telah dia zalimi, yang dipukuli diberikan pahala dari pahala salatnya, dari pahala zakatnya, yang difitnah diberikan pahalanya, dan terus fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati fa in fatiyat faniyat hasanatu. Sehingga ketika sudah habis pahala yang dia bawa, habis pahala salatnya sudah, habis pahala zakatnya sudah, habis pahala sedekahnya, habis pahala jujurnya, habis pahala berbaktinya, habis pahala majlis ta'limnya, habis pahala membaca Al-Qur'annya, habis pahala yang lainnya, qabla an yuqda 'alaihi, sebelum selesai tuntutan manusia itu, ukhidat min sayyi'atil mazlum, diambil dari dosa orang-orang yang dia zalimi, faturihat 'alaihi, lalu dosa itu ditimpakan kepadanya, summa turiha finnar, kemudian orang itu pun dicampakkan ke dalam neraka. Bangkrut di dalam hadis ini adalah bangkrut akhirat. Maka kerugian di dalam kacamata syariat adalah kerugian akhirat. Sementara keberuntungan dalam kacamata syariat adalah keberuntungan akhirat. Oleh karena itu di dalam ayat tadi, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu adalah merugi, bukan rugi dalam dunia, tapi rugi dalam syariat, rugi di dalam akhirat. Abu Hurairah, walaupun kelaparan mengikuti Rasulullah, dia tidak rugi. Sementara Qarun yang bergelimang dengan harta adalah orang yang rugi. Bilal bin Rabah, walaupun penderitaan semikian dahsyat dia terima, dia tidak rugi. Akan tetapi Abu Jahal dengan kemegahan duniawinya, dengan hartanya yang melimpah, adalah orang yang merugi. Inilah kerugian dalam kacamata syariat, kerugian dalam beragama, yang akan mengakibatkan kerugian di dunia, kemudian mengiringi waliyadzubillah kerugian di akhirat. Yang benar-benar rugi adalah orang yang rugi di akhirat. Allah berfirman, "Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah." Katakanlah sesungguhnya orang-orang yang merugi itu, yang benar-benar merugi itu, karena Allah di dalam ayat ini mendatangkan isim fa'il dan isim sifatnya adalah mudawama. "Qul innal khasirina," sesungguhnya orang-orang yang merugi, isim. Isim di dalam agama, di dalam bahasa isim di dalam bahasa Arab menunjukkan sesuatu yang sabat, sesuatu yang permanen, sesuatu yang kokoh, tidak berubah. Alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim. Orang yang merugi adalah orang yang merugi dia dan keluarganya yaumal qiyamah, pada hari akhirat. Inilah kerugian di dalam ayat ini. Wal asri innal insana lafi khusrin, illa dikecualikan alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Iman di sini maksudnya adalah ilmu, kecuali orang-orang yang mau menimba ilmu. Wa amilu salihat, kemudian dia beramal saleh. Setelah dia berilmu, dia amalkan ilmunya. Oleh karena itu, semangat kita harus dua. Minimal untuk selamat dari kerugian, semangatnya harus dua. Semangat menimba ilmu dan semangat mengamalkan ilmu. Apabila semangatnya hanya satu, semangat menimba ilmu saja, sementara mengamalkannya tidak semangat, ini kerugian juga. Demikian juga sebaliknya, semangat mengamalkan saja, semangat mengamal beramal saja, sementara tidak ada semangat dan keinginan untuk menuntut ilmu itu dengan baik, juga kerugian. Kalau kemudian kita walillahilhamd, dengan segala puji dan puja hanya milik Allah, telah diberikan oleh Allah semangat menuntut ilmu, jangan lupakan semangat untuk beramal. Karena ikhwani fiddin, syaitan ketika melihat kita semangat menuntut ilmu, dia akan mencoba untuk mengikis semangat kita beramal, supaya ilmu tersebut tidak berbuah kepada amal. Dan sangat tidak sedikit orang-orang yang rajin menuntut ilmu kemudian dijerat oleh syaitan la'natullahi alaih agar dia malas mengamalkan ilmunya. Tapi kemudian dipompa oleh syaitan di dalam dirinya, Anda telah baik, Anda telah luar biasa karena Anda adalah orang yang rajin menuntut ilmu. Dipukau oleh syaitan dia dengan semangatnya menuntut ilmu, syaitan lupakan dia di dalam mengamalkan ilmu tersebut. Menuntut ilmu bareng-bareng enak, tetapi beramal sendiri-sendiri, kekuatan kita untuk melawan syaitan lebih dahsyat. Karena melawan syaitan bareng-bareng lebih ringan daripada melawan syaitan sendiri-sendiri. Menuntut ilmu, alhamdulillah, kita hadir sampai 100 orang, kita hadir sampai 200 orang, semangat. Karena kita terpicu juga oleh situasi di sekeliling kita. Oleh karena itu, kenapa orang Indonesia, dan bukan hanya Indonesia saja, tapi kita bicara orang Indonesia karena realitanya kita lihat, ketika di Indonesia malas beribadah, sampai di tanah suci, 1 jam sebelum sholat sudah hadir di masjid. Kenapa bisa? Karena dipicu oleh keadaan sekeliling. Keadaan sekeliling mewarnai. Itu hampir tidak bisa. Sangat mayoritas jemaah haji yang di Indonesia ini bermalas-malasan pergi sholat, begitu tek sampai di tanah suci 1 jam, setengah jam, pergi ke masjid setengah jam sebelum azan dia sudah merasa terlambat. Setengah jam sebelum azan dia sudah di masjid, itu sudah merasa terlambat itu. Kenapa? Dipicu oleh keadaan sekeliling yang sedang harus ibadahnya luar biasa. Tapi pertanyaannya adalah ketika dia sendiri, bagaimana? Menuntut ilmu bareng-bareng, sama-sama. Ada saudara kita di teman, ada saudara kita di samping, ada teman kita di samping. Pergi bersama-sama, pakai satu mobil, pakai 2 kendaraan, bertemu. Timbul semangat. Dan itu bukannya tidak baik. Karena keadaan sekeliling manusia akan mempengaruhi dirinya. Oleh karena itu, kenapa dituntut kita dalam syariat untuk selalu mencari sahabat orang yang baik, supaya mempengaruhi kita untuk kebaikan. Kenapa dituntut kita di dalam syariat untuk mencari lingkungan hidup yang baik, agar mempengaruhi kita di dalam kehidupan. Kenapa hijrah dianjurkan dari negeri kafir ke negeri Islam? Kenapa di dalam hadis orang yang membunuh 100 nyawa disuruh

Sesungguhnya syaitan lebih mudah menggoda seorang yang satu dibanding orang yang sedang bersama-sama. Sebagaimana serigala lebih mudah memakan kambing yang terisolir satu orang daripada kambing yang ngumpul rame-rame. Itu yang dikatakan Rasulullah SAW. Syaitan lebih mudah untuk menyerang seekor kambing yang terisolir. Dalam menuntut ilmu, kita berjamaah, kita bersama-sama, timbul semangat. Hati-hati, kadang-kadang syaitan berhasil. Kita tidak menunjuk individu karena kita tidak tahu. Tapi nasihat ini kita berikan kepada diri kita sendiri dan kepada saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dalam kata tersebut. Hati-hati ketika kita telah keluar dari barisan majelis ta'lim dan kita kembali ke tempat penginapan kita masing-masing. Kita kembali ke rumah kita masing-masing. Kita kembali ke tempat tinggal kita masing-masing. Bisa jadi tidak ada lagi teman yang akan mendukung kita, yang memberikan kita semangat. Pada saat itu, keimanan dalam diri kita yang akan dipertanyakan, yang akan diuji, apakah kita sanggup menjalankan apa yang selama ini kita ucapkan, apa yang selama ini kita pelajari tersebut. Illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, berilmu, wa amilu salihat, dan kemudian dia mengamalkan ilmunya, beramal saleh. Berkata Imam Ibnu Katsir, tidak bisa amal saleh dikatakan amal saleh kalau dia tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa amal saleh dikatakan sebuah amal, tidak bisa dikatakan saleh kecuali kalau amal tersebut meniru amalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehebat apapun kita mengatakan ini amal saleh, namun ternyata Rasulullah tidak mengamalkannya, itu bukan amal saleh. Itu bukan amal saleh. Karena yang paling tahu amal saleh Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Dan kalau Nabi Muhammad tidak melakukan, pertanda Nabi Muhammad tidak tahu bahwa itu amal saleh. Kalau kemudian Nabi Muhammad tidak tahu itu amal saleh, kemudian kita tahu setelah 1400 tahun Rasulullah meninggal, berjarak 9000 kilo dari kota Nabi, siapa kita yang hidup ribuan kilo dari kota turunnya wahyu, yang hidup belasan abad setelah Rasulullah wafat, tahu bahwa ini amal saleh, sementara Nabi Muhammad enggak tahu kalau itu amal saleh? Tidak mungkin. Itu mustahil. Nabi Muhammad tidak tahu kalau itu amal soleh kemudian diketahui oleh seorang manusia di bumi Indonesia belasan abad setelah Rasulullah wafat bahwa ini amal soleh. Maka tidak ada yang amal soleh kecuali amal yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat mutlak untuk selamat. Syarat mutlak untuk selamat, ilmu, amal. Kemudian kalau ingin kesempurnaan, wa tawasaw bil haqq, saling nasihat menasihati di dalam kebenaran, dakwah. Yang ketiga adalah poin dakwah. Setelah berilmu, menuntut ilmu, amalkan ilmu, dakwahkan ilmu tersebut. Ajarkan. Setelah tahu, mengerti, mengamalkan, sampaikan. Apakah sampaikan itu harus di atas mimbar? Tidak. Apakah sampaikan itu harus berarti pandai baca kitab Arab? Tidak. Tahu kita ilmunya, faham kita maknanya, yakin kita akan kebenarannya, bukan kita buat-buat, benar-benar dari Al-Quran dan Hadis, sampaikan kepada siapapun yang bisa kita sampaikan. Rasulullah SAW bersabda di Padang Arafah, "Falyuballighu syahid minkumul ghaib." Hendaklah yang hadir pada saat ini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Itulah dakwah.

0: tahu dan mendengarkan, menyampaikan kepada yang tidak tahu dan tidak mendengarkan. Itulah dakwah. Dakwah itu tidak hanya di atas podium, di atas mimbar, di tablik akbar, enggak. Sambil duduk kita berdakwah. Di rumah sambil makan berdakwah. Menyampaikan yang hak, menyampaikan yang benar, itu dakwah. Dakwah itu menyampaikan yang hak, bukan mengumpulkan massa untuk diceramahi, enggak. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu. Muawiyah bin Hakam datang kepada Rasulullah SAW mengadu. Kita tutup hadis Sahih Muslim karena mayoritas tidak membawa kitab. Saya lihat yang biasa membawa kitab tidak membawa kitab, mungkin tidak tahu. Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu mengadu kepada Rasulullah SAW, mengatakan bahwa Rasulullah, ya Rasulullah, saya memiliki seorang budak wanita yang mengembalakan kambing saya di arah Bukit Uhud, dan suatu saat serigala menyerang hewan tersebut dan memakannya, dan saya manusia sebagaimana manusia yang lain, maka saya tempeleng dia. Sahabat jujur dalam ungkapannya, tidak membela diri, menyatakan apa adanya. Saya marah karena saya manusia. Maka berikan saya pengarahan apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya lakukan terhadap budak wanita saya tersebut. Kata Rasulullah, panggilkan dia untukku. Maka budak wanita itu pun dihadirkan. Ditanya oleh Rasulullah SAW, man ana, siapa saya? Budak wanita tersebut menjawab, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Aina Allah, di mana Allah? Sambil menunjuk ke langit, wanita itu mengatakan, fisama, di atas langit. Berkata Rasulullah SAW kepada Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu, a'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan budak wanita ini karena dia adalah seorang wanita yang mukminah. Banyak sekali pelajaran penting di dalam hadis yang mulia ini. Salah satu di antaranya, sedikit keluar kita dari pembahasan kita sekarang, tapi itu bermanfaat insyaallah, bahwa bertanya di mana Allah tidak bid'ah. Sunnah, syariat, dan tidak perlu kita alergi mendengar orang bertanya di mana Allah. Dan jawabannya yang hak adalah di atas langit, fisama. Namun jawaban ini banyak tidak diketahui oleh manusia-manusia yang mengaku Muslim dan Muslimah. Dan mengaku ahli di dalam ilmu agama, dan mengaku cendekiawan Muslim, profesor dalam bidang ini dan bidang itu. Tanyakan kepada dia, di mana Allah? Dia menjawab, Allah ada di mana-mana. Pendapat yang batil, akidah yang salah, kalau Allah ada di mana-mana. Kalau Allah ada di mana-mana, Allah ada di dalam jiwa saya, di dalam dada Anda, di dalam dada saudara kita, di dalam dada orang lain, di dalam dada orang kafir, di dalam diri Barack Obama. Itu artinya Allah ada di mana-mana. Di dalam tubuh kita, dalam tubuh binatang, di dalam pohon, di dalam tanah. Kemudian benda-benda kotor lainnya, seperti tong sampah dan yang lebih najis daripada itu. Berarti Allah ada di sana. Kalau kita menyatakan Allah ada di mana-mana, tapi Allah Rabb kita alal arsyistawa, di atas aras bersemayam. Aras adalah makhluk Allah yang paling tinggi, letaknya di atas langit yang ketujuh. Di atas aras itulah Rabb kita bersemayam. Ar-Rahmanu alal arsyistawa, Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Di atas arasnya berada dan bersemayam, beristiula, istaula. Namun ini banyak tidak dipahami oleh seorang muslim. Walau bergelar doktor, walau bergelar profesor, walau bergelar cendikiawan muslim dan semacamnya. Dan ini bukan hanya kesalahan dalam bentuk nasional, tapi kesalahan akidah yang sudah berbentuk internasional. Seorang budak, ini kita kesampingkan, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan tadi. Namun kita ikat dengan pembahasan kita kali ini soal dakwah. Tadi kita berbicara tentang dakwah. Dakwah itu tidak mesti harus di atas podium, tidak mesti harus di atas mimbar, tidak mesti harus duduk dan punya murid-murid. Dakwah itu menyampaikan yang hak. Berkaitan dengan hadis ini, para ulama ahli hadis menerangkan dari mana budak wanita pengembala kambing tahu akan akidah. Kalau bukan pembicaraan demi pembicaraan yang dengar dari tuannya, di rumah tuannya, di keluarga tuannya. Bisa ditangkap maksud para ulama? Dari mana seorang budak wanita pengembala kambing mengerti ilmu akidah yang tidak dimengerti oleh banyak profesor abad kini? Dari mana? Dia mendengarkan. Apakah dia hadir di majlis Nabi? Dia wanita, budak, bekerja. Tapi dari pembicaraan tuannya, tuannya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, mengajarkan, menyampaikannya di tengah keluarganya, yang di tengah keluarga itulah hidupnya wanita tersebut. Atau kemudian dia sampaikan kepada istrinya, istrinya menyampaikan kepada budaknya, yang menandakan bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saling berdakwah, mendengarkan dari Rasulullah dan menyampaikan kepada yang lain. Itu juga didukung dengan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kunna natanawabun nuzula, sesungguhnya kami berganti-gantian untuk datang, ana wa sahibi, saya dan sahabat saya. Satu hari saya mengembalakan unta, dia menuntut ilmu, dia sampaikan kepada saya hari itu pelajarannya, besok saya yang datang majlis taklim, dia yang mengembalakan unta. Kemudian saya berkewajiban hari itu menyampaikan kepada dia apa yang saya dengarkan dari Rasulullah pada hari itu. Inilah dakwah. Kalau dakwah itu hanya dari mulut ustaz semata, maka mulut ustaz tidak bisa sampai kepada setiap orang. Berbeda kalau kemudian yang mendengarkan menyampaikan kepada yang tidak mendengarkan, yang tahu kemudian berbicara sesuai dengan batas pengetahuannya, sesuai dengan ilmunya, dengan caranya. Wa tawasaw bil haqq, saling nasihat menasihati di dalam kebenaran. Menasihati dalam kebenaran terbagi dua. Menasihati dalam kebenaran terbagi dua. Pertama, menerangkan ini benar, kerjakan. Yang kedua, menerangkan ini salah, hentikan. Kedua-duanya kebenaran. Kedua-duanya mendakwahkan kebenaran. Mendakwahkan kebenaran itu bukan hanya sekedar mengajak orang sholat, mengajak orang berpuasa, mengajak orang belajar ilmu akidah, mengajak orang belajar ilmu tauhid, ilmu nahu, ilmu bahasa Arab, ilmu hadis, ilmu tafsir dan semacamnya. Bukan hanya sekedar itu. Itu belahan pertama daripada dakwah. Belahan yang kedua, melarang orang daripada melakukan kesalahan. Itulah yang kita kenal dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ajak manusia kepada yang ma'ruf, larang mereka daripada bekerja melakukan yang mungkar, yang salah. Dan kedua-duanya adalah dakwah. Apabila yang dilakukan hanya satu sisi, timpang. Timpang itu bahasa Indonesia atau bukan tuh? Hah? Bahasa Indonesia ya? Pincang. Timpang dan pincang. Kalau hanya berjalan sebelah. Kalau kita punya dua kaki, satunya kiri, satunya kanan, yang dipakai hanya kanan saja, gimana rasanya? Atau sebaliknya, yang dipakai hanya kiri saja. Maka dakwah adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian sekelompok orang mengajak manusia kepada kebaikan dengan cara mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang daripada yang mungkar. Maka kalau ada orang yang mengajak ke ma'ruf terus, maka itu salah satu ciri daripada ketimpangan di dalam dakwahnya. Kemudian kalau ada orang yang melarang yang mungkar terus, dalam majlis pokoknya membicarakan kesalahan orang terus, penekanannya kepada ilmiah kurang, penekanannya kepada ilmu, bagaimana kaidah-kaidah syariat kurang, maunya membicarakan itu salah, ini salah, yang itu salah, yang ini salah, yang itu salah, yang ini salah, itu juga timpang, itu juga pincang. Yang benar adalah menjalankan segala sesuatu sesuai dengan takaran yang sudah diajarkan oleh Allah dan ditirukan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hak diterangkan, ilmu disampaikan, yang salah ditegur. Dan menegur kesalahan akan lebih yata'akkad, akan lebih kuat apabila kesalahan itu nampak. Apabila kesalahan itu terlihat, dia akan menjadi lebih butuh ditekankan. Apabila kesalahan itu ada di hadapan mata kita, apabila kesalahan itu hadir di samping kita, di sini kita bisa saja berkata-kata bahwa musik itu tidak boleh, haram. Sudah selesai, cuma satu kata seperti itu. Namun kemudian ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang sudah pengajian, masih kemudian melantunkan lagu, maka keharusan kita untuk menegurnya lebih keras daripada kajian umum. Karena pada saat ini kemungkaran itu nyata di depan mata. Dan apabila kita mengetahui kesalahan-kesalahan saudara kita, kita berkewajiban untuk memberitahu bahwa itu salah. Karena dakwah itu terbagi dua seperti yang kita katakan, sebahagiannya adalah amar ma'ruf, sebahagiannya adalah nahi mungkar. Manhaj dakwah yang hak adalah menyatukan dua unsur tersebut. Tidak hanya fokus di dalam amar ma'ruf mengajarkan yang hak, ilmu tauhid, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqh, ta'liful qulub, ilmu tentang akhlak. Bukan hanya itu, tetapi dia juga harus nahi mungkar, menerangkan ini salah, ini tidak benar, ini salah. dan manhaj yang membawa dakwah, yang membawa manhaj ini, yang menggabungkan antara amar ma'ruf nahi mungkar, akan disaksikan dalam realita kehidupan banyak orang yang tidak senang. Kenapa ia tidak senang? Karena dia merasa kesalahannya dibongkar, kepentingannya terhalangi. Hari ini di sebuah majelis, pada hari ini saya mengatakan berkaitan dengan kata-kata majelis ta'lim. Majelis ta'lim berasal dari kata-kata ta'lim. Ta'lim adalah sigat masdar yang berasal dari fi'il madinya adalah apa? Allama. Allama yu'allimu. Ta'limun. Ta'liman. Allama yu'allimu, mengajarkan. Ta'limun. Ta'lim, pengajaran. Kata-kata ta'lim berasal dari kata-kata allama. Allama adalah fi'il yang ditambah dengan satu huruf di lamul fi'ilnya sehingga menjadi bertasydid, padahal asalnya tanpa itu, yaitu alima. Alima adalah ilmu. Alima ya'lamu ilmun, ilmun. Maka majlis ta'lim adalah majlis ilmu. Kalau di sebuah majlis kita berkumpul, di majlis itu kita berbicara ilmu, Al-Quran, hadis, sejarah para ulama untuk kita teladani, itu adalah majlis ta'lim. Karena di dalamnya ada ilmu. Tapi kalau kemudian kita katakan bermajlis ta'lim, namun pembahasan pada majlis ta'lim itu bagaimana kita bisa menang pada tahap pemilu 2012, itu bukan majlis ta'lim, itu majlis kursi. Karena di dalamnya bukan ilmu yang dibahas. Yang dibahas di dalamnya adalah bagaimana mendapatkan kursi lebih banyak pada pemilu yang akan datang. Tidak berhak itu untuk mendapatkan kata majlis ta'lim, karena di dalamnya tidak ada ilmu. Mereka-mereka yang mendidik umat untuk mencari dan mencari kursi lebih banyak, dinasihati oleh orang-orang yang tahu bahwa itu tidak benar. Orang-orang yang bernahi mungkar bahwa Islam itu tidak dimenangkan karena banyaknya kursi di parlemen. Islam itu tidak akan kuat dengan hanya banyaknya kursi di DPR. Bahkan Islam itu tidak akan kuat hanya karena presidennya. Tidak. Bahkan Rasul kita tercinta salawatu Rabbi wa salamu alaih ditawarkan untuk menjadi orang paling berkuasa di kota Mekah, Rasulullah tolak. Kalaulah kekuatan yang dibutuhkan untuk menyebarkan Islam, maka kenapa Allah tidak suruh saja nabinya untuk menerima kekuatan itu? Kenapa Allah tidak perintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menerima menjadi orang yang paling berkuasa di kota Mekah di saat itu? Demi setelah mendapatkan kekuasaan itu, Rasulullah memaksakan Islam untuk diterima ke bawah. Karena memang bukan itu jalan yang benar, maka Allah tidak suruh nabinya untuk mengambil kursi tersebut. Maka itu jalan yang salah. Mendakwahkan Islam, merasa Islam itu akan baik dengan memperbanyak kursi di parlemen, dengan memperbanyak kursi di DPR. Kita tidak setuju itu. Realitas sejarah Rasulullah tidak mendukungnya. Bahkan Al-Quran dan hadis tidak ada satupun yang mendukungnya. Ketika kita mulai berbicara itu, mereka yang punya kepentingan merasa kepentingannya terhalangi, akhirnya marah. Wa ala hadza faqis atas sejarah dan apa yang saya bicarakan ini, kiaskan segala sesuatu. Ketika kita nahi mungkar, ada orang yang merasa terganggu, tidak setuju. Ada orang yang merasa terusik, tidak setuju. Ada orang merasa kepentingannya terhalangi, tidak setuju. Dan mereka tidak akan pernah marah kalau kita hanya amar ma'ruf. Manhaj yang hanya membawa amar ma'ruf tidak akan dimarahi. Disetujui oleh semua orang, bahkan disetujui oleh orang Kristen, dan orang Kristen akan mempersilahkan kita berceramah di gereja mereka. Karena itu tidak akan mengusik mereka. Apalagi kalau kemudian amar ma'rufnya hanya dalam sebatas muamalah sesama manusia. Berbuat baik kepada tetangga, kepada teman, tidak mencurangi, berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, peduli kepada orang tua yang lemah, peduli kepada orang-orang miskin. Kalau hanya sebatas itu, semua orang kafir pun setuju. Tetapi mereka akan takut kalau kemudian kita mengatakan, kalian yang menyatakan Isa adalah anak Tuhan, kafir, kekal selamanya di neraka Allah. Itu yang mereka takutkan. Dan kalian kafir dengan yang menyatakan tiga adalah satu, satu adalah tiga. Dengan nas Al-Quranul Karim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang menyatakan Tuhan itu salah satu di antara yang tiga. Trinitas. Maka apabila amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah yang hak tawasau bil haq dijalankan, akan terjadi orang-orang yang tidak setuju. Itulah manhaj dakwah para nabi dan para rasul, amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu sejarah mereka menunjukkan, diceritakan oleh Al-Quran, diceritakan oleh Rasulullah, mereka harus berhadapan dengan kaumnya. Itulah Nabi Nuh dan kaumnya. Itulah Nabi Saleh dan kaumnya. Itulah Nabi Hud dan kaumnya. Itulah Nabi Musa dan kaumnya. Itulah Nabi Ibrahim dan kaumnya. Itulah Nabi Isa dan kaumnya. Dan itulah Nabi Muhammad dan kaumnya. Dan itulah pengikut-pengikut setia Nabi Muhammad dan kaum mereka. Oleh karena itu, setelah watawasau bil haqq, Allah perintahkan watawasau bis sabr. Saling menasihat-menasihati di dalam kebenaran. Syarat yang ketiga diiringi dengan syarat yang keempat. Saling nasihat-menasihati dalam kesabaran. Kenapa setelah dakwah adalah sabar? Kenapa setelah saling menasihat-menasihati dalam kebenaran amar ma'ruf nahi mungkar, datang perintah nasihat-menasihati untuk bersabar? Karena dakwah yang hak akan memiliki rintangan yang membutuhkan kesabaran. Dakwah yang hak akan menerima efek dari ketidaksenangan segelintir manusia dan mungkin mayoritas. Dan nyaris ini dirasakan oleh seluruh manusia muslim dan muslimah yang berusaha untuk istiqamah di jalur yang hak. Timbulnya perlawanan dari keluarga, dari teman, dari tetangga dan masyarakat. Karena ketika seorang muslim dan muslimah berusaha untuk istiqamah di jalur yang hak, dia akan berhadapan dengan arus yang lebih berat, yang lebih banyak, yang sedang berseberangan dengan arus yang sedang dia lakukan. Karena arus mayoritas manusia, kata Allah, berada di dalam kesalahan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikuti mayoritas manusia yang ada di permukaan bumi, yang ada adalah mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Maka arus mayoritas manusia adalah arus apa? Kesalahan. Ketika seorang muslim dan muslimah akan berusaha beramar ma'ruf, dia akan berhadapan dengan arus besar. Oleh karena itu butuh kesabaran. Maka yang tidak sabar akan futur, berhenti istiqamah. Maka yang tidak sabar akan melakukan kemunafikan, baik besar ataupun kecil, baik kecil maupun besar, walayyadzubillah. Di sini lain, di sana lain. Di sini berbeda, di situ lain. Di sini iya, di situ tidak. Di situ tidak, di situ iya. Di sini senang, di sana tidak senang. Beda dia ketika ada bersama orang-orang yang beriman, beda dia ketika berada bersama orang-orang yang tidak beriman. Kapan itu? Apabila dia tidak sabar. Banyak sekali realita pengalaman menunjukkan kepada kita bahwa alangkah relanya sebahagian muslim dan sebahagian muslimah tidak berada di atas jalan yang hak setelah dia tahu, hanya karena tidak mau menyelisihi orang sekelilingnya. Merasa berat baginya kalau dia selama ini adalah ketua majelis taklim, untuk berhenti dari ketua tersebut dan mengajak sesuatu yang selama 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun dia pimpin. Sangat berat baginya, padahal dia sudah 5 tahun menjabat sebagai ketua pengurus masjid dengan aneka ragam acara yang tidak diizinkan oleh syariat. Berat baginya untuk meninggalkan itu, berpindah kepada apa yang sudah sampai kepadanya ilmu, bahwa hal ini, hal itu, dan yang lainnya yang biasa dia kerjakan sebagai ketua pengurus masjid adalah amalan yang tidak pernah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya karena alasan berat meninggalkan kebiasaan, berat berpisah dengan orang-orang tersebut, maka dia abaikan apa yang telah datang kepadanya daripada kebenaran, demi dia tetap mempertahankan bahwa saya adalah ketua majelis taklim. Orang yang seperti ini di akhirat akan menyesal dengan penyesalan yang sangat dahsyat, dan akan berkata, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Andai kami di dunia dulu mau taat kepada Allah dan mau taat kepada Rasul. Allah terangkan dalam surah Al-Ahzab, salah satu penyesalan dan teriakan padang mahsyar adalah teriakan orang-orang yang menyesal ketika telah sampai kepadanya kebenaran, keterangan daripada Al-Quran, keterangan daripada hadis, ia tinggalkan keterangan itu hanya karena manusia. Di akhirat dia akan teriak, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Andai di dunia dulu kami mau taat kepada Allah, mau taat kepada Rasulullah. Rintangan pasti datang menghadang, cobaan pasti datang. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin wa nabluwa akhbarakum. Kami pasti akan uji kalian, kata Allah, sampai kami tahu siapa di antara kalian yang benar-benar bersungguh-sungguh di atas agama Allah yang mulia ini, dan siapa di antara kalian yang sabar untuk tetap berada di atas agama Allah yang mulia ini, dan kami tahu bagaimana keadaan kalian. Tahu di sini garis bawahi bukan karena sebelumnya Allah tidak tahu, tapi untuk dicatatkan ini orang yang bersungguh-sungguh dan ini orang yang bersabar, dan ini orang yang tidak bersungguh-sungguh, hanya terbuai, hanya hanyut, hanya karena pertemanan, hanya karena ini, hanya karena jabatan, hanya karena yang lainnya. Allah uji manusia sampai Allah membedakan siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang tidak bersungguh-sungguh, siapa yang istiqamah dan siapa yang tidak sabar di atas istiqamah. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Inilah empat syarat kesuksesan dalam kacamata syariat, di dalam agama Islam. Apabila kita ingin masuk ke dalam kelompok yang tidak merugi dalam penilaian agama, yaitu berilmu, mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui, walau kemudian terkadang kita terjebak, itu fitrah manusia. Yang salah adalah kita tertawa di atas kesalahan yang kita tahu itu salah. Soal suatu saat godaan lebih dahsyat, iman sangat lemah pada waktu itu, kemudian terjebak, memang itu fitrah manusia. Maksud fitrah di sini adalah Allah telah menjadikan manusia seperti itu. Karena terkadang kita sampai kepada titik di mana godaan itu sedemikian hebat dan penipunya sedemikian ulung menipu kita, dan iman kita sedang lemah, sehingga cocok dia masuk, membuat kita terjebak masuk ke dalam kesalahan. Oleh karena itu, Islam memuji orang yang melakukan salah namun lekas setelah itu bertobat, menunjukkan bahwa dia terjebak ke dalam kesalahan bukan karena kesombongan dirinya, tapi karena godaan. Begitu selesai dia melampiaskan syahwatnya yang salah tersebut, dia ingat bahwa saya salah, dan lekas dia bertobat. Innamat taubatu 'alal ladina ya'maluna sayyi'at 'alal ladina ya'maluna su'a bi jahalah tsumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya taubat itu adalah untuk orang-orang yang melakukan kesalahan, kemudian lekas-lekas dia bertaubat. Maksud lekas-lekas bertaubat bukannya karena dia ketika tidak berbuat maksiat nanti lekas-lekas bertaubat. Tidak, dia melakukan kesalahan karena terjebak godaan yang semikian dahsyat, iman yang sedang dalam keadaan posisi yang sangat lemah, terjebak. Ikhwani wa akhwati fid din, berilmu kemudian mengamalkan ilmu, ini syarat mutlak untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang selamat. Karena hanya satu saja, maka itu adalah ciri kesalahan dan ciri kesengsaraan. Ilmu saja tanpa amal, ciri bahwa kita akan menjadi masuk ke dalam kelompok yang tidak selamat. Amal saja tanpa ilmu, ciri menunjukkan bahwa kita akan masuk ke dalam kelompok yang tidak selamat. Wal'iyadu billah. Kemudian kalau ingin kesempurnaan lebih, dakwahkan ilmu dan hak, ilmu yang hak dan amal tersebut kepada orang-orang yang bisa kita sampaikan dakwah kepadanya. Dan dakwah harus mengikuti suri tauladan dari Nabi kita tercinta salawatu rabbi wa salamu alaih. Dakwah harus dimulai sebelumnya dengan ilmu dan amal. Dakwah harus dimulai sebelumnya dengan ilmu dan amal. Karena kalau di dakwah tanpa ilmu, bukanlah dakwah. Dakwah tanpa mengamalkan, menghancurkan diri ke dalam jurang kebinasaan juga. Kemudian yang keempat, menyabarkan diri, berjalan di atas jalur ilmu, amal dan dakwah tersebut. Semoga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabarut wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah memberikan kita ilmu, amal, dakwah dan sabar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Kita lanjutkan tanya jawab setelah isya insyaallah.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari. menetapkan hati dengan sunnah Rasul

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Cie-cie yang lagi bertengkar dengan temannya. Baik itu teman yang dulunya dekat, kemudian terpisah. Sedih bukan? Terpisah dengan temannya? Sedih. Tapi ketahuilah, bagi seorang muslim, ada teman yang paling baik yang tidak akan pernah meninggalkanmu di dunia ataupun di akhirat. Coba perhatikan teman yang paling baik ini. Sebagaimana yang disebutkan riwayatnya oleh Imam Al-Bazzar di dalam kitabnya Al-Musnad. Dan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalu bani Adam, matsalu bani Adam wa malihi wa 'amalihi, matsalu rajulin lahu thalathatu akhilla." Perumpamaan anak Adam, Adam dan hartanya dan amalnya seperti seseorang yang mempunyai tiga saudara. Lihat tangan saya, seorang yang mempunyai tiga saudara. Qala lahu ahaduhum, salah seorang dari saudaranya mengatakan kepada saudara ini, ana ma'aka ma dumta hayyan, fa idza mitta falasta minni wala ana minka. Dia mengatakan, aku akan bersamamu selama kamu hidup. Kalau kamu mati, maka aku bukan, kamu bukan dariku, dan aku bukan darimu. Kalau bahasa anak muda, lu, gua, and. Putus hubungan. Fadhalika maluh, maka itulah hartanya. Wa qala al-akhar, ana ma'aka. Dan yang kedua mengatakan, aku akan bersamamu. Fa idza balagta ila qabrik falasta minni walastu laka. Aku akan bersamamu, tapi kalau kamu sampai di kubur, maka kamu bukan dariku dan aku bukan untukmu. Aku bukan untukmu. Fadzalika waladuh, itulah anaknya, keluarganya. Yang kamu sayangi, yang kamu cintai, yang kamu senantiasa rindukan untuk berkumpul dengannya. Kalau kita sudah mati, dia akan mengatakan, lasta minni walastu lak. Kamu bukan dariku dan aku bukan untukmu. Yang ketiga, waqala al-akhir, ana ma'aka hayyan wa mayyita, fadhalika amalu. Aku akan bersamamu selama kamu mati dan hidup. Itulah amalnya. Itulah teman sejati. Makanya Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Rawdatul Muhibbin menceritakan perkataan seorang ahli hikmah ketika ditanya, ayyul ashabi abar, teman manakah yang paling baik? Ahli hikmah ini mengatakan, al-amalu salih. Amal salih adalah teman terbaik. Tapi ingat, man farrata fihi nadima ashaddan nadama. Makanya siapa yang meremehkan teman terbaik ini, dia akan sengsara, sebenar-benar sengsara. Maka hati-hati. Jangan sampai Anda meremehkan teman terbaik Anda. Beramallah, beramallah yang akan menjadi teman terbaik Anda. Hidup dan mati Anda akan ditemani oleh dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terkait musik telah datang satu ayat hadis Nabi, ucapan para sahabat, tabiin, dan sepakat empat madhab. Anda mau masuk madhab mana? Semua madhab haram musik. Adapun ayat, maka firman Allah dalam surah Luqman, wa minan nasi ma yashtari lahwal hadithi liyudhilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang memperjualbelikan, mempermainkan lahwal hadith yang menjadi sebab manusia jauh dari jalan Allah. Abdullah bin Mas'ud bersumpah bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadith adalah musik. Adapun hadith, maka hadith diriwayatkan oleh Abu Daud. Nabi bersabda, la yakunna fi ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal ma'azif. Akan ada dari umat Islam nanti, setelah aku meninggal dunia di akhir, di zaman yang sudah jauh denganku, akan ada dari umat Islam, Nabi enggak menyebutkan orang kafir, dari umat Islam yang menghalalkan perzinaan, yang dikira enggak ada loh. Ada. Dan akan ada dari umat Islam yang menghalalkan kain sutra buat laki-laki. Dan akan ada dari umat Islam yang akan menghalalkan musik, kata Nabi. Lah ustaz, ustaz ini membolehkan kok musik? Ya, berarti ustaz tersebut masuk dalam berita Nabi.
1: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian kita dari Kutaib Mujmal Usul Ahli Sunnah Wal Jamaah Fil Aqidah yang ditulis oleh Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aql, yaitu kita masih mengkaji tentang prinsip Ahli Sunnah Wal Jamaah dalam bidang aqidah. Kita sudah masuk ke bab yang ketiga, yaitu tentang at-tauhid al-iradi at-talabi. Tadi katakan tauhid al-uluhiyah atau tauhid al-ibadah. Pada pekan yang lalu sudah saya bahas bahwasanya Allah itu tunggal, tidak ada sekutu baginya, baik dalam masalah rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Allah ini penguasa alam semesta. Dan Allah lah yang berhak satu-satunya untuk diibadahi. Dari semua macam ibadah, hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Memalingkan sedikit saja dari macam-macam ibadah ini sudah dikatakan syirik. Dan perbuatan syirik ini, kalau sudah diingatkan, sudah diterangkan dalilnya, dia masih berbuat syirik, maka akan menghamuskan amal-amal dia. Sebagaimana dikatakan dalam ayat, seandainya mereka berbuat syirik, maka akan dihapuskan oleh Allah amal-amal mereka. Dalam ayat yang lain, lain asyraqta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya kamu berbuat syirik, maka akan hapus amal-amalmu dan kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian yang sekarang kita bahas adalah yang ketiga. Yang ketiga, min usulil ibadati annallaha ta'ala yu'badu bil hubbi wal khawfi wal raja'i jami'an wa ibadatuhu bi ba'dihha duna ba'din dalalun. Di antara pokok-pokok ibadah, prinsip-prinsip ibadah, bahwasanya Allah itu wajib disembah bil hub, dengan disertai rasa cinta, wal khawf, dengan rasa takut, waraja, dengan rasa harap, jami'an, bersamaan. Artinya, di saat orang itu beribadah, dia harus bersamaan pada saat itu ada rasa khauf, rasa khauf dan rasa raja. Wa ibadatuhu wi ba'dihaduna ba'd. dan beribadah kepada Allah dengan sebagiannya, dengan meninggalkan sebagian, ini dhalalun, sesat. Artinya kalau seandainya seorang cuma beribadah dengan khauf saja, khauf dan raja tidak ada, maka dikatakan sesat. Atau dia beribadah dengan khauf saja, dengan rasa takut saja, tidak ada rasa cinta dan tidak ada rasa harap, maka ini pun dhalal. Atau dia beribadah cuma dengan rasa harap saja, tidak ada rasa cinta dan tidak ada rasa takut, maka ini pun dhalal. Begitu penjelasan para ulama dalam beberapa ayat. Diterangkan bahwasanya Allah itu harus diibadahi dengan rasa cinta. Orang yang menjadikan Allah sebagai menjadikan Allah sebagai sesembahan, tapi di samping itu juga dia jadikan yang lain sebagai sembahan. Dia cintai Allah, di samping itu dia mencintai yang lain. Ini Allah tegur, seperti disebutkan di dalam Al-Quran, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang menjadikan sekutu-sekutu selain Allah mereka cintai. Sekutu itu seperti cinta mereka kepada Allah. Ini dikatakan andad, jadi menjadikan sekutu selain daripada Allah. Nah, kita akan bahas sekarang dari mulai hub. Ayatnya berkenaan tentang hub ini, yaitu Allah harus dicintai dengan rasa hub. Yang pertama, Allah disembah, diibadahi dengan rasa hub, dengan rasa cinta. Nah, cinta ini tidak lepas dari manusia. Soal masalah cinta tidak lepas dari manusia. Sebab masalah mahabbah ini, masalah cinta ini, ini merupakan pokok dari amal. Dan setiap manusia dia tidak beramal melainkan dengan apa-apa yang dicintai, apakah itu menarik manfaat ataukah untuk menolak mudarat. Jadi setiap sesuatu itu ada dari manusia ini timbulnya rasa cinta, apakah cinta karena zatnya atau mungkin karena yang lain. Ya, seperti orang lapar, pengen makan, dia cinta makan. Tapi ada orang juga yang sakit, dia ingin sembuh, tapi pada hakikatnya dia tidak cinta. Kalau makan obat-obat yang pahit atau disuntik, tetapi dia cinta li ghairihi, yaitu dia cinta untuk sembuh. Nah, para ulama membagi bahwa mahabbah itu atau hub itu dibagi menjadi dua. Yang pertama mahabbah ibadah, kemudian mahabbah ghairi ibadah. Cinta ibadah, ada cinta bukan karena ibadah, tidak ibadah, tidak termasuk dari kategori ibadah. Yang dimaksud cinta ibadah itu yaitu seseorang beribadah dengan mahabbah itu yuqsadu biha ta'abbud wa ta'zim, yaitu dengan dia mencintai, cintanya ini apa, cinta ibadah, dengan cinta itu dia beribadah dan mengagungkan. Hal ini hanya boleh kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain. Jadi cinta ibadah kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Adapun cinta yang tidak termasuk ibadah, ya seperti manusia cinta kepada orang tuanya, cinta yang dikatakan mahabbatul isyfaq wal rahmah, atau manusia cinta kepada gurunya mahabbatul ihtiram, atau cinta yang sifatnya tabi'ah. Jadi ada mahabbah ibadah, ada mahabbah ghairu ibadah. Kemudian diterangkan juga oleh ulama bahwasanya mahabbah itu ada yang mahabbah yang harus kita lakukan karena Allah, yang dikatakan ibadah, dan yang berkaitan dengan masalah itu artinya kita mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah. Apa-apa yang dicintai oleh Allah, apa saja. Seperti Allah mencintai Rasulnya, kita harus cinta kepada Rasulnya. Allah mencintai orang-orang mukmin, kita harus cinta kepada orang-orang mukmin. Allah mencintai beberapa amal, kita harus cinta kepada amal-amal itu. Allah mencintai waktu, beberapa waktu yang dicintai oleh Allah, ahabul a'mal ila Allah, atau ahabul ayyam, beberapa hari yang dicintai Allah, kita harus mencintai. ikut beramal pada waktu itu, atau beberapa tempat yang dicintai oleh Allah, kita ikut mencintai. Tapi ada cinta yang sifatnya tabii. Cinta yang sifatnya tabii itu artinya yang tabiat. Ya seperti tadi sudah saya katakan, yang menurut tabiat manusia ini cinta kepada sesuatu, seperti cinta kepada orang tuanya, cinta kepada gurunya, atau cinta kepada makan, tidur dan lain-lain. Ah, selama tidak bertentangan dengan syariat cinta ini, maka ini tidak dikatakan melanggar. Tapi yang dimaksudkan dalam kitab ini bahwa Allah itu harus dicintai dengan rasa hu, ya cinta-cinta ibadah. Dan Allah ini harus dicintai lebih dari yang lain. Sebab dalam ayat dikatakan dalam surah At-Taubah ayat 24, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, sampai akhir dikatakan dalam ayat itu, seandainya bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara kamu, keluarga kamu lebih kamu cinta dari Allah dan Rasulnya. Ayatnya panjang, di ayat itu diterangkan, seandainya semuanya itu lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, maka tunggu, Allah akan azab kamu. Jadi seorang mukmin dia harus mencintai Allah lebih dari yang lainnya, mencintai Rasul lebih dari yang lainnya. Sebagaimana dalam hadis Anas disebutkan, anna Rasulullah SAW qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Anas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seorang dari kamu sehingga aku lebih dicintai dari anaknya, orang tuanya, dan semua manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi seorang itu dia harus mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang lainnya. Ini hub yang berbentuk ibadah. Arti kalau hub kepada Allah itu bentuknya tunduk, patuh, taat dengan sujud dan rukuk. Tapi hub kepada Rasul itu dengan melaksanakan perintah-perintah, ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu al-khawf, harus kita ibadah dengan khawf. Jadi ibadah itu pertama diiringi dengan khawf. Kemudian di saat itu pula kita ada rasa khawf. Jadi dengan kita cinta kepada Allah karena Allah yang banyak memberikan segala macam kepada kita. Allah telah banyak memberikan apa saja kepada kita. Karena umumnya manusia cinta kepada sesuatu itu karena ada beberapa hal dia cinta itu. Ya karena umpamanya dia banyak memberikan, dia banyak berjasa, dia banyak memberikan manfaat dan lainnya. Nah sekarang Allah itu maha segalanya, artinya semua manusia diberikan oleh Allah, diberikan, diciptakan, diberikan rezeki, diberikan fasilitas dan lain-lain. Maka hanya Allah saja yang harus dia cintai, karena Allah yang memberikan segala sesuatu kepada dia. Nah, dalam beribadah dengan rasa cinta. Jadi kita ibadah itu dengan rasa cinta karena Allah. Cinta kepada Allah karena dia yang memberikan segala macam kepada kita. Dia yang menciptakan. Kemudian wal khauf. Ada rasa khauf. Rasa khauf itu rasa takut. Jadi kita takut kepada Allah. Di samping rasa hub, rasa cinta, dalam beribadah juga kita harus ada rasa khauf, rasa takut kepada Allah. Karena dalam masalah khauf, yaitu kita takut dengan rasa khauf ini kita akan menjauhkan larangan-larangan Allah. Jadi kalau mahabbah itu dengan cinta kita kepada Allah, kita akan melaksanakan perintah Allah. Tapi dengan rasa khauf ini kita akan berusaha menjauhkan larangan-larangan Allah. Jadi dengan mahabbah ini kita taat kepada Allah, dan dengan khauf ini kita meninggalkan maksiat karena kita takut terhadap azab dari Allah SWT. Dan khauf mahabbah ini tidak boleh lepas, harus berjalan. Khauf yang dimaksud di sini ulama membagi khauf itu ada dua. Ada khauf yang sifatnya ibadah. Jadi khauf yang sifatnya ibadah, yang mesti dia takut kepada Allah saja, tapi dia justru takut kepada yang lainnya. Ya khauf ibadah ini kalau seandainya manusia lakukan, maka

lain-lain. Kemudian akan merusak keluarga kalau seandainya kita tidak datang ziarah ke kuburnya atau tidak memberikan sesuatu. Nah, ini yang sifatnya ibadah tak boleh. Kalau seandainya dilakukan manusia syirik atau takut kepada wali-wali. Kalau sudah tidak datang ke wali-wali nanti kualat dan lain-lain. Ini sering dilakukan oleh manusia. Khauf yang seperti ini khauf ibadah. Kalau dilakukan dia berdosa. Bahkan syirik dikatakan oleh para ulama syirkun akbar bisa mengeluarkan orang itu dari agama ini. Jadi mestinya dia takut kepada Allah, dia melaksanakan perintah Allah, tapi takutnya kepada patung-patung sampai disembah patung itu. Dia takut kepada orang-orang yang sudah mati sampai disembah orang yang sudah mati itu. Sampai kuburnya ditawaf. Dia tawaf di kubur itu. Atau dia takut kepada wali-wali yang dianggap wali oleh mereka. Karena sudah saya terangkan, kita harus tahu dulu tentang pengertian wali ini. Ini sudah saya jelaskan di bab pertama. Soal wali dengan yang bukan wali, arti perbedaan antara wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan. Nah, masyarakat banyak yang sampai takut, sampai setiap sebulan atau dua bulan atau bulan-bulan tertentu mereka harus datang. Kalau tidak akan bahaya rumah tangganya. Nah, ini yang tidak benar. Jadi takut yang seperti ini, seperti takut terhadap penghuni kubur, takut kepada patung, takut kepada hal-hal yang orang itu dengan takutnya dia menyembah, dia melakukan ibadah dengan takut itu. Nah, yang seperti ini hukumnya syirik. Karena kita takut hanya kepada Allah saja. Yang dengan takut kita kepada Allah, takut kita kepada siksa Allah, takut kita kepada neraka, dengan itu kita beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah. Karena kita takut terhadap adab Allah di dunia wal akhirat. Ada pun kepada patung, patung tidak bisa memberikan manfaat apa-apa dan tidak bisa memberikan mudarat. Kuburan tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Wali-wali tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah saja. Jadi kita harus takut kepada Allah. Jadi takut khauf wal khasyah ini hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Kemudian ada yang takut yang sifatnya tabii, ada. Kalau takut yang sifatnya tabii, maksudnya orang takut kepada binatang buas, takut jatuh dari tempat yang tinggi, itu yang lain, ini wajar. Takut yang seperti ini, takut yang wajar. Tapi kalau seandainya manusia takut tidak bisa memberikan makan kepada anaknya, nah ini takut yang seperti ini, takut ibadah yang mesti dia takut kepada Allah. Tapi dia lakukan kepada yang demikian kepada anaknya, karena yang memberikan rezeki adalah Allah. Ada orang-orang yang takut, takut punya anak satu. Yang umum takut mempunyai anak lebih dari dua, karena takut tidak bisa memberikan makan. Takut kalau seandainya dia punya anak lebih dari dua, nanti tidak bisa makan anak ini dan lainnya. Padahal yang memberikan rezeki adalah Allah. Jadi ketakutan yang seperti ini ketakutan yang tidak wajar, yang tidak benar. Bukan takut tabii. Kalau takut tabii tadi hampir semua manusia sama. Takut kepada binatang buas, hampir semua manusia sama. Takut yang seperti ini, takut dari tempat yang tinggi, takut terbakar oleh api. Ini tabii sifatnya. Nah, tidak apa-apa. Tapi yang tabii ini juga digariskan, artinya digariskan oleh syariat, takut yang tabii ini akan membawa kepada meninggalkan yang wajib, ini pun jadi haram. Memangnya takut lewat jalan situ karena ada binatang, dengan ada binatang itu kemudian dia tidak melakukan sholat yang wajib dalam berjamaah atau tidak melaksanakan sholat yang lima waktu, ini pun tidak boleh. Sisa jadi haram takutnya itu, berdosa dia. Bahkan meninggalkan yang wajibnya juga dia berdosa. Jadi harus seiring gitu. Antara mahabbah, cinta kepada Allah, kemudian takut kepada Allah. Dan ingat, takut ini kalau takut ibadah akan membawa kepada syirik. Tapi takut yang sifatnya tabii tidak apa-apa. Begitu juga mahabbah. Kalau mahabbahnya kepada Allah lillahi wahda, dengan menyembah, ruku dan sujud kepada Allah saja, mahabbah ini, cintanya kepada Allah, ini bernilai ibadah. Kemudian kalau mahabbahnya kepada yang lain, artinya dia cinta kepada yang lain melebihi cinta dia kepada Allah dan Rasulnya. Artinya dia cinta kepada seseorang, kepada benda, kepada sesuatu lebih daripada cinta dia kepada Allah, sampai dia meninggalkan yang wajib, melanggar yang haram dengan sebab cintanya dia kepada sesuatu.

0: Nah, ini tidak dibolehkan. Haram, bisa membawa kepada syirik seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ya, ada sebagian manusia yang cinta dia kepada selain Allah itu lebih daripada cinta dia kepada Allah. Lebih. Sama saja tidak boleh. Sama saja antara cinta kita kepada sesuatu sama dengan cinta kita kepada Allah tidak boleh. Harus Allah itu ahab, lebih dicintai. Rasul itu ahab, lebih dicintai daripada yang lain. Itu penjelasan Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan ahab, Allah itu harus lebih dicintai dari yang lainnya, kemudian Rasul juga harus lebih dicintai. Hal cinta kepada Allah itu dengan tunduk patuh, dengan beribadah kepada Allah, ruku dan sujud. Adapun cinta kepada Rasul dengan mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, yaitu yang dikatakan ittiba. Kemudian dikatakan lagi waraja. Dalam kita cinta kepada Allah, ini juga harus diiringi dengan raja, dengan rasa harap. Tidak boleh kita tinggal rasa harap ini. Khauf dan raja. Sering para ulama menyebutkan al-khauf wal-raja, seiring. Khauf dan raja. Jadi kita mengharapkan rahmat dari Allah, mengharapkan surga dalam hidup ini, dalam kita beribadah. Kita tidak lepas untuk mengharapkan rahmat dari Allah SWT. Karena rahmat Allah kelas, rahmat Allah itu luas sekali. Bahkan rahmat yang diberikan oleh Allah ke dunia ini cuma satu rahmat. Yang 99 disimpan oleh Allah untuk di surga. Yang satu rahmat ini, manusia bisa berkasih sayang, manusia bisa saling tolong menolong, manusia bisa cinta antara seorang ibu dengan anaknya, atau seorang ibu cinta pada anaknya, seorang suami cinta pada istrinya, dan lain-lain. Ini mahabbah, rahmat yang diberikan oleh Allah. Dan kita mengharapkan rahmat Allah yang demikian luas. Jadi kita mengharap kepada Allah. Sampai dalam masalah khauf ini diterangkan oleh para ulama, kalau seandainya kita ini dalam keadaan aman, kita harus takut kepada Allah. Dalam keadaan aman, kita tenang, dalam keadaan sehat dan walafiat, kita harus khauf. Itu yang kita pegang, khauf. Takut. Orang kalau dalam keadaan aman, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, itu sering dia lalai, ingin berbuat zalim, berbuat maksiat. Maka pada saat itu dia harus berusaha timbulkan rasa khauf dia kepada Allah, sehingga takut dia berbuat yang lainnya, maksiat yang dilarang oleh Allah. Tapi di saat dia dalam keadaan lemah, sakit, biasanya orang kalau dalam keadaan lemah, sakit, kena musibah, itu yang timbul umumnya putus asa. Maka pada saat itu harus kita timbulkan rasa raja kita kepada Allah. Jadi meskipun dalam keadaan kita sakit, kita kena musibah, kita ingat bahwasanya rahmat Allah itu luas. Kita harapkan dari Allah, Allah akan menyembuhkan penyakit kita. Kita mengharap kepada Allah bahwa Allah akan membereskan urusan kita. Kita mengharap kepada Allah agar Allah melepaskan kita dari musibah yang menimpa kita, atau meringankan penyakit kita. Kemudian Allah memberikan jalan keluar, memberikan kemudahan dari kesulitan yang kita alami. Nah, ini khauf dan raja tidak boleh lepas. Imam Ahmad mengatakan yang bagi lil insani ay yakuna raja'ahu wa khaufahu wahidan fa ayyuhuma ghalabahu halaqa sahibuhu. Kata Imam Ahmad, hendaknya bagi manusia itu berusaha antara khauf dan raja ini sama satu. Kalau seandainya khaufnya lebih tinggi, rajanya tidak ada, dia akan binasa. Tentang masalah raja ini Allah berfirman, ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Dan Allah mengharap, dan mereka mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dalam Al-Qur'an juga Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbi faly'amal 'amalan shaliha." Dan barang siapa yang mengharap bertemu dengan Allah, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Ya raja, ulama menerangkan bahwa raja itu ada tiga macam. Ya raja, dengan kita beramal taat kepada Allah menurut keterangan dari Allah, kita mengharapkan thawab dari Allah. Jadi yang pertama itu kita raja dengan mengamalkan ketaatan dari Allah itu dengan keterangan yang jelas, kita mengharapkan ganjaran dari Allah. Kemudian raja orang-orang yang mudhnib, orang-orang yang berdosa dari dosanya, dia harus mengharap maghfirah dari Allah, mengharapkan maaf dari Allah, mengharapkan ihsan dari Allah SWT. Karena umumnya kadang-kadang orang-orang yang sudah pernah berbuat dosa besar, kemudian dia kembali, ada timbul rasa putus asa. Gak boleh dia putus asa, dia harus mengharapkan rahmat dari Allah agar Allah memberikan maghfirah, ampunan, dan menerima taubatnya. Jadi harus sungguh-sungguh, tidak boleh dia putus asa. Karena putus asa itu perbuatan orang-orang kafir. Bagaimanapun besarnya dosa, harus dia mengharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya, dia bertobat kepada Allah. Kemudian orang-orang yang berbuat sia-sia, artinya orang-orang yang melewati batas dan berbuat sia-sia, dia harus kembali mengharapkan rahmat dari Allah dengan meninggalkan perbuatan sia-sianya itu atau meninggalkan perbuatan yang berlebih-lebihan. Karena dalam hadis yang sahih, hadis yang disebut hadis qudsi, Allah mengatakan, Ibnu Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu lakam ala ma kana minka wa la ubali. Rawahu Tirmidzi wa sahah. Rasulullah bersabda, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau berdoa kepadaku dan engkau mengharap kepadaku, aku akan ampunkan dosamu apa-apa yang kamu kerjakan. Wala ubali, aku tidak pedulikan. Artinya aku ampunkan betapapun besarnya dosa kamu. Jadi seorang itu harus mengharap dalam beribadah kepada Allah itu, mengharapkan ganjaran dari Allah. Orang yang berdosa mengharapkan ampunan dari Allah. Kemudian orang-orang yang melewati batas atau orang-orang yang menyia-nyiakan, segera kembali kepada Allah. Kemudian dia mengharapkan rahmat dari Allah dengan mengamalkan, artinya amal yang wasat, tidak berlebihan dan tidak pula menyia-nyiakan. Ini penjelasan para ulama tentang masalah khauf, hub, khauf dan raja. Jadi gak boleh kita melaksanakan sebagian, meninggalkan sebagian. Maka di sini dikatakan, kalau seandainya seorang beribadah dengan hub saja, dal, dengan khauf saja, dal, dengan raja saja, sesat. Semuanya dia harus bersamaan. Kemudian sebagian ulama mengatakan, man abadallaha bil hubbi wahda fahuwa zindiq, wa man abadahu bil khaufi wahda fahuwa haruri, wa man abadahu bil raja'i wahda fahuwa murji. Sebagian ulama mengatakan, barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta saja, maka dia termasuk orang-orang yang zindiq. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa khauf saja, semata-mata rasa khauf, maka dia termasuk orang-orang yang haruri, itu orang-orang khawarij. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa tak harap saja, maka dia termasuk orang-orang yang murji. Di sini dikatakan, barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa khauf, dengan khauf saja, khauf rasa cinta, jadi cuma rasa cinta saja, artinya dia merasa lezat dengan kecintaan itu. Karena hub itu biasanya yatalazzat bi fi'lihi. Orang yang dikatakan hub itu cinta, dia merasa lezat dengan perasaannya, dia merasa lezat. Jadi dia beribadah dengan perasaannya, dengan perasaan cinta itu. Dia akan bertemu dengan kesatan, zindik. Zindik ini arti munafik. Yadhhiruddin wa yubtinul haqiqah. Dia menunjukkan seolah dia apa? Orang-orang yang beragama, keislaman ditunjukkan, tapi sebenarnya ada kemunafikan dalam hatinya. Jadi zindik ini munafik, sudah kafir zindik ini. Jadi banyak orang-orang tasawuf yang beribadah dengan hub saja. Artinya dengan hub mereka beribadah dengan cinta. Saya cinta dengan beribadah itu dengan musik. Saya cinta beribadah itu harus diiringi dengan tari-tarian. Saya cinta itu kalau beribadah diiringi dengan yang lain-lain. Jadi dengan cinta itu, tanpa diiringi dengan rasa takut. Kalau dia rasa takut, dia akan melihat bahwa Allah melarang perbuatannya, ini haram, tidak boleh, dia akan menjauhkan. Tapi khauf dan raja tidak ada, cinta saja, dia akan hancur. Seperti orang-orang yang sekarang banyak melakukan ibadah dari kalangan tarekat, tasawuf itu, maksudnya sudah zindiq. Karena dia pokoknya yang penting khauf, cinta kepada Allah, cinta saja. Jadi cinta menurut dia, tidak menurut Allah dan Rasulnya, cinta menurut dia, dilaksanakan semua yang dicintai menurut perasaannya, enak, lezat, dia beribadah dengan cara itu. Dan ini rusak, bahkan lebih jelek lagi. Bisa perbuatan itu dengan dia berzina, dia mengatakan ini merupakan ibadah, karena dia mengalami kenikmatan dengan itu. Atau dia melakukan maksiat dan lain-lain, karena saya cinta dengan maksiat itu jadikan ibadah, sarana untuk ibadah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian wa man 'abadahu bil khauf fahu bil khaufi wahda fahu haruri. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa khauf saja, maka dia termasuk orang-orang yang haruri. Haruri itu artinya khawarij. Khawarij ini satu firqah yang dikatakan firqah dhalalah, sesat, karena dia mengkafirkan. Khawarij ini cirinya dia mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Orang yang berbuat dosa besar itu dikatakan kafir. Ya, khawarij ini orang yang keluar dari khilafah. Jadi asalnya dia bersatu, ini kejadiannya pada zaman Ali bin Abi Thalib. Jadi dia bersatu kemudian keluar dari keputusan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia meninggalkan Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia meninggalkan jamaah muslimin, pindah ke satu tempat yang dinamakan Harura. Tempatnya ini di Harura. Nah, sehingga dia dikatakan Haruri. Karena tempatnya dia tinggal itu satu tempat namanya Harura, sehingga orang menisbatkan dia kepada Haruri. Soal ibadahnya, mereka ibadah hampir sama dengan ibadah kaum muslimin. Tapi dikatakan dalam hadis, la yujawizu yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna min ad-din kama yamruqu sahmun min ar-ramiyah. Dalam hadis Nabi yang sahih, Nabi bersabda, mereka membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an itu tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluar anak panah dari busurnya. Ini haruri. Itu khawarij. Dia lebih tinggi rasa khaufnya karena ketakutan dia, sampai mereka tuh tidak mau berbuat dosa yang besar. Tidak berbuat dosa besar. Artinya mereka tuh, saya keliru tadi mengatakan tidak mau, artinya mereka tidak berbuat dosa besar. Mereka usahakan sampai tidak berbuat dosa besar, karena kalau sekali saja mereka berbuat dosa besar, kafir, keluar. Jadi ibadahnya luar biasa mereka. Puasanya, sholat malamnya, sholat berjamaah, sholat lima waktu, segala macam, itu mereka lakukan dengan menurut mereka itu dengan sebaik-baiknya menurut mereka. Jadi gak ada yang berani mereka berbuat dosa besar. Khawatir, sedikit saja berbuat dosa besar, kafir. Begitu menurut mereka. Tapi ini paham yang sesat. Karena menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang berbuat dosa besar tidak dikafirkan. Tidak kafir orang berbuat dosa besar. Kecuali kalau seandainya dia berbuat perbuatan-perbuatan yang membatalkan syahadat, seperti disebutkan dalam beberapa keterangan yang dijelaskan oleh para ulama. Tapi berbuat dosa besar, seperti dia berzina, atau dia pernah berbuat minum khamar, kemudian dia kembali taubat, tidak dikafirkan. Atau dia belum sempat bertobat, kita tahu bahwa dia muslim, berbuat dosa besar, tidak bisa dikafirkan. Kita berusaha mengajak dia untuk bertobat kepada Allah, tapi tidak dikafirkan. Nah, mereka beribadah semata-mata khauf kepada Allah. Takut kepada Allah, takut berbuat ini, takut berbuat ini, sehingga orang lain yang berbuat dikafirkan oleh dia. Nah, ini haruri yang dikatakan khawarij. Khawarij itu artinya orang yang keluar dari Islam. Dalam satu riwayat disebutkan, hadis ini disahkan oleh Syekh Albani, bahwa Nabi bersabda, al khawariju kilabun nar. Khawarij itu adalah anjing-anjing neraka. Ini mengerikan sekali orang-orang khawarij ini. Dan ini firqah-firqah yang hampir sama dengan ini banyak sekali. Artinya ciri-ciri itu tidak sempurna, tapi mengkafirkannya ada. Kelompok-kelompok yang seperti ini sudah banyak tumbuh dan berkembang di mana-mana. Artinya tersebar, paham kalau seandainya orang yang tidak ikut kelompok dia, jamaah dia, kafir. Ini banyak terjadi. Sudah jamaah-jamaah yang menisbatkan dirinya, kita harus mempunyai jamaah yang harokah, yang bergerak, harus punya imam, punya jamaah, harus bayat, kalau tidak bayat kafir. Ini ada yang seperti ini, jamaah-jamaah seperti ini. Kita harus takut. Mereka katakan kita harus takut kepada Allah kalau kita tidak tegakkan jamaah, kita tidak tegakkan imamah, nanti kita akan masuk neraka. Sehingga dengan itu mereka membuat jamaah, kemudian mengangkat seorang imam, yang kemudian imam itu bayat. Nah, orang-orang yang tidak ikut dia kafir. Dan ini berat sekali. Berarti diberani mengkafirkan kaum muslimin yang sekian banyak di seluruh dunia ini karena tidak masuk kepada jamaah dia. Kemudian yang lain yang melihat demikian, bikin lagi jamaah, sehingga jamaahnya semakin banyak, firqah-firqah yang seperti ini. Dan ini zaman fitnah, hati-hati kita terhadap yang seperti ini. Maka kita mengikuti pahaman sunnah jamaah kita bersama kaum muslimin yang ada ini. Sudah. Jangan kita merasa bahwa kita ini harus membuat jamaah, harus bikin imamah, kemudian kita mengkafirkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Ini ada orang-orang yang seperti ini. Karena semangatnya dalam beragama, kemudian ingin menegakkan Islam dengan cara yang salah, yang tidak mengikuti manhaj ulama ahlu sunnah wal jamaah. Jadi manhaj ahlu sunnah wal jamaah ditinggalkan nanti. Ini yang keliru. Kemudian sebagian ulama mengatakan lagi selanjutnya, wa man abalahu birraja'i wahdahu fa huwa murji'. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan raja saja, dengan rasa harap saja, maka dia termasuk murji'. Murji' itu murji'ah. Dia beribadah kepada Allah dengan rasa harap saja. Ini orang-orang murji' ini banyaknya ada di Kufah. Murji'ah ini, murji' ini berfaham bahwasanya amal itu tidak masuk ke dalam bagian iman, orang murji'ah itu. Jadi maksudnya murji' itu asalnya dari kata-kata irja'. Irja' itu artinya takhir. Jadi mereka itu mengakhirkan amal dari iman. Jadi mereka mengatakan al-iman mujarradut tasdiq, bahwa iman itu cuma sekedar mempercayai saja. Iman itu cuma tasdiq saja, cuma sekedar mempercayai saja, membenarkan. Iman itu cuma sekedar membenarkan mujarrad ma fil qalb. Jadi mereka katakan cukup apa yang di hati, membenarkan Allah itu benar dan lain-lain benar, cukup sudah. Jadi enggak usah diucapkan dengan lisan, tidak usah dilaksanakan dengan amal. Jadi bagi mereka semua sama. Soal iman itu semua sama. Jadi imannya kita ini sama dengan Abu Bakar, ya tidak mungkin. Jelas berbeda dengan semua itu perbedaan dengan amal. Nah, ini kaum murji'ah. Jadi orang yang beribadah kepada Allah cuma dengan raja aja harap. Jadi orang yang berbuat maksiat dan segala macam tetap iman. Atau orang-orang yang berbuat syirik dan segala macam tetap iman. Karena mereka mengharapkan raja saja. Raja dari Allah, mengharap saja. Jadi mereka itu mengatakan bahwasanya iman itu yang ada dalam hati itu sudah sempurna. Meskipun tidak ada amal sama sekali. Nah, ini paham yang tidak benar, paham yang sesat. Maka dikatakan oleh para ulama, wa man ada bi raja'i wahda fa huwa murji'. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa raja saja, rasa harap, dia mengharap rahmat Allah saja. Dia mengharap rahmat Allah, maka dia murji'. Nah, murji'ah termasuk paham yang sesat. Dalal, termasuk firqatul dalal, firqah yang sesat. Ya bagaimana? Orang cuma mengucapkan iman saja tapi tidak ada amal. Yang mengatakan iman itu harus dengan amal. Jadi qaul bil lisan, qaul bil lisan, kemudian at-tasdiq bil qalb, wa qaul bil lisan wa a'mal wa 'amalun bil arkan atau bil janan. Jadi mengucapkan dengan lisan, kemudian membenarkan dengan hati dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Itu yang dikatakan apa? Iman. Itu iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah kita mengucapkan dengan lisan, kemudian membenarkan dengan hati. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah kita benarkan dengan hati kita. Kalau kita ucapkan syahadat itu kita benarkan, kemudian kita ucapkan itu, kemudian kita benarkan dengan hati kita yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah. Kemudian setelah itu kita laksanakan dengan amal, dengan janan, dengan anggota tubuh kita. Apa yang Allah perintahkan kita laksanakan, apa yang Allah larang kita jauhkan. Ini yang dikatakan iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insyaallah tentang masalah iman ini akan kita bahas sendiri, ada babnya di sini di halaman 18 itu, tentang masalah al-iman, konsep iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi saya menerangkan tentang masalah ini, tentang masalah raja, karena ini banyak sekarang ini di kalangan orang-orang awam. Jadi kalau diingatkan sesuatu, kamu laksanakan ini, salat berjamaah, kamu usahakan lakukan yang demikian, jauhkan yang haram itu, mereka katakan tidak, at-taqwa hahuna, ditunjukkan ke dadanya. Memang Nabi pernah bersabda demikian, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Tapi maksud Nabi bukan berarti tidak ada amal, karena kaitan hadis itu berkenaan dengan masalah amal. Waktu itu Nabi bersabda, diawali dengan janganlah kamu saling menjauhkan, dengan janganlah kamu saling bermusuhan, jangan kamu saling ini, kemudian at-taqwa hahuna, Nabi tunjukkan ke dadanya.
1: tiga kali.
0: Yushir ila sadrihi thalatha marrat. Nabi tunjukkan ke dadanya tiga kali. Tapi bukan berarti bahwa katanya, kata-kata Nabi menunjukkan ke dadanya itu bebas kita tidak mengamalkan. Ini sangat keliru, sangat keliru. Ini sering, yang sering diucapkan oleh orang-orang awam ini. Kan Allah Ghafurur Rahim. Kalau kita katakan itu haram, perbuatan itu haram, itu judi haram, itu zina haram, itu jalan-jalan yang membawa kepada zina seperti berpacaran atau berpakaian yang terbuka aurat itu haram, atau mengatakan yang batil atau mencela orang Islam, mencela orang-orang yang taat itu haram, tidak boleh, dan lain-lain. Kita katakan bahwa ini tidak boleh, maka katakan takwa itu di sini. Nah, itu perbuatan yang keliru, perbuatan yang salah mengatakan demikian. Apalagi kemudian ditambah berdalil lagi dengan ayat. Dia akan mengatakan Allah kan Ghafurur Rahim, Allah kan Maha Pengampun. Kita ingat di dalam Al-Qur'an Allah Ghafurur Rahim, Allah juga Syadidul Iqab. Bahkan di dalam ayat Allah menyebutkan Syadidul Iqab lebih dahulu. Seperti disebutkan dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima, ayat 98, Allah berfirman, "I'lamu annallaha Syadidul Iqab wa annallaha Ghafurur Rahim." Ketahuilah bahwasanya Allah itu syadidul iqab. Allah sangat berat siksanya. Wa anna Allah ghafurur rahim. Dan Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Disebutkan Allah mengatakan kepada umat ini, i'lamu, ketahuilah. Ketahui wahai umat ini. Jadi khitab ini umum kepada umat. I'lamu, ketahui bahwasanya Allah syadidul iqab. Allah itu berat siksanya. Syadid, syadidul iqab. Dan wa anna Allah ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah dahulukan syadidul iqab. Akhir manusia ini ada rasa khauf, takut kepada Allah. Kemudian wa'lamu wa anna Allah ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, agar manusia ini mengharapkan rahmat dari Allah. Jadi jangan sampai dia mengharap saja tidak ada rasa takut. Tiga ini tidak bisa lepas. Hub, khauf, dan raja. Rasa cinta, rasa takut, dan rasa mengharap ini tidak bisa lepas. Tiga-tiga ini harus berjalan seiring dalam kita beribadah kepada Allah SWT. Jadi perbuatan orang-orang awam atau perkataan orang-orang awam yang mengatakan bahwa yang penting itu iman di sini, tapi di samping itu dia melanggar. Atau perempuan waktu dikatakan kamu pakai busana muslimah, tutup aurat kamu, itu gak penting, yang penting takwa di sini. Ya gak benar, salah. Karena Allah akan melihat perbuatan, Allah akan melihat hati manusia, Allah juga akan melihat kepada amal manusia. Allah tidak melihat kepada bentuknya, rupa manusia, tidak. Allah dalam hadis dikatakan, inna Allah la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Dalam hadis yang sahih yang dari kalimah muslim, inna Allah la yanzuru ila suwarikum, Allah tidak melihat kepada suar, arti bentuk kamu, rupa kamu cantik atau tidak cantik, bagus atau tidak bagus, ganteng atau tidak ganteng. Allah tidak melihat yang demikian. Tapi Allah melihat yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah melihat kepada hati kamu. Yang pertama hati dilihat, niatnya benar atau tidak. Kemudian amal, dilihat dari amalnya. Karena ini pokok amal. Bagaimana amal itu tidak dilihat? Karena orang mengatakan takwa, takwa itu yang penting di sini, tapi dia tidak sholat. Ya bagaimana orang dikatakan dia orang muslim, orang yang bertakwa? Atau minimal apa bisa dikatakan dia sebagai seorang muslim yang meninggalkan sholat? Atau seorang muslimah dengan dia tidak pakai busana muslimah, dia mengatakan takwa di sini, yang penting perbuatan kita baik dengan masyarakat? Tidak cukup. Syariat harus dilaksanakan. Bagaimana menurut perintah Allah dalam Al-Quran itu dilaksanakan, bagaimana menurut hadis itu dilaksanakan, baru kita mengatakan kita berusaha untuk menjadi orang yang takwa. Tapi kemudian kita mencap diri kita takwa itu di sini, dari mana? Enggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang demikian ini. Dan ini sering dijadikan dalil oleh orang-orang awam. Jadi kalau diingatkan suatu, ya sudah, yang penting takwa di sini. Kemudian alasan lagi, Allah kan Ghafurur Rahim. Jadi perbuatan maksiat yang mereka lakukan terus-menerus mengatakan Allah Ghafurur Rahim, berarti mereka tahu di saat itu bahwa Allah Maha Pengampun, di saat itu juga Allah Maha Syadidul Iqab. Akras siksanya. Jadi kepada orang-orang yang melakukan atau membicarakan yang seperti ini,
1: Kalau seandainya dia karena tidak tahu dia mengucapkan demikian, harus kita beritahu. Kita ingatkan, tidak boleh ucapan-ucapan seperti itu. Tapi kalau dia tahu, kemudian dia ingin mengejek orang-orang yang mendakwahkan atau yang amar ma'ruf nahi mungkar, ini berdosa besar seperti ini. Bahkan para ulama kalau sampai mengejek kepada ayat-ayat dari hadis Nabi itu, sudah dikatakan kufur. Itu dibahas oleh para ulama dalam hukumul istihza. Hukum istihza, mengejek. Apakah mengejek kepada Allah, kepada Rasul dengan ayat-ayatnya, sunnahnya? Itu disebutkan oleh para ulama. Bahkan ada beberapa kutaibat, buku-buku kecil yang menulis tentang masalah itu. Jadi saya ringkaskan saja tentang pembahasan yang ketiga ini, bahwa prinsip dalam ibadah kepada Allah, bahwa kita menyembah Allah dengan rasa hub, rasa cinta. Ingat, dengan rasa hub, rasa cinta, wal khauf, rasa takut, war raja, dan rasa harap, semuanya. Kalau cinta ini harus ada pada setiap waktu, tetap harus ada cinta ini. Khauf ditinggikan, sudah saya terangkan, di antara ulama menerangkan khauf ini harus kita tinggikan di saat kita dalam keadaan sehat, kuat, dalam keadaan kita ini mempunyai uang dan lain-lain, mempunyai waktu, kita harus tinggikan rasa khauf kita, timbulkan rasa khauf kita pada Allah. Karena umumnya orang-orang yang dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan punya waktu yang luang, dalam keadaan mempunyai uang dan lain-lain, mempunyai kekuatan, dia melanggar, dia berbuat maksiat. Mesti pada saat itu dia takut kepada Allah. Kemudian rasa raja, orang yang dalam keadaan sakit, dia harus timbulkan atau dia tinggikan rasa raja, mengharap dari Allah agar Allah bisa menyembuhkan dia. Kemudian juga orang-orang yang kena musibah, dia harus mengharap kepada Allah SWT agar Allah meringankan musibahnya. Kemudian orang-orang yang berbuat dosa, dosa-dosa besar, dia harus kembali kepada Allah, dia mengharapkan rahmat dari Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa yang dia lakukan. Dia tidak boleh putus asa. Jadi pada saat-saat kita kena sakit, kena musibah, kita harus tinggikan rasa raja kepada Allah SWT. Ini saja yang perlu saya sampaikan. Jadi dalam kita beribadah, rasa hub, rasa raja, rasa khauf harus seiring tiga-tiga ini. Cuma dalam beberapa hal, yang satu ditinggikan dari yang lainnya. Saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat.
2: Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyar muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, rahimani wa rahmukumullah. Seorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan, kemana dia akan melangkah. Kita pasti yakin, orang yang ketika melangkah, keluar dari rumahnya, tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup ini. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Inilah, ma'asyar muslimin, tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk kita menghambakan diri kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, dan Allah telah mengatakan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita untuk kita beribadah hanya kepada-Nya. Allah juga berfirman, "Ayah sabul insanu an yutraka suda." Apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja di dunia tanpa ada tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia mengira dia hidup di dunia ini sia-sia begitu saja? Tentu jawabannya tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang. Hewan, mereka hidup, makan, minum, bekerja, bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya, kemudian mati begitu saja. Tidak, manusia lebih mulia daripada itu semuanya. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidupnya untuk beribadah kepada-Nya, Allah pun memberikan rambu-rambu, memberikan aturan kemana dia atau dengan apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala berkata, "Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan." Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia hidup di atas muka bumi ini. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. Barang siapa mentaati rasul, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa menyelisih rasul, memaksiati rasul, maka dia masuk ke dalam api neraka. Inilah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu hal yang sangat prinsip, yang sangat urgen untuk kita mengetahuinya, yaitu bahwasanya tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju kepada tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk kita menelusuri jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Aqulu qali hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كمسلمين saudara saudara seiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan syarah hadis Riyadhus Salihin karangan al Imam an Nawawi rahimahullahu taala, dan ini adalah pertemuan yang kedua membahas tentang masalah perintah menjaga sunnah dan adab-adabnya. Kita masuk ke hadis yang pertama dari awal bab, atau hadis yang ke-156. Sebagian cetakan hadis ke-160, yaitu hadis Abu Hurairah. An Abi Hurairah رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: da'uni ma taraktukum, biarkan aku lagi aku membiarkan kalian. Fa innama, sesungguhnya ahlaka man kana qablakum, yang membuat hancurnya umat-umat sebelum kalian, kasratu sualihim, banyaknya mereka bertanya, wa ikhtilafuhum, dan seringnya mereka menyelisihi, ala anbiya'ihim, para nabi mereka. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu, jika seandainya aku melarang kalian dari sesuatu maka jauhilah, dan jika seandainya aku perintahkan kalian dengan sesuatu maka datangilah semampu kalian. Hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ini menerangkan bahwa Rasulullah SAW tidak menginginkan para sahabatnya bertanya sesuatu yang akan memberatkan umat-umat setelah mereka atau generasi-generasi setelah para sahabat, sebagaimana yang telah ditanya oleh umat sebelumnya, sebelum Islam, nabi mereka kemudian memberatkan mereka sendiri. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling berat azabnya seseorang bertanya kemudian turun hukum memberatkan kepada orang lain karena pertanyaannya tersebut. Bertanya pada zaman Rasulullah SAW nyaris sesuatu yang sangat langka. Sehingga Al-Quran sering membukukan pertanyaan para sahabat hanya berbilang jari saja. Di dalam Al-Quran ada tentang yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya apa yang layak mereka infakkan untuk keluarga mereka. Yas'alunaka anil mahir. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang haid. Dan itu sangat sedikit. Karena mereka telah belajar dari pengajian-pengajian Rasulullah SAW. Sering kali Rasulullah menghardik orang yang bertanya karena dengan bertanyanya mereka kepada Rasulullah SAW akan memberatkan generasi-generasi setelahnya. Atau bahkan memberatkan orang yang bertanya. Oleh sebab itu ayat ini adalah syarahan dari surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukkum." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu jika seandainya kalian tahu jawabannya, maka akan menyusahkan kalian. Dan hadis ini mempunyai sababul lurud. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi juga mempunyai sababun nuzul. Sababul wurud hadis ini ketika Rasulullah SAW berkhutbah di mimbar, Rasulullah SAW berkata, "Ya ayyuhan nas, innallaha wajaba 'alaikumul hajj fahujju." Hai sekalian manusia, Allah mewajibkan kalian untuk haji. Maka hajilah kalian. Tiba seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, afi kulli 'am?" Ya Rasulullah, apakah setiap tahunnya? Rasulullah SAW marah besar dengan pertanyaan seperti ini. Apa kata Rasulullah? "Wallahi law qultu na'am lawajabat." Demi Allah, jika seandainya aku katakan iya, maka pasti niscaya kalian wajib menunaikan haji setiap tahun. Dan kalau seandainya wajib, dan sangat yakin bahwa kalian tidak akan bisa melaksanakannya. Ayat yang kita bacakan tadi, "Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukkum," juga mempunyai sababun nuzul, yaitu seseorang bertanya di majlis Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah membuka pertanyaannya, "Ya kalian manusia, bertanyalah. Sesungguhnya tidak ada satupun pertanyaan yang kalian ajukan kepada saya kecuali yang akan saya jawab." Datang seseorang, dia bertanya, "Ya Rasulullah, di mana unta saya?" Pertanyaan masalah unta. Apa memang dia mempunyai unta hilang? Apa katanya, "Sungguhnya unta kamu di tempat sana dan dia terikat di sebuah pohon." Dan benar apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian datang lagi seseorang, "Ya Rasulullah, aina abi?" Di mana ayahku? Allah SAW menjawab, "Abuka finnar." Ayahmu di neraka. Akhirnya apa? "In tubdalakum tasukkum." Yaitu ketika nyata akan pertanyaan tersebut dijawab oleh Rasulullah SAW akan membuat sakit. Sehingga Rasulullah SAW mengobati sahabat tadi dengan ucapan diulang lagi oleh Rasulullah, "Inna abi wa abaka finnar." Sesungguhnya ayahku dan ayahmu sama-sama di neraka. Semenjak itu menjadi pelajaran yang besar atau yang sangat agung bagi kalangan sahabat Rasulullah SAW, bahwasanya mereka bertanya, tidak akan bertanya kecuali hal yang sangat mendadak sekali. Lihat bagaimana Hudzaifah ketika Rasulullah SAW berceramah khutbah seharian penuh tentang hadis di akhir zaman. Kemudian Rasulullah menerangkan bahwa akhir zaman nanti Madinah akan keluar semua penduduk Madinah. Di saat Madinah dipenuhi dengan merimpah ruah kekayaan di Madinah dan manusia keluar, sampai-sampai anjing mengencingi mimbar Rasulullah SAW. Apa kata Hudzaifah? "Demi Allah, saya sangat menginginkan, bahkan saya rela digantikan dengan dunia dengan segala isinya. Saya ingin bertanya kenapa penduduk Madinah keluar dari Madinah kepada Rasulullah. Akan tapi pertanyaan ini terhalangi
0: Karena takut pertanyaan ini akan memberatkan Rasulullah SAW dan akan turun ayat. Dan itu juga berlaku, dan ini salah satu adab penuntut ilmu pada gurunya. Abdullah bin Abbas menahan puluhan tahun untuk bertanya kepada Umar bin Khattab, gurunya, Amirul Mukminin. Satu pertanyaan setelah puluhan tahun dia baru bertanya. Dia katakan, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya pertanyaan ini, siapa dua orang yang di dalam surat At-Talaq yang saling berbisik-bisikan? Dijawab oleh Umar, apakah engkau tidak tahu bahwa dialah Hafsah dengan Aisyah? Kita begitu. Ah, itu anaknya. Apa katanya? Ya Amirul Mukminin, sungguhnya hal ini sudah lama saya pendam, sekarang baru bisa masuk. Sekarang baru saya bertanya. Oleh itu suatu hal yang berbahagia sekali kalangan para sahabat, adanya orang-orang badui datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya. Suatu hal yang sangat berbahagia sekali di kalangan sahabat, adanya orang-orang badui. Dan mereka mengambil istifadah dengan pertanyaan tersebut. Dan di sini ilmu bahwa pertanyaan-pertanyaan yang datang dari orang-orang yang bodoh, kadang-kadang kita sepelekan, kadang-kadang kita tertawai dan semacam. Padahal satu sisi pertanyaannya menerangkan hakikat hidupnya. Kadang-kadang pertanyaannya menerangkan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Toh kalau seandainya salah mereka di dalam bertanya, mereka tidak akan dicela oleh Rasulullah SAW sebagaimana dicelanya para sahabat yang lain. Ini yang membuat mereka bangga. Oleh itu sering lagi Rasulullah SAW mengemukakan pertanyaan kepada para sahabatnya dan mereka jawab Allah wa Rasuluhu a'lam dengan kadang-kadang dengan jawaban seperti itu. Hadis Mu'adz yang menyatakan, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Wahai Mu'adz, tahukah hak Allah Subhanahu wa taala, kewajiban Allah kepada manusia dan kewajiban manusia kepada Allah? Apa dijawab oleh Mu'adz? Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Seringkali Rasulullah SAW bertanya kepada jamaahnya, kepada para sahabat Rasulullah, atadruna mal muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut? Mereka pun menjawab, kadang-kadang dengan kata-kata, Allah wa Rasuluhu a'lam. Al muflisu fina ya Rasulullah. Allah wa Rasuluhu yang lebih tahu. Kan tapi yang kami tahu orang bangkrut, orang yang awalnya kaya, kemudian hilang hartanya, habis dagangnya, itu yang bangkrut. Apa dijawab oleh Rasulullah? Tidak. Orang yang muflis di dalam agama adalah orang yang mencela ini, orang yang mencaci ini, orang yang menghantam ini, orang yang memukul ini. Kemudian diambil dosanya nanti di akhirat, kemudian diberikan kepada orang yang dizaliminya, sampai tidak ada lagi dosa, baru diambil kebaikannya. Jadi Al-Quran juga membukukan bagaimana Bani Israel, jadi umat yang disebutkan oleh Rasulullah, hancurnya umat ini, umat-umat sebelum kalian, hancurnya mereka karena banyaknya bertanya kepada Nabi mereka dan seringnya mereka menyelisihi Nabi mereka. Menunjukkan bahwa hancurnya umat itu tidak hanya dengan bala, dengan bencana, dengan musibah alam. Akan tetapi bahkan sering hancurnya umat karena mereka menyelisihi Rasul mereka. Lihat bagaimana Bani Israel. Ketika mereka yang membuat masalah dengan Nabi Musa alaihissalam, yang cerita diturunkannya Baqarah, surat Baqarah menerangkan sapi betina. Antum tahu semua ceritanya bahwa ada di zaman Bani Israel seorang paman yang kaya raya. Kemudian dia memiliki keponakan yang sangat dia sayangi. Akan tetapi keponakan ini dia begitu tamak dan labah sehingga menunggu kematian pamannya untuk mendapatkan warisan adalah hal yang sangat lama. Kerjaan yang sangat lama. Akhirnya dia bunuh secara diam-diam. meninggal. Tetapi untuk menutupi perbuatannya, dia ikut bersedih, dia ikut mengumumkan, dia ikut dan semacamnya. Bani Israel mempunyai kecurigaan kepada keponakannya ini, kan, tapi tidak mempunyai bukti. Yang akhirnya mereka datang kepada Musa alaihissalam. Tolonglah. Apa kata Nabi Musa? Sangat mudah sekali. Kalian potongkan kepada saya sapi betina, kemudian kalian pukulkan kepada yang mati tersebut, dia akan berbicara siapa yang membunuhnya. Balik mereka. Kemudian rapat punya rapat, mereka bilang, wah ini hal yang sangat luar biasa, ini yang sangat mukjizat, mestinya ini sapinya berarti juga sapi yang luar biasa. Mereka datang Nabi Musa alaihissalam. Katanya, ya Musa, kira-kira sapi yang bagaimana yang kami harus pilih? Nah, di sini timbul musibah mereka. Di sini timbul bencana. Ya udah, kalau kalian gitu, pilihlah sapi yang tidak pernah, sapi yang tidak pernah dibajak. Balik lagi. Kemudian mereka, oh ini luar biasa, ini gak cukup. Ini banyak sekali sapi yang gak dibajak. Pergi lagi mereka datang. Kemudian mereka berkata, mereka berkata bahwa, ya Musa, apa kira-kira ciri-ciri lain? Mungkin kemudian Nabi Musa alaihissalam menerangkan ciri-ciri yang akhirnya nyaris mereka tidak bisa melaksanakannya. Bukan tidak mau, tidak bisa melaksanakan. Mereka bertanya tentang warnanya. Launuha safra'u launuha tasurun nazirin. Kuning, keemasan, tidak pernah dibajak, belum pernah kawin, belum ini, enggak didapatkan. Sampai mereka bertanya setelah itu kepada Nabi Musa, kalau begini caranya, ciri-cirinya, kemana mau kami cari sapi itu? Enggak bisa juga mereka. Akhirnya ditunjukkan oleh Nabi Musa, kalau kalian ingin mendapatkan sapi tersebut, tuh, cari di daerah sana jauh. Ada seorang bujangan yang mempunyai orang tua yang dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Aturannya dia beli murah, mereka beli murah, akan tetapi terpaksa mereka membeli dengan emas yang berat. Yang juga memberi keuntungan bagi bujangan yang berbakti kepada kedua orang tuanya itu dengan menjual sapinya tersebut. Sudah itu munasabah, hubungan hadis ini dengan judul bab kita yaitu menjaga sunnah dan adab-adabnya adalah kalimat yang berikutnya, fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Jika seandainya aku melarang kalian dari sesuatu, maka jauhilah. Dan jika seandainya aku perintahkan kalian dengan sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian. Intinya bahwa syariat, dan ini penting, intinya bahwa syariat adalah perintah dan larangan. Tentang masalah khabar dan berita itu adalah ziyadah. Keutamaan dari Allah yang alhamdulillah Allah telah mengkhabarkan. Oleh sebab itu banyaknya kehancuran dan marahnya Rasulullah SAW dari hadis-hadis yang kita bicarakan tadi. Itu penyebabnya bukan tentang masalah seputar perintah dan larangan. Tapi seputar khabar, berita. Warnanya apa, ayahnya di mana, ontanya di mana. Seakan-akan ingin mengecam para rasul bahwa mereka tidak mengetahui hal-hal yang seperti itu. Memang mereka tidak mengetahui, kan? Tapi jelas mereka rasul yang dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabarkan tentang hal yang gaib. Maka merugilah seseorang yang hidupnya membiasakan mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah untuk mencari-cari berita-berita yang ta'ajub-ta'ajub dan ajaib-ajaib. Padahal bukan itu di intinya Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan untuk melaksanakan perintah yang ada di dalamnya dan menjauhi larangan yang ada di sana. Tidak perlu Anda mengkaji anjing yang dibawa oleh Ashabul Kahfi itu apakah jenis herder atau dia anjing kecil. Warna kuning, warna putih atau bagaimana. Tidak perlu pula antum kaji apakah tongkat yang dibawa oleh Sulaiman, apakah dari kayu kayu cendana atau kayu jati atau gaharu dan semacamnya. Hal yang tidak dianjurkan oleh syariat. Oleh sebab itu ada sebagian buku yang hal ini sangat-sangat tidak mendidik kita sebagai seorang muslim yang baik. Adanya kali-kalian. Mengkali-kali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau bismillahirrahmanirrahim dibagi menjadi putus 19. Itu Dr. Khalifah, siapa nama itu? Dr. Putus. Coba lihat alhamdulillah rabbil putus 19 lagi. Dan dikatakan seakan-akan Al-Qur'an disangkanya teka-teki silang. Oleh sebab itu Rasulullah SAW termasuk mutanatti'un, orang-orang yang berlebihan, orang yang mengkaji Al-Quran dalam segi hal seperti ini. Iya, memang ada i'jazul Quran. Akan tetapi kalau seandainya mengkaji Al-Quran seperti itu, maka takut kita jatuh sebagaimana jatuhnya Bani Israel. Jadi inti diturunkannya syariat menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan di dalam menjalani perintah dan menjauhi larangan, Islam mempunyai kaidah bahwa perintah dilakukan semampunya, sedangkan larangan tidak ada pengecualian. Telah kita terangkan beberapa waktu yang lalu atau mungkin di majelis lain bahwa kenapa larangan dimutlakkan oleh Rasulullah SAW untuk dijauhi tanpa pengecualian. Karena larangan tidaklah harus membuat sebuah pekerjaan. Larangan hanya harus berhenti dari melakukan sebuah pekerjaan. Jadi dia tidak melakukan sebuah pekerjaan. Berbeda dengan perintah. Perintah adalah mengadakan sebuah pekerjaan yang belum ada. Larangan adalah tidak jatuh kepada sebuah pekerjaan yang memang belum ada.

pelaku maksiat yang melanggar larangan syariat, mereka lah orang yang sebenarnya mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Nah, di dalam kaidah, semua yang aku perintahkan kepada kalian, maka datangilah semampunya, menunjukkan bahwa di dalam syariat Islam, sesuatu dilakukan dalam ketaatan semampu kita. Orang yang tidak mampu salat dalam keadaan berdiri, maka dia salat dalam keadaan duduk. Orang yang tidak mampu duduk, maka dia salat dalam keadaan berbaring, dan begitu seterusnya. Orang yang tidak mampu berpuasa pada bulan Ramadan, maka dia boleh mengqadha pada hari berikutnya, dan begitu seterusnya. Nah, di sini ada kaidah dikatakan dalam ilmu usul, al-maysuru la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah di dalam syariat tidak akan dijatuhkan dengan sesuatu yang sulit. Maksudnya, tidaklah syariat menghilangkan sesuatu ajarannya atau hukum, suatu taklif, suatu beban. Jika seandainya seseorang tidak mampu melakukan sepenuhnya, Islam tidak menjatuhkan 100% kepadanya. Udah, kamu tidak mampu berarti tidak lakukan. Tidak. Di dalam Islam ada kaidah lagi, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluh. Sesuatu yang tidak bisa diperoleh semuanya, tidak akan ditinggal semuanya. Maka para ulama menyebutkan permisalan sahnya taubat dari melihat wanita yang bukan mahram bagi orang yang buta. Sahnya taubat atau sahnya taubat dari zina dari orang yang impoten atau orang yang khafi, yaitu orang yang dipotong kemaluannya, apa itu namanya, dikebiri. Kenapa ini? Bahwa sekalipun orang yang buta dia tidak melihat wanita, akan tapi dia masih bisa melakukan penyesalan. Jadi syariat tidak menjatuhkan. Jadi ketika antum tidak bisa berdiri, bukan berarti antum tidak wajib sholat. Oleh itu banyak di kalangan orang-orang biasa, ketika sudah lewat waktu sholat, mereka katakan, ah, waktu sholat sudah lewat. Terus kalau sudah lewat, ya sudah tidak sholat. Tidak ada di dalam syariat yang begitu. Sesuatu yang tidak bisa diperoleh semuanya, tidak boleh ditinggalkan semuanya. Kalau Anda tidak dapat 100%, minimal Anda dapat 10%. Kalau bisa 90%. Begitu kaidah di dalam masalah ketaatan ini. Kemudian kita masuk ke hadis yang kedua. Hadis Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan baligha wajilat minha al-qulub wa zarafat minha al-uyun. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودة فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. حديث عرباد بن سارية رضي الله عنه berkata, Rasulullah SAW suatu hari memberi nasihat kepada kami dengan nasihat yang sangat luar biasa. Wajilat minhal qulub, yang hati membuat tertunduk. Wazarafat minhal uyun, dan mata mengeluarkan air mata.

0: Faqulna, dan kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatun muwaddi', ya Rasulullah, seakan-akan nasihat ini adalah nasihat perpisahan. Maka fa'ausina, maka wasiatkan kami. Maka Rasulullah SAW berkata, usikum, aku wasiatkan kalian dengan taqwallah, dengan bertakwa kepada Allah. Wassam'i watta'ah, dan mematuhi dan mendengar. Wa in ta'ammara alaikum abdun, sekalipun yang memerintah kalian adalah seorang hamba. Wa innahu, dan bahwasanya barang siapa yang hidup di antara kalian nanti, maka kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk. Hendaklah kalian pegang dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum, dan jauhilah oleh kalian. Wa muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dalalah, sesungguhnya setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini hadis hasan sahih. Dan sebagian ulama mengatakan hadis ini sahih li ghairihi, naik lebih dari tinggi dari hasan hasan li dzatihi. Hubungan hadis ini dengan judul bab menjaga sunnah dan adabnya, yaitu perintah Rasulullah SAW di akhir zaman untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, dan Rasulullah mengibaratkan haruslah kalian berpegang teguh dengannya sebagaimana kalian memegang seutas tali dengan geraham kalian. Addu 'alaiha bin nawajid, peganglah sunnah tersebut dengan geraham. Karena memegang sunnah dengan gigi yang lain tidak cukup, dia akan putus, dia akan patah. Kenapa harus berpegangan begitu? Ada beberapa hal. Dan kenapa Rasulullah mengibaratkan dengan geraham? Karena geraham adalah gigi yang terkuat dari gigi-gigi yang lain. Karena geraham lebih kuat pegangan biasanya daripada tangan. Dan kenapa juga dengan geraham? Bahwa begitu besarnya fitnah di akhir zaman, seakan-akan membutuhkan tekanan geraham. Orang kalau seandainya sudah begitu kuat fitnah, cobaan hidup, nah itu coba peganglah, tekan geraham kuat-kuat. Oleh sebab itu, detik-detik yang paling berbahaya di dunia ini ketika bertemunya pedang dengan pedang, yaitu ketika di dalam jihad. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW? Ketika itu, hendaklah kalian tundukkan pandangan kalian dan gigit geraham kalian, supaya jangan terasa sakit. Oleh sebab itu ketika orang mau disuntik, diinjeksi, itu apa yang dia ekspresikan wajahnya? Dia kan menggigit gerahamnya untuk menahan sakit. Oleh sebab itu apalagi yang sangat operasi yang sangat berat sekalipun, itu disuruh menggigit kain supaya jangan tergigit lidah dan supaya bisa menahan diri. Nah, itu diekspresikan oleh Rasulullah SAW dengan geraham. Menunjukkan setiap detik yang dilalui di setiap zaman, di akhir zaman, detik-detik kita ini butuh keseriusan, kesungguhan untuk menegakkan sunnah, untuk menegakkan Islam. Karena fitnah hampir di setiap tempat dan setiap zaman. Nah, orang yang berpegang teguh dengan sunnah setengah-setengah, maka dia akan lepas dari sunnah. Dia akan lepas dari sunnah. Faedah dari hadis ini sangat banyak sekali. Para ulama mensyarah hadis ini di dalam sebuah kitab yang sangat banyak. Kadang-kadang satu kitab dikhususkan untuk mensyarah hadis ini. Kan tapi kita mensyarah apa yang perlu kita syarah. Yang pertama bahwa sering kita sampaikan bahwa mau'idzah nasihat, wejangan yang membuat kita tertunduk, kadang-kadang menangis, tidak semuanya harus dengan menyebutkan hal-hal yang menyentuh, kan, tapi harusnya juga menerangkan hal-hal yang penting bagi kehidupan manusia, menerangkan hal-hal halal dan haram. Coba lihat wasiat Rasulullah yang di pengajian, yang wasiat tersebut semuanya adalah hal-hal yang tegas. Hendaklah kalian pegang teguh sunnahku, bertakwalah kalian, taatilah amir, pimpinan kalian, dan begitu seterusnya. Jadi orang yang berdakwah dan ingin lari dari menerangkan halal dan haram untuk mengumpulkan jamaah adalah dakwah yang tidak sempurna. Dakwah yang sebenarnya ingin dia lepas dari ajaran syariat untuk mendapatkan hanya jamaah dan yang lainnya. Dan ini dakwah yang seperti ini bertentangan dengan dakwahnya para anbiya dan para mursalun. Karena bagi Islam bilangan tidaklah apa-apa. Dan lihat bagaimana zaman sekarang kaum muslimin dibentuk untuk menghargai bilangan. Karena kita memang hidup pada zaman orang mengagumi jumlah dan bilangan. Padahal ini adalah sunnah para anbiya zaman Nabi Adam alaihissalam, zaman Nabi Nuh, sampai Nabi kita Muhammad, bahwa mereka mendapatkan kaidah dari Rabb mereka, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau seandainya engkau mentaati semua orang, yang kebanyakan orang di atas dunia ini, akan menyesatkanmu. Dan di dalam konsep Islam, banyak tidak harus selalu menang dan tidak harus berjaya. Bahkan yang berjaya adalah kebenaran. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan kemenangan akan dipegang oleh orang-orang yang bertakwa. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tertipu dengan jumlah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya kalian hidup pada masa keterasingan. Maka janganlah tertipu dengan jumlah. Sesungguhnya ahlus sunnati wal jamaah adalah ahlus sunnah yang mengikuti yang hak sekalipun engkau sendirian. Ini yang pertama. Faedah yang berikutnya, wasiat Rasulullah SAW ini adalah wasiat seakan-akan orang yang mewasiatkan dan hendak pergi selama-lamanya meninggal sahabat orang-orang yang dikasihinya. Dan wasiat ini sangat luar biasa. Karena di wasiat inilah inti perpecahan umat Islam. Yang nyata di dalam wasiat inilah nyata yang benar di atas kebenarannya dan yang salah di atas kehancurannya. Liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina. Biar binasa orang yang binasa di atas kejelasan dan hidup orang yang hidup di atas kejelasan. Apa itu? Bahwa Rasulullah SAW menyebutkan dalam wasiatnya dua hal. Pertama, takwa kepada Allah. Dan yang kedua, mentaati pemerintahan yang sah. Disinilah tergelincirnya yang tergelincir. Rusaknya yang rusak. Menyelewengnya yang menyeleweng dari kelompok-kelompok Islam di dalam dua hal ini. Kalau tidak pada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak pada muamalahnya dengan pemerintahan yang sah. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW memberikan jalan keluar apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Khawarij manhajnya tidak benar di dalam masalah muamalah, cara bergaul dengan pemerintahan yang sah. Rafidah rusak dalam segi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak orang-orang yang bertakwa. Salah di dalam meniti jalan agama. Dan bandingkanlah dengan kelompok-kelompok yang baru terbit pada akhir zaman seperti zaman sekarang ini, akan dapatkan bahwa ujung-ujungnya perselisihan antara kebenaran dengan kebatilan adalah permasalahan. Menunjukkan, menerangkan kepada manusia ketakwaan yang sebenarnya. Dan menerangkan hak pemerintah yang sah dan kewajiban rakyat muslim yang baik adalah hal yang sangat patut kita harus kita sebarkan dan kita pahami dan kita didik generasi kita dalam sunnah seperti ini. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengatakan wa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Bahwa barang siapa yang hidup nanti setelahku nanti, maka dia akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak. Dalam kaidah inilah, takwa, tidak memahami takwa. Orang sekarang menilai ketakwaan dengan zahir. Sudah tidak ada lagi orang yang menilai ketakwaan sebagaimana yang dinilai oleh para nabi dan para anbiya dan para mursalin. Oleh sebab itu, takwa adalah hal yang sangat luar biasa. Dan dia wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang terdahulu dan orang-orang yang kemudian. Walaqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah takwa kita telah terangkan pada bab yang sebelumnya. Ya, masuk kita ke hadis yang ketiga, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau masuk surga. Lihat ungkapan Rasulullah SAW. Semua umat Islam masuk surga. Kecuali yang tidak mau. Ungkapan Rasulullah ini membangkitkan pertanyaan para sahabat. Ya Rasulullah, siapa pula yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah. Dan ini jawabannya. Jawabannya berat. Man ata'ani dakhalal jannah. Wa man asani faqad aba.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaq alhadith kitabullah wa khair alhadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharr al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil nar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'ashiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, sebulan penuh kita berjuang meninggalkan sesuatu yang biasa kita lakukan, mengontrol diri untuk tidak berbuat padahal kita membutuhkannya, menahan diri dari melakukan sesuatu yang kita semua mencintai. Kenapa kita lakukan itu? Kenapa? Sebagian ada yang melakukannya karena kebiasaan, sebagian ada yang mengamalkannya karena memang sudah menjadi tradisi dan budaya, tapi sebagian tidak. Dia melakukan itu karena dia tahu dirinya adalah hamba yang tercipta dari air mani yang hina, yang perjalanan hidup ini hanya sementara. Dia tahu bahwa akan ada hari dia berjumpa dengan yang mewajibkan kepadanya untuk berpuasa. Dia tahu bahwa Allah memanggilnya. Dia dengar itu ucapan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan buat kalian berpuasa. Itu bukan tradisi dan budaya, bukan. Itu bukan untuk melatih agar engkau sehat, bukan. Tapi agar engkau menjadi hamba Allah Azza wa Jal. Bagaimana Allah Azza wa Jal mengistimewakan ibadah puasa ini? Tatkala semua amalan itu hitungannya udah diketahui, udah diserahkan kepada manusia, al-hasanatu bi asyri amsalha ila sab'i mati dhif. Kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Banyak jemaah. Allah itu syakur. Kita tuh beramal sedikit tapi dikasih banyak sama Allah. Kita tuh berbuat dosa banyak tapi sekali bertobat semuanya Allah ampuni. Itu Allah Tuhan kita. Jalla jalalu. Illa saum. Kata Allah kecuali puasa. Fa innahu li. Puasa itu milikku. Malaikat gak bisa mencatat dilipat gandakan jadi berapa. Dia catat puasanya. Tapi berapa kali lipat? Kata Allah, illa som fa innahu li wa ana adzibi. Aku yang akan kasih pahala buat dia. Kenapa begitu istimewa puasa yang sebulan kita lakukan? Allah jelaskan dalam hadis qudsi itu. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makan. Iya. Enggak makan orang yang puasa padahal dia butuh makan. Dia meninggalkan minum padahal dia dahaga dan haus. Dia meninggalkan syahwatnya, istrinya yang halal dia tinggalkan, suaminya yang halal dia katakan selamat tinggal. Kenapa? Min ajli. Karena aku, kata Allah. apakah benar kita melakukan puasa itu karena Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin. Semoga Allah menerima dari kami dan dari antum semua yang hadir di tempat ini. Semoga termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah, yang sudah lama pergi jauh, hidup dengan syahwatnya, hidup dengan nafsunya, hidup dengan dunianya. Semoga kita termasuk orang yang kembali kepada Allah dan termasuk orang-orang yang menang, yang setelah berjuang. Tapi bagi yang gak berjuang, gak pantas kita ucapkan selamat kepada dia. Ucapkan bela sungkawa kepada dia. Ahibati fillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Sebelum antum pulang semuanya, meninggalkan tempat yang kita mungkin hanya kumpul setahun dua kali di tempat ini, antum pergi mengungkapkan kebahagiaan antum berjumpa dengan orang-orang yang antum cintai. Sebagian mudik jauh, jemaah. Datang dari Jakarta, datang dari kota yang jauh. Dia ingin melampiaskan kebahagiaan berjumpa dengan orang tuanya, berjumpa dengan orang-orang yang selama ini dia berpisah. Tapi ingat, kita akan berpisah dengan mereka selama-lamanya. Pertemuan antum sama mereka hanya sebentar. Dan ada satu kawan kita yang akan terus mendampingi kita. Apa? Quran yang kita baca selama Ramadan. Dia teman setia kita, jemaah. Tatkala orang tua kita, tatkala anak-anak kita mengantarkan kita ke kuburan kita, karena sudah selesai waktu kita hidup di muka bumi ini, satupun di antara mereka tidak akan ada yang mendampingi kita. Mereka akan menguburkan kita. Tidak lama, mereka akan berdiri di atas kubur kita. Singkat, mereka akan berdoa mengatakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma thabbithu bil qawli thabit. Tapi adakah satu dari orang-orang yang kita cintai yang akan mendampingi kita di sana? Tidak ada. Tapi Quran akan mendampingi kita di sana. Surat min al-Quran 30 ayat. Ada salah satu surat dari Quran terdiri dari 30 ayat yang akan melindungi kita, yang akan menemani kita dan menyelamatkan kita dari azab kubur. Itu baru satu surat, surat Tabarok. Maka jangan kemudian setelah ini kita berhenti baca Quran. Sebagian orang berpikir bahwa membaca Quran itu di bulan Ramadan, menghatamkan Al-Quran itu di bulan Ramadan sebulan sekali, itu dianjurkan. Lah, setiap bulan kita dianjurkan membaca Al-Quran. Setiap bulan menghatamkan Al-Quran. Mungkin sebagian kita tidak merasakan ini Quran yang menjadi pegangan umat Islam, yang membuat kemenangan mereka terus Allah berikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan apa beliau berdakwah? Dengan apa beliau tabah? Dengan apa beliau berjihad? Bil Quran. Iqra, itu turun di bulan Ramadan. Beberapa bulan sebelum beliau meninggal dunia, alaihi salatu wassalam, pulang haji, beliau berhenti di sebuah tempat yang namanya Ghadir Khum. Lalu beliau mengumpulkan para sahabatnya. Dan ingat, kita semua punya beban di pundak kita. melanjutkan perjuangan para sahabat Nabi. Apa kata Nabi kepada generasi terbaik umat ini? Beliau mengatakan, amma ba'd, ala ayuhan nas, wahai umat manusia. Beliau tidak panggil ya ayuhal ladzina amanu. Beliau panggil wahai umat manusia. Fa inna ma ana bashar, aku ni manusia. Yushiku an ya'ti ya rasulu rabbi fa ujib. Sepertinya sudah dekat utusan Allah akan datang kepada aku. Malaikat mencabut nyawa. Dan aku harus menjawab. Wa inni tarikun fikum thaqalain. Awwalihima aw awwalahuma kitabullah. Aku meninggalkan dua hal yang berat yang harus dipegang. Yang pertama, kata beliau, kitabullah fihi al-huda wan nur. Yang pertama, kitabullah. Di situ ada petunjuk dan cahaya. Yang ingin selamat sekarang, besok, lusa, sampai hari dibangkitkannya manusia, pegang kitabullah. Wan nur, di situ cahaya jemaah. Ketika kita hidup dalam kegelapan, Allah turunkan Al-Quran. Dan Nabi menyampaikan ini setelah 23 tahun kira-kira dari turunnya Al-Quran. Fakhudhu bikitabillah wastamsiku bihi. Kalian ambil itu kitabullah. Kalian pegang itu kitabullah. Terus Nabi memotivasi para sahabatnya agar mereka memegang kitabullah. Ya jemaah, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini Qur'an menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Orang-orang kafir enggak ingin kita baca Qur'an. Allah Azza wa Jalla menyebutkan bagaimana semangat mereka agar kita tidak membaca Al-Qur'an. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. La tasma'u. Kalian jangan dengarkan ini Qur'an. Walghaw fi la'allakum taghlibun. Sudah kalau ada Qur'an, kalian dengarkan yang lainnya. Kalian teriak-teriak. Kalian bersiul. Supaya apa? Agar kalian menang. Ternyata mereka tahu bahwa kemenangan orang-orang kafir bukan karena persenjataan lengkap mereka, bukan karena jumlah mereka, bukan karena kecanggihan mereka. Lah, kenapa? Karena umat Islam meninggalkan Al-Quran, baru mereka menang. Kembali kepada Al-Quran, kita harus baca. Dia yang mendampingi kita di kuburan, jemaah. Sekarang antum akan ketemu sama mereka, berpelukan sama mereka, menangis karena lama tidak berjumpa, tapi nanti datang waktunya engkau ditinggalkan selama-lamanya. Engkau lihat kuburan-kuburan itu. Dan subhanallah, ketika engkau dibangkitkan dari kuburan, tatkala Allah ceritakan pada hari itu, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Ketika orang di sana lari kabur dari saudaranya, dari orang tuanya, dari anaknya, dari istrinya, dari semua manusia. Dia hanya menyingkirkan dirinya sendiri. Antum tahu siapa yang nyambut antum? Quran. Antum keluar dari kuburan antum, Quran itu datang nyambut antum. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innal Quran yalqa sahibahu yaumal qiyamah hina yanshaqqu anhu qabru karajuli syahib. Seperti orang yang pucat keluar dari kuburannya, ada orang nemuin antum. Bukan abah antum, bukan ibu antum, bukan anak antum, bukan kawan-kawan antum, tapi Quran antum. Dia jumpain antum, lalu dia akan berkata kepada antum, apa kata Quran ini? Hal ta'rifuni? Engkau kenal enggak sama aku? Engkau tahu enggak sama aku? Lalu antum akan menjawab kalau antum termasuk ahlul Quran. Nabi ceritakan orang ini mengatakan, ma'arifuka, aku enggak tahu engkau siapa. Ini orang semuanya lari, kabur, Quran datang sama antum. Apa kata orang ini? Ana sahibuka, aku kawanmu, kata dia. Kawanku. Iya. Al-Quran. Alladhi azma'tu fi al-hawa, azma'tuka fil hawajir wa ashartu laylak. Aku yang membuat engkau kau hausan karena engkau sibuk baca aku, engkau berpuasa. Aku yang membuatmu tidak tidur, engkau begadang gara-gara aku. Maka aku tidak akan tinggalkan engkau. Itu Quran. Dia mengatakan, wa inna kulla tajiri min warai tijarati. Semua pedagang itu di balik barang dagangan mereka. Wa innaka al-yawm min warai kulli tijara. Engkau hari ini di belakang semua dagangan orang-orang itu. Itu Quran jemaah. Fayu'tal mulk biyaminihi wal khulda bishimali. Apa yang akan diberikan kepada orang yang punya Quran ini jemaah? Diberikan yang namanya kerajaan di kanannya dan kekekalan di kirinya. Sudah cukup? Belum. Allah kasih dia tajul waqar. Allah kasih crown di atas kepalanya. Allah muliakan dia. Kemudian orang tuanya dapat fadilah tuh Quran yang dihafal, diamalkan oleh anak. Wa yuksa walidahu hullataini. Dikasih dua pakaian yang enggak bisa penduduk bumi ini untuk menghargai pakaian tersebut. Orang tuanya tanya, kenapa aku dikasih pakaian ini? Kok bisa? Bi akhdi waladikum al-Quran. Karena anakmu. Dia mengambil Al-Quran. Dia hafalkan Quran. Dia amalkan Quran. Selesai sudah buat dia? Belum. Ketika antum masuk surga, Quran akan ada di sana menemanimu. Quranmu akan datang menemanimu. Kata Nabi SAW, yuqalu li sahibil Quran, iqra, baca, wartaqi, warattil kama kunta turattil fid dunya, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Engkau baca, engkau naik. Tartilkan sebagaimana kau mentartilkan di dunia. Terus naik dia di derajat-derajat surga jemaah. Kedudukanmu di akhir ayat yang engkau baca. Terus kita mau tinggalkan Al-Quran. Kita sibuk dengan handphone kita. Bagaimana keterikatan kita dengan handphone? Sampai kita beli power bank. Kenapa? Apa enggak cukup dalam sehari engkau habiskan baterai yang ada di handphone? Kemudian engkau tinggalkan? Enggak. Harus pakai power bank. Letakkan powerbank itu di balik Quranmu sekarang. Sesuai dengan kecintaanmu kepada Al-Quran. Dengan pengagunganmu kepada Al-Quran. Al-Quran akan mendampingimu di saat orang-orang meninggalkanmu. Aku berkata di hadha, wa astaghfirullah li walakum wa li sa'iril mu'min wal mu'minat, fastaghfiruhu innahu huwal ghafur rahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين قائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عباد الله tatkala seorang membaca Al-Quran, antum akan jadi manusia yang berbeda. Kita semua tahu mukjizat para nabi. Nabi Musa, tongkatnya dilemparkan jadi ular. dipukulkan ke lautan, berubah lautan jadi jalan. Dipukulkan ke batu, keluar mata air. Nabi Isa alaihissalam, tanah, beliau genggam, beliau bikin seperti burung, ditiup, terbang menjadi burung. Nabi Saleh, itu batu keluar, unta. Tapi mukjizat Nabi kita alaihissalatu wassalam bukan merubah benda, tapi merubah manusia untuk menjadi manusia yang bertakwa. Itu Quran. Bagaimana bangsa Persia, bagaimana bangsa Romawi melihat bangsa Arab yang awalnya sibuk dengan domba mereka, dengan unta mereka, yang awalnya mereka sibuk menjarah, merampok. Tahu-tahu orang itu berada di perbatasan Persia, berada di perbatasan Romawi. Apa yang merubah mereka, Syama? Apa yang merubah mereka? Al-Quran. Itu mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam. Ada sebuah ungkapan orang-orang kafir, kalau ingin mengalahkan umat Islam, tarik kerudungnya wanita, copot jilbabnya wanita, tutupkan dengannya Al-Quran. Tutupin itu Quran dengan jilbabnya wanita. Maka anda minta kepada wanita-wanita yang di belakang, agar engkau tahu, engkau dieksploitasi oleh mereka, engkau dimanfaatkan agar menampilkan kecantikanmu, mengumbar auratmu, dan menutup Quran. Hari ini sadarlah, sadar bahwa Allah Azza wa Jalla hendak merubahmu untuk menjadi makhluk yang indah dan istimewa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah khutbah kepada kaum laki-laki, beliau datang ke tempat para wanita. Beliau mengingatkan wanita. Yang pertama beliau katakan kepada mereka, tasaddaqna. Tasaddaqna walau min huliyikunna. Kalian bersedekahlah, walaupun dari perhiasan kalian. Orang kadang-kadang datang, dia ingin tampil cantik. Tapi Nabi menyuruh mereka bersedekah walaupun dari perhiasan mereka. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahli an-nar. Aku melihat kebanyakan kalian adalah penghuni neraka. Mereka bertanya, walima ya Rasulullah? Walima ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah kebanyakan penghuni neraka itu wanita? Yukthirna al-la'n wa yakfurna al-ashir. Mereka banyak melaknat, mereka banyak mengutuk. Jaga lisan dan kufur kepada pasangan hidupnya. Kufur, enggak berterima kasih kepada suaminya, seakan-akan suaminya belum berbuat apa-apa sepanjang hidupnya. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, lau ahsanta ila ihdahunna dar. Kalau engkau berbuat baik sepanjang tahun berbuat baik kepada salah satu dari wanita itu, thumma ra'at minka syai'an, lalu mereka melihat ada satu kesalahan yang kau perbuat, apa kata perempuan ini, ma ra'aitu minka khairan qat. Engkau enggak pernah nyenengno aku. Aku enggak pernah melihat kebaikan sedikit pun di diri. Untuk ngobatin itu dengan sedekah. Dan ternyata sedekah itu bisa menjadi banyak dan berkah ketika baca Quran. Maka tolong baca Quranmu, perbanyak sedekahmu. Itu perempuan melepas cincinnya, melepas gelangnya bersedekah, dan Bilal bawa itu jemaah. Maka ahibati fillah, taqabbalallahu minna wa minkum. Terus nilai-nilai kebaikan yang kita amalkan kita jaga. Dan pesan ana satu, hatamkan Quran tiap bulan. Kalau engkau enggak mampu, 2 bulan sekali. Dan tolong dibaca dengan artinya. Karena dia yang akan mendampingi kita sampai kita berjumpa Allah Azza wa Jalla. dan amal-amal soleh lainnya tentunya. Ahibati fillah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma taqabbal minna, إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul untuk mencari ilmu, mendalami ilmu syariat Islam yang disebarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menuntut ilmu merupakan amalan yang sangat sangat mulia. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan meniti jalan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalannya untuk ke surga. Ini merupakan keutamaan yang sangat agung. Kita hidup di dunia ini, tujuan utama kita adalah untuk akhirat, agar kita bisa masuk surga, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Wa innal malaikah la tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Dan sesungguhnya para malaikat itu, mereka meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu. Karena apa? Karena mereka rela, mereka senang dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu tersebut. Wa inna talibal ilm la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitanu fil ma. Dan sesungguhnya para penuntut ilmu, mereka itu dimintakan ampun, dimintakan istighfar oleh para makhluk Allah yang berada di langit dan di bumi, sampai-sampai ikan-ikan yang di lautan. Mereka semuanya memintakan ampun bagi para thullabul ilm, bagi para penuntut ilmu, karena agungnya, karena keutamaan perbuatan yang mereka lakukan. Wa innal alima wa innal ulama'a warathatul anbiya. Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris, pewaris para nabi. Para ulama itu apa? Seorang yang menuntut ilmu kemudian mendapatkan, mendapatkan ilmu yang banyak sehingga bisa dia amalkan menjadi para alim, para ulama. Wa innal anbiya alam yuwarithu dinaron, lam yuwarithu dinara dirhaman wala dinaron. Innama yuwarithu al-ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan harta benda, tidak mewariskan harta dunia, tetapi para anbiya, para nabi itu mewariskan ilmu. Barang siapa yang mendapatkan ilmu tersebut, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan bagian yang sangat agung. Ini hadis ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita belajar, betapa pentingnya kita menuntut ilmu agama Islam. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang baik. Ketiga kalinya ana ingin mengatakan bahwa lastu bi'alamikum wala bi'afdal minkum, bahwa saya adalah bukan orang yang paling alim di antara para hadirin, karena di sini banyak para ustaz, mereka tentunya lebih alim dari saya. Walastu bi'afdal minkum, dan saya juga tidak yang paling mulia di antara kalian, karena di dalam agama Islam orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa, dan saya yakin banyak di antara para hadirin yang lebih bertakwa daripada diri saya. Saya mengisi ini karena diminta untuk mengisi. Karena diminta untuk mengisi, ya katanya orang yang datang dari jauh itu membawa bau yang berbeda. Begitu juga orang yang datang ke tempat ini, dia mencium bau yang berbeda juga. Mencium, merasakan betapa tingginya rutubah di sini, sehingga harus banyak berkeringat dan seterusnya. Ini tidak kami dapatkan di Madinah. Di Madinah udaranya sangat kering, dan juga sekitar 2 minggu 3 minggu yang lalu panas yang sangat tinggi sampai lebih dari 50 derajat Celsius di Madinah. Bahkan beberapa teman yang sudah tua, yang umurnya sekitar 50 tahunan, sampai-sampai mengatakan bahwa selama hidup saya tidak pernah merasakan panas di Madinah seperti ini. Ana juga merasakan bahwa selama 8 tahun di Madinah tidak pernah merasakan panasnya yang seperti itu. Selanjutnya mulai kita mengkaji tema pada hari ini, yaitu perlukah kita bermadhab. Siapa yang tahu madhab? Apa arti dari madhab? Madhab adalah dalam bahasa Arab, kata-kata madhab itu adalah bentuk isim makan, bentuk kata tempat dari kata fi'il dhahaba yadhhabu. Dhahaba yadhhabu, dhahaba fi'il madhi yang artinya telah pergi, yadhhabu fi'il mudhari' yang artinya sedang pergi. Madhhabun itu isim makan, kata tempat, yang artinya madhab itu tempat tujuan pergi. Madhab dalam bahasa itu artinya tempat tujuan pergi, tempat akhirnya seorang pergi. Ini secara bahasa, kemudian digunakan sebagai istilah untuk perkataan yang dipilih oleh seseorang. Karena ketika kita mengatakan orang itu memilih pendapat ini, seakan-akan dia pergi ke pendapat itu, pergi ke tempat yang ada pendapat itu. Inilah munasabah. Kenapa kata madhab dipilih untuk menentukan, untuk mengatakan, untuk mengistilahkan pendapat yang dipilih oleh seseorang. Jadi kalau kita mengatakan madhab Imam Syafi'i, itu seakan-akan kita mengatakan perkataan yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Madhabnya Imam Malik, madhabnya Imam Abu Hanifah, madhabnya Imam Ahmad Ibn Hanbal, ini semuanya sama. Jadi madhab adalah pendapat para imam tersebut dalam suatu masalah. Cuma lebih sering dikatakan madhab Syafi'i itu adalah kumpulan ucapan-ucapan yang dipilih oleh imam tertentu. Jadi ketika kita mengatakan ini adalah madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Malik, madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Ahmad, ketika kita mengatakan seperti itu, orang akan paham bahwa seluruh perkataan imam-imam tersebut dari bab fikih Islam. Dalam semua bab fikih Islam, secara global pendapat-pendapat imam tersebut dikatakan madhab. Padahal sebenarnya setiap masalah itu bisa dikatakan madhab. Misalkan berkumur dalam madhab Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Dalam satu masalah tertentu bisa juga dikatakan madhab, karena madhab adalah ucapan yang dipilih atau pendapat yang dipilih oleh imam madhab. Bagaimana madhab ini bisa berkembang? Madhab ini bisa berkembang sampai sekarang, bagaimana sejarahnya? Kita harus merujuk dari awal mula diturunkannya Islam. Kita harus merujuk kepada sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau berjuang untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Beliau di Makkah memperjuangkan kalimat la ilaha illallah saja selama 13 tahun. Dan ketika di Makkah ini syariat Islam sangat sedikit sekali. Yang diajak oleh Nabi Muhammad adalah tauhid. Ketika di Makkah selama berapa? 13 tahun. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita memfokuskan diri untuk mendakwahkan kepada tauhid. Sampai-sampai karena pentingnya tauhid, Nabi Muhammad di awal syariat Islam itu dilarang untuk berziarah. Dilarang untuk berziarah karena apa? Karena seringkali dengan berziarah ke kuburan, orang akan melakukan kesyirikan. Jika tauhid tidak kuat, seringkali orang yang berziarah melakukan kesyirikan. Padahal berziarah itu disyariatkan untuk apa? Untuk mengingatkan akhirat. Hal inilah yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditegaskan dalam sabdanya, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Ala fazuruha fa inna tudzakirukumul akhirah." Dahulu aku telah melarang kalian untuk berziarah kubur, tetapi sekarang lakukanlah ziarah, karena dengan ziarah tersebut kalian akan ingat akhirat. Ini di awal Islam ziarah dilarang karena apa? Karena iman yang masih lemah. Betapa banyak orang sekarang yang imannya lemah, kemudian pergi ke kuburan, kemudian meminta kepada para ahli kubur. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita memulai dakwah kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang salah dalam ketika berziarah, salah tujuan. Mereka berziarah untuk apa? Untuk tabarruk, untuk mengambil berkah kepada mayit. Padahal syariat Islam tidak seperti itu. Syariat Islam menyariatkan kita berziarah untuk mendoakan kepada mayit. Mayit sangat butuh dengan doa kita. Mayit sangat butuh dengan doa kita, betapa alim, betapa mulianya seorang mayit tersebut, tetapi mereka tetap membutuhkan doa kita. Doa kita adalah tambahan kebaikan untuk mereka, yang nantinya mereka akan bisa memanfaatkan doa kita tersebut di akhirat. kita berziarah untuk mengingat akhirat dan untuk mendoakan ahli kubur sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama 13 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan kepada tauhid. Kemudian beliau hijrah ke Madinah selama 10 tahun. Di Madinah selama 10 tahun dan

ada zakat, ada puasa, kemudian di akhir ada apa? Haji. Haji ada yang mengatakan disyariatkan di tahun ke-6. Ada yang mengatakan disyariatkannya haji itu pada tahun ke-10 setelah hijrah. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, perjuangan untuk menyebarkan agama Islam diteruskan oleh para sahabat beliau. Diteruskan dari zaman Abu Bakar, zaman Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, Uthman Ibn Affan, Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Sebelum ini saya akan menggambarkan bahwa masa terbentuknya madhab-madhab para a'immah itu bisa kita bagi menjadi lima masa. Yang pertama adalah masa nubuwah, masa kenabian, masa diturunkannya syariat dari Nabi Muhammad diutus sebagai seorang rasul dan nabi sampai meninggalnya beliau. Ini adalah fase pertama di mana dibentuk syariat Islam dari awal hingga sempurna, sehingga ketika haji wada turunlah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini, hari Jumat, aku sempurnakan, hari Jumat ketika haji wada ini, bukan hari ini, pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu, dan aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan aku sempurnakan dan aku merelakan agama Islam sebagai agamamu. Ini ketika haji wada hari Jumat di masa akhir hayat beliau. Sebagaimana kita tahu, Nabi Muhammad wafat dalam waktu yang dekat dari haji wada-nya. Ketika beliau sampai ke Madinah, dalam beberapa bulan beliau wafat. Ini fase pertama, fase pembentukan syariat Islam sampai sempurna. Fase yang kedua, fase Khulafaur Rasyidin. Pada fase yang pertama, sumber Islam hanyalah dua, yaitu Al-Quran dan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis, Al-Quran dan hadis. Hadis mencakup sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencakup perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mencakup apa yang disetujui, diikrari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pada fase pertama, hanya ini sumber Islam. Sumber ajaran agama Islam hanya dua, Al-Quran dan hadis. Kemudian menginjak fase kedua, yaitu fase Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin, banyak hal-hal yang baru yang tidak mereka dapatkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Akhirnya para sahabat yang ketika itu masih berkumpul, kebanyakan dari mereka mujtahidin, yang para ahli ijtihad, mereka masih berkumpul di Madinah ketika Khulafaur Rasyidin. Mereka jika ada masalah-masalah yang tidak bisa mereka selesaikan sendiri, mereka mengundang para sahabat-sahabat yang lain, seperti yang biasa dilakukan oleh Abu Bakar, yang biasa dilakukan oleh Umar, Uthman dan Ali. Ini kebiasaan para Khulafaur Rasyidin jika ada masalah baru yang mereka mengira diri mereka tidak mampu untuk menemukan hukumnya sendiri, mereka mengumpulkan para sahabat yang lain dan bermusyawarah. Adakah yang tahu hukum masalah ini? Jika mereka sepakat, maka itulah namanya ijma'. Mereka sepakat dalam masalah tertentu. Sehingga dalam masa fase ini ada tambahan

satu sumber Islam, yaitu ijma. Jadi Al-Quran dan hadis, kemudian ijma. Ijma ini bisa berasal dari istimbat. Istimbat ini adalah penggalian hukum dari Al-Quran. Jadi dalil-dalil umum digunakan untuk berdalil pada masalah-masalah khusus. Misalkan pengumpulan Al-Quran pada zaman Abu Bakar, tidak ada dalilnya secara nas dalam Al-Quran maupun hadis. Ini atas inisiatif Umar juga. Pengumpulan Al-Quran pertama kali atas inisiatif Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengisyaratkan kepada Abu Bakar, meminta kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Dan tindakan seperti ini tidak pernah ada selama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dahulu hanya menyuruh para sahabatnya untuk menulis Al-Quran pada potongan-potongan kulit, pada batu, pada pelepah kurma, tidak dikumpulkan dalam satu tempat. Pengumpulan dalam satu tempat ini adalah masalah yang baru. Dan hal ini telah disepakati oleh para sahabat kebolehannya. Dan juga masalah-masalah baru yang lain, misalnya masalah dalam masalah faraid juga banyak harta warisan. Masalah-masalah baru banyak terjadi ketika zaman Khulafaur Rasyidin, dan mereka biasanya berkumpul kemudian mengeluarkan satu hukum. Di zaman sahabat ini juga

Jika kita perhatikan hujan yang Allah turunkan dan kita bandingkan dengan air terjun yang ada di belakang saya, Anda bisa simak bagaimana pola air yang turun. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hujan kepada kita setitik demi setitik, serintik demi serintik, tidak sebagaimana air terjun yang kita lihat. Bisa kita bayangkan, andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan sebagaimana air terjun ini, pasti akan banyak bangunan yang rusak, akan banyak rumah yang hancur, disebabkan karena saking derasnya hujan yang Allah turunkan. Kaum muslimin yang berbahagia, seperti inilah bagaimana ilustrasi Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi rizki dan memberikan rizki kepada hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah memberikan rizki kepada kita langsung digelontorkan sekaligus banyak. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rizki itu sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan itu kondisi yang paling manfaat bagi umat manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan setitik demi setitik, setahap demi setahap, seperiode demi seperiode, tidak sekaligus seperti air terjun yang ada di belakang saya. Karena itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melampangkan rizki yang Allah berikan kepada hambanya, Allah berikan seluas-luasnya tanpa batas, semua orang bisa

mayasya. Namun dia turunkan rizki itu dengan takaran sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sehingga dampak buruk ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rizki itu langsung banyak tidak terjadi. Ketika

karena rebutan rizki. Namun Allah subhanahu wa ta'ala berikan rizki itu sedikit demi sedikit, sebagaimana Allah turunkan hujan serintik demi serintik. Tidak sebagaimana Allah berikan rizki itu layaknya air terjun yang langsung Allah turunkan banyak, yang bisa saja atau yang bisa jadi itu akan merusak banyak bangunan dan merusak properti manusia. Demikian, semoga bermanfaat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Kedokteran UNER ya, jazakumullah khair sudah undang ana ini. Kemudian yang saya hormati para dekan-dekan terdahulu, ada semua yang disambut oleh Bapak Dekan tadi, karena ana enggak kenal ya. Jadi ana ucapkan kepada semua yang hadir pada kesempatan kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Acara ini bisa terlaksana, semuanya bisa hadir, bukan karena perjuangan kita, tapi karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kita banyak-banyak memuja dan memuji Allah atas semua keberhasilan yang dapat kita raih. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana muhi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, ana terus terang, yang ana ini pangkat anak sama mereka gitu ya. Tapi mungkin ana akan share ini. Ana ingin kita merenungkan kondisi kita sekarang ya. Apakah kita sudah merasa puas dengan ibadah Ramadan yang kita lakukan? Apakah kita sudah merasa cukup dengan perjuangan yang kita sudah lakukan? Dengan sholat malam yang kita kerjakan tiap malam, dengan sodakoh dan santunan yang kita berikan. Kenapa? Karena ternyata ada orang yang beramal tapi masuk neraka. Salah satu surat yang dianjurkan dibaca di hari Jumat ya, ini bapak-bapak khususnya. Surat apa? Kita kalau Jumatan itu imamnya baca surat apa biasanya? Yang pertama Al-A'la, yang kedua Al-Ghashiyah. Kenapa tiap Jumat Nabi baca itu lagi, baca itu lagi, baca itu lagi ya? Ternyata di dua surat ini ada pesan agar manusia ingat dengan tujuan hidup dia. Di surat Al-Ghashiyah Allah mengatakan, hal ataka hadithul ghashiyah. Kata Allah, apakah sudah sampai kepadamu informasi tentang kiamat? Kita tahu bahwa gedung yang kita tempati ini akan rata sama tanah. Kita tahu Surabaya yang kita cintai akan hilang dari peta bumi ini. Kita tahu Nusantara, Indonesia yang kita harapkan anak keturunan kita akan melanjutkan perjuangan, nanti gak akan ada lagi Indonesia itu. Akan berakhir semua cerita. Dan akan bermula cerita baru. Cerita tentang semua yang pernah diamalkan di atas muka bumi ini. Allah mengatakan, hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Kata Allah, wajah manusia pada hari itu. Kalau sekarang kita bahagia, kita tersenyum. Bapak-bapak harus sadar ya, bahwasanya ketika itu terjadi, bapak sama anak gak mau kenal. Allah kata, yawma yafirul mar'u min akhi. Saudaranya sendiri dia pura-pura gak kenal, dia kabur meninggalkan mereka. Allah ketika menyebutkan tentang peristiwa itu, bagaimana suami, istri, ya, itu mereka saling menghindar, tidak mau ketemu, mereka kabur. Kenapa? Semua orang akan sibuk dengan kegiatan dia masing-masing. Allah katakan, wujuhu yawma idzin khashiyah, wajah manusia pada waktu hari itu penuh dengan kehinaan. Apa kata Allah? Amilatun nasibah. Ini orang pekerja keras semuanya. Anda ketemu dengan orang-orang yang kerja memberikan manfaat kepada orang lain sejak jadi dokter. Dan kita tahu ya, di antara amalan yang paling dicintai Allah itu adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Dan anda yakin dokter-dokter berada di barisan yang tertinggi dalam urusan memberikan manfaat kepada orang lain. Tapi ternyata Allah katakan, amilatun nasibah, ini orang kerja, capek, lelah, mungkin sampai tua dia beramal. Kata Allah, tasla naron hamiyah, masuk neraka. Ternyata semua yang dia amalkan tidak dinilai sama Allah Azza wa Jalla. Masuk neraka dengan amalannya. Jemaah rahimakumullah, kita ini semua budak. Kita ini semua adalah pekerja yang tidak akan bekerja kecuali dengan imbalan. Semuanya. Makanya Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada kita dengan perintah-perintah. Yang perintah itu ada di Al-Quran. Pegawai yang hebat, pekerja yang dicintai oleh atasannya, itu yang seperti apa kira-kira? Ibu-ibu. Yang apa? Yang rajin. Jujur. Pinter. Loyal. Ya. Ternyata budak yang paling dicintai oleh majikannya itu yang nurut. Yang nurut. Bukan yang pinter. Kita kalau punya pegawai pinter tapi gak nurut, kita akan keluarkan dia. Walaupun pinter. Jadi pegawai yang paling dicintai, budak yang paling dicintai Allah itu yang paling nurut. Tapi banyak di antara kita ini gak nurut sama Allah SWT. Kita nurut sama keinginan kita. Kita nurut sama akal kita. Kita nurut sama ambisi kita. Maka berusahalah untuk menjadi hamba yang nurut. Aturan Allah itu kemarin di bulan Ramadan kita baca. Al-Quranul Azim. Yang tadi kita baca beberapa potongan ayat. Maka tolong selesai Ramadan ini, Qurannya jangan disimpan. Karena ada bapak-bapak yang kalau mau masuk Ramadan tanya sama istrinya, mana Quranku? Kata istrinya, wis tak wakafkan di masjid. Karena dia ketemu Quran cuma Ramadan sekali. Selesai Ramadan dia sibuk dengan dunianya. Di dalam Al-Quran itu ada banyak aturan Allah yang kadang-kadang kita gak mau ngerti. Karena kita gak baca, kita gak mau memahaminya. Contoh nih. Bapak-bapak nih kira-kira kalau nanti di sidang pada hari kiamat, masuk surga apa masuk neraka? Masuk surga atau masuk neraka? Dengan perjuangannya, dengan amalannya. Mungkin orang berpikir, oh ini mlebu surga anak. Kayaknya surga paling tinggi. Mungkin sebagian seperti itu. Para sahabat Nabi, yang mereka 13 tahun di Mekah, kemudian hijrah ke kota Madinah. Kira-kira 4 tahun ya setelah mereka sampai ke kota Madinah, turun firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 214. Nanti dibaca. Tolong kalau baca Quran sekarang baca sama artinya. Loh Ustaz, enggak tahu artinya kan dapat pahala. Iya, dapat pahala. Itu fadilah membaca kitabullah ya. Kita enggak ngerti artinya dapat pahala, tapi kalau kita faham artinya kita dapat hadiah plus hidayah. Berapa banyak orang yang baca Quran tapi Al-Quran mengutuk dia tapi dia gak sadar. Karena baca Quran kayak tadi. Ustaz kita yang baca Quran, kita faham gak? Kita cuma khusyuk gitu ya. Koyok sing paling faham. Gitu ya. Selesai? Selesai. Padahal Quran itu diturunkan bukan hanya untuk dibacakan. Tapi untuk difahami, ditadaburi dan diamalkan. Di ayat 214 di Al-Baqarah surat kedua, Allah mengatakan kepada generasi-generasi termulia dari umat ini, Allah katakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Kalian mengira kalian bisa masuk surga? Karena kadang-kadang orang itu kalau sudah beramal kena penyakit namanya ujub. Koyok sing paling genah.
1: Kayak yang sudah amalnya sudah cukup. Saya umroh tiap tahun. Saya umroh sekian kali. Saya sodako, saya berbagi. Dia merasa sudah seakan-akan ahlul jannah. Maka Allah turunkan ayat ini untuk mengingatkan para sahabat. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Walamma ya'tikum mathalul ladhina khalau min qablikum. Massathumul ba'sa. والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إلا نصر الله قريب.
0: Kalian ngira kalian bisa masuk surga padahal kalian belum ditimpa dengan malapetaka, dengan musibah-musibah yang pernah menimpa umat-umat sebelumnya. Mereka ditimpa kelaparan, mereka ditimpa penyakit, mereka diguncangkan keimanan mereka dengan berbagai bala. Sampai Rasul dan orang yang beriman mengatakan, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Kapan pertolongan Allah datang? Ala inna Nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Maka tolong jangan pernah merasa puas dengan apa yang sudah diamalkan di bulan Ramadan. Di ayat-ayat yang tadi dibacakan. Di surat Ali Imran ayat 133 134 Allah mengatakan wasari'u, kalian cepetan, kalian bersegeralah. Bersegera kemana? Allah katakan ila maghfiratin mir rabbikum, kalian bersegera menuju kepada ampunan dari Tuhan kalian. Ayat ini menunjukkan kita semua banyak dosanya, jemaah. Jangan ada yang sok suci. Oh ustaz, hafal Quran mesti masuk surga. Korek api neraka pertama itu kiai. Koreknya api neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu man tusa'ar bihin nar. Yang pertama menjadi koreknya api neraka itu alimun wa qari'ul Qur'an, kiai. Orang yang alim, yang faham agama dan orang yang hafal Qur'an itu jadi koreknya api neraka. Loh kok bisa? Nabi alaihi salatu ceritakan persidangan orang ini, fa'utiya bih. Didatangkan orang ini. Allah tanyakan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dia mengatakan, iya Allah, semua nikmat kau berikan kepada aku. Lalu Allah bertanya satu pertanyaan. Madza amilta biha? Dengan nikmat yang ku berikan kepadamu, engkau gunakan buat apa? Orang ini dengan bangga mengatakan, ta'allamtu fika wa'allamtu nas wa qara'tu fika al-Quran. Dengan nikmat yang kau berikan itu ya Allah, aku belajar ilmu agama untuk mendapatkan keridhaan-Mu. Aku ajarkan kepada umat manusia untuk mendapatkan keridhaan-Mu. Dan aku menghafal Al-Quran. Aku baca Quran untuk mendapatkan keridhaan-Mu ya Allah. Lillahi ta'ala. Lisannya mengatakan lillahi ta'ala. Tapi Allah itu tahu dengan isi hati kita. Allah katakan kepada orang ini, kadzabta, bohong. Dusta. Innama ta'allamta liyuqala 'alim qabla, agar disebut orang yang alim, orang yang pintar. Wa qara'ta liyuqala qari', engkau baca Quran supaya dapat gelar qari, hafid li kitabillah. Dan itu sudah engkau dapatkan di dunia. Maka Allah lemparkan dia ke neraka, jemaah. Yang kedua, syahid, orang yang mati di medan perang membela agama Allah. Di sidang juga Allah tanyakan, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang kau berikan kepadamu? Dengan bangga dia mengatakan, qataltu fika hatta stushitu. Aku berjuang menegakkan agamamu sampai aku tewas. Kata Allah, kadzabta, bohong kau. Engkau berjuang hanya untuk mendapatkan gelar pahlawan, pembela kebenaran. Dan engkau sudah dapatkan itu di dunia. Maka dilemparkan ke neraka. Yang ketiga, orang kaya, yang dermawan, yang rajin berbagi, Masjid dia bangun, janda-janda dia santuni, anak yatim dia sekolahkan. Tidak ada satupun jalan kebaikan kecuali dia kerjakan di situ. Lalu ketika dia ditanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Kata orang ini mengatakan kepada Allah, ma min sabil, tidak ada satu jalan pun yang engkau suka rizkimu diinfakkan di sana, illa anfaktu fihi lak, kecuali aku berinfak di sana untuk mendapatkan keridhaanmu. Lisannya lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Kata Allah, kadzabta, bohong. Engkau menolong orang-orang lain hanya untuk mendapatkan gelar orang baik, orang dermawan. Oh fulan, masya Allah, dokter fulan. Oh jangan ditanya, orang baik. Dan engkau sudah dapatkan itu di dunia. Engkau melakukan kegiatan sosial, membantu orang lain. Tujuannya satu, namamu. Bukan aku, kata Allah. Fa'umi rabihi, maka Allah perintahkan malaikat menyeret wajahnya, dilemparkan ke dalam api neraka. Ini orang soleh semua koreknya api neraka. Tapi kenapa jadi koreknya api neraka? Karena dia gak ikhlas. Maka ketika Allah mengatakan segera menuju ampunan dari Tuhanmu, kita banyak dosanya. Sahabat Nabi yang dijamin masuk surga siapa? Abu Bakar. Ya, Abu Bakar ini orang jangan ditanya kebaikannya dia. Kata Abu Bakar, aku hari ini yang membesuk orang sakit. Kata Abu Bakar, ana, masya Allah. Setiap hari besuk orang sakit. Orang yang membesuk orang sakit itu, kalau dia niatkan lillahi ta'ala, 70 ribu malaikat mendoakan dia. Abu Bakar mengatakan, aku yang hari ini membesuk orang sakit. Siapa yang hari ini sodakoh? Kata Abu Bakar, ana. Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah ke kuburan? Kata Abu Bakar, ana. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, majtama'na fi mri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah empat perkara ini terkumpul di satu orang melainkan dia dijamin masuk surga. Suatu hari Abu Bakar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, allimni du'aan aqra'uhu fi salati. Wahai Rasulullah, ajarkan kepada aku doa yang aku baca waktu sholat. Jadi di antara waktu mustajab itu waktu sujud ya, sebelum salam. Ini Abu Bakar yang dijamin masuk surga minta doa. Apa doanya jemaah? Dikasih doa apa? Dikasih doa minta surga? Dikasih doa sama Nabi SAW. Qul ya Abu Bakar, katakan wahai Abu Bakar. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathir wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafur rahim. Orang yang dijamin masuk surga disuruh mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku mendzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Abu Bakar disuruh mengakui dosa-dosanya. Enggak boleh dia itu sok suci, sok sudah baik. Ini penyakit yang membuat amalan itu gugur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berjuang selama Ramadan, yang umroh Ramadan, kita tahu umroh Ramadan itu seperti haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat Abu Bakar dikasih doa mengakui dosa-dosanya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, dengan kezaliman yang banyak. Kalau Abu Bakar banyak, bagaimana dengan kita? Terus kata Nabi SAW, wala yaghfiru dhunub illa anta. Ya Allah, enggak ada yang bisa ngampuni dosa kecuali engkau. Baghfirli, ampunono aku ya Allah. Sepurone ya Allah. Dan kasihani aku ya Allah. Engkau maha pengasih dan maha pengampun. Kalau ini Abu Bakar sudah, kita harus lebih dari itu. Tapi kemarin 10 hari terakhir ada Lailatul Qadar ya. Yang Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dapat Lailatul Qadar, baca doa apa? Doa apa jemaah? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini dapat malam yang paling indah, ternyata doanya minta maaf. Bukan dikasih doa lain. Kenapa? Karena kadang-kadang manusia ini merasa sudah baik. Oh, aku dapat Lailatul Qadar. Aku itikaf. Aku ini dikasih doa, engkau banyak dosanya. Allahumma innaka afuun. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa. Engkau cinta dengan maaf. Fa'fu anni. Maafkan aku, ya Allah. Itu istrinya Nabi yang minta doa. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Disuruh minta maaf. Selesai sholat. Doanya kita apa? Astaghfirullah. Minta ampun loh. Kita ini bukan habis nyolong. Kita bukan habis berbuat dosa. Tapi doanya astaghfirullah. Minta ampun. Yang haji. Pahala haji itu. Apa jemaah? Seperti bayi. Yang baru lahir. Tidak punya dosa. Tapi subhanallah kata Allah. Fa'idha afattum min arafatin. Fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Kalau kalian selesai ya dari Arafat menuju ke Muzdalifah, kalian banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, wastaghfirullah, dan kalian minta ampun sama Allah. Loh, habis haji disuruh minta ampun? Iya. Maka tolong setelah Ramadan kita tetap bermuhasabah. Jangan merasa sudah bertakwa. Orang yang merasa bertakwa, dialah orang yang belum bertakwa. Tapi orang yang merasa belum bertakwa, dia akan terus berusaha untuk bertakwa kepada Allah. Lalu Allah katakan, bersegeralah menuju ampunan Allah. Wajannah, dan ke surga Allah. Ingat, gak ada yang masuk surga dengan amalannya. Gak ada. Jangan merasa saya sedekah sudah banyak. Seakan-akan sudah punya tiket ke surga. Lah. Orang masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Surga itu kayak apa sih? Arduhas samawati wal ard. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Kalau kita lihat untuk menjadi seorang profesor itu perjuangnya capek, lelah, siang malam. Cuma untuk menduduki posisi berapa tahun jadi profesor? 100 tahun? Tidak ada. 200 tahun? Enggak. Tapi untuk menjadi seorang rektor, berapa tahun jadi rektor? Menjadi seorang dekan, berapa tahun jadi dekan? Kita itu capek, kita itu lelah. Kadangkala hak-haknya istri dilupakan, anak dilupakan karena mengejar salah satu karir yang kita inginkan. Cuma sebentar. Surga itu kekal selamanya abadi. Satu hari di akhirat itu seperti 1000 tahun dalam hitungan kita. U'iddat lil muttaqin. Surga itu disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Jadi ana yakin Ustaz tadi yang baca ayat-ayat itu ingin mengingatkan kita. Orang bertakwa itu bukan hanya dengan selesai puasa dia bertakwa. Ada kriteria orang bertakwa. Allah sebutkan di ayat ini. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Mereka adalah orang yang suka berinfak. Jadi selesai Ramadan, kalau kita suka berinfak, mudah-mudahan amalan kita diterima. Berinfak dalam kondisi lapang dan dalam kondisi susah. Dan tolong difahami bersama bahwa kelak hisab pada hari kiamat itu persentase ya. Supaya kita jangan merasa sudah banyak sedekahnya. Kalau ada seorang dokter sedekah 100 juta. Sama tukang becak sedekah 10 ribu. Lebih banyak mana? 100 juta sama 10 ribu. Lebih banyak mana? Hitungannya persentase. Jadi Nabi SAW mengatakan, sabaqa dirhamun mi'ata dinar. Satu dirham anggap satu dirham itu 1 juta. Bisa mengalahkan 100 dinar. 100 dinar itu ya kalau sekarang ini anggap 400 juta. Kok bisa 1 juta mengalahkan 400 juta? Nabi, para sahabat heran ketika mendapatkan penjelasan itu kepada Nabi SAW. Beliau mengatakan, alaihi salatu wassalam, yang sedekah 1 dirham itu punya uang cuma 2 dirham. Ada masyarakat yang kerja hari itu dimakan hari itu. Dia gak tahu loh besok makan apa. Jadi dia punya uang cuma 2 dirham. 1 dirham itu 50%. Sedangkan yang 100 dinar, dia punya uang 1 gudang. Dia cuma ngambil segini. Maka tolong dihitung sedekah. Jangan melihat kepada nominal yang dikeluarkan, tapi lihat berapa yang kita simpan. Jadi bukan banyaknya nilainya, tapi berapa yang kita simpan. Semoga dengan seperti itu, Allah Azza wa Jal menerima amalan kita. Jadi dia suka berinfak dalam kondisi suka dan lapang. Kemudian wal kadhiminal ghaiz, orang bertakwa itu orang yang bisa menahan emosinya. Wal afina anin nas, orang bertakwa itu enggak suka nyimpan dendam. Kadang-kala di satu institusi itu banyak terjadi iri, dengki, hasad. Orang bertakwa enggak ada. Enggak ada hasad sama rekannya. Enggak ada iri sama kawannya. Siapa yang mau naik, naik, semua punya takdir masing-masing. Wallahu yuhibbul muhsini. Dia suka berbuat baik kepada orang lain ya. Kemudian yang terakhir sebagai penutup, Allah sebutkan di ayat ke-35, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum yaf'alun wa hum ya'lamun. Jadi orang bertakwa itu kalau berbuat dosa segera bertobat. Ramadan setannya dibelenggu jemaah. Pintu surga dibuka. Sekarang nih, di bulan Syawal setan sudah dilepas kemana-mana. Pintu surga sudah ditutup kembali. Pintu neraka dibuka lebar-lebar. Tolong kalau berbuat dosa segera bertobat. Jangan nunggu besok. Jangan nunggu nanti malam. Kapan berbuat dosa? Bersegera bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Dan berusaha membaca Al-Quran tiap hari 1 halaman. Baca sama artinya. Semoga kita bisa khatam kitabullah. Itu mungkin yang dapat Ana sampaikan. Kita berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang indah, dengan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma lakal hamdu kulluh, wa lakal syukru kulluh, wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali wa sahbi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asi, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Allahumma ansur ikhwana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwana al-mustad'afina fi Gaza wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma aslih waliya amrina wa wulata umur al-muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak kepada semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang cerah ini, kita bisa bertemu dan bertatap muka dengan masyarakat satu suku dan satu bangsa di kota nun jauh di sana, yaitu di kota Demak, merupakan suatu kebahagiaan yang sangat besar untuk kami pribadi bisa bertemu dengan wajah-wajah yang insyaallah bercahaya ini. Semoga ini termasuk ibadah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga selalu tersanjungkan ke nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para pengikutnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Islamic Center di Demak dan juga kepada para ustaz, yaitu Ustaz Zaki dan Ustaz Ahmad Zainuddin, yang telah berusaha keras untuk berdakwah di kota Demak ini, yang memang seharusnya kita hidup ini gak cuma nyari untuk ngisi perut aja, tapi juga kita butuh untuk ngisi rohani kita. Kalau misalnya kita cuma nyari perut dan perut, nanti ibarat suatu burung yang cuma punya satu sayap, gimana terbangnya? Ya tahu sendirilah terbangnya. Jadi kita butuh untuk menyeimbangkan supaya jiwa ini tidak kering kerontang. Malam ini kita akan membahas suatu materi, yaitu cinta sejati kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu siang di awal bulan Syawal tahun 3 Hijriah, di sekitar Gunung Uhud, ketika kaum musyrikin telah terpukul mundur oleh kaum muslimin, mereka kocar-kacir karena serbuan dahsyat dari kaum muslimin. 40 dari 50 pasukan pemanah yang ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga kaum muslimin dari arah belakang, mereka menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdiam di bukit yang bernama Bukit Ainain. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apapun yang terjadi, meskipun kalian melihat bahwasanya burung-burung pemakan bangkai sudah memakan bangkai kaum musyrikin, jangan turun dari bukit ini sampai saya perintahkan untuk turun. Ketika para sahabat yang ada di atas bukit ini melihat orang-orang musyrikin sudah pada lari, ngapain lagi kita di sini? Kata pemimpin yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk jaga besi itu, jangan sampai turun. Tadi kata Rasulullah SAW kita gak boleh turun. Tapi mereka istihad, ya itu kan kalau misalnya perang belum selesai, perang kan sudah selesai, ngapain lagi? Mari kita kumpulkan harta rampasan perang. Akhirnya 40 dari 50 orang yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW turun mengumpulkan harta rampasan perang. Ada celah kosong. Panglima kaum musyrikin yang sangat terkenal kelihaiannya di dalam perang, strategi peperangan, siapa tuh? Siapa? Khalid bin Walid. Saat itu dia masih musyrik, belum masuk Islam. Dia bilang, wah, ini dia. Begitu melihat bukit Ainain ini kosong, langsung secepat kilat Khalid dan pasukan berkuda kaum musyrikin naik ke bukit tersebut dan langsung membabat habis 10 orang yang tersisa, dan dia langsung turun ke bawah menyerbu kaum muslimin yang sedang sibuk mengumpulkan harta rampasan perang. Sambil dia menyerbu, dia panggil teman-temannya yang sudah lari. Wahai kawan-kawanku, mari kita gempur lagi kaum muslimin. Mereka kembali lagi. Dari belakang Khalid bin Walid, dari depan kaum musyrikin, kaum muslimin lagi sibuk apa? Mengumpulkan harta rampasan perang. Dalam kondisi yang sedemikian rupa, kaum muslimin gak siap, akhirnya terjepit dari dua sisi. Kacau balau kaum muslimin saat itu. Yang sebelumnya mereka berada di atas angin, mereka sekarang kacau balau, kocar kacir, diserang dari depan dan dari belakang. Saat itu hanya ada dua pilihan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pilihan pertama adalah lari, menyelamatkan diri sendiri dan membiarkan para sahabatnya jadi bulan-bulanan orang-orang musyrikin. Pilihan kedua adalah berteriak dan memanggil para sahabatnya supaya berkumpul di dalam satu titik sehingga kekuatan mereka kembali bersatu. Karena kocar-kacir, berarti harus dikumpulkan. Cara mengumpulkannya bagaimana? Rasulullah teriak. Akhirnya Rasulullah SAW mengambil pilihan yang kedua, dan beliau saat itu juga berteriak, halumma ilayya ana Rasulullah, wahai para sahabatku, aku Rasulullah SAW ada di sini. Ketika suara Rasulullah SAW menggema di sekitar Uhud, saat itulah ketentraman masuk kembali kepada relung-relung hati para sahabat yang saat itu sudah banyak yang putus asa di antara mereka. Di sisi lain, teriakan itu menyadarkan kaum musyrikin bahwasanya musuh besar mereka belum apa? Belum mati. Mereka kira Muhammad SAW sudah apa? Sudah mati. Begitu mereka dengar suaranya Rasulullah SAW, oh belum mati. Akhirnya orang-orang musyrikin yang di sekitar Rasulullah SAW saat itu langsung merangsek maju ke depan untuk menghabisi nyawa sang Rasul SAW. Kembali api peperangan berkobar, tapi lebih sempit di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat tahu bahwasanya ini adalah merupakan kondisi yang amat berbahaya bagi sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah ada kejadian yang lebih berbahaya daripada kejadian perang Uhud untuk nyawa kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam peperangan yang tidak imbang itu, para sahabat berusaha mati-matian untuk melindungi kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimanapun juga, Nabi kita tidak bisa selamat dari luka-luka dan dari sabetan pedang dari orang-orang musyrikin. Salah seorang pasukan berkuda terkuat kaum musyrikin yang bernama Ibnu Qamiah, begitu melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sedemikian rupa, dia segera menyabetkan pedangnya sekeras-kerasnya kepada kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata dia, engkau tidak akan selamat wahai Muhammad. Saat itu Rasul alhamdulillah pakai topi besi, tapi yang nyabet ini orang gak sembarangan. Sampai saking kerasnya sabetan pedang itu, sampai topi besi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pecah. Besi, dua serpih besi menancap di pipi putih beliau sehingga mengucurkan darah. Begitu melihat seperti itu, Abu Ubaidah, salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung beliau mencabut dua besi tersebut dengan gigi serinya sampai gigi serinya patah, saking dalamnya besi yang menancap di pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum musyrikin yang lain, Utsbah ibn Abi Waqqas, dia dengan penuh nafsu mengambil batu besar yang yang begitu besar dia lemparkan kepada Rasulullah SAW, ke kepala beliau, sampai gigi beliau patah dan juga sampai bibir beliau sobek. Puncaknya adalah tatkala Rasulullah SAW terjerumus ke dalam suatu perangkap yang memang sudah disiapkan oleh mereka, dan Rasulullah SAW pingsan di lubang tersebut. Begitu melihat Rasulullah SAW jatuh ke lubang tersebut, langsung Ali bin Abi Thalib dan Talhah ibn Ubaidillah langsung terjun dan melindungi nyawa Rasulullah SAW. Pendek kata para sahabat saat itu, mereka sudah tidak mikir lagi nyawa mereka. Nyawa mereka seakan begitu murah untuk melindungi sang Nabi SAW. Para sahabat begitu melihat kondisi yang sedemikian rupa, mereka langsung bikin benteng hidup. Tubuh mereka dijadikan benteng untuk melindungi Rasulullah SAW. Setiap benteng itu gugur satu, alias mati, langsung datang sahabat lain. Gugur lagi, datang sahabat lain, sampai kaum musyrikin kesusahan untuk melukai Rasulullah SAW. Diceritakan bahwasanya ada salah seorang sahabat yang bernama Abu Dujana. Abu Dujana ini sebelum perang Uhud mulai, Rasulullah SAW mengangkat pedangnya. Namanya apa pedang Rasulullah SAW? Siapa yang tahu? Ada namanya nih. Biasa dipakai sama orang Indonesia buat nama orang. Zul? Zul? Zulfikar, bukan Zulkarnain. Zul apa? Zulfikar. Kata Rasulullah SAW, "Man ya'khudhu hadha as-sayfa bihaqqihi." Kata Rasul, siapa yang berani memakai pedang ini, tapi dia harus memenuhi haknya. Kata salah sahabat, "Ana ya Rasulullah." Saya ya Rasulullah, ana mau pegang pedang itu. Siapa yang enggak mau pakai pedangnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sama Rasul enggak dikasih. Karena Rasul inginnya yang ngambil adalah orang yang tahu apa hak pedang tersebut. Akhirnya Abu Dujana bertanya, "Ya Rasulullah, ma haqqu?" Wahai Rasulullah, apa hak pedang tersebut? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Haqquhu an tuqatila bihi hatta yankathir." Hak pedang ini adalah engkau pakai pedang ini untuk berperang sampai pedang itu patah. Ini haknya. Jadi bukan sekedar untuk nyabet, tapi nyabet sampai patah, artinya betul-betul sampai titik darah penghabisan. Kata Abu Dujana, "Ana akhudhu bihaqqihi ya Rasulullah." Insyaallah saya siap untuk memenuhi hak pedang tersebut wahai Rasulullah. Dikasihlah pedang itu kepada Abu Dujana. Begitu Abu Dujana mengambil pedang tersebut, langsung Abu Dujana mengeluarkan kain merah dari sakunya, kemudian dia ikatkan di kepalanya. Orang-orang yang para sahabat yang di situ langsung berkata, "Akhraja Abu Dujana isabatal maut." Abu Dujana sudah mengeluarkan sapu tangan kematian. Artinya dia sudah tidak mikir apa lagi kecuali hanya akan mati di jalan Allah. Begitu masuk ke peperangan, langsung Abu Dujana itu kemana-mana, sahabat kesana, sahabat sini, sampai datang saat itu mendengar Rasulullah SAW dikepung oleh kaum musyrikin. Abu Dujana langsung datang dan menjadikan punggungnya sebagai tameng yang melindungi Rasulullah SAW. Puluhan, ratusan anak panah menancap di punggungnya Abu Dujana. Dan Abu Dujana sama sekali tidak bergerak atau mengaduh atau mengatakan sakit. Diam. Yang penting adalah bagaimana sang Rasul sallallahu alaihi wasallam selamat. Sahabat yang lain bernama Anas ibn Nadhr. Anas ibn Nadhr ini sempat ketika peperangan itu disebarkan isu bahwasanya Rasulullah SAW meninggal. Akhirnya para sahabat ada di antara mereka yang berpangku tangan. Begitu Anas melihat dia, "Loh, kenapa kalian berpaku tangan? Rasulullah SAW sudah meninggal. Terus, kalau sudah meninggal, kenapa? Kenapa kalian tidak menyusul Rasulullah SAW menjemput maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala? Wallahi, inni la ajidu rihal jannah khalfa hadzal jabal." Kata Anas, "Wallahi, sesungguhnya saya mencium harumnya surga di belakang gunung Uhud ini." Langsung Anas masuk merangsek, menghabisi orang-orang musyrikin. Sampai setelah peperangan, kaum muslimin mendapatkan tubuh beliau terdapat 70 bekas luka tikaman tombak atau anak panah atau sabetan pedang. Begitulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita cara membuktikan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa mereka begitu tidak memikirkan nyawa ketika harus dituntut untuk melindungi nyawa sang kekasih yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya adalah ada di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak akan dianggap beriman sampai diriku, diri Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih kalian cintai daripada anak kalian, orang tua kalian, dan seluruh manusia. Saat itulah baru kita dikatakan cinta kepada sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selama anak kita masih lebih kita cintai daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, selama orang tua kita masih kita cintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saat itu kita belum dikatakan cinta sejati kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang bertanya, kalau kayak gitu gimana kita mau melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam? Anak pengen kayak Abu Dujanah tadi. Siapa yang berani kayak Abu Dujanah tadi? Jangan lu. Ini baru kena silet aja. Aduh. Ini bukan silet. Apa nih? Pedang, panah, tombak. Tidak. Dia. Loh, Rasulullah SAW sudah meninggal sejak 14 abad yang lalu. Bagaimana kita ingin membuktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW? Inilah materi pengajian kita pada malam hari ini. Ada 4. Disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi di dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Siapa yang tahu? 4 hal. MC-nya tadi mana? Ada 4 hal, siapa yang tahu?
4: Benarkan segala apa yang diceritakan. Yang pertama mentaati segala yang diceritakan. Kedua membenarkan apa yang dikabarkan. Ketiga menjauhi segala apa yang dilarang. Yang keempat beribadah kepada Allah dengan apa yang disyariatkan.
3: Ahsan, bagus. Ada 4. Bahasa Arabnya ta'atuhu fi ma'amar. Pertama. Kedua, istinabu ma naha anhu wa zajar. Yang ketiga, tasdiquhu fi ma akhbar. Yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Yang pertama adalah mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menjauhi larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, membenarkan dan mempercayai apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, beribadah dengan cara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa? Kita ingin yang dari belakang nih, siapa yang bisa mengulangi? Insyaallah kalau salah enggak disuruh push up kok. Yang Yang pertama tadi, mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul. Yang kedua apa? Menjauhi larangan. Yang ketiga, mempercayai apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah apa? Beribadah dengan cara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.

kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga. Enak ya, seluruh umat Islam itu mesti akan masuk apa? Surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Ada yang enggak mau masuk surga? Ada enggak? Kita sebanyak-banyaknya maksiat kita pengen masuk surga, meskipun sholatnya bolong-bolong, subuh meskipun agak bolong-bolong. Malah mungkin ada sebagian kaum muslimin yang sholatnya setahun cuma dua kali. Apa tuh? Idul Adha sama Idul Fitri. Kalau ditanya pengen masuk surga enggak? Pengen. Siapa yang enggak pengen masuk surga? Kata Rasulullah SAW, illa man aba, ada di antara umatku yang enggak pengen masuk surga. Yang jadi pertanyaan, siapa yang enggak mau masuk surga? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku masuk surga, wa man asani faqad aba. Barang siapa yang enggak mau taat berarti dia enggak mau masuk surga. Itu yang enggak mau masuk surga. Memang surga gratis apa? Enggak, butuh beramal. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa man 'asani faqad aba," dan barang siapa yang berbuat maksiat kepadaku alias tidak taat kepadaku, maka berarti dia tidak mau masuk surga. Perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak banget. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Dan beribadahlah kalian hanya kepada Allah semata, dan jangan berbuat syirik. Wa bil walidaini ihsana, dan berbakti kepada orang tua. Insyaallah kalau masalah yang pertama ini, yaitu beribadah kepada Allah alias tauhid, insyaallah akan kita bahas lebih luas lagi besok di pengajian di mana? Di Juben. Makanya rugi yang enggak datang. Bukan promosi, emang promosi. Yang kedua adalah wa bil walidaini ihsana, berbakti kepada orang tua. Sering sekali Allah Subhanahu wa taala itu menggandengkan antara ibadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. Ini menunjukkan bahwasanya hak orang tua itu sangat besar untuk kita. Kita kan sudah sering dengar sejak dari SD berbakti kepada orang tua. Malah ada lagu yang memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Itu kan lagu lama. Iya, memang lagu lama, tapi sayangnya sebagian kaum muslimin banyak yang tidak mengamalkan hal tersebut. Dan itu kenyataannya. Semakin tua orang tua kita, malah kita semakin apa? Semakin tidak berbakti. Saya akan bawakan satu contoh di mana potret baktinya para ulama terhadap orang tua mereka. Dingin ya? Iya. AC-nya kebesaran. Hah? Sama, Anda juga kedinginan. Diceritakan ada salah seorang ulama yang bernama Khalid ibnu Yahya al-Burmuki. Dia bercerita, pada zaman dia, pemerintah atau penguasa yang berkuasa sangat benci dengan orang-orang yang berasal dari negeri Burmuk, yaitu negeri tempat tinggalnya Khalid ibn Yahya al-Burmuki tadi. Seluruh orang Burmuk dihabisi, dibunuh, dirampok, hartanya diambil, rumahnya dibakar. Yang selamat di penjara. Di antara yang selamat adalah Khalid ibn Yahya bersama bapaknya yang bernama Yahya. Dua-duanya dijebloskan ke dalam suatu penjara bawah tanah yang udara saja sangat dingin. Bapaknya Khalid atau Yahya ini sudah sangat tua, cuman orang ini rajin beribadah. Tidak disediakan di dalam

0: ruangan penjara kecuali seember air dan sangat dingin airnya. Padahal bapaknya Khalid ini sudah tua, megang air apa? Gak kuat, apalagi air apa? Air dingin. Akhirnya Khalid ini berpikir, gimana caranya ya supaya anak ini bisa menghangatkan air, supaya orang tua anak ini gak kedinginan ketika berwudu. Dia berpikir, rogoh saku gak ada korek, kayu bakar, apalagi mana ada kayu bakar di mana, di penjara. Dia pikir sampai merenung, sampai dia ngelihat ke atas, ada lampu di atap penjara tersebut. Nah, ini dia. Gimana caranya? Begitu bapaknya sudah tidur, Khalid ini mengangkat ember penuh air tadi dengan tangan kanannya. Beliau dekatkan kemana? Ke lampu. Supaya apa? Supaya kena hangatnya lampu. Sambil berdiri. Berapa menit kuat nih? Hah? Bukan gelas om. Apa? Ember. Dengan tangan kanan dan berdiri. Dijamin 5 menit sudah semutan. Iya kan? Ganti pakai tangan apa? Kiri. Semutan lagi, ganti pakai tangan kanan. Semutan lagi, tangan kiri, tangan kanan, sampai ayam jantan berkokok. Ketika bapaknya bangun, Khalid berkata, wahai bapak, silakan berwudu dengan air hangat ini. Bapaknya gak tahu bahwasanya air hangat itu adalah merupakan hasil kerja keras Khalid selama satu malam suntuk. Begitulah ulama kita mencontohkan berbakti kepada orang tua. Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budu Allaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua? Semalam, dua malam, tiga malam, ketahuan sama penjaga penjara. Ini pelanggaran. Karena salah satu bentuk siksaan adalah supaya dia itu pakai air dingin. Ketika dia airnya jadi hangat, berarti melanggar aturan penjara. Dihukum. Apa hukumannya? Lampunya dikeluarkan. Tuh, Khalid bingung. Gimana gak ada lampu? Mikir. Sampai dia menemukan suatu ide yang barangkali tidak sempat terdetik sama sekali di benak kita. Apa itu? Ketika bapaknya sudah tidur, dia bangkit. Dia mendekati ember tersebut. Kemudian dia buka perutnya, bajunya. Kemudian dia menunduk dan dia tempelkan perutnya di air yang sangat dingin tersebut. Supaya apa? Supaya suhu hangat yang ada di tubuhnya berpindah kemana? Berpindah kepada ke dalam air. Satu malam suntuk dia berusaha menahan dinginnya angin dan dinginnya air, supaya ketika bangun bapaknya ini sudah siap berwudu dengan apa? Dengan air yang sudah hangat. Apa yang dicari oleh Khalid? Apakah dia menginginkan harta warisan yang ditinggalkan oleh bapaknya? Gak punya duit. Bapaknya sudah, hartanya semua sudah dirampas. Sebagian orang ada yang masya Allah baik banget kepada orang tuanya, karena ada udang di balik peyek. Apa? Mengincar harta warisan. Khalid enggak. Dia mau mengincar harta warisan apa? Bapaknya udah gak punya rumah, udah gak punya harta, gak punya duit, gak punya apa-apa. Apa yang mendorong Khalid untuk berkorban sedemikian rupa? Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidain.
1: keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala tergantung kepada keridhaan orang tua kita, dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua kita. Di saat orang tua kita ridha kepada kita, saat itulah Allah ridha. Tapi di saat orang tua kita durhaka, maka tunggulah Allah pun durhaka kepada kita. Perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah menjauhi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak. Dan yang paling besar adalah apa yang disebutkan oleh apa? Oleh ayat tadi, yaitu wala tusyriku bihi syai'an. Dan janganlah kalian berbuat syirik. Mungkin ada orang yang mengatakan, ini pengajian, kalau pengajian di Islamic Center ini ngomongnya syirik melulu, apa enggak bosan ngomong masalah syirik? Kita enggak akan bosan ya, akhi. Kita akan terus ngomong masalah syirik. Kenapa? Karena dosa yang sedemikian besar dari perbuatan syirik tersebut. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladhina min qablik la'in ashrabta la yahbatanna amaluk. Dan telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada para nabi-nabi sebelum kalian, la'in ashrabta la yahbatanna amaluk, seandainya kalian berbuat syirik, maka seluruh amalanmu akan hancur lebur, tidak ada sisanya. Bayangkan, orang sudah haji, bukan hal lagi, udah pangkat 7, haji 7 kali, sholat udah dari kecil, zakat paling rajin, dia melakukan perbuatan syirik, seluruh amalannya akan dijadikan debu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kami datangkan amalan-amalan mereka, kemudian kami jadikan debu yang berterbangan, alias tidak ada gunanya. Makanya kita enggak bosan untuk bicara masalah syirik, sedemikian besar dosa tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, sedemikian besar dosa tersebut, masih banyak di antara kaum muslimin yang terjerumus kepada perbuatan syirik. Masa iya? Ini juga besok akan kita bahas lebih luas. Contohnya satu aja malam ini, sisanya besok. Salah seorang teman anak dari salah satu daerah di Jawa Timur, gak anak sebutkan, nanti khawatir ada yang tersinggung. Dia cerita, suatu hari anak sama bibi anak berkunjung ke suatu kota di Jawa Timur, pengen silaturahmi kepada seorang wali. Wali masih hidup. Akhirnya setelah sampai di sana, kami pun dipisah. Perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Ruangnya sendiri-sendiri. Setelah selesai kunjungan, teman anak ini tanya sama bibinya, "Bi, tadi gimana walinya?" "Oh iya, tadi ceritanya gini. Begitu kami masuk ke suatu ruangan yang khusus untuk wanita, di situ walinya sudah duduk. Tapi anehnya, wali itu tidak selembar benang pun menempel di tubuhnya. Alias apa? Alias gak pakai pakaian." Kemudian dia menyuruh pembantunya, "Ambil rokok." Baru 2 isapan, rokok itu dibuang. Pluk. Begitu rokok itu jatuh ke lantai, langsung ibu-ibu yang ada di situ rebutan untuk ngambil rokok tersebut. Ada salah satu ibu yang beruntung. Kalau anak katakan bukan beruntung, tapi buntung. Dia dapat rokok itu. Begitu dapat rokok itu, dia langsung suruh anaknya yang masih ingusan suruh merokok. Ketika ditanya apa? Supaya dapat berkahnya Mbah Wali dan supaya dia pintar. Ini loh potret masyarakat kita. Mau yang lebih banyak lagi? Besok insya Allah. Nah, kita akan ceritakan bagaimana sebenarnya, dan itu yang membuat kita tidak akan pernah bosan untuk bicara masalah apa? menjauhi larangan Rasul SAW. Ini waktunya terbatas, jadi anak agak terburu-buru. Yang ketiga adalah tadi apa? Mempercayai apa yang diberitakan oleh Rasul SAW. Kita harus percaya apapun yang dikatakan oleh Rasul SAW, kita harus percaya. Karena Rasul SAW kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Najm ayat 3-4, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Setiap apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW adalah bersumber dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bersumber dari wahyu dari Allah, berarti tidak akan pernah salah dan tidak akan pernah bohong. Di antara hal-hal yang telah diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang disebutkan tentang siksaan di dalam alam kubur. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim, diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, seandainya roh seorang mukmin sudah masuk ke dalam kuburan, tubuhnya sudah dikubur, kemudian orang-orang sudah pada pulang, Allah mengembalikan roh tersebut kepada tubuhnya. Setelah dikembalikan, datanglah dua orang malaikat dan bertanya kepada orang mukmin itu, man rabbuka man nabiyyuka madinu, siapa rob kamu, siapa nabi kamu, dan apa agama kamu. Orang yang beriman, dia akan menjawab, robku adalah Allah, Nabi ku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agamaku adalah Islam. Jawabannya benar enggak? Benar kan? Benar. Begitu menjawab dengan jawaban yang benar, langsung terdengar suara dari langit, an sadaqa abdi, hambaku sudah benar jawabannya. Wa afrishu lahu ila al-jannah waftahu lahu baban ilaiha. Kata suara tersebut, bukalah kuburannya itu pintu ke arah surga. Berilah dia pakaian dari surga, sehingga ketika dia dibuka kuburannya, angin dari surga harum masuk ke dalam kuburannya. Kuburannya dijadikan luas sepanjang mata memandang. Kemudian tiba-tiba datang seorang yang sangat rupawan, orang asing. Bajunya bagus, cakep, bau wangi. Kata orang mukmin itu, man anta, siapa kamu? Ana amaluka soleh, saya adalah amal soleh yang pernah kamu kerjakan dulu ketika di dunia. Ini rohnya siapa? Orang yang beriman. Rohnya orang kafir. Kata Rasul SAW, datang juga dua orang malaikat, kemudian ditanya, man rabbuka man nabiyyuka madinuk. Pertanyaan tiga di atas, jawabannya adalah, ha ha la adri, saya enggak tahu apa agamaku, siapa nabiku, siapa rabbku, ana enggak tahu. Begitu menjawab dengan jawaban tersebut, langsung saat itu kuburannya oleh Allah Subhanahu wa taala dipres sampai tulang belulangnya masuk satu sama lainnya, dan dibukakan pintu ke neraka, lalu menghembuslah angin panas dari api neraka ke kuburannya. Di saat kondisi seperti itu, datang orang yang sangat buruk, bau, pakaiannya compang-camping. Ketika ditanya, siapakah kamu? Saya adalah maksiat-maksiat yang pernah engkau kerjakan ketika di dunia. Percaya? Percaya gak? Masa kuburan cuma ukuran 3x2x4, masa bisa dibikin luas, bisa dipres? Ah, gak masuk akal. Itu kalau misalnya bukan muslim. Tapi kalau muslim harus percaya. Kenapa? Karena dikasih tahu sama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW tidak berbicara kecuali berdasarkan wahyu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza waqa'al dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu tsumma liyanzihhu." Seandainya kalian punya gelas, ada lalat mampir. Apa yang dikerjakan? Kerjakan kata Rasulullah SAW, faliyak mishu, celupkan lalat itu biar seluruhnya itu masuk. Terus apa? Terus diminum sama lalatnya.
0: Ya enggak toh mas.
1: Dicelupkan terus diapa? Dikeluarkan lalatnya, bukan diminum. Setelah itu kata Rasulullah SAW, kenapa kok diperintahkan seperti itu? Fa inna fi ihda janahihi da'un wal ukhra dawa. Karena salah satu sayap lalat itu isinya penyakit, satunya lagi isinya penawar dari penyakit tersebut. Itu sebabnya kita enggak tahu nih, ketika lalat itu nemplok di air tersebut, ini sayap yang jatuh nih sayap yang mana nih? Iya, kalau misalnya yang jatuh sayap apa? Yang penawar. Kalau yang jatuh sayap apa? Penyakit. Berarti belum ada penawarnya. Kata Rasulullah SAW, faliyagmishu, dimasukkan, celupkan, karena supaya sayap satunya ini bisa menawar dari penyakit yang ada di sayap yang satunya. Sebagian kedokteran nggak percaya, ah nggak mungkin, lalat itu mainnya di mana? Mainnya di tempat-tempat yang gitu-gitu, di tempat sampah, di WC, maaf, kemudian di tempat-tempat yang kotor, mana mungkin ada di salah satu sayapnya itu apa? Obat, nggak mungkin, mustahil. Ini itu siapa sih? Apakah antum ini yang menciptakan lalat? Yang menciptakan lalat adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngasih tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sayap satunya adalah penyakit, satunya adalah obat, siapa? Allah yang bikin lalat. Kenapa enggak percaya? Masalah Anda tidak mau minum, itu terserah Anda, tapi jangan sampai mengingkari apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minum enggak apa-apa. Kenapa kita berani minum? Karena memang sudah dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita minum maka kita tidak akan terkena penyakit dengan izin Allah. Karena apa? Karena sudah ditawar, sudah ada penawarnya. Kalau masalah Anda tidak mau minum karena Anda merasa jijik, silakan, tapi jangan sampai Anda itu menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita harus apa? Harus percaya. Asal hadisnya sahih kita percaya. Tapi jangan asal hadis ya, karena banyak hadis-hadis apa? Hadis-hadis dhaif, hadis-hadis palsu banyak. Maka sebelum percaya, lihat dulu nih hadisnya apa nih? Sahih enggak? Kalau enggak tahu sahih enggaknya, tanya kepada para ustaz. Ustaz, ini hadisnya sahih enggak? Itu adalah yang ketiga. Yang keempat adalah beribadah dengan cara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya banyak banget. Di antaranya adalah sabda firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 310. Ayat 31. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum." Katakanlah wahai Muhammad, seandainya kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti dalam apa? Dalam beribadah. Kalau kita mau cara beribadah, ikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para dai di mana-mana selalu mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi apa? Uswatun hasanah. Kiai-kiai, ustaz-ustaz, para dai semuanya apal yang namanya dalil ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tapi ketika ngajarkan sholat, Pak, ini hadisnya apa? Yang penting guru Anda dulu kayak gini ngajarkannya. Atau misalnya kita yang ditanya orang awam, "Mas, sholatnya kayak gitu tuh, siapa yang ngajarin?" Kata Mbah Ana kayak gini. Enggak. Kita harus kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Loh, kita enggak bisa lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sudah meninggal. Bagaimana? Dengan hadisnya kita cari, kita belajar. Karena ilmu itu bukan wangsit yang tahu-tahu tidur di rumah, tahu-tahu langsung datang. Tidak, kita butuh belajar. Maka harus kita beribadah dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita berpikir mulai dari sekarang, ini puasa ana gimana nih? Pertama dari wudu. Wudu ana nih gimana nih? Wudu nih Rasulullah SAW kalau membasuh kepala ini, apakah cukup cuma gini-gini doang atau harus seluruhnya kena? Ketika berkumur, ketika istinsyaf, yaitu memasukkan air kemana? Ke hidung. Apakah cukup sekedar diusap ujungnya kayak gini? Atau apa? Atau harus dimasukkan? Rambut tadi, nanti kalau misalnya semuanya kayak gini, nanti gisbi ana hilang dong. Udah terlanjur pakai apa? Gisbi. Nanti kalau itu, gak rapi dong. Cukup dong gini. Malah ada yang mengatakan, cukup 3 helai saja. Jadi gak usah susah-susah. Ambil 3 helai, sek. Jadi dong wudunya. Kita tanya, kayak gitu diajarin sama Rasul salah-salah apa enggak? Kalau hanya sekedar masalah nanti rambut ente itu enggak rapi, kan ada sisir. Nyantai aja. Ini kita harus terapkan di dalam jiwa kita, cara berwudu, cara sholat. Ini caranya takbir Rasulullah SAW bagaimana nih? Apakah diangkat kayak gini atau kayak gini atau diangkat ke atas? Kalau misalnya ditaruh di atas perut nih, ditaruh di mana nih? Di atas, di samping, atau di atas, atau di bawah? Tanyakan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang segolongan orang pada hari kiamat, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Akan datang pada hari kiamat nanti orang-orang yang beramal dengan amalan yang sangat banyak sampai dia ini capek saking banyaknya amalan yang dia kerjakan. Apa ganjarannya? Tasla naron hamiyah, akan masuk ke neraka. Ya, capek-capek bekerja, capek-capek beramal, apa ganjarannya? Masuk neraka. Kenapa? Karena amalannya tidak sesuai dengan apa yang dituntukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunan dariku, yaitu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya tidak akan diterima, percuma. Maka umur yang cuma sedikit ini jangan sampai kita sia-siakan. Belajar. Belum terlambat untuk belajar. Kalau misalnya dikasih tahu sama orang, ini coba baca zikir ini. Apa? Ya Latif, ya Latif. Berapa kali? 3000 kali. Ada enggak hadisnya? Itu tanya hadis-hadis kayak kiai aja tanya-tanya hadis. Enggak, anak pengen tahu hadisnya. Sudahlah, yang penting kalau misalnya ente sudah baca ya latif, ente itu akan tidak kelihatan sama orang. Dapat ilmu terawangan. Akan bisa menghilang. Jadi pembalap. Kita tanya, mana dalilnya? Harus ada dalilnya. Gak mungkin. Zikir itu adalah ibadah yang sangat utama. Gak mungkin gak diajarkan caranya sama Rasulullah SAW. Mesti Rasul sudah mengajarkan. Kalau enggak ada, berarti enggak ada tuntunannya. Berarti enggak usah dikerjakan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Islam ini sudah sempurna, enggak butuh ditambah dan enggak boleh dikurangi. Mau cara zikir, udah diajarkan sama Rasulullah SAW. Gak mungkin Rasulullah SAW gak ngajarkan masalah zikir. Lawong, maaf. Masuk ke kamar mandi saja, ke WC, itu sudah diajarkan sama Rasulullah SAW. Suatu hal yang sangat remeh, sudah diajari caranya itu, kalau misalnya masuk WC, dahulukan kaki apa? Kiri, baca doa apa? Allahumma, yani a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kalau keluar, dahulukan kaki kanan, baca apa? Ufronaka. Sudah diajarkan. Yang hal yang barangkali dianggap sangat sepele ini sudah diajarkan. Mana mungkin masalah zikir ini enggak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini 4 kunci yang insya Allah seandainya kita mengamalkan 4 kunci ini, kita akan termasuk orang-orang yang betul-betul cinta kepada sang Rasul SAW. Bukan hanya sekedar pakai slogan cinta Rasul. Tapi kita harus betul-betul mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
2: Berpegang teguh dengan sunnah, itulah keselamatan. Jadi caranya antum saat ini belajar, antum sudah tahu ilmu yang benar. Ketika ada orang berbuat salah, jangan sikapi, tanggapi dengan kesalahan. Hadapi dia dengan sunnah. Karena bid'ah tidak akan bisa dipadamkan dengan bid'ah. Bid'ah itu ketika muncul berpotensi untuk mematikan sunnah. Maka antum hidupkan sunnah supaya bid'ahnya yang jatuh. Makanya kita tidak melawan celaan dengan celaan. Kita tidak melawan kedzaliman, misalnya penguasa, dengan ikut-ikut mengkritik mereka terang-terangan. Tidak. Tetap kita doakan mereka. Lau kanat li da'watun mustajabah ma ja'altuha illa li sultan, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Seandainya aku punya doa yang terkabulkan, aku tidak akan jadikan kecuali untuk berdoa bagi kebaikan penguasa. Padahal beliau disiksa sampai 3 khalifah dipenjarakan.
3: Akhi fiddin, ukhti fiddin, akan tiba harinya nanti di mana engkau tak berbaju, tak bersendal, tak ada pangkat dan jabatan bersamamu, dan tak ada satupun anggota yang mengiringi dirimu menghadap Allah. Satu-satunya perhiasan yang bisa engkau bawa ke hadapan Allah adalah perhiasan ilmu. Maka yang tidak menghiasi diri dengan ilmu datang kepada Allah dengan aneka ragam sampah, dengan aneka ragam hal yang busuk. Dia berharap kebaikan di sisi Allah, sementara dia sendiri mengisi dirinya dengan sampah. Qad ab'adtun naj'ah ya ibadallah, terlalu jauh harapanmu dari apa yang kau lakukan wahai hamba-hamba Allah, mengharapkan kebaikan yang besar di surga Firdaus dengan sampah yang kau tumpuk di badanmu, dan engkau merasa suci karena bajumu dari sutra.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwani dan akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali di majlis yang mulia ini, di masjid atau salah satu di antara rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kita saling nasihat-menasihati, saling wasiat-wasiati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan sebuah tema yang berkaitan dengan pentingnya kita mengupayakan pembersihan jiwa-jiwa kita. Yang dimaksud dengan pembersihan jiwa adalah seorang berupaya untuk melakukan amalan-amalan yang dengannya dapat membersihkan dirinya dari berbagai macam penyakit, penyakit-penyakit hati dan penyakit-penyakit jiwa yang merusak akidahnya, yang merusak agamanya, yang merusak keyakinannya atau ibadahnya atau akhlak dan moralnya. Ini yang dimaksud dengan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Dan tazkiyatun nafs ada dua macam sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Ada yang dianjurkan, diperintahkan, dan ada yang dilarang. Adapun tazkiyatun nafs yang dilarang adalah menganggap diri paling benar, menganggap diri paling suci, menganggap diri paling bersih. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tuzakku anfusakum, maka janganlah kamu mensucikan diri kamu sekalian. Artinya menganggap diri kalian paling bersih, paling soleh, paling taat. Itu yang dilarang. Tapi yang kita maksud dalam pembahasan kita adalah apa yang saya katakan tadi, yaitu apa yang menjadi misi dari para rasul alaihimussalatu wassalam ketika mereka membawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa manusia dari kesyirikan, dari penyakit-penyakit hati, dari berbagai amalan-amalan yang jelek dan buruk. Adapun pengertian dari tazkiyatun nafs, tazkiyah ini adalah bentuk masdar kata benda abstrak dari fi'il zakka yuzakki, yang artinya ketika seorang mengatakan zakkaitu ats-tsaub, artinya tahartuhu, saya membersihkan pakaian, artinya saya mensucikannya. Saya mensucikan pakaian, artinya saya membersihkannya. Juga berasal dari arti dari tazkiyah, yang pertama adalah at-tathhir, yaitu mensucikan, membersihkan. Dan yang kedua adalah az-ziyadah, menambah. Ini yang dimaksud dengan zaka al-mal. Yazku al-mal artinya nama yanmu, harta berkembang, harta bertambah. Ini nama zaka al-mal. Dari inilah disebut dengan az-zakat, zakatul mal, yaitu zakat yang dikeluarkan sebagian dari harta, bagian tertentu dari harta yang dikeluarkan untuk menjadikan harta itu berkah, menjadikan harta itu bersih, menjadikan harta itu berkembang. Ini dari kata-kata zakayasku, yang berarti az-ziyadah. Dari dua makna ini, mensucikan dan bertambah, inilah yang dimaksud dengan istilah dari tazkiyatun nafs. Sehingga makna ketika kita mengatakan tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, ini mencakup dua hal. Yang pertama adalah tazkiyatuha minal adrani wal awsakh, membersihkan jiwa dari noda-noda dan dari kotoran-kotoran. Kemudian makna yang kedua yang mencakup makna tazkiyatun nafs adalah tanmiyatuha biziyadatiha bil awsafil hamidah, yaitu seorang mengembangkan atau memperbaiki dirinya dengan menambah pada dirinya sifat-sifat yang terpuji, membersihkan dari sifat-sifat yang jelek, kemudian dihiasi dirinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Nah, disebutkan oleh para ulama, atas makna inilah kemudian, yang mencakup dua makna ini, ayat-ayat Al-Quran, demikian pula perintah-perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membersihkan jiwa dan membersihkan diri, agar mencakup dua makna tersebut, membersihkan diri dari sifat-sifat yang jelek dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syams, qad aflah, di dalam surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang, atau orang yang mensucikannya, yaitu yang mensucikan jiwanya, waqad khaba man dassaha, dan sesungguhnya merugilah orang-orang atau orang yang mengotorinya. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla, sesungguhnya beruntunglah orang yang senantiasa dia membersihkan dirinya, wa dzakara isma rabbih, kemudian dia mengingat nama Tuhannya, lalu dia mengerjakan salat. Jadi ayat ini menjelaskan tentang tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, membersihkan diri, di antaranya adalah dengan seorang mengerjakan ibadah atau memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Mukathir rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan tentang makna ayat-ayat ini, beliau mengatakan bahwa ayat ini mengandung salah satu dari dua makna, atau dengan bahasa yang lain, bahwa ayat ini bisa berarti salah dua makna. Yang pertama yaitu yahtamilu an yakuna al-ma'na qad aflaha man zakka nafsahu ay bi ta'atillah, qad aflaha man zakkaha, artinya telah beruntunglah orang-orang yang dia membersihkan, mensucikan jiwanya, ay bi ta'atillah, dia membersihkan jiwanya, dia membersihkan dirinya dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ini yang dikatakan oleh sebagian ulama tafsir, di antaranya Al-Imam Qatadah rahimahullah taala. Kemudian wa taharaha minar radaili wal akhlaqid dani'ah, dan termasuk orang-orang yang beruntung yaitu orang yang membersihkan dirinya dari perbuatan atau dari sifat-sifat yang jelek, dari akhlak-akhlak yang rendah. Maka di sini kita melihat bahwa yang dimaksud dengan qad aflaha man zakkaha yaitu mensucikan diri dengan dua hal dari makna tafsir ayat ini. Yang pertama dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah taala. Kemudian yang kedua dengan membersihkan diri itu dari sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang hina, sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang rendah. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, kata Imam Ibnu Katsir, bisa jadi makna dari ayat ini qad aflaha man zakkallahu nafsahu, sesungguhnya telah beruntunglah orang-orang yang Allah membersihkan jiwa mereka. Jadi pembersihan ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membersihkan jiwa seorang. Allah yang membersihkan jiwa seorang. Wa qad khaba man dassaha, dan telah merugilah orang-orang yang mengotori jiwa mereka. Artinya wa qad khaba man dassallahu nafsahu, dan telah rugilah orang-orang yang Allah mengotori jiwanya karena dia kufur kepada Allah. Jadi di sini yang membersihkan jiwa seorang ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama menyebutkan tentang hukum tazkiyatun nafs. Apa hukumnya tazkiyatun nafs? Wajib atau tidak wajib? Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah taala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau menyebutkan bahwa membersihkan jiwa adalah fardu ain bagi setiap orang mukmin. Ini kata beliau rahimahullah taala. Adapun jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa membersihkan jiwa ini adalah anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak bersifat wajib kecuali bagi orang yang mengetahui dalam dirinya dan dia meyakini dalam dirinya bahwa terdapat penyakit-penyakit dalam dirinya. Bagi dia wajib ain untuk membersihkan dirinya dari penyakit-penyakit hati tersebut. Adapun bagi yang lainnya hanya merupakan fardu, tapi merupakan anjuran. Perintah bersifat anjuran. Tetapi bagi orang yang mengetahui dirinya kotor dengan penyakit-penyakit hati, maka dia wajib atau fardu ain baginya untuk membersihkan jiwanya. Para ulama kemudian menyebutkan tentang pentingnya tazkiyatun nafs. Mengapa manusia harus membersihkan jiwanya? Dan inilah da'bus salaf. Membersihkan jiwa adalah jalannya para salafus salih radhiyallahu anhum. Mereka membersihkan hati-hati mereka, membersihkan diri mereka dari penyakit-penyakit yang berbahaya, yang akan merusak amal perbuatan mereka, yang menggugurkan amal perbuatan mereka, yang membuat Allah tidak ridha pada mereka. Mereka bersihkan dari diri mereka. Para ulama menyebutkan di antara keutamaan dari tazkiyatun nafsi bahwa yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'anul Karim pada surat Asy-Syams dengan 11 sumpah bagi orang-orang bahwa keberuntungan itu adalah bagi orang-orang yang mereka membersihkan jiwa mereka. Dan Allah bersumpah dengan 11 sumpah itu bahwa orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang mengotori jiwa mereka. Jadi orang yang beruntung itu yang membersihkan jiwa mereka. Allah bersumpah dengan 11 sumpah. Wasyamsi wa duhaha, ini dua. Wal qamari idza talaha. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Terus wan nahari idza jallaha wal laili idza yakhshaha was-sama'i wama banaha wal-ardi wama tuhaha wa nafsin wama sawaha. Ini 9 sumpah. 11 sumpah. Li wasyamsi wa duhaha, ini 2. Wal qamari idza talaha wal laili idza yakhshaha wal laili idza wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. Ini semua sumpah. 11 kali Allah bersumpah. Kemudian baru Allah menyebutkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini menunjukkan pentingnya seorang itu membersihkan jiwanya dan bahwasanya orang yang jiwanya bersih itulah orang-orang yang beruntung. Dan orang yang jiwa yang kotor itulah orang-orang yang merugi. Jadi Allah bersumpah dengan 11 sumpah untuk menetapkan keuntungan orang-orang yang membersihkan jiwa mereka dan kecelakaan bagi orang-orang yang mengotori jiwa mereka. Kemudian yang kedua, disebutkan oleh para ulama bahwasanya annan nafsa ashaddu a'da lil insan, bahwa nafsu manusia ini adalah salah satu di antara musuh-musuh terbesar bagi manusia. Yang dia berada dalam dirinya manusia itu. Mengapa demikian? Karena di antara sifat dari nafsu itu, di antara sifat dari jiwa itu adalah dia memerintahkan kepada perbuatan yang jelek. Dia memerintahkan kepada tughyan, perbuatan kezaliman. Dia memerintahkan kepada al-itharatul hayati dunya, agar orang lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Dan nafsu ini memerintahkan seorang kepada semua perbuatan-perbuatan yang merupakan penyakit-penyakit bagi hati. Dan semua penyakit hati yang ada pada manusia itu tumbuh dari nafsu yang jelek tersebut. Wa ma ubarri nafsi inna nafsal ammaratun bisu. Aku tidak membersihkan jiwaku. Aku tidak mengatakan diriku suci. Mengapa demikian? Karena sungguhnya jiwa itu selalu memerintahkan kepada yang buruk. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau selalu meminta perlindungan pada Allah taala. Dalam khutbah-khutbah beliau, beliau awali dengan khutbatul hajah. Dan dalam khutbatul hajah itu salah satu yang beliau minta perlindungan kepada Allah taala adalah dari keburukan-keburukan jiwa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan jiwa-jiwa kami. Jadi Nabi alaihi wasallam senantiasa minta perlindungan pada Allah taala dan beliau umumkan kepada umatnya. Ini menunjukkan pentingnya seorang memohon perlindungan pada Allah taala dari keburukan jiwa ini. Dari keburukan jiwa. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah taala dalam tafsir beliau dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian beliau mengatakan setelah membaca ayat ini, maka Allah mengilhami jiwa itu yang buruk dan yang takwanya. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwaku ini, kepada diriku ini akan ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan sucikanlah jiwaku, karena sungguhnya engkaulah yang sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah yang memeliharanya, engkaulah yang menjaganya. Jadi ini hal yang kedua yang disebutkan para ulama tentang pentingnya seorang selalu berupaya untuk membersihkan jiwanya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau berkata, wa qad ittafaqa as-salikun ala ikhtilafi turuqihim wa tabayuni sulukihim ala anna an-nafsa qati'atun bainal qalbi wa bainal wusuli ila ar-rabbi. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwa semua orang-orang yang berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya sepakat. Walaupun cara-cara mereka berbeda, metode-metode mereka berbeda, tetapi mereka sepakat bahwasanya annan nafsa, bahwa jiwa, diri dan jiwa itu qati'atun, dia yang memutus hubungan antara hati dengan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu dihalang-halangi oleh hati yang kotor, oleh jiwa yang kotor. Seorang tidak bisa bertakwa kalau dia jiwanya kotor. Ketika dia akan bertakwa, akan sampai pada Allah Ta'ala, diputus oleh jiwanya yang kotor itu. Jadi sepakat oleh para ulama, sepakat oleh manusia seluruhnya dengan jalan-jalan mereka yang berbeda, bahwa nafsu adalah sebagai penghalang yang memutus hubungan antara hati dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, tentang pentingnya membersihkan jiwa. Anna tazkiyatan nafsi tariqul jannah. Bahwa saya membersihkan jiwa jalan menuju surga. Maka seorang tidak bisa masuk ke surga kecuali orang-orang yang bersih jiwa mereka, bersih hati mereka, bersih dari syirik, bersih dari penyakit-penyakit hati seperti takabur, hasad, dengki dan yang lainnya, ujub, riya. Jadi tazkiyatun nafsi adalah tariqul jannah, jalan menuju ke surga, yaitu dengan membersihkan jiwa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang atau orang yang takut akan keagungan Tuhannya dan dia menahan dirinya, menahan nafsunya dari mengikuti hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempatnya. Dan demikian orang mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan yang mengikuti hawa nafsu, inilah orang-orang yang akan dimasukkan dalam surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Surat An-Nazi'at ayat 41. Kemudian yang keempat, tentang pentingnya tazkiyatun nafs. Para ulama mengatakan bahwasanya al-insanu muhibbun lil kamal. Setiap jiwa itu dia senang kepada kesempurnaan. Dia ingin mencapai kesempurnaan. Maka sudah seyogianya bagi jiwa itu untuk dia melakukan amalan-amalan yang dengan amalan itu dia menyempurnakan dirinya dan dia membersihkan jiwanya. Yaitu dengan apa? Dengan dia berupaya, dengan dia melatih dirinya, mendidik atau membina dirinya agar menuju kepada kesempurnaan. Dan ini adalah salah satu di antara misi yang dibawa oleh Islam, yaitu untuk membersihkan jiwa manusia. Dan orang-orang bertemu dan Allah Ta'ala adalah orang-orang bersih hatinya, bersih jiwanya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atalla biqalbin salim. Hari ketika tidak bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat, yaitu hati yang bersih, hati yang disucikan dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam kezaliman, dari berbagai macam sifat-sifat yang jelek dan penyakit-penyakit yang buruk dari penyakit-penyakit hati dan penyakit jiwa. Ini pentingnya tazkiyatun nafs, penting yang membersihkan dan mensucikan jiwa. Dan ini manhaj salaf radhiyallahu taala anhum. Apabila seorang mempelajari tentang bagaimana para salaf radhiyallahu taala anhum, mereka adalah orang-orang selalu membersihkan jiwa mereka. Ketika Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akan datang seorang yang dia adalah termasuk ahli surga, sampai tiga kali beliau menyebutkan pada dan orang yang datang itu adalah orang yang sama, maka Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma beliau mendatangi orang itu. Beliau mengatakan bahwa aku ada berselisih dengan ayahku dan aku ingin untuk tinggal di tempatmu. Maka kata orang itu, silakan kamu tinggal di tempatku ini. Lalu Abdullah bin Amr bin Al-As memperhatikan dan mencermati amal dari orang itu. Selama tiga hari dia tidak melihat orang itu puasa di siang hari. Dia tidak melihat orang itu sholat di malam hari. Pekerjaannya biasa. Sehingga dia gelisah. Apa yang menyebabkan orang ini dia disebutkan oleh Nabi SAW sebagai orang yang masuk surga, ahli surga. Maka dia bertanya kepada orang tersebut, sebetulnya saya tidak punya kepentingan, hanya saja saya mendengarkan Nabi SAW menyebutkan bahwa engkau adalah orang yang termasuk ahli surga. Tetapi aku tidak melihat engkau puasa di siang hari dan engkau bersolat di malam hari. Apakah yang kau lakukan? Kata orang itu, tidak aku tidur di malam hari kecuali aku hatiku bersih dari hasad kepada setiap muslim. Ini menunjukkan hati yang bersih dari saudara-saudaranya. Dan ini termasuk ahli surga. Dan banyak kisah-kisah tentang bagaimana para salaf radhiyallahu ta'ala anhum dalam membersihkan jiwa mereka. Kemudian ada pun wasail, bagaimana seorang berupaya untuk bisa membersihkan jiwanya dan membersihkan diri.

0: dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwatul iman dan pendengar serta pemerhati Radio Roja Kendari, rahimakumullah. Tentunya kita banyak bersyukur kepada Allah taala di kesempatan hari ini. Allah taala masih memberikan kepada kita kehidupan, tentunya keistiqomahan dan keimanan yang semoga Allah taala senantiasa memberikan kebaikannya kepada kita semuanya. Kita berdoa semoga Allah senantiasa menjadikan kehidupan kita berada di bawah petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan keistiqomahan sampai di akhir kehidupan kita semuanya. Allahumma amin. Dan seperti biasa ikhwat taliban, di kesempatan pagi hari ini, awal pagi ini akan kami hadirkan kumandang azan sholat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang berjalan di kegelapan malam untuk melaksanakan sholat, Allah akan berikan kabar gembira berupa cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum. Wa assalamualaikum.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: khair yang tersedia.
1: Hayakallah Ustaz.
0: Silakan.
1: Hayakallah baikum. Ustaz, istri ana berjualan produk suatu produk dari perusahaan tetapi memakai jaringan network marketing. Mohon pencerahannya tentang itu dan hukumnya. Adapun perusahaannya, anak bawa bukunya, mohon kalau
0: nggak perlu
1: anak nggak nyebutin, ya. Tapi okay. Mohon siap, nanti di beri pencerahannya.
2: Okay. Ikut terlibat dalam MLM itu atau tidak? Sebagai member atau tidak?
1: Ya sebagai agen.
2: Sebagai agen, berarti member ya?
1: Iya.
2: Member. Agen. Bukan cuma menjual produk, tapi juga sekaligus member.
1: Iya, iya.
2: Baik. Jadi tentang masalah MLM. Anda bedakan antara produk dengan sistem. Ada produk, ada sistem.
1: Afwan Ustaz, lalu sama tuh Ustaz. Ini MLM atau kalau di sini network marketing, tapi enggak tahu ulun kalau beda apa enggak dengan MLM itu.
2: Nah, al-asma la tughayyirul haqiqah. Ya. Oh, nama tidak mengubah
1: haqiqah.
2: Mau Anda namai network marketing atau ta'awun 'alal ismi wal udwan. Atau dengan nama yang lain ya. Itu hanya sebatas nama, tapi kita melihat hakikatnya. Baik, kita kasih nama saja secara umum MLM gitu ya, multi level marketing, yang mereka menggunakan sistem Ponzi, piramida di mana bagian bawah itu lebih banyak dibandingkan bagian atas. Baik, pertama begini, masalah MLM tolong Anda bedakan antara produk dengan sistem. Ada produk, ada sistem. HP ini halal atau haram? Produk yang halal. Bisa enggak ini dipasarkan secara MLM? Ini bisa dipasarkan dengan metode konvensional, bisa juga dipasarkan dengan metode MLM. Sehingga ketika Anda membahas MLM, pertama Anda lihat dulu produknya. Produknya halal, enggak jadi masalah. Ketika produk ini halal, maka tidak perlu dibahas produk, karena dia enggak ada masalah. Karena itu kalau ada produk MLM kok berlabel halal dari MUI, ini bukan alasan kalau MLM itu halal. Yang punya label halal itu kan produknya, bukan sistemnya. Ada produk, ada sistem. Sehingga Anda jangan terkecoh. Pak, saya ikut MLM ini, semua produknya ada logo halal dalam MLM. Itu kan produknya. Selama dia tidak mengandung unsur yang haram, MUI akan bisa memberikan label halal. Tapi MUI tidak melihat sistem, karena sistem di luar dari produk. Kemudian tentang sistemnya. Jadi MLM, multi level marketing, pasti menggunakan skema Ponzi dan piramida itu bawah lebih banyak dibandingkan atas. Ada sebagian yang sudah melakukan penelitian bahwa dalam skema MLM yang dapat untung itu tidak lebih dari 10% anggota membernya. Atau tidak lebih dari, bahkan tidak lebih dari 4% dari membernya. Sehingga sebagian besar keuntungannya itu hanya dikuasai oleh mereka yang berada di atas. Sementara bawahnya, para cecunguk-cecunguknya ini, mereka hanya bisa banyak bekerja dan bisa mengharapkan poin atau bisa mengharapkan diskon. Tapi perjuangan yang harus dia keluarkan jauh lebih banyak. Dia harus keluar banyak modal, dia harus keluar banyak biaya untuk beli produk dan berusaha untuk mencari downline dan seterusnya. Antara bonus yang dia dapatkan dengan apa yang dia keluarkan, bisa jadi lebih banyak apa yang dia keluarkan. Cuman dia tidak mempertimbangkan seperti ini. Kelihatannya kok saya dapat bonus, tapi kan modal kamu lebih banyak dibandingkan bonus kamu. Makanya sebagian besar produk MLM itu bukan produk yang punya nilai ketahanan terhadap pasar. Anda bisa lihat ada beberapa produk yang dia itu tidak di MLM kan tapi punya nilai ketahanan yang lama. Sejak dulu kita waktu masih SD sampai sekarang benda itu sama ada. Gitu ya. Seperti misalnya produk isinya kamar mandi. Merek-merek sabun, kemudian sampo, odol, dari dulu waktu kita TK sampai sekarang kan masih ada, Pak ya. Pernah diserang MLM sekitar tahun 90-an. Mungkin tahun 98 ya. Setelah reformasi itu MLM mulai masuk. Ada sabun MLM, ada odol MLM. Tapi berapa lama dia bisa bertahan? 3 tahun, 4 tahun hilang. Sudah. Siapa yang kasihan? Downline. karena dia kehilangan peluang pasar. Benda ini sudah tidak bisa lagi saya pasarkan, karena orang sudah tidak membutuhkannya, dan bisa jadi produsennya sudah tidak lagi memproduksi. Dan itu rata-rata karakter MLM seperti itu. Makanya MLM itu rata-rata cuma timbul tenggelam saja. Sekarang lagi ngetren, setelah itu turun, dah hilang. Cuman ganti-ganti saja. Sekarang benda ini, besok ganti benda yang lain, besok ganti MLM yang lain. Sehingga dia tidak punya nilai ketahanan terhadap pasar. Beda dengan benda yang dipasarkan secara konvensional. Ada beberapa yang dia bertahan. Coba kalau benda ini yang di MLM-kan, tentu keuntungan itu akan lebih bisa bertahan. Tapi ternyata benda seperti ini tidak masuk kriteria MLM. Kenapa? Produksinya lebih mahal dibandingkan produk MLM. Sebagian besar produk MLM itu biaya produksinya sangat murah. Terus kenapa kok orang mau beli? Karena selisihnya itu sebagian besar untuk motivasi dapat bonus. Makanya kita selalu menyarankan, sebaiknya sudahlah, kalau masalah produk, jika Anda butuh, silakan Anda beli, silakan Anda manfaatkan. Suplemen-suplemen misalnya, dia punya ketahanan berapa lama? Paling sekian, setelah itu hilang. Baik, saya kasih contoh. Contoh produk MLM yang mungkin nilai ketahanannya cukup kuat, klorofil, Pak. Itu kan mungkin sejak tahun 2000, mungkin 2000 berapa? 2005 atau 2006 ya, sudah ada klorofil. Dan sampai sekarang mulai menurun. Dulu booming, banyak di mana-mana. Jadi produk andalan. Kamu kalau mau beli klorofil, ikut member MLM. Nah sekarang kan pasarnya sudah mulai turun. Kalau saya mau daftar, saya mau cari pasar klorofil, susah, rugi saya. Nah kalau seperti ini dilanjutkan, maka yang rugi kelas bawah semuanya. Padahal bawah lebih banyak dibandingkan atas. Yang atas sudah menikmati hasil, bawah mau bekerja, masih sibuk bekerja, dan dia belum mendapatkan apa-apa. Nah ini salah satu di antara sisi madorotnya MLM atau sisi kerugiannya bergabung di MLM, karena produknya tidak punya nilai ketahanan yang kuat di pasar. Nah, wallahu a'lam.
0: Azkarus Sabah, Azkarus Sabah, Azkarus Sabah, Azkarus Sabah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: seorang ditanya tentang masalah agama tidak tahu, maka segeralah mengucapkan Allahu a'lam. Selamatkan dirimu dengan mengucapkan Allahu wa rasuluhu apa? A'lam. Jangan coba-coba cari masalah. Ustaz, gua tidak tahu ya. Terus kalau saya apa yang saya harus tahu? Tidak semua masalah saya harus apa?
1: Harus tahu.
0: Dan ini benar kita alami sebagai ustaz. Ada orang tanya, saya kasihan sama dia. Tapi saya tidak tahu jawabannya. Akhirnya saya nekat berfatwa menyelamatkan dia, menjerumuskan saya dalam neraka jahanam. Jangan. Bilang saya tidak tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Kasihan sama dia tapi tidak kasihan sama ente sendiri. Ya. Jadi kalau tidak tahu jangan sok tahu. Karena orang itu hobi komentar, hobi apa? Kayak sok tahu masalah agama. Saya sampaikan asal-asal dari Imam Malik biar kita sama-sama renungkan, apalagi saya sebagai ustaz. Ada satu permasalahan agama, sejak belasan tahun saya pikirkan, saya tidak temukan jawabannya sampai sekarang. Jadi tidak asal nyemprol ngomong. Satu masalah tidak bisa jawab, dia pikir saya belasan tahun, sampai sekarang saya belum dapat apa? Jawabannya. Bagaimana takwanya Imam Malik? Imam Malik pernah ditanya 48 permasalahan agama. Hanya dia jawab 16 pertanyaan. Sisanya 32 dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Imam Malik. Imam kota Madinah. Ya, semua orang tidak ada yang berani berfatwa ada Imam Malik. Tidak ada yang berani berfatwa. Kalau sekarang ini berfatwa, ustaz ini berfatwa, berani saya juga bisa berfatwa. Emang dia aja bisa berfatwa. Akhirnya lomba-lombain fatwa. Imam Malik, kalau sudah ada Imam Malik, tidak ada yang berani apa? Berfatwa. Itu pun dia mengatakan 32 permasalahan, cuma dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Dan bahkan dalam riwayat Imam Malik pernah ditanya 22 pertanyaan, dia hanya bisa jawab 2. Bayangkan, 22 yang bisa jawab apa? 2. Beliau juga pernah ditanya 20 pertanyaan, hanya bisa jawab 1. Pernah juga beliau ditanya 100 pertanyaan, beliau hanya jawab 5 atau 10. Bayangkan, 100 pertanyaan cuma jawab berapa? 5 atau 10. 90? La adri, saya tidak tahu. Suatu hari Imam Malik ditanya satu permasalahan, beliau menjawab la adri, saya tidak tahu. Dan orang yang bertanya ini punya kedudukan. Kemudian penanya berkata, innaha mas'alatun khafifatun sahlatun, wahai Imam Malik, ini masalah sepele, kenapa kau tidak tahu? Kata Imam Malik, tidak ada dalam masalah ilmu yang ringan, tidak ada. Tidaklah kau mendengar firman Allah, sungguh kami akan menurunkan kepada engkau perkataan yang berat. Seluruh masalah agama adalah perkara yang berat, karena itu ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan dan kita tidak boleh salah dalam apa? Menyampaikan. Tidak ada yang ringan. Kemudian juga dalam riwayat yang lain Imam Malik ditanya, dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Maka ada yang nyeletuk, kalau kau tidak tahu Imam Malik, terus siapa yang tahu? Kita Imam Malik mengatakan, celaka kalian, siapa saya? Apakah saya harus tahu? Sungguh yang binasakan manusia adalah ujub. Ujub apa sehingga mudah berfatwa. Orang kalau pede dengan dirinya, mudah untuk berfatwa. Ya, kita menghadiri majlis Syekh Abdul Muslim Abbad Hafizahullah Ta'ala, sering dia mengatakan la adri, wallahu alam, sering sekali kita dengar. Padahal saya dengar kadang-kadang saya tahu jawabannya. Tahu-tahu Syekh Abdul Muslim mengatakan apa? La adri, saya tidak tahu, berarti saya bahlul. Syekh Abdul Muslim aja bilang saya tidak tahu. Ada keraguan sedikit, dia bilang tidak tahu. Kita kadang-kadang, itu kadang-kadang timpa ujub dan macam-macamnya, ragu-ragu sedikit, nekat jawab. Harusnya kalau ente ragu sedikit, bilanglah adri, selamat sudah. Selamatkan diri ente, nanti cek di rumah belakangan. Gak usah lagi gaya mengatakan, waduh ini masalah harus di murojaah lagi. Padahal belum baca sebelumnya. Belum pernah baca, tapi gayanya ini harus murojaah. Wow. Ada khilaf, cuma saya belum rojihkan ya. Padahal belum pernah baca khilaf tersebut, cuma dengar-dengar orang. Mengesankan kayaknya dia mutola'ahnya banyak dan macam-macam. Ini perkataan-perkataan riya.

0: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Dibandingkan dengan pelaku-pelaku perbuatan syirik di zaman sekarang, ternyata pelaku-pelaku syirik di zaman sekarang itu lebih parah, lebih buruk kesyirikannya. Meskipun kita katakan semua buruk, ya, tapi ada perbedaan yang menjadikan pelaku syirik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keburukannya tidak sebesar pelaku-pelaku syirik dari zaman sekarang. Ya, sudah kita pernah sebutkan dengan dua hal. Pertama, orang-orang yang melakukan perbuatan syirik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan lapang, dalam keadaan tidak ditimpa kesulitan. Tapi ketika mereka dalam keadaan terdesak, ditimpa musibah, kesulitan, seperti ketika mereka sedang berlayar terombang-ambing di lautan, mereka takut ya akan celaka, maka mereka hanya mengikhlas, mereka berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata ketika itu, dan mengikhlaskan meminta pertolongan kepadanya. Mereka lupa kepada sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Ini pelaku syirik di zaman dahulu. Beda dengan zaman sekarang. Dalam semua keadaan, mereka bersandar kepada sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ini lebih parah keadaannya. Na'udzubillah min dzalik. Sebab yang kedua adalah orang-orang yang melakukan perbuatan syirik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka jadikan sebagai sekutu-sekutu sembahan-sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang dianggap soleh. Ya, sebagian mereka ada yang menyembah Nabi alaihi salatu wassalam, ada yang menyembah malaikat seperti musyrik, orang-orang musyrik kafir Quraisy. Kemudian ada yang menyembah orang-orang yang dianggap sebagai wali seperti di zamannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Yang jelas orang-orang bukan pelaku-pelaku dosa yang mereka anggap ini sebagai perantara untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memudahkan hajat mereka disampaikan kepada Allah. Inilah perbuatan syirik yang mereka lakukan. Sementara pelaku-pelaku syirik di zaman yang disebutkan oleh Syekh di akhir zaman lebih parah, karena yang mereka jadikan sebagai sekutu selain Allah adalah diantaranya orang-orang yang termasuk mereka saksikan sendiri bahwasanya mereka ini pelaku maksiat, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar. Bahkan ada yang tidak sholat karena menganggap sholat sudah tidak dibutuhkan lagi olehnya. Ada yang terang-terangan melakukan perbuatan-perbuatan buruk seperti minum khamar atau berzina dengan alasan bahwa dia tidak kena larangan dalam syariat lagi. Ini yang mereka jadikan sebagai tempat bersandar, tempat meminta, tempat bergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita perhatikan di sini, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ya, tidak ada seorang pun yang merasa dirinya aman untuk terjerumus ke dalam perbuatan syirik kecuali orang-orang yang dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika godaan syaitan telah menimpa seseorang, sesuatu yang kita anggap paling tidak masuk akal, syirik ini sangat jauh dari pertimbangan akal yang sehat. Mana mungkin makhluk yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan disejajarkan dengan Allah yang maha pencipta, yang maha agung, maha sempurna, maha tinggi semua sifat-sifatnya. Tapi ketika syaitan telah menggoda manusia, apalagi ada syubhat ya dalam masalah tauhid, seperti yang sudah kita bahas, masalah orang-orang yang menjadikan sembahan-sembahan selain Allah dengan dianggap itu adalah perantara atau tempat meminta syafaat, ternyata itu justru inti kesyirikan yang terjadi pada orang-orang syirik, pelaku-pelaku syirik yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah syubhat yang menjerumuskan mereka dan tidak main-main, syubhat ini menjerumuskan ke dalam perkara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa besar yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan seseorang diharamkan masuk surga jika dia tidak bertobat, jika dia tidak bertobat dari perbuatan dosa tersebut. Bayangkan seperti yang sudah pernah kita terangkan, syaitan menggoda ya orang-orang supaya terjerumus ke dalam perbuatan syirik dari sisi permasalahan yang asalnya itu sesuai dengan syariat, bahkan termasuk perkara yang tinggi keutamaannya dalam syariat Islam. Contoh seperti kaumnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Mereka digoda terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Asalnya dari apa? Dari perbuatan apa? Berlebih-lebihan mengagungkan orang-orang yang soleh. Ya, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam Sahih Bukhari tentang nama orang-orang yang soleh yang disebutkan di dalam surat Nuh. Ya, Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasra. Mereka ini orang yang soleh membawa agama, mencontohkan ibadah, semangat beribadah kepada Allah. Setelah mereka meninggal dunia, pengikutnya yang belum bisa menerima mereka, kehilangan mereka, menghargai mereka, akhirnya membuat gambar-gambar di sekitar kuburan mereka untuk mengingat mereka. Setelah binasa mereka-mereka ini, muncul generasi yang berikutnya, baru syaitan membisikkan kepada generasi ini bahwa inilah dulu yang dijadikan sembahan oleh nenek moyang kalian. Akhirnya disembah selain Allah. Sekarang kita lihat hukum asalnya, mencintai dan memuliakan orang yang soleh dalam agama apa? Apa hukumnya? Dilarang atau diperbolehkan atau dianjurkan bahkan? Apa hukumnya? Dianjurkan. Mencintai orang yang soleh ini bagian dari cinta kepada Allah, karena ini adalah cinta karena Allah. Mahabbatul alim dinun yudanu biha. Pernyataan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam sebuah riwayat yang sahih, mencintai orang yang berilmu, orang yang saleh itu adalah agama, ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena mencintainya berarti cinta karena Allah. Tapi dari sisi sini, dari sisi inilah syaitan menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan syirik dari arah yang itu dekat dengan sesuatu yang disyariatkan, bahkan dianjurkan di dalam Islam. Jadi godaan syaitan itu bukan sesuatu yang mudah untuk orang mengetahuinya, apalagi mudah untuk menghindarinya, kecuali bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu saja. Ingat, syaitan punya syubhat. Dinamakan syubhat karena adanya ishtibah, ketidakjelasan atau kerancuan. Dikesankan itu sebagai kebaikan, padahal itu keburukan. Maka yang selamat hanyalah orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian punya ilmu. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika alladzina sammahumullahu fahdharuhum." Kalau kamu melihat orang-orang yang selalu mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, dia memakai Al-Qur'an, memakai ayat Al-Qur'an, membawakan dalil dari Al-Qur'an, tapi ayat-ayat yang pengertiannya itu bisa dibawa sesuai dengan keinginan hawa nafsu orang-orang yang punya penyakit hati. Tapi intinya dia pakai ayat Al-Qur'an. Siapa yang menyangka bahwa ayat ini digunakan untuk sesuatu yang menyimpang? Al-Qur'an kita anggap pasti kebenaran. Ini adalah petunjuk. Ternyata Rasulullah SAW mengingatkan kita, kalau kamu melihat orang-orang yang selalu mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, mereka lah yang dimaksud di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran, "Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'at ta'wili." Adapun orang-orang yang ada penyelewengan di dalam hatinya, ya, maka dia akan mencari ayat-ayat yang mutasyabihat, tujuannya mencari fitnah dan untuk mencari ta'wilnya, syubhat. membawakan ayat Al-Quran tapi diartikan dengan pengertian yang menyeleweng. Inilah pentingnya kenapa kita selalu dianjurkan atau diajak untuk kembali kepada manhaj salaf. Karena Al-Quran bisa digunakan untuk penyimpangan. Apalagi ucapan ulama. Al-Quran saja bisa diseret seperti itu. Tentu Al-Quran tidak mungkin menunjukkan kebatilan. Itu pasti. Karena Al-Quran adalah al-haq, kebenaran. Sedangkan lazimul haq, konsekuensi dari kebenaran, pasti menunjukkan kebenaran. Tapi maksudnya bagi orang yang jahil, tidak punya ilmu, akan mudah diperdaya. Antum perhatikan orang-orang khawarij, ya, ini juga ahli pembawa syubhat. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, mereka itu kalau berbicara bukan dengan bicara sekedar ngomong, membawakan Al-Qur'an, membawakan ucapan yang terbaik Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sewaktu menjelaskan ciri-ciri orang-orang khawarij, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang mereka, yaquluna min khairi qaulil bariyah. Dalam riwayat lain, min qauli khairil bariyah. Mereka selalu mengucapkan kalimat atau ucapan yang termasuk sebaik-baik ucapan manusia. Dalam riwayat lain, termasuk ucapan sebaik-baik manusia. Jadi, yang pertama, sebaik-baik ucapan yang diucapkan oleh manusia. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah, iya kan? Riwayat berikutnya, dalam lafaz lain, mengucapkan ucapan sebaik-baik manusia. Siapa sebaik-baik manusia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka kadang-kadang mengucapkan ucapan sebaik-baik manusia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka berbicara itu bukan dengan pembicaraan yang gampang ketahuan, padahal mereka membawa syubhat. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita belajar agama tidak mengenal syubhat, bahaya agama kita. Karena penyimpangan itu dibawakan dengan dalam bentuk seolah-olah sesuatu yang diterima. Orang tidak segan-segan akan mengatakan Al-Quran, Al-Quran menunjukkan sesuatu ini, padahal itu Al-Quran jelas tidak mungkin membenarkan sesuatu yang haram. Sampai ada yang menyebutkan surat dalam Al-Quran membolehkan nyanyian. Na'udzubillah min dzalik, ini kedustaan yang nyata. Ini syubhat. Ya, makanya seperti ini keadaannya. Kalau seseorang tidak merujuk kepada pemahaman salaf, tidak berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari godaan syaitan, maka dia akan terjerumus ke dalam syubhat seperti ini. Inilah sebabnya sudah sering kita jelaskan. Kenapa yang namanya syubhat itu adalah dosa yang paling disukai oleh iblis, melebihi dosa-dosa besar yang lain. Kenapa? Karena orang yang terjerumus ke dalamnya tidak merasa dia berbuat buruk. Dia menyangka dia telah melakukan kebaikan. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Disebutkan di surat Al-Kahfi. Mereka adalah orang-orang yang telah sia-sia, sesat perbuatannya dalam kehidupan di dunia, dalam keadaan mereka menyangka telah melakukan amal yang sebaik-baiknya. Nah sekarang, ya, dalam pembahasan yang berhubungan dengan masalah tauhid yang kita kaji dalam kitab Asy-Syubhat ini, orang-orang yang melakukannya bukanlah orang-orang yang kelihatan malas beragama. Sebagian di antara mereka kelihatan seperti semangat beragama, semangat membela para nabi atau orang-orang yang mereka anggap sebagai wali. Tapi semangat ini diarahkan oleh syaitan untuk penyimpangan. Dari sinilah kan kita mengetahui syaitan itu menggoda manusia. Ya, inti godaannya itu hanya dua kesimpulannya. Godaan untuk kurang dalam menjalankan agama, anti terhadap agama. Yang kedua, godaan untuk berlebih-lebihan, gulu atau ekstrim. Godaan yang pertama itu menimpa orang-orang yang malas, tidak suka berbuat. cenderung tidak mau dekat-dekat dengan agama. Ini ada godaannya tersendiri. Sekarang ada orang yang tipenya semangat, ingin berbuat. Ya, selalu maju. Maju ke depan. Syaitan tidak ketinggalan, tidak kehabisan cara untuk menggoda jenis manusia seperti ini. Digoda dengan cara dimanfaatkan semangatnya untuk melampaui batas dan berlebih-lebihan. Ahlus sunnah wal jamaah adalah golongan yang selalu pertengahan. Ya, tidak berlebih-lebihan dan tidak kurang. Salah seorang ulama salaf ada yang mengatakan, "Ma amarallahu ta'ala bi amrin illa walis syaitani fihi nazghatan." Setiap Allah memerintahkan satu perintah kepada manusia, kecuali maka syaitan memiliki dua cara untuk memalingkan manusia dari perintah tersebut. Imma ila tafritin wa taqsir, wa imma ila guluwin wa mujawazah, wa la yubali bi ayyihi maudhafir. Bisa dia menggoda manusia untuk kurang dalam menjalankan perintah tersebut dan untuk malas. Dan bisa dia menggoda manusia untuk bersikap berlebih-lebihan dan melampaui batas. Dan dia tidak peduli dengan cara mana saja yang berhasil dari dua cara ini, karena dua-duanya menyimpang. Jadi kita lihat, jamaah sekalian rahimakumullah, penyimpangan itu bukan hanya menimpa orang yang malas. Kita ingat, orang yang rajin pun, kalau tidak terbimbing dengan agama, dia akan berlebih-lebihan dan melampaui batas. Makanya kita kenal ada orang-orang yang punya pemikiran takfir seperti orang-orang khawarij, ya, orang-orang yang gampang membid'ahkan, gampang mentahdir, tidak dengan kaidah-kaidah yang dijelaskan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Jadi syaitan menggoda manusia dengan dua bentuk penyimpangan ini. Maka oleh karena itu yang selamat hanyalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya kita selalu belajar, kita selalu merujuk kepada penjelasan para ulama kita, kita selalu terikat dengan dalil, kita selalu mempelajari pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, kemudian para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Yang jelas jamaah sekalian rahimakumullah, pelajaran akidah dan tauhid ini banyak yang kena syubhat dalam memahami tauhid yang benar. Kalau terjadi pada orang-orang yang kelihatan semangat beribadah, syubhat ini, maka siapa di antara kita yang bisa menjamin dirinya tidak akan terjerumus ke dalam syubhat tersebut? Kita saat ini hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Maksudnya di sini jangan ada seorang pun yang berpikiran bahwa dia sudah aman hanya karena dia mengikuti satu pengajian atau dua pengajian. Kita katakan tentu saja orang yang mengikuti pengajian, masya Allah, ini merupakan kebaikan besar. Tapi apa yang kita lakukan itu belum cukup. Ilmu ini kita harus bawa sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita meyakini bahwa kita mati di atas Islam, mati di atas tauhid, mati di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita butuh istiqamah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diminta oleh seorang sahabat, "Kulli qawlan fil islami la as'alu anhu ahadan ba'dak." Ya Rasulullah, ucapkanlah kepadaku satu kalimat dalam Islam yang aku tidak perlu lagi menanya kepada orang lain setelahmu. Apa kata Nabi SAW? Qul amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, aku benar-benar mentauhidkan Allah, kemudian istiqomah di atasnya. Istiqomah. Hari ini seorang bisa belajar, bisa meyakini tauhid, bahkan dia bisa memerangi kesyirikan. Tapi kalau dia tidak dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan berubah. Dia akan menyimpang setelah itu. Ya, dia akan tergoda dengan tipu daya syaitan yang selalu berusaha menjerumuskan manusia setiap saat. Maka yang terjaga hanyalah orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita katakan tadi, pentingnya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta perlindungannya. Penting untuk kita selalu mengulang-ulangi pelajaran tauhid kita. Ya, ingat kita harus meyakini agama Islam ini akan kebenarannya, dan keyakinan itu hanya kita dapatkan dengan mempelajari dalil, mengulang-ulangi dalil. Karena dalil itu yang akan menguatkan keyakinan, keyakinan di hati kita. Makanya kita tahu bersama, orang yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah jadikan dia faqih, paham dalam urusan agamanya. Jadi majelis ilmu jangan sampai ditinggalkan, pelajaran tauhid jangan kita bosan-bosan untuk mengulanginya, karena inilah yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan pemahaman dan pengamalan tauhid di dalam hati kita. Baik, barakallahu fikum. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan yang dijelaskan oleh Syekh Al-Mujaddid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, penulis kitab ini. Ya, masih tentang syubhat dan kerancuan mereka-mereka yang tidak menerima ketika dinasihati perbuatan mereka adalah kesyirikan. Di sini ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, beberapa kali saya ulangi dalam penjelasan kita yang lalu, Al-Quran pembahasan yang paling banyak dibahas di dalamnya adalah tentang masalah apa? Masalah akidah dan tauhid. Keburukan dan penyimpangan yang paling banyak bantahannya di dalam Al-Quran adalah masalah apa? Masalah kesyirikan dan penyimpangan tauhid. Kalau kita semua sepakat mengatakan Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk, ya, kitab yang diturunkan untuk membimbing manusia kepada jalan yang paling lurus, berarti Al-Quran tidak mungkin menyebutkan bantahan paling banyak membantah masalah kesyirikan kalau kesyirikan ini dianggap sedikit terjadinya di kalangan manusia. Kalau dianggap perbuatan syirik ini adalah dosa yang gampang kita hindari, sedikit orang yang terjerumus ke dalamnya. Tidak mungkin sebaik-baik petunjuk mengulang-ulangi sampai menyebutkan bantahan dari semua segi bantahan yang benar-benar memuaskan bagi orang yang mempelajarinya. Tidak mungkin perkara yang diulang-ulang seperti ini kemudian kita anggap ini sebagai perkara yang remeh, sedikit terjadinya, gampang orang menghindarinya. Ya, maksudnya di sini kita hati-hati.

Dan tauhid ini adalah perkara yang paling berharga untuk kita bawa ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari sinilah kita dapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala yang besar. Tetapi seseorang yang mungkin tidak menyadari dalam dirinya ada syubhat menyangkut masalah akidah, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan syubhat itu belum dibersihkan dari hati dan jiwanya, apa yang terjadi? Berarti dia menghadap Allah dalam keadaan hatinya belum bersih. Bagaimana dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi agama ini, ya jemaah sekalian rahimakumullah, kita jadikan sebagai sebab yang membersihkan kotoran penyakit hati kita. Sekedar kita belajar, kita dengarkan kajian pembahasan tentang akidah, tentang keimanan, tentang tauhid, ternyata ada yang salah kita yakini selama ini. Alhamdulillah, sudah ada jawabannya. Berarti kita hilangkan penyakit hati tersebut. Karena antum tahu, yang namanya perbuatan-perbuatan yang tersembunyi di dalam hati, kalau dibiarkan, itu nanti akan mendominasi hati manusia. Dan itulah saat-saat, dan itulah yang akan muncul di saat-saat seseorang menghadapi kondisi-kondisi yang berat. Di antaranya adalah ketika saat-saat menjelang kematian. Saat-saat menjelang kematian, ya. Antum dengar, pernah dengar hadis Rasulullah SAW, dan pernah kita jelaskan juga di sini kalau tidak salah ingat, tentang seseorang hamba yang dalam hidupnya kelihatan melaksanakan amalan soleh, di akhir-akhir hidupnya dia melakukan perbuatan maksiat. Fayasbiqu alaihil kitab, fayakmalu bi amali ahlin nari, fayadkhuluha. Mendahului dia ketentuan dari Allah, maka di akhir hidupnya dia mengamalkan amalan penghuni neraka, akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Di antara sebab yang menjadikan keadaan ini adalah karena adanya yang tersembunyi. Adanya penyimpangan dalam batin yang mungkin dia tidak sadari, dia tidak berusaha bersihkan. Dari mana diambil pengertian seperti ini? Ternyata dalam sebagian lafaz hadis Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari disebutkan seperti ini. Inna rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannati bima yabdu lin-nasi wa huwa min ahli an-nar. Sesungguhnya ada seorang yang dia itu mengamalkan amalan penghuni surga menurut yang tampak di mata manusia. Menurut yang terlihat. Ya. Berarti kata Imam Ibnu Rajab, ini mengisyaratkan di dalam hati orang ini ada penyimpangan. Penyimpangan itu bisa berupa sesuatu keyakinan kita yang salah. Jemaah sekalian rahimakumullah, sewaktu kita belum mengenal kajian sunnah, manhaj salaf, kita kan membawa pemahaman-pemahaman kita yang lalu. Ya? Kita masih membawa pemikiran-pemikiran kita, pemahaman kita atau syubhat hawa nafsu yang dulunya kita yakini. Mungkin kita belajar, tapi belum tentu semua sudah kita bersihkan. Mungkin ada yang tertinggal. Nah, yang seperti ini kalau dibiarkan, itu yang akan muncul, akan dimunculkan oleh syaitan untuk menguasai pikiran manusia, karena syaitan itu berkeinginan untuk menjadikan kita terhalang dari kebaikan. Dia ingin mengumpulkan sebanyak-banyaknya teman untuk bersama-sama dia di dalam neraka jahannam, na'udzubillahi min dzalik. Makanya sakaratul maut, saat-saat menjelang kematian, ini termasuk saat-saat yang menentukan. Kita tahu semua, saat menjelang kematian kan itu ibaratnya kesempatan terakhir bagi syaitan untuk mengumpulkan teman sebanyak-banyaknya, na'udzubillahi min dzalik. Jadi kerancuan seperti ini bisa muncul di saat-saat itu. Makanya sewaktu kita menghadiri majelis ilmu, kita harus ingat, kita belajar memahami agama, kita berusaha meningkatkan keimanan kita, jangan lupa bersihkan syubhat yang ada di hati kita. Jika ada permasalahan yang belum jelas, tanyakan. Misalnya ada keyakinan yang kita salah pahami, apalagi yang berhubungan dengan iman kepada Allah tentang tauhid, ataupun iman kepada perkara-perkara yang lain, misalnya iman kepada hari akhir. Kalau ada syubhat, segera tanyakan. Saya memahami seperti ini, apakah ini benar? Saya pernah membaca sebuah hadis yang menjelaskan masalah ini, apakah ini hadisnya sahih? Supaya hilang syubhat. Karena ternyata syubhat ini banyak menjerumuskan manusia dan memalingkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.

Wasallam diturunkan justru untuk menghilangkan hal-hal yang seperti ini. Ya, kita baca kemarin penjelasan di dalam kitab Nasbu Syubhat ini. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa la ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira." Ya Rasulullah, tidaklah mereka, ya, orang-orang kafir, musuh-musuhmu itu mendatangkan satu syubhat, kerancuan, kecuali kami mendatangkan kepadamu penjelasan tentang kebenaran dan sebaik-baik penafsiran dari makna ayat-ayat Al-Quran untuk membantah kerancuan yang mereka lontarkan itu. Barakallahu fikum. Baik. Ya, teruskan di sini. Asy-Syaikh rahimahullah taala menjelaskan wa idza tahaqqaqta anna alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam asahhu uqulan wa akhaffu syirkan min haula'i fa'lam anna li haula'i syubhatan yuridunaha ala ma dzakarna wa hiya min a'dhami syubahihim فأصغي سمعك لجوابها وهي وإذا تحققت. Kalau kamu sudah meyakini sekarang bahwa orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah SAW, yakni pelaku-pelaku syirik di zaman jahiliyah itu, yang mereka diperangi oleh Rasulullah SAW, mereka ini lebih bersih akalnya dan lebih ringan syiriknya dibandingkan pelaku-pelaku syirik di zaman sekarang. Dan ini penting untuk kita yakini, jamaah sekalian rahimakumullah. Ya, yang namanya keburukan itu semakin zaman ini semakin dekat dengan hari kiamat. Kira-kira keburukan semakin bertambah atau semakin berkurang? Semakin bertambah. Semakin bertambah. Ya. Jadi jangan kita menganggap misalnya ayat Al-Quran menjelaskan membantah satu kebatilan, apalagi diulang-ulang, kita anggap kayaknya ini tidak perlu karena tidak ada di zaman sekarang. Ya, penyimpangan itu tidak kelihatan rata-rata. Beda dengan kerusakan yang bersifat fisik atau materi, kelihatan. Kerusakan dalam agama rata-rata tidak terlihat. Fitnah itu nanti datangnya disebutkan di dalam hadis yang sahih, kaqita'il lailil mudhlim, seperti bagian malam yang sangat gelap gulita. Siapa yang bisa melihatnya? Kecuali orang yang berilmu. Orang-orang yang diberi cahaya di hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang seperti ini tidak nampak, ya, sehingga menjadikan kita berhati-hati. Dan kita punya keyakinan di sini, satu zaman itu semakin jauh dari zaman kenabian, maka keburukan semakin banyak, kebenaran semakin tertutup. Kullama kana al-ahdu lis-sunnati aqraba kana as-sawabu aghlaba. Semakin satu masa itu dekat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kebenaran semakin dominan, semakin masih besar. Semakin jauh, kebenaran semakin tertutup. Kebatilan semakin besar. Makanya pelaku syirik saja lebih parah di akhir zaman, bahkan lebih bisa ditutupi, sehingga kemungkinan orang terjerumus ke dalamnya semakin besar, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau di sini, maka ketahuilah, mereka-mereka yang melakukan perbuatan syirik ini punya syubhat, punya kerancuan, pengkaburan. Dan ini termasuk tipu daya syaitan, menghiasi kebatilan, ditampakkan seolah-olah indah. Ya, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan. Apakah orang-orang yang dihiasi keburukan perbuatannya sehingga dia memandangnya sebagai sesuatu yang baik? Syaitan yang menghiasi keburukannya, dikesankan seolah-olah baik. Jadi mereka memiliki syubhat yang
mereka bawakan dalam permasalahan ini, seperti yang kami sebutkan itu, dan ini termasuk syubhat kerancuan mereka yang paling besar, ya. Fa asghi sam'aka li jawabiha, maka konsentrasikanlah pendengaranmu untuk mendengarkan jawaban dari syubhat ini. Ini kita lihat kayaknya sederhana, tapi ini ternyata syubhat pelaku syirik yang menjadikan mereka bisa mempengaruhi banyak orang, bisa mempengaruhi kaum muslimin sehingga melakukan perbuatan syirik, bahkan membelanya mati-matian. Naudzubillah min dzalik. Perhatikan syubhat ini dan lihat jawabannya, dengarkan jawabannya, kata beliau. Wahia, syubhat mereka tersebut adalah annahum yaqulun, mereka berkata, innal ladzina nazala fihimul qur'anu la yashhaduna an la ilaha illallah wa yukadzibuna ar-rusula sallallahu alaihi wasallam wa yukadzibuna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam wa yunkiruna al-ba'd wa yukadzibuna al-qur'an wa yaj'alunahu sihran. Mereka berkata, ya, bahwa orang-orang yang turun ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, ya, ini pelaku-pelaku syirik di zaman Rasulullah SAW, mereka itu tidak mempersaksikan kalimat La ilaha illallah. Mereka tidak pernah masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat. Mereka mendustakan Rasulullah SAW. Mereka mengingkari hari kebangkitan. Mereka juga mendustakan Al-Quran dan menganggap Al-Quran itu adalah sihir. Ini ucapan pelaku-pelaku syirik dalam ayat-ayat Al-Quran. Beda dengan kami, kata mereka. Wa nahnu nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa nusaddiqul Quran. Sementara kami mempersaksikan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar selain Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kami membenarkan Al-Qur'an. Wa nu'minu bil ba'ts. Ya, kami tidak mengingkari hari kebangkitan. Kami beriman tentang adanya hari pembalasan, hari kebangkitan. Wa nusalli wa nasum, kami juga salat, kami juga puasa. Fa kaifa taj'alunana mithla ulaika? Maka bagaimana kalian menjadikan kami seperti mereka? Kenapa disamakan? Ya, jadi mereka tidak terima. Pertama, tidak terima dikatakan perbuatannya syirik. Kalaupun syirik, ya syirik yang kami lakukan beda dengan mereka. Mereka tidak masuk Islam, kami sudah masuk Islam. Ikhwanan akhwat fiddin rahimakumullah. Sementara apa ini? Padahal permasalahan seperti ini sebenarnya sangat mudah untuk kita jawab. Ya. Kita katakan saja, ketika Al-Quran memperingatkan tentang penyimpangan ini dengan menyebutkan contoh pelaku-pelaku syirik di zaman jahiliyah, Al-Quran menyebutkannya kepada kita, berarti ayat-ayat ini sebenarnya yang harus diambil pelajarannya adalah oleh siapa? Orang-orang kafir atau orang-orang muslim yang membaca Al-Quran? Jawabannya pasti oleh orang-orang muslim yang membaca Al-Quran. Dan Al-Quran tidak dibaca oleh orang-orang kafir. Ya. Tidak seperti kaum muslimin yang membacanya, yang menjadikannya sebagai pedoman dan petunjuk, iya kan? Jadi, ketika Al-Quran menjelaskan tentang perlakuan atau perbuatan syirik, pelaku-pelaku syirik tersebut, kemudian Allah jadikan peringatan bagi kita, ini kan sebagai pelajaran. Karena Al-Quran itu tujuannya dijelaskan ayat-ayatnya adalah untuk peringatan bagi kita. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an terdapat pelajaran, terdapat peringatan bagi orang yang punya hati. Jadi berarti permasalahan ini meskipun dilakukan oleh pelaku-pelaku syirik yang tidak masuk Islam, tapi kalau pembatal keislaman dilakukan oleh orang yang sudah masuk Islam sekalipun, maka ikut batal Islamnya. Karena peringatan dalam Al-Quran, kita tahu faedahnya apa? Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab.
pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran itu berdasarkan keumuman lafadznya, ya, keumuman isinya, bukan dari sebab turunnya yang khusus. Jadi ayat Al-Quran itu ketika disebutkan, oh sebab turunnya terjadi ketika pelaku syirik berbuat seperti ini, bukan berarti ini hanya berlaku untuk peristiwa tersebut. Apa gunanya disebutkan di dalam Al-Quran kalau setelah berakhir itu berarti selesai sudah permasalahannya? Tidak. Disebutkan dalam Al-Quran berarti hukumnya ini berlaku umum untuk setiap kaum muslimin, bahwa melakukan perbuatan seperti itu akan menjerumuskan ke dalam hal seperti yang diperingatkan di dalam ayat-ayat tersebut. Ini jawaban sederhananya. Al-Quran kita baca untuk apa kalau sekedar itu kisah-kisah yang lalu, tidak ada hubungannya dengan kita sebagai pelajaran, sebagai pemberi peringatan untuk kita? Jelas tidak mungkin demikian. Ya, karena Al-Quran merupakan pemberi peringatan, pemberi hidayah, ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya. Al-Qur'an adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Baik. Jadi mereka mengatakan di akhirnya, fa kaifa taj'alunana mithla ulaika? Maka bagaimana kalian menjadikan kami sama seperti mereka-mereka itu? Jelas mereka-mereka tidak masuk Islam. Kami masuk Islam, kami bersyahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat, kami juga sholat, kami juga puasa, kami juga membenarkan Al-Quran, kami mengimani hari akhir. Sementara mereka kafir, tidak mengimani semua itu. Baik, akan disebutkan di sini jawaban yang lebih rinci. Fal jawab, kata Syekh rahimahullah ta'ala, maka jawaban dari syubhat ini, baik, kata beliau, annahu la khilafa bainal ulama'i kullihim anna ar-rajula idza saddaqa ar-rasula sallallahu alaihi wasallam fi syai'in wa kadzabahu fi syai'in annahu kafirun lam yadkhul fil Islam. Kita lihat jawabannya. Yang pertama, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Semua ulama Islam, tidak ada perselisihan di kalangan mereka bahwa jika seseorang membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu permasalahan, mendustakannya dalam permasalahan lain, maka orang ini dikatakan kafir dan tidak masuk ke dalam Islam. Sama dengan mengingkari semua. Ya. Waktu kita pernah jelaskan tentang athar dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini hadis yang pertama kali dibawakan di dalam kitab Sahih Muslim, di dalam Kitabul Iman, tentang ada dua orang tabi'in yang menanyakan kepada sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma tentang sebagian orang-orang yang punya penyimpangan, pemahaman yang menyimpang di negeri mereka, di kota mereka di Irak, di Basrah. Mereka ini mengatakan tidak ada takdir Allah, mengingkari takdir. Semua terjadi ketika terjadi, tanpa ditakdirkan oleh Allah. Ketika mendengarkan ini, Ibnu Umar mengatakan kepada dua orang tabi'in yang bertanya ini, ya, Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari rahimahumullah ta'ala, Ibnu Umar mengatakan kepada mereka berdua, idza lakitum ha'ula'i fa'akhbirhum anni bara'um minni wa hum minni bura'a. Kalau kamu jumpai mereka-mereka itu, katakanlah bahwa saya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Sampai beliau mengatakan kemudian, walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, demi Allah yang saya bersumpah dengannya, ya, lau anna li ahadihim, seandainya salah seorang di antara mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, diinfakkan, disumbangkan di jalan Allah, ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar, Allah tidak akan terima infaknya sebesar gunung, bayangkan, sampai dia mengimani masalah takdir.
Ya, menunjukkan apa? Tidak diterima infaknya artinya dia kafir, mengingkari satu permasalahan yang merupakan perkara yang wajib untuk diimani dalam keimanan. Sampai pun dia bersedekah, dia mengamalkan semua ajaran Islam. Ya, contoh saja, orang yang mengingkari kewajiban sholat, padahal dia sholat, dia puasa, dia berhaji, bersedekah banyak, satu yang diingkari sama dengan mengingkari semua. Ini disepakati oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat 150. Innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhi wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rasul-rasulnya, dan ingin memisahkan antara Allah dan para rasulnya, yang mereka mengatakan kami beriman kepada sebagian dan ingkar kepada sebagian yang lain, dan mereka ingin mencari jalan tengah dari semua itu, mereka inilah orang-orang kafir yang sesungguhnya. Jadi ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi apa yang mereka bawakan di sini, syubhat di sini, jawabannya adalah kalau kalian melakukan pelanggaran konsekuensi tauhid, melakukan perbuatan syirik, justru syahadat yang kalian ucapkan dan ibadah-ibadah yang kalian kerjakan menjadi gugur dan batal. Ya, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka melakukan perbuatan syirik, maka sungguh akan gugur amal-amal yang mereka telah kerjakan. Karena perbuatan syirik, syirik besar, itu menghapuskan, menggugurkan amal-amal, menjadikan seseorang keluar dari Islam. Ya, wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di ayat lain, barang siapa yang mengingkari keimanan, maka sungguh gugur amal-amal soleh yang dilakukannya, dan di akhirat nanti dia akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa para ulama tidak berselisih pendapat. Orang yang melakukan perbuatan syirik besar, ya, tentu dengan sampainya penjelasan kepadanya, sampainya dalil kepadanya, ya, maka ini menjadikan amal-amalnya gugur dan batal keislamannya, kecuali kalau dia segera bertobat dan kembali kepada tauhid, kembali kepada Islam yang benar. Nah, baik. Wa kadzalika idza amana bi ba'dil qur'ani wa jahada ba'dahu. Demikian pula orang yang mengimani sebagian Al-Qur'an dan mengingkari sebagian yang lain. Ya, ini berbahaya orang-orang yang seperti ini. Makanya kalau ada ayat Al-Qur'an dibacakan ada orang yang mengingkarinya atau melecehkannya, ini berbahaya. Ini perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan keislaman. Kata para ulama, mengingkari satu huruf dari Al-Quran saja sama dengan mengingkari semua. Imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala dalam kitab Lum'atul I'tiqad menukil pernyataan dari para ulama yang menyebutkan ini. Man kafara biharfin minal Qur'ani faqad kafara bihi kullihi. Barang siapa yang kufur mengingkari satu huruf dari Al-Quran sama seperti mengingkari semuanya. Ya. Nah, kaman aqarra bitauhid wa jahada wujub shalah. Contohnya, orang yang menetapkan tauhid tapi dia mengingkari kewajiban salat lima waktu. Mengingkari. Ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, sudah pernah kita jelaskan ya, dalam Islam itu bukan hanya ada menjalankan perintah meninggalkan larangan. Tapi ada bagian besar yang tidak kalah pentingnya, yaitu membenarkan dan menerima berita-berita yang wajib diyakini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Menerima berita tentang kewajiban sholat, menetapkan kewajiban sholat. Maka meskipun dia menetapkan tauhid,
ya, mengamalkan amal-amal yang lain, tapi dia mengatakan salat tidak wajib. Maka ini kufur kata para ulama, sama dengan mengingkari semua syariat Islam. Nauzubillah min dzalik. Aw aqarra bitauhid wassalati wajahada wujubaz zakah. Atau ada orang yang dia menetapkan tauhid, menetapkan kewajiban salat, tapi mengingkari wajibnya membayar zakat. Mengingkari wajibnya membayar zakat, yakni ketika telah terpenuhi syarat-syaratnya, tentu saja maksudnya. Ini juga kufur hukumnya. Au aqarra bihadza kullihi wa jahada shaum. Atau dia mengimani atau menetapkan semua ini, ya, mengimani tauhid, menetapkan wajibnya salat atau wajibnya zakat, tapi dia mengingkari kewajiban berpuasa. Ingat, mengingkari di sini belum tentu orang yang tidak melakukannya mengingkari, tidak. Orang tidak salat belum tentu dia mengingkari wajibnya. Makanya orang yang tidak mengamalkan amalan ini, kayak dia tidak puasa, dia tidak membayar zakat, bukan berarti dia kufur, karena belum tentu dia mengingkari. Bisa jadi dia mengakui wajibnya, tapi dia melanggar karena memperturutkan hawa nafsunya. Ini belum tentu kufur, meskipun dia melakukan dosa yang sangat besar. Nah, jadi orang yang menetapkan semua ini tapi mengingkari kewajiban puasa, atau dia menetapkan semua ini tapi mewajibkan, mengingkari kewajiban haji. Ya, dan disebutkan di dalam Al-Quran tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Ali Imran ayat ke-97 tentang sebabnya, diterangkan di sini, walamma lam yanqadi unasun fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil hajj. Ketika ada beberapa orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau tunduk tentang menerima ketentuan wajibnya haji di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan firman-Nya menjelaskan tentang mereka-mereka ini di surat Ali Imran ayat 97. Ya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Dan wajib bagi manusia untuk menunaikan haji karena Allah, haji mengunjungi Baitullah, ya, Masjidil Haram, menunaikan haji di sana, bagi orang yang mampu melakukan perjalanan. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya dan maha tidak butuh kepada semua makhluk di alam semesta. Jadi ini menunjukkan tentang kufurnya orang yang mengingkari kewajiban haji, meskipun dia mengamalkan yang lain. Ini contoh-contoh yang dibawakan di sini tentang hal-hal yang disepakati oleh para ulama bahwa ini adalah kekufuran, meskipun dia mengimani yang lain tapi mengingkari yang lain. Apalagi yang diingkari itu misalnya yang berhubungan dengan masalah syirik. Ini perkara yang paling penting dalam agama, yang menetapkan tauhid yang merupakan inti dari keimanan, dan mengingkari atau menjauhi perbuatan syirik. Maka kalau dia melanggar konsekuensi ini, maka lebih pantas lagi dia dikatakan sebagai orang yang telah kufur keluar dari Islam karena perbuatan syirik yang dilakukannya. Baik. وَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا كُلِّهِ وَجَحَدَ الْبَعْثَ كَفَرَ بِالْإِجْمَاءِ وَحَلَّمُهُ وَمَالُهُ. Dan barang siapa yang menetapkan semua ini, dia bersyahadat, membayar zakat, menunaikan puasa, menetapkan ibadah haji, meyakini kewajibannya, tapi dia mengingkari hari kebangkitan, maka ini kufur hukumnya berdasarkan ijma', kesepakatan para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa orang yang seperti ini hukumnya kufur. Halal darahnya
dan hartanya. Ya, ini juga contoh-contoh dari para ulama yang menyebutkan tentang hal ini, tentang kufurnya orang yang melakukan perbuatan tersebut meskipun dia mengimani dan melakukan hal-hal yang lain. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat An-Nisa, ayat 150-151, ya ayat yang tadi kita bacakan, innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhi wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan para rasulnya, dan mereka menginginkan untuk memisahkan, membeda-bedakan antara Allah dan rasulnya, dan mereka mengatakan kami hanya beriman kepada sebagian dan kufur kepada sebagian yang lain, dan mereka ingin mengambil jalan tengah dari di antara itu. Mereka inilah orang-orang kafir yang sesungguhnya, yang sebenarnya, dan kami siapkan bagi orang-orang yang kafir azab yang menghinakan. Azab yang sangat besar. Ya, jadi jelas sekali hukum dari Allah Subhanahu wa taala mengimani sebagian, mengingkari sebagian sama dengan mengingkari atau kufur kepada keseluruhannya. Fa idza kana Allahu qad sarraha fi kitabihi annama man amana bi ba'dhin wa kafara bi ba'dhin fa huwal kafiru haqqan zalat hadhihi syubhatu. Maka jika Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat tadi, di surat An-Nisa tadi, Allah menegaskan bahwa orang yang hanya beriman kepada sebagian dari Alkitab dan kufur kepada sebagian yang lain, inilah orang kafir yang sesungguhnya, maka dengan ini hilanglah syubhat tadi. Al-Quran sebaik-baik yang menjelaskan bantahan terhadap syubhat. Dengan ini hilang. Karena ternyata mereka dihukumi kufur yang sesungguhnya dengan sikapnya menerima sebagian, menolak sebagian yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Wa hadhihi hiya allati dzakaraha ba'du ahli al-ihsa'i fi kitabihi allazi arsalahu ilaina. Inilah perkara yang disebutkan ya oleh salah seorang yang tinggal atau dari penduduk Ahsa di kitabnya yang dikirim kepada kami. Ya, ini sebagian dari para ulama, mereka mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui kitab ini dan bagaimana isinya kitab tersebut. Yang jelas di sini saya ingin menegaskan bahwa syubhat yang berusaha untuk memisahkan, membedakan pelaku-pelaku syirik di zaman dahulu, di zaman sekarang dengan alasan mereka itu tidak masuk Islam, kami sudah masuk Islam, berarti kalau kami melakukan perbuatan syirik tidak sampai dicap keluar dari Islam sebagaimana yang terjadi pada diri mereka, ini syubhat yang batil, syubhat yang rancu. Ya, karena semua orang yang melakukan pembatal-pembatal keislaman, kalau dia melakukannya setelah dinasihati dia tidak mau rujuk, setelah tegak hujah padanya dia tidak mau berubah, maka hukumnya kufur sebagaimana yang disebutkan dalam keumuman ayat-ayat tadi. Kita ingat kaidahnya yang menjadi ibrah dan pelajaran adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab turunnya ayat tersebut. Baik, inilah ya syubhat yang merupakan salah satu di antara syubhat mereka yang paling besar, yang tadi telah kita baca ya, dan juga kita telah dengar penjelasan menjawab syubhat tersebut dari ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Baik, barakallahu fikum, insyaallah kajian kita cukup sampai di sini di kesempatan siang hari ini, semoga memberikan faedah untuk semakin menguatkan sikap kita dalam berpegang teguh dengan tauhid Allah Subhanahu wa taala, semakin menjadikan kita semangat mempelajari akidah yang benar, mempelajari syubhat-syubhat kerancuan dalam masalah ini agar kita bisa mengetahui jawabannya, supaya nanti kita bisa menghindarkan diri kita dan keluarga kita dari upaya syaitan untuk menjerumuskan manusia dan memalingkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Baik, sebelum kita akhiri kajian kita di kesempatan siang hari ini, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, maka saya persilakan. Barakallahu fikum. Nah.

0: boleh, yang mau duluan dulu. Yuk, sahur.
1: Ya. Itu, akhwat. Ya, sebentar, sebentar.
0: Waalaikumsalam. Amin, amin. Menolak semuanya, iya. Iya. Iya. Iya. Langsung jawab, saya.

Iya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya tadi tentang masalah hukumnya orang yang menolak hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hadis juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan Al-Qur'an ini bukan berarti hanya Al-Qur'an saja. Semua perkara yang disifati oleh para ulama sebagai perkara yang ma'lum minad-dini bid-dharurah, perkara yang ditetapkan dalam agama secara darurat, yang wajib diyakini dalam agama secara darurat, itu mengingkarinya merupakan kekufuran. Baik itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma sekarang permasalahannya, kalau hadis itu ada orang yang mengingkarinya, belum tentu dia menganggapnya sahih, iya kan? Kecuali kalau hadis yang sudah disepakati, misalnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, semua ulama sepakat mengatakan ini hadis, ada orang yang mengingkari kandungannya, bisa menjadi kufur. Kalau dia mengingkari atau terhadap hadis tersebut misalnya. Kalau misalnya dia mengingkari hadis dianggap sahih sebagian ulama, menurut dia itu hadisnya lemah atau belum jelas bagi dia, maka tentu tidak seperti hukumnya orang yang dikatakan mengingkari tadi. Ya, kadang-kadang mungkin dia bisa berdosa hal yang lain, tapi belum tentu ketika dia menolaknya kita katakan dia mengingkari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kalau misalnya pemahaman yang mengatakan kita cukup dengan Al-Qur'an saja, tidak perlu dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelas ini kufur karena mengingkari hadis-hadis alaihi wasallam secara keseluruhan. Bahkan juga ini pengingkaran terhadap Al-Qur'an, karena Al-Qur'an memerintahkan kita untuk taat kepada Rasulnya alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuti'ir rasula faqad ata Allah, barang siapa yang taat kepada Rasul maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ayat-ayat yang lain yang memerintahkan kita untuk mengambil apa yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ahmad tadi. Ya, Ahmad tadi. Yang pertanyaan.

Oh, ya. Ada pertanyaan di sini. Apakah kunut nazilah itu tidak ada batasnya? Karena di tempat kami selama 6 bulan dilakukan terus-menerus sampai sekarang. Kalau masalah yang menjadi sebab orang mengucapkan kunut nazilah, misalnya tentang masalah Palestina, terus masih ada, maka tetap disyariatkan. Itu kan kita ketahui kemarin juga dianjurkan oleh pihak Kementerian Agama. Ya, kita mendoakan saudara-saudara kita di sana. Maka selama itu masih terus berlangsung, masih tetap disyariatkan. Tidak mengapa orang terus melakukannya. Nah, baik.

0: tidak ada sebuah konsisten untuk menyelesaikannya di mana susah kadang-kadang ada sebuah terlepas ini terlepas sekarang dan kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita kemudian mau mengidentifikasinya.
1: Ya, barakallahu fikum. Contoh penyimpangan dalam batin yang paling jelas adalah niat yang tidak ikhlas. Ya kan, kesyirikan dalam niat. Orang beramal, dia menyangka dirinya beramalnya baik, ternyata dia masih beramal tersebut bukan karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, entah karena ingin dapatkan balasan duniawi, ingin dipuji atau yang lainnya. Itu contohnya. Atau misalnya contoh masalah kesombongan dalam dirinya. Ketika dia mengamalkan amal kebaikan, kemudian dia lantas merasa bahwa dirinya hebat, dia tidak butuh lagi meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk penyimpangan di dalam batin. Atau contoh misalnya masalah-masalah yang berhubungan keamanan, keimanan kepada masalah takdir. Masih ada kerancuan. Kadang-kadang orang bingung dia, kenapa Allah menakdirkan segala sesuatu? Berarti nanti tidak adil, berarti begini. Ini dia harus tanyakan. Ya, kepada orang yang bisa memberikan jawaban. Apalagi dalam masalah ini ada keterangan-keterangan dari para ulama. Contoh seperti masalah takdir, Imam Ibnu Qayyim menulis kitab Asy-Syifaul Alil. Ini penjelasan yang sangat lengkap membantah syubhat-syubhat dan meluruskan kesalahpahaman tentang memahami takdir Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang berhubungan dengan masalah ini. Ini perlu kita mengetahui jawabannya agar hilang masalah keraguan-raguan di hati kita tentang sempurnanya segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya semua yang Allah berlakukan selalu sesuai dengan hikmah yang maha sempurna, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dari sisinya. Nah, itu contohnya. Baik. Ustaz, bagaimana orang yang bilang Allah tidak di arsy? Apakah batal keislamannya? Ya, kalau orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas arsy-Nya, ini seperti yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah, termasuk orang yang dikatakan kufur. Karena dia mengingkari banyak ayat-ayat Al-Qur'an, mengingkari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jelas-jelas menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang tsumma stawa 'alal arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy, itu berapa ayat? Ya, beberapa ayat Al-Qur'an, lebih daripada 5 ayat Al-Qur'an. Maka dia mengingkari ayat-ayat seperti ini, ya jelas hukumnya ini, ya kalau orang tersebut telah adalah orang yang telah dijelaskan kepadanya dalil, maka bisa menjadikan dia naudzubillah min dzalik kufur, keluar dari Islam. Nah, waalaikumsalam.

Ya, barakallahu fikum, pertanyaan sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan bagi antum yang bertanya dan juga bagi kita semua. Batasan sama antara orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir atau munafik, atau orang-orang yang dikatakan melakukan perbuatan kufur. Di dalam Islam ada perbedaan antara kita mengatakan satu perbuatan itu perbuatan kufur atau perbuatan bid'ah atau perbuatan syirik, dan mencap orang yang melakukannya dia adalah musyrik atau kafir. Yakni orang yang melakukan satu perbuatan belum tentu dicap dengan konsekuensi perbuatan tersebut. Contoh misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah kufur atau berbuat syirik. Ternyata ada yang bersumpah dengan nama selain Allah. Dia belum tahu hukumnya. Dan di dalam hatinya tidak ada keyakinan mengagungkan makhluk yang dijadikan bersumpah itu melebihi pengagungan atau disamakan dengan pengagungan kepada Allah. Ini tidak sampai kufur hukumnya. Kita katakan perbuatannya perbuatan kufur. Tapi karena dalam hatinya ada keyakinan yang menghalangi, ya belum jelas sama dia dalil, kemudian ternyata dia belum dijelaskan kepadanya tentang apa ini buruknya perbuatan tersebut, maka ini tidak menjadikan orang tersebut kufur. Makanya dalam Islam itu beda antara kita menyebutkan penghukuman kufur secara umum dengan perorangan. Karena perorangan itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan penghalang-penghalang yang harus dihilangkan. Misalnya apakah dia orang ini sudah faham, apakah orang ini sudah sampai dakwah kepadanya, tentu ini dibedakan. Ya, makanya akan berbeda orang yang hidup misalnya di negeri yang selalu dijelaskan tentang masalah tauhid. Para khatib, para imamnya selalu berceramah di mimbar menjelaskan, memperingatkan tentang buruknya perbuatan syirik, tentang keharusnya menegakkan tauhid dan contoh-contoh kesyirikan seperti ini. Contoh seperti di Arab Saudi misalnya. Para khatib terbiasa menjelaskan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan masalah tauhid dan syirik. Beda dengan negeri kita, apalagi di perkampungan-perkampungan, sehingga masih ada orang yang mungkin meyakini satu perbuatan dianggap sebagai dari wujud kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulnya, kecintaan kepada orang-orang yang soleh, ternyata ini syirik. Misalnya menjadikan perantara dalam beribadah kepada Allah. Ya, ini orang-orang yang di kampung ini tidak bisa kita hukumi, dia adalah pelaku syirik yang mengeluarkan dia dari Islam karena dia masih belum paham, dia masih jahil, belum ada penjelasan yang sampai kepada dirinya. Sampai kita menegakkan hujah, kita nasihati, baru kemudian bisa diberlakukan hukum itu kepadanya jika telah terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Baik, sekarang apa bedanya orang munafik? Orang munafik disebutkan di dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di dasar neraka yang paling bawah. Munafik yang asli artinya adalah ya, man adharal islama wa abtanal kufur. Orang yang menampakkan keislaman tapi dia menyembunyikan di dalam batinnya kekufuran. Makanya orang seperti ini tidak bisa kita tebak-tebak. Ada ciri-cirinya perbuatan-perbuatan munafik. Belum tentu orang melakukannya kita katakan munafik. Contoh seperti yang disebutkan dalam hadis terkenal riwayat Imam Muslim, ayatul munafiki thalathun. Kata Rasulullah SAW, tanda orang munafik ada berapa? Ada tiga. Pertama apa? Idza haddatha kadzaba. Kalau dia berbicara dia dusta atau bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia ingkar janji. Wa idza tumina khan. Kalau dia diberi amanah maka dia mengkhianatinya. Kalau dia diberi kepercayaan, maka dia mengkhianatinya. Ini ciri-ciri orang munafik. Karena dia menampakkan sesuatu yang beda dari dalam hatinya. Tapi kita katakan ini perbuatan munafik. Belum tentu orang yang melakukannya munafik. Ada orang muslim, ternyata dia berbohong. Kita katakan kamu munafik, tidak boleh. Mengatakan orang munafik berarti kita mengkafirkannya. Mengkafirkan orang muslim, kalau tidak terbukti, tidak benar, maka kembali kepada diri kita sendiri. Ya? Maka orang munafik yang asli itu yang maha mengetahuinya cuma Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di akhir zaman tidak turun wahyu. Tapi kita bisa menyebutkan
bahwa Allah memperingatkan ya perbuatan orang-orang munafik ketika dilakukan oleh seseorang, terus-menerus dia berdusta, terus-terus dia ingkar janji, terus-menerus dia tidak amanah ketika diberikan kepercayaan. Lama-kelamaan bisa tercetak pada dirinya, dari dia mengikuti kebiasaan, perbuatan zahir orang-orang munafik bisa tercetak menjadi kemunafikan di hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Itulah munafik. Jadi kalau munafik itu yang aslinya adalah orang yang menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Adapun tadi orang yang melakukan perbuatannya, kita katakan ini dosa besar. Tapi belum tentu dia munafik dalam artian dia menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya. Tapi berbahaya kalau dia lakukan terus-menerus. Lama-kelamaan akan membentuk keyakinan kemunafikan di dalam hatinya karena dia terus-menerus melakukan perbuatan tersebut pada anggota badannya. Nah, barakallahu fiik.

0: Ya, yang benar itu bid'ah.
1: Kenapa?
0: Apa? Antum imam antum itu imam yang di masjid atau imam kita adalah Nabi Muhammad SAW. Kita diperintahkan untuk mengikuti imam di masjid kita atau mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis yang sahih riwayat Imam Muslim yang menyebutkan innama ju'ilal imam liyutamma bihi, hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Itu maksudnya diikuti bukan dalam perkara-perkara yang menyelisihi imam yang paling besar, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada imam yang melakukan kesalahan dan kita yakin itu salah, tidak sesuai dengan sunnah, jangan kita ikuti. Kalaupun dia lakukan, jangan kita ikuti. Karena kita diperintahkan, yang wajib adalah untuk mengikuti tata cara salat yang dipraktekkan oleh imam kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanya dulu Syekh Ali Hasan, Hafidhahullah Ta'ala, Rahimahullah Ta'ala, pernah ditanya tentang masalah ini, beliau mengatakan kita tidak ikuti. Kecuali kalau yang menjadi imam itu adalah orang yang berilmu, dia mengetahui dengan dalil dan dia menetapkan itu berdasarkan ilmu, bukan hanya sekedar taklid, baru kita ikuti. Itu menurut pendapat sebagian dari para ulama. Tetapi beliau tetap mengatakan, kalau kita meyakini itu tidak sesuai dengan sunnah, maka kita tidak mengikuti imam. Di dalam masalah ini, yang kita mengikuti imam itu adalah hanya perkara-perkara yang diperintahkan di dalam agama saja untuk kita mengikuti imam ketika dia tidak melakukan hal yang salah. Ya, di dalam sholatnya. Nah, barakallahu fiik. Yeah.

0: Nah, kita anggap dia melakukan yang salah, kita jangan.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Seperti itulah wahai pelaku syirik.

Allahu yang telah menjadikan tangkal dan jimatnya sebagai pemberi rezekinya dan memiliki keyakinan penuh bahwa lapangnya rezeki gara-gara cincin yang ada di tangannya, gara-gara keris yang ada di rumahnya yang ia mandikan dan beri parfum setiap malam Jumat Kliwon. Pikir sedikit lah. Keyakinan kita yang sampai kepada perbuatan syirik, adanya sesuatu yang mengatur di permukaan bumi selain Allah, adanya yang datang ke rezeki selain Allah, adanya yang menolak diri kita dari marah bahaya selain Allah, adanya yang mendatangkan manfaat selain Allah, dan ini semua akidah syirik.

0: besar, nenek moyangnya dosa, adalah syirik.
1: Karena tauhid dan syirik, dua hal yang tidak bisa terpisahkan sama sekali. Perintah kepada tauhid artinya larangan kepada syirik. Larangan kepada syirik artinya perintah kepada
0: wabarakatul jin wal insa
1: illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Ya'buduni, beribadah kepadaku. Dan Allah tidak butuh ibadah kita. Karena orang yang tidak beribadah kepada Allah, dia akan menderita dunia dan akhirat.
0: Maka kalau ustaz sudah mengajar, namanya ustaz, kalau dia mengajar orang memasang pangkal, memasang jimat, bermain dengan jin,
1: ini bukan ustaz, ini dukun berjubah.
0: Jangan pernah yakin itu. Karena yang mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, yang bisa menghalangi kita dari mudarat hanya Allah.

0: Hai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu ukhti muslimah,
0: berjilbab.
1: Kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh untuk berjilbab.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf

Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami, Dak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Di Roja TV dan Radio Roja.
2: Para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada.
3: Allah kami akan hadirkan ke layar kaca Anda.
4: Para pendengar di Roja, insyaAllah
3: TV. Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
5: dan
3: telah
5: lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Dalam pembahasan rutin dari kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah, disampaikan secara langsung oleh guru kita Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA fidhahullah.

0: Bupati Maros. Nah, mikhori selama zakumullah, dan di kesempatan ini mengangkat tema yaitu selektif dalam mengambil ilmu dan memilih guru. Nah, setelah penyampaian materi, silahkan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falatafaddal, masykur Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Limna ma yanfa'una wa anfa'na wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata'in. Allahumma inna nas'alukal huda wassadat. Pemirsa Rojak TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat terbesar adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, sehingga Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita kesempatan untuk menambah kebaikan kita dan meminta ampun atas segala dosa yang kita lakukan. Tentu di antara kiat kita menjaga keimanan kita, menjaga nikmat Islam ini adalah dengan senantiasa menggunakan waktu kita untuk mengkaji ilmu-ilmu akidah ya terutama, dan ilmu agama yang lainnya. Dan pembahasan kita masih berlanjut, yaitu syarah kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah. Dan pembahasan kita sudah sampai pada perkataan beliau rahimahullah, wal mihnatu fil islami bid'atun wa ammal yawma fayumtahanu bis sunnati biqawlihi inna hadal ilma dinun wanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kata beliau rahimahullah, wal mihnatu fil islami bid'atun, menguji seseorang itu adalah perbuatan bid'ah. Sebagian ulama yang mensyarah kitab ini mengatakan yang dimaksud oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah adalah apa yang terjadi di zaman Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Wathiq, Khalifah Al-Muqtasim, yang memaksa kaum muslimin, memaksa para ulama, memaksa seluruh manusia untuk mengikuti akidah Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, bukan sifat Allah Azza wa Jalla, bukan kalamullah. Dan pemimpin atau penguasa di zaman tersebut memaksa setiap orang, bahkan bertanya ke setiap ulama ya, apakah mengikuti pendapat tersebut atau menolaknya. Maka itu disebut dengan al-mihna, yaitu ujian yang berat bagi kaum muslimin, dan jelas ini perbuatan bid'ah. Namun sebagian yang lain juga mengatakan yang dimaksud al-mihna di sini adalah menguji ya, seseorang bertanya secara detail ya, padahal dia seorang muslim. Padahal ya, seharusnya yang kita lakukan, kita selalu bersangka baik pada seorang muslim selama dia tidak menampakkan bid'ah, tidak menampakkan kesesatan, tidak menampakkan penyimpangan, maka pada asalnya ya setiap muslim itu adalah terpercaya. Kemudian beliau mengatakan wa ammal yauma fayumtahanu bis sunnati liqaulihi inna hadzal ilma dinun fanzur amman ta'khuduna dinakum. Ya, adapun hari ini, kata beliau rahimahullah, ya dari zaman beliau sampai saat ini, kita harus selektif dalam memilih guru dan mengambil ilmu. Karena ya sangat masyhur perkataan seorang ulama salaf Muhammad bin Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma dinun fanzur amman ta'khuduna dinakum aw fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ilmu agama ini adalah, atau ilmu syar'i ini adalah agama, agama kita. Sebagian yang lain mengatakan lah muka wadamuka, darah dagingmu. Maka perhatikan dari mana engkau mengambil agamamu. Seorang muslim harus benar-benar selektif dalam memilih guru, selektif dalam mengambil ilmu. Dikarenakan ya, sejak zaman beliau sampai hari ini banyak sekali orang yang berbicara tanpa ilmu. Banyak sekali orang yang menggunakan pakaian ulama berbicara tanpa ilmu. Maka sangat penting bagi seorang untuk benar-benar selektif ketika ingin belajar akidah, belajar fikih, belajar hadis, belajar tafsir, ya, belajar ilmu-ilmu agama. Maka wajib bagi seseorang untuk bertanya, ya, memeriksa keadaan gurunya sebelum dia duduk di majelis orang tersebut. Dan di zaman dahulu, orang-orang yang belajar hadis, mereka sebelum mengambil ilmu dari seorang perawi hadis, maka dia benar-benar menyeleksi, ya, bertanya, ya, sampai dikatakan di sini hatta yuqal aturidu an tuzawwijahu, ya, apakah kamu ingin menikahkan dia, ya, dengan keluargamu, dengan putrimu, dengan, ya, orang dekatmu. Sehingga pertanyaanmu kenapa, ya, sangat detail, ya, tentang salatnya, tentang kondisinya, tentang keadaannya, tentang akhlaknya, tentang kebiasaannya, tentang penampilannya, ya. Padahal, ya, sebenarnya dia bukan ingin menikahkan orang tersebut, tapi ingin belajar darinya. Maka ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim ketika ingin mengambil sumber ilmu, memilih majelis ilmu. Maka seharusnya dia benar-benar bertanya kepada orang-orang terpercaya tentang, ya, guru tersebut, tentang sumber ilmu tersebut, tentang channel dakwah tersebut, tentang buku tertentu. Perlu, ya, seorang bertanya kepada ahli ilmu, kepada ulama, kepada ustaz yang terpercaya, kepada orang yang dia yakin dengan ketakwaannya, tentang kewaraannya, tentang kehati-hatiannya terhadap agama. Dan apabila dia sudah yakin, ya, maka dia belajar dari guru tersebut dan serius belajar kepadanya, ya, karena dia sudah selektif, ya, maka dia tentunya harus rajin, ya, bertanya, duduk, dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru tersebut, ya, karena tentunya, ya, saat ini bertebaran, ya, berbagai penyampai ilmu agama, mubalik, dai, dan mereka semua, ya, mengaku sebagai ahli ilmu, mengaku sebagai ulama. Maka seorang harus, ya, pandai-pandai memilih siapa dari mana dia mengambil ilmunya. Wala taqbalul haditha illa mimman taqbaluna syahadatahu. Beliau rahimahullah mengatakan jangan mengambil hadis kecuali dari orang yang engkau terima persaksiannya. Karena tidak diterima persaksian orang yang fasik, orang yang banyak berdusta, orang yang tidak jujur. Begitu pula ilmu-ilmu yang lain, ilmu hadis, ilmu aqidah, ilmu fiqh, ilmu tafsir. In fananzuru in kana sahibas sunnatin lahu ma'rifah saduq katabta anhu wa illa taraktahu. Beliau mengajarkan kepada kita, ya, apabila dia benar-benar kita yakin seorang ahlus sunnah, pengikut sunnah, akidahnya ahlus sunnah, lahu ma'rifah, ya, mempunyai ilmu, jujur, maka tulis darinya, ya, belajar darinya, ambil ilmu darinya. Kalau ternyata hasil penelitianmu, ya, hasil pertanyaanmu, hasil seleksimu, dia tidak lolos seleksi, ya, bukan ahlus sunnah, bukan seorang yang berilmu, yang tidak pernah belajar ilmu dari para ulama, maka tinggalkan dia dan jangan belajar darinya. Ini peringatan dari beliau kepada siapapun yang membaca kitab ini, seluruh kaum muslimin, agar berhati-hati dalam memilih guru, ya. Jika seorang berhati-hati dalam memilih dokter, ya, memilih tempat makan, memilih tempat rekreasi, ya, apalagi dia memilih guru, ya, tempat dia belajar ilmu agama yang akan menjadi penentu keselamatan dia di dunia dan di akhirat. Maka ini perkara yang penting untuk kita perhatikan semua, dan beliau menyampaikan hal ini agar kita berhati-hati. Ya, karena tentunya kita sudah sampai di bagian akhir dari kitab ini, dan kebanyakannya adalah tentang nasihatnya agar kita menjauhi ya orang-orang yang menyeru kepada kebid'ahan, mengajak kita untuk menyimpang dari jalan Nabi SAW dan para sahabatnya, dan benar-benar ya, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan bersungguh-sungguh agar terus berada di jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ya selanjutnya, wa idza aradta al-istiqamah 'alal haqq, kalau Anda ingin konsisten di atas kebenaran, di atas sunnah, di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas hidayah wa tariqi ahli sunnah qablak, ya, kalau engkau ingin tetap berada di atas kebenaran, berada di atas jalan Nabi alaihi salatu wassalam, di atas jalan yang dilalui oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ya, beliau secara khusus memperingatkan, fahdharil kalama wa ashabal kalam wal jidal wal mira' wal qiyas wal munadhara fid din. Jauhi ahlul kalam, orang-orang yang sibuk dengan ilmu kalam, sibuk dengan perdebatan dalam agama, ya, sibuk menggunakan akalnya dalam memahami agama ini. Tinggalkan mereka semua, yaitu orang-orang yang mendahulukan dalil akal, mendahulukan ya, dalil-dalil dari kitab-kitab filsafat Yunani, ya, dari orang-orang yang tidak memahami Al-Quran, tidak memahami ya, tentang akidah ahlus sunnah wal jamaah dengan menggunakan Al-Kitab was-Sunnah. Karena mereka orang-orang yang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah dan mengatakan bahwasanya kedua sumber tersebut tidak ya menghasilkan keyakinan, tapi membuat orang ragu-ragu. Padahal sebaliknya justru keraguan itu muncul dari mereka. Mereka adalah orang-orang yang paling ragu tentang agamanya, dan terjadi perselisihan pendapat yang sangat banyak di antara mereka. Adapun ahlus sunnah wal jamaah yang mengambil akidah, mengambil tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, tentang tauhid dari Al-Quran dan As-Sunnah, mereka adalah orang yang paling yakin terhadap agamanya. Dan mereka adalah orang-orang yang paling sepakat ya, sejak zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai hari ini mereka semua sama dalam ucapannya. Karena dalil yang mereka gunakan adalah Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Fa inna istima'aka minhum wa illam taqbal minhum yaqdahu asy-syakka fi qalb. Kata beliau, jangan sampai engkau membiarkan dirimu mendengarkan ucapan mereka, membaca kitab-kitab mereka, berdebat dengan mereka. Karena meskipun engkau tidak menerimanya, bisa membuatmu ragu. Tentu di sini ada pengecualian bagi orang-orang yang memang ahli di bidangnya, mampu berdebat dengan mereka, mampu mengetahui kebatilan-kebatilan yang ada pada mereka, maka orang-orang yang seperti itu tidak masalah untuk berdialog, berdebat. Karena Allah Ta'ala berfirman, wala tujadil ahlal kitab illa billati hiya ahsan, janganlah engkau berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Ahlul kitab ya, Yahudi dan Nasara, dan juga ya, tentu dimaksudkan ya, bisa diambil di sini siapapun yang menyelisih Al-Quran. Karena dalam ayat lain juga Allah Ta'ala merintahkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Juga kaum Nuh mengatakan, ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalan. Di para anbiya, para nabi pun mereka berdebat, berdialog dengan kaumnya, sehingga dialog ini bukan sesuatu yang terlarang secara mutlak, tapi tentunya khusus bagi orang-orang yang memang mempunyai kedalaman ilmu, pemahaman yang kuat tentang syubhat-syubhat, orang-orang yang mempunyai syubhat dan mengetahui cara membantah mereka. Tapi ini bukan dibuka untuk semua orang ya, siapa saja berdebat ya, karena itu justru bisa melemahkan agama ketika seorang yang membawa sunnah ya, tapi dia lemah dalam hujahnya ya, karena kurangnya pemahamannya, kurang dalam keilmuannya ya, dan dia berdebat sana sini ya, sehingga justru menampakkan kelemahan apa yang dia bawa. Maka inilah yang diperingatkan, dan ini kondisi kebanyakan kaum muslimin ya. Mereka bukan ahli dalam perdebatan dengan orang-orang yang mempunyai syubhat yang kuat, sehingga pada asalnya seorang tidak melayani mereka dalam perdebatan. Wa kafa bihi qabula fa tahlik. Maka bahaya ketika syubhat itu masuk ke dalam hatimu dan engkau bisa menjadi binasa dikarenakan syubhat tersebut. Wa ma kanat zandaqatun qattu wala bid'a wala hawa wala dalala illa minal kalami wal jidali wal mira' wal qiyas. Ya. Tidaklah terjadi penyimpangan, ya, seorang menjadi sindik, seorang menjadi ahlu bid'ah, pengikut hawa nafsu, tersesat, ya, kecuali dari terlalu banyak berdebat atau mendengarkan ucapan-ucapan ahlul kalam, membaca kitab-kitab mereka, mendahulukan akal daripada wahyu, wahyi abwabul bid'ah wasyukuki waszandaq. Karena kata beliau rahimahullah, ini semua pintu-pintu yang menyebabkan seorang masuk ke dalam kebid'ahan, keragu-raguan dan menjadi zindiq, yaitu orang yang munafik atau meninggalkan agama ini atau yang membuat kebid'ahan-kebid'ahan yang besar. Maka para salaf sejak dahulu sangat tegas dalam perkara ini, melarang, ya, siapapun untuk membaca, ya, kitab-kitab mereka. Ya, bahkan para ulama kita sangat tegas dalam perkara ini. Sebagian mereka melarang, ya, siapapun untuk berdialog, berdebat, membaca kitab-kitab mereka karena akan melahirkan atau memunculkan keraguan-raguan dalam agama. Kemudian beliau melanjutkan, "Fallah Allah fi nafsik." Ya, aku ingatkan dirimu. Aku ingatkan dirimu, "Wa alayka bil athar wa ashabil athar." Hendaklah engkau hanya mengikuti orang-orang yang menyampaikan sunnah, menyampaikan athar, ya, riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat, dari para tabi'in. Wattaqlid fa inna dina innama huwa bittaqlid, ya, beliau mengatakan dengan mengikuti, ya, taqlid di sini yang dimaksud ittiba', mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, juga para tabi'in, yang dimaksudkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarn, sebaik-baik manusia adalah sahabatku, zamanku. Summa alladhina yalunahum. Kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka. Wa man qablana lam yada'una fi labsin. Karena para salaf kita tidak meninggalkan kita di dalam keraguan-raguan. Mereka sudah menjelaskan agama ini secara detail, ya, tentang Allah Azza wa Jalla, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, hal-hal yang disucikan Allah darinya, tentang rububiyah Allah Azza wa Jalla, tentang para malaikat, tentang para anbiya, para kitab, tentang takdir, tentang hari akhir. Ya, mereka semua telah menjelaskan, ya, dengan menjadikan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber utama. Maka cukup bagi kita untuk mengambil sumber ilmu dari para salaf. Waqallidhum wastarih. Maka ambillah ilmu dari mereka dan tinggalkan yang lain. Wala tujawizil athar wa ahlal athar. Jangan jauhi, jangan tinggalkan, jangan lewati, ya, riwayat-riwayat, athar-athar dan orang yang membawa athar. Waqif indal mutasyabih. Ya, adapun jika ada sesuatu yang tidak jelas, ya, meragukan, maka jangan, ya, memaksakan dirimu untuk memahaminya. Ya, tanyakan kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wala takisya'an, jangan memaksakan, ya, akalmu untuk memahami sendiri, ya, karena ilmu ini adalah agama yang kita harus kembalikan kepada ahlinya. Waqif indal mutasyabih. Ya, karena dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang muhkamat, ya, jelas, ya. Cukup kita memahami bahasa, maka kita tahu artinya. Tapi ada perkara-perkara yang perlu, ya, para ulama, para ahli tafsir menjelaskannya. Ya, ada ayat yang menyebutkan, ya, bahwasanya walladzina tawaffawnakum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an lil haul. Dalam ayat lain, walladzina tawaffawnakum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihin 14 wa 10. Dan wanita-wanita ditinggalkan oleh suaminya, ya, dalam ayat yang pertama saya bacakan, maka dia harus menunggu 1 tahun. Dalam ayat yang lain, wanita-wanita yang ditinggalkan oleh suaminya, maka dia menunggu 4 bulan 10 hari. orang-orang yang tidak mengerti tafsir, ya, mereka akan mengatakan ayat ini bertentangan, ya. Ada yang mengatakan 1 tahun, ada yang mengatakan 4 bulan 10 hari. Ya, tentu ini dikembalikan kepada tafsir, ya, dari para ulama ahli asar, dari sahabat tabi'in, yang tentunya mengetahui bahwasanya 1 tahun itu sudah dihapuskan. Juga ketika kita membaca firman Allah Azza wa Jalla, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya Allah, sungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa yang engkau sukai, cintai, tapi Allah yang beri petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, dan engkau memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Secara lahir, secara zahir ayat ini bertentangan, tapi ahli ilmu, ya, mereka mengetahui bahwasanya dimaksud dengan wa innaka la tahdi, sungguhnya engkau memberi petunjuk, adalah petunjuk ad-dalalah wal irsyad, yang hanya memberitahu saja. Adapun at-taufiq, hidayah, taufiq wal ilham, ini murni milik Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi Ibrahim tidak bisa memberi petunjuk kepada bapaknya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak bisa petunjuk kepada pamannya, Nabi Nuh tidak bisa memberi petunjuk ilham dan taufik kepada putranya, kepada istrinya, juga Nabi Lut. Maka perlu kita kembalikan juga, ya, sebagian orang-orang yang membuat syubhat dalam agama menggunakan ayat innal ladzina aman wal ladzina hadu wan nasara sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan orang-orang yang beriman, dan Yahudi, Nasara, Sabi, barang saya beriman kepada Allah dan hari akhir, beramal saleh, maka tidak ada takutan bagi mereka. Ini ya dijadikan maksudnya semua agama benar, padahal ada ayat-ayat yang sangat jelas yang lain mengatakan innal ladzina kafaru ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam, ya, laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalatha, sungguh kafir mengatakan Allah itu 3, dan ayat-ayat yang sangat jelas yang lain yang sekedar kita mengetahui artinya kita bisa memahami maknanya. Tapi ada ayat-ayat yang perlu penjelasan, ya, dari para ulama. Ini kita kembalikan kepada ar-rasikhina fil ilm, orang-orang yang mendalam keilmuannya. Jangan sampai kita berusaha memahami sendiri, membuat kita ragu tentang kebenaran Al-Qur'an, yang membuat kita ragu bahwasanya Al-Qur'an ini bertentangan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Nah, ini sangat berbahaya bagi agama kita. Bahkan, ya, kita ketahui banyak orang yang murtad dari agamanya padahal sebelumnya dia belajar agama, ya. Makanya sangat penting kita untuk selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, selain terus menerus berdoa kepada Allah, kita harus bergaul dengan orang-orang soleh, ahlus sunnah wal jamaah, mengambil ilmu dari mereka, dan juga tidak membiarkan diri kita membaca kitab-kitab mereka, kitab-kitab syubhat yang bisa jadi syubhat itu masuk ke dalam hati kita dan kita tidak mampu untuk mengeluarkannya. Beliau melanjutkan, wala tatlub min indika hilah taruddu biha ala ahlil bid'ah. Ini secara umum, orang awam yang mereka baru belajar ilmu agama, jangan mencari-cari masalah dengan ahli bid'ah, dengan berdebat dengan mereka, membaca kitab mereka, berusaha untuk berdebat, ya, padahal keilmuannya masih sangat dangkal. Fa innaka umirta bisukuti anhum, ya. Adapun seperti Anda yang masih lemah, ya, dan ini kondisi kebanyakan kaum muslimin kecuali sangat sedikit dari para ulama yang diberikan kemampuan untuk memahami agama yang secara mendalam, memahami syubhat-syubhat mereka dan membantah mereka, ya, ini sangat sedikit jumlahnya. Kebanyakan kita, ya, tidak mengerti, sehingga kewajiban kita diam. Wala tumakkinhum min nafsik, ya, jangan biarkan mendengarkan ucapan mereka, duduk dengan mereka, bergaul dengan mereka, mendengarkan syubhat-syubhat mereka. Ama alimta anna Muhammadan nasirin fi fadlihi, ya. Beliau sampai mencontohkan ulama kita terdahulu dengan ilmunya yang dalam, ya. Apalagi kita yang sangat dangkal ilmu kita, ya. Beliau mengatakan Imam Muhammad bin Sirin saja lam yujib rajula min ahli al-bid'ah fi mas'alatin wahidah. Tidak meladeni, ya, seorang dari ahli bid'ah dalam satu masalah. Dan tentunya kita, ya, juga tidak bermudah-mudahan dalam mencap seorang ahli bid'ah. Ya, tadi sejak awal kita katakan, ya, beliau menasihati untuk bersikap kepada seluruh kaum muslimin, ya, pada asalnya mereka adalah orang yang baik, yang selama dia tidak menampakkan kebid'ahan, tidak menampakkan penyimpangan, penyelewengan dalam agama, maka ya pada asalnya dia adalah seorang yang lurus. Adapun yang ya jelas-jelas mengikuti pendapat-pendapat Jahmiyah, ya Mu'tazilah, yang mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla secara mutlak, secara umum, ya, maka inilah orang-orang yang dimaksud, ya, ahlu bid'ah di sini, ya, kemudian ar-rafidah, ya, orang-orang yang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan Al-Qur'an sudah ditambah, ya, tidak orisinil lagi. Jangan ladeni mereka. Wala sami'a minhu ayat min kitabillah. Bahkan tidak mau mendengarkan dia bertanya tentang ayat, karena dia sebenarnya bukan ingin mencari ilmu, tapi ingin sekedar mendebat Muhammad bin Sirin. Faqila lahu, ya, ditanya kenapa engkau tidak meladeninya. Beliau mengatakan, akhafu an yuharrifaha fayaqa'u fi qalbi syai'. Aku takut, aku khawatir dia menyelewengkan, ya, seperti oleh orang-orang yang menyelewengkan, ya, firman Allah Azza wa Jalla, wa kallamallahu Musa taklima, ya, dia rubah wa kallamallaha, ya, karena dia tidak ingin mengatakan Allah yang berbicara. Atau ya istawa, ya dia selewengkan menjadi istaula, beristiwa, diganti menjadi menguasai dan lain sebagainya. Ya, ini contoh-contoh yang dikhawatirkan oleh Muhammad bin Sirin, sehingga dia tidak ingin meladeni orang tersebut. Tapi sekali lagi, ya, ini dikecualikan bagi orang yang memang mempunyai ilmu yang mendalam, pemahaman yang kuat tentang sifat-sifat mereka, dan juga mampu untuk membantah, maka ini dibolehkan, bahkan diperintahkan. Karena diantara metode dalam berdakwah adalah selain bil hikmah wal mu'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, dengan perdebatan yang terbaik. Makanya sahabat Ibnu Abbas dahulu pernah mendebat Khawarij, ya, sebagian riwayat mengatakan jumlah mereka 6.000, yang bertawat 4.000 orang. Dalam riwayat yang lain yang disahihkan oleh sebagian ulama, jumlah mereka sampai 24.000, ya, 20.000 bertaubat, ya, karena setelah dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Dan tentunya siapa beliau? Ya, beliau adalah seorang sahabat yang terkenal dengan Al-Habrul Bahr, yang memang ilmunya seluas lautan. Maka yang seperti ini tentunya memang diberikan karunia oleh Allah Azza wa Jalla kemampuan untuk berhadapan dengan orang-orang yang mempunyai syubhat. Kemudian beliau melanjutkan, wa idza sami'ta ar-rajula yaqul inna nahnu nu'azzimullah. Ya. Ada orang-orang yang mengatakan kami mengagungkan Allah. Padahal ini adalah kalimat yang hak, tapi diinginkan darinya kebatilan. Idza sami'a athara Rasulillah. Kalau disampaikan tentang hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang ayat-ayat sifat, tentang bahwasanya Allah dilihat nanti pada hari kiamat, innakum satarauna rabbakum kama tarauna al-qamar lailatal badr la tudawmuna fi ru'yati, sungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian seperti kalian melihat bulan purnama, kalian tidak perlu berdesak-desakan. Kemudian firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila samai dunya hina yabqa thuluthul akhir, akan turun Allah Azza wa Jalla di sepertiga malam terakhir. Faqala man yaj'uni fa astajib, astajibala, siapa yang berdoa aku akan kabulkan. Man yas'aluni fa utiya, siapa yang minta aku akan berikan. Man yastaghfiruni fa aghfiralah, siapa yang minta ampun aku akan ampuni. Ya, mereka menolak hadis-hadis seperti ini, menolak hadis bahwasanya Allah itu turun ke langit dunia, ya, menolak, bahkan menolak makna firman Allah Azza wa Jalla, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, Tuhan akan datang. Menolak hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya Allah dilihat. Padahal ya ini semua tertera bahkan dalam Al-Qur'an, wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha, wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhir. Wajah-wajah hari itu berseri-seri karena melihat Allah Azza wa Jalla. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan sendiri, ya, firman Allah Azza wa Jalla, lil ladzina ahsanu al husna wa ziyada, bagi orang-orang yang berbuat ihsan baginya surga, dan ziyadah adalah an-nadhar ila wajhillah azza wa jalla, melihat wajah Allah azza wa jalla. Mereka ya ahli bid'ah, orang-orang yang mengingkari hadis-hadis seperti ini, berhujjah dengan mengatakan kami mengagungkan Allah azza wa jalla. Allah itu tidak bisa dilihat, Allah itu tidak bergerak, Allah itu tidak turun, Allah itu tidak, ya mereka mengatakan tidak seperti betul ya, tidak seperti makhluknya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat-sifat yang Allah sendiri sampaikan kepada kita. Ya Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya wajah. Dan ahlu sunnah wal jamaah ya, berdalil dengan firman Allah azza jalla, laisa kamitslihi syai'. Allah menyampaikan kepada kita punya mata, punya wajah, Allah turun, Allah datang. Tapi semua sifat-sifat tersebut berbeda dengan sifat makhluknya. Ya, sebagaimana Allah mendengar, makhluknya juga mendengar. Tapi pendengaran Allah sangat berbeda dengan pendengaran makhluknya. Allah mampu mendengar seluruh suara ya, di waktu yang sama, dengan bahasa yang berbeda-beda, dan tidak tercampur antara satu suara dengan suara yang lainnya. Adapun ya, makhluk yang sangat terbatas pendengarannya, ya, hanya bisa mendengar satu orang dalam satu waktu. Apabila ada dua, apalagi sampai tiga orang berbicara, maka dia tidak akan mampu untuk memahami semuanya. Juga tentang ilmu Allah Azza wa Jalla, yang mengetahui segala sesuatu, penglihatan Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan ya'lamu qa'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Ilmu Allah sangat luas ya. Juga tentang sifat-sifat Allah yang tertera semua dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW, ahlus sunnah wal jamaah menetapkan semuanya tanpa melakukan penyelewengan baik maknanya maupun lafadznya, juga tanpa menolaknya, tanpa menyamakannya dengan makhluknya, dan tanpa menentukan bentuk dan kaifiah. Maka beliau mengatakan ya, orang-orang yang seperti ini ketika dibacakan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, dia berhujjah dengan mengatakan kami mengagungkan Allah, kami mensucikan Allah Azza wa Jalla. Ya, padahal yang benar-benar mensucikan Allah Azza wa Jalla adalah yang menerima Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang menceritakan tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kenapa dia mengatakan demikian? Kami mensucikan Allah, yuridu an yarudda athar Rasulillah. Ya, kata beliau, sebenarnya dia ingin menolak athar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yadfa'u bihadhihi al-kalimah athar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan hujjah, dengan alasan mengagungkan Allah, mensucikan Allah, dia menolak ya semua hadis-hadis sahih yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Wa huwa yaz'umu annahu ya'dhimu Allah wa yunazzihuhu idza sami'a hadits ar-ru'ya. Jika mendengar hadis tentang innakum satarawna rabbakum, kalian akan melihat Tuhan kalian, ya, maka mereka memalingkannya dengan mengatakan mengetahui, ya, melihat di sini adalah mengetahui, wa hadits nuzul, hadis turunnya Allah Azza wa Jalla ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Allah mengatakan siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang istighfar aku ampuni, ya, siapa yang minta aku akan berikan. Dan mereka menggantinya dengan yang dimaksudlah turunnya malaikat atau turunnya rahmat, ya, dan lain sebagainya. Padahal malaikat tidak mungkin mengatakan man yad'un, siapa berdoa kepada aku. Juga kalau itu turunnya rahmat, ya, rahmat itu tidak hanya sampai di langit dunia tapi sampai ke bumi. Tentu ini ya takwil-takwil yang menyimpang, ya. Tapi yang turun Allah Azza wa Jalla. Adapun bagaimana turunnya, ini adalah pertanyaan bid'ah. Tidak boleh kita bertanya bagaimana ya, atau menentukan bagaimana cara turunnya Allah Azza wa Jalla. Karena kita ketahui ya, makhluk pun turunnya berbeda-beda ya. Ada turun dengan menggunakan tali, ada menggunakan lompat, ada yang menggunakan tangga, menggunakan lift ya, dan lain sebagainya. Jika turunnya makhluk saja berbeda-beda, bagaimana perbandingan antara makhluk dengan Allah Azza wa Jalla? Ya, kita meyakini bahwasanya Allah turun, ya, tapi kita tidak mengetahui bagaimana turunnya Allah Azza wa Jalla, dan kita tidak menyamakan ya, sifat tersebut dengan makhluknya. Afalaisa qad radda athar Rasulillah? Bukankah dia telah menolak athar yang sahih, yang sangat banyak, bahkan sebagian mutawatir dari Rasulullah SAW? Wa idza qala inna nahnu nu'azzimullah an yazula min mawdi ila mawdi, kami mensucikan Allah dari berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Faqad za'ama annahu a'lam billahi min ghairi. Berarti dia telah menyangka dirinya lebih paham tentang Allah daripada Allah sendiri. Ya, Allah sendiri menyampaikan bahwasanya Allah turun. Adapun apakah ars kosong atau tidak kosong, memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama, tapi itu bagian dari kaifiah yang kita, ya, selama para sahabat tidak pernah bertanya, ya, apakah ars kosong atau tidak kosong, maka bagi kita hanya meyakini Allah itu turun. Ya, adapun kaifiahnya, maka wallahu ta'ala a'lam. Fahdhar haula, ya, maka tinggalkan mereka semua yang menolak hadis-hadis Nabi SAW. Fa inna jumhuran nas, ya, karena kondisi kebanyakan manusia ala hadzal hal, kebanyakan mereka telah terpengaruh dengan syubhat ahli bid'ah. Wa hadzirin nas minhum, maka peringatkan manusia dari bahaya mereka, yaitu orang-orang yang menolak, ya, sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, menolak Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah turun ke langit dunia, Allah bisa dilihat. Mereka menolak semua ayat-ayat tersebut atau mentakwilkan, ya, ayat-ayat dengan takwil-takwil yang batil, ya. Di sini dikatakan, ya, mereka menolak tentang datangnya Allah Azza wa Jalla. Mereka hanya mengatakan yang datang adalah malaikat, ya. Padahal jelas sekali waja'a rabbuka, ya, wal malaku saffan saffa. Mereka mentakwilkan waja'a amru rabbik, hanya perintahnya yang datang. Ya. Padahal ahlu sunnah wal jamaah sejak dahulu tidak ada yang menolak sifat al-maji'in. Tapi mereka tidak pernah menanyakan atau menentukan bentuk kedatangnya Allah Azza wa Jalla. Mereka meyakini bahwasanya Allah datang nanti pada hari kiamat. Dan bahkan dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan Allah berbicara langsung kepada setiap manusia. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu bainahu turjaman. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan dia ajak langsung bicara oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat nanti tanpa perantara, tanpa penerjemah. Ini semua, ya, sangat jelas, ya. Tapi Al-Jahmiyah, Mu'tazilah, mereka menolak, ya, hal-hal yang seperti ini, dan mereka, ya, berhujjah dengan mereka mengagungkan Allah Azza wa Jalla, mensucikan Allah Azza wa Jalla. Padahal Ahlu Sunnah juga sangat, ya, tegas dalam perkara ini. Mereka mengambil, ya, firman Allah Azza wa Jalla, laisa kamitslihi syai. Ini bentuk tanzih, pensucian Allah Azza wa Jalla dari kesamaan dengan siapapun dari makhluknya. Tapi Ahlu Sunnah wal Jamaah juga melengkapi, wa huwa sami'ul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Sehingga Ahlu Sunnah wal Jamaah ketika mentanzih, mensucikan Allah Azza wa Jalla, tidak melakukan ta'til, tidak menolak sifat-sifat Allah. Dan ketika melakukan isbat, itu menetapkan sifat-sifat Allah, mereka menjauhi dari at-tamsil, yaitu menyamakan Allah dengan makhluknya. Ahlu Sunnah wal Jamaah menggunakan, ya, prinsip isbat ma asbatahullahu li nafsih, menetapkan semua yang ditetapkan Allah untuk dirinya, wa ma asbatahu rasuluhu fi sunnati, dan semua yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya, ya, dari nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla min ghairi tahrif, tanpa melakukan penyelewengan, ya, tanpa merubah dari makna dari kalimat, ya, yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, wa min ghairi ta'til, ya, tanpa menolak, tanpa mengganti, tanpa merubah, wala min ghairi tamsil, tanpa menyamakan, wa min ghairi takif, tanpa menentukan bentuknya atau menanyakan bentuknya. Ahlus Sunnah wal Jamaah juga, ya, menggunakan metode bahwasanya dalam masalah asma sifat ini mereka tidak menetapkan kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena masalah asma sifat itu masalah tauqifiyah. Tidak boleh kita menetapkan apa yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan menafikan semua yang dinafikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah menafikan dari kedzaliman. Wama yadzlimu rabbuka ahada. Allah menafikan darinya sifat mengantuk dan tidur. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Allah menafikan dari dirinya sifat capek. Wa ma massana min lughub. Ya Allah, tidak letih sedikit pun dalam mengatur, menciptakan langit dan bumi. Dan semua sifat-sifat yang buruk, yang mengandung makna kekurangan, ya, semua di dinafikan oleh ahlus sunnah wal jamaah dari Allah Azza wa Jalla. Adapun semua sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, maka mereka menetapkannya tanpa menolaknya, tanpa merubahnya, tanpa menentukan bentuknya, dan tanpa menanyakan tentang kaifiyahnya. Ya, sampai ya, beliau juga melanjutkan, wa idza sa'alaka ahadun an mas'alatin fi hadzal kitab wa huwa mustarsyidnya. Namun kata beliau, apabila ada yang bertanya ya, dalam Al-Qur'an tapi benar-benar mustarsyidnya, ya adalah orang yang mencari petunjuk, ingin belajar serius, ya bertanya, ingin mengetahui, maka limhu arsyidhu, maka ajak dia berbicara, ya silakan berdialog dengan dia, silakan ajarkan dia, terangkan kepadanya kebenaran. Tapi wa idza ja'aka yunadziruka, ya tapi kalau dia datang ingin berdebat, ingin mencari-cari kesalahanmu, fahdharhu, maka waspadalah, fa inna fil munadharati wal mira' wal jal wal mughalaba wal khusum wal ghadab, karena itu perkara-perkara yang bisa menjatuhkanmu kepada bid'ah, ya kepada keraguan-raguan. Waqad nuhita an hadza jiddan, engkau dilarang, ya, tegas untuk berbicara dengan mereka, mendengarkan syubhat-syubhat mereka. Wa huwa yuzilu an tariqil haq, karena bisa memalingkanmu, ya, mengeluarkanmu dari jalan kebenaran. Walam yablughna an ahadi min fuqaha'ina wa ulama'ina annahu nadhara aw jadala aw khasama. Ya, beliau mengatakan tidak sampai kepada kami seorang pun dari ulama-ulama kita, fuqaha kita, mereka melayani ahli bid'ah, berdebat dengan mereka. Tapi ya seperti yang kita sebutkan tadi, ini adalah kebanyakan manusia. Adapun orang-orang yang diberi kemampuan, keahlian, ya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menulis banyak sekali dialog, perdebatan dengan ahli bid'ah, membantah syubhat mereka, ya, orang-orang tertentu, ya tentunya itu bagian dari dakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Qala al-Hasan al-Hakim la yumari wa la yudari. Seorang bijaksana ya tidak berdebat, ya tidak meladeni ahli bid'ah, hikmatuhu yang syuruha. Kalau dia punya ilmu, ya, punya riwayat-riwayat dari Nabi SAW yang sahih, mereka menyebarkan, mereka menyampaikannya, mereka mendakwahkannya. In qubilat hamidallah, kalau apa yang dia sampaikan tersebut diterima oleh orang yang disampaikan kepadanya, maka dia memuji kepada Allah Azza wa Jalla. Wa in ruddat hamidallah, meskipun dia tolak, dia tetap memuji kepada Allah karena dia telah menyampaikan dakwahnya. Wa ma alaika illal balagh, karena kewajiban kita hanya menyampaikan. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk menerima apa yang kita sampaikan, karena itu hidayah Allah Azza wa Jalla. Kewajiban kita hanya menyampaikan kebenaran dengan cara yang terbaik, dengan metode yang terbaik. Ya kalau kita dia terima, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kalau

0: belajar, serius bertanya. Tapi yang datang kepada Al-Hasan Al-Basri adalah ahli bid'ah yang ingin mendebatnya. Maka beliau mengatakan, ana araftu dini, saya sudah kenal agamaku, saya sudah faham tentang agamaku, saya tidak ingin ya berdebat dengan fa in dhalla dinuka fadhhab fatlubhu. Adapun anda ya, kalau memang merasa agamamu hilang ya, maka cari sendiri ya, cari sendiri, karena ya dia tidak ingin meladeni ahli bid'ah tadi. Wasami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qauman ala babi hujratihi. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar satu kaum di pintu rumahnya, yaqulu ahaduhum alam yakulillahu kadza wa qala al-akhar alam yakulillahu kadza. Ya, bukankah Allah berfirman demikian, bukankah Allah berfirman demikian, menabrakkan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Fa kharaja mughdhaban. Maka Nabi keluar dan murka. Wa qala abi hadza amartukum. Ya, apakah demikian yang aku perintahkan kepada kalian? Am bihadza bu'istu ilaikum, apakah dengan ini aku diutus untuk kalian? An tadribu kitaballahi ba'dahu bi ba'd, dengan membenturkan ayat-ayat, satu ayat dengan ayat-ayat yang lainnya. Nabi melarang mereka berdebat, tapi menyuruh mereka untuk bertanya. Wa kana bi Umar yakrahul munadhar, termasuk sahabat Abdullah bin Umar juga membenci ya terlalu banyak berdialog, berdebat ya. Wa Malik bin Anas wa man fauqahu wa man dunahu, juga Imam Malik dan sebelumnya juga setelahnya, ila yaumina hadza wa qaulullahi akbar min qaulil khalq. Tentu firman-firman Allah ya harus didahulukan daripada ucapan manusia, dari filsafat-filsafat non muslim, daripada akal-akal ya yang tidak disandarkan kepada wahyu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru. Tidak mendebat, tidak menolak ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Wa sa'ala rajul Umar bin Khattab. Ya, pernah seorang bertanya kepada sahabat Umar bin Khattab tentang firman Allah wan nasyiqati nasfa. Tapi tentu harus dipahami lagi bahwasanya dia bukan bertanya untuk mengambil ilmu ya, bukan karena ingin menghilangkan kebodohan dari dirinya, tapi ingin mendebat ya. Kalau dia benar-benar bertanya tentang tafsir ayat ini, maka perlu dijelaskan. Ya, wan nasyiqati nasyta adalah malaikat-malaikat yang bersemangat ya, ketika mencabut nyawa orang yang beriman. Wa qala law kuntu mahluq, law kunta mahluqan la darabtu unuqaka. Ya. Sampai Umar marah ya, karena dia mengetahui dia hanya ingin ya berdebat. Maka sahabat Umar mengatakan, seandainya engkau makhluk ya termasuk dari kelompok khawarij, la darabtu unuqaka, aku akan memenggal lehermu. Karena di antara ciri khawarij di zaman tersebut adalah mereka menggundul rambutnya. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'min la yumari wala asfa' lil mumari yaumil qiyamah. Aku tidak suka orang yang suka berdebat, dan aku tidak memberi syafaat orang yang berdebat pada hari kiamat. Fada'ul mira' li qillati khairihi, ya. Tinggalkan perdebatan ya, tapi hadis ini tentu didhaifkan oleh para ahli hadis ya, karena perdebatan ini atau dialog dan jidal ini masih ada rincian dalam Al-Qur'an. Kita dapat ternyata para anbiya juga berdialog dengan kaumnya ya, berdebat dengan kaumnya, tapi dialog yang terlarang, dialog yang tidak benar atau membantah ayat-ayat yang sudah jelas, hadis-hadis yang sudah nampak ya, seperti tadi hadis nuzul, hadis ru'ya ya, hadis turunnya Allah Azza wa Jalla, hadis tentang Allah dilihat ya. Tapi mencari-cari ya mencari-cari jalan bagaimana menolak hadis ini, menta'wil hadis ini dengan ta'wil yang batil, inilah yang dilarang oleh para ulama kita. Adapun seorang yang mempelajari agama ini, mempelajari makna dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dari riwayat-riwayat ya para tabi'in, para sahabat, maka ini adalah jalan yang benar, jalan yang tepat. Ya. Adapun mengambil ilmu dari ahlul kalam, maka ya ini yang ditegaskan dan dilarang secara tegas oleh Imam Al-Barabahri dan para ulama kita, karena tentunya akan membuat kita ragu, bahkan bisa sampai menolak ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis yang sahih, dan bisa membuat seorang murtad dari agama. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada MC yang ada di studio.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema selektif dalam mengambil ilmu dan memilih guru. Nah, ikhwati Islam, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, pertanyaan pertama kita bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, tentang surat At-Tur ayat 21. Apakah derajat surga anak dan orang tua selalu akan sama? Misalnya anak masuk neraka terlebih dahulu karena banyak dosa lalu masuk surga, sedangkan orang tuanya memang langsung masuk surga derajat level ke-15. Saat si anak masuk surga, nanti pada akhirnya akan jadi sama derajat level 15 seperti orang tuanya. Dan apa ini berlaku beruntun selama semuanya muslim, Ustaz? Misalnya cucu kandung, anak kandung, orang tua, kakek, nenek, terus ke atas sampai Nabi Adam alaihissalam, selama dalam silsilahnya muslim semua, pasti semuanya akan sama derajatnya di surga, yakni yang paling tinggi di antara mereka, sehingga apabila di silsilahnya ada Nabi Muhammad SAW, maka akan sangat dekat derajat surganya dengan beliau, karena beliau yang tertinggi surganya, meski amalannya tidak seberapa. Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ya, disebut dalam ayat yang tadi dimaksud alladzina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatan biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum ma alatnahum min amalihim min syai. Orang-orang yang beriman dan mengikutkan atau mengajak keluarganya, keturunannya, maka nanti akan dikumpulkan di tempat yang sama di akhirat. Dan ini adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla, nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang masuk surga, bahwasanya akan berkumpul kembali dengan keluarganya. Adapun ya, kalau dimaksud semuanya akan di level yang sama, itu tidak benar ya. Karena derajat yang paling tinggi di surga adalah untuk para nabi, untuk Nabi kita Muhammad SAW, para anbiya, para sahabat ya. Abu Bakar tentunya punya derajat yang paling tinggi di surga. Maka ya, kalau yang ditanyakan sampai ke Nabi Adam kemudian berada di level yang sama semua, tentunya tidak, bukan ini yang dimaksudnya. Tapi yang benar-benar dia kenal ya selama di dunia, hidup bersama di dunia, mereka akan bersatu kembali di surga. Ini nikmat yang Allah berikan kepada penduduk surga, sehingga mereka bergabung kembali dengan keluarga-keluarganya, bahkan bernostalgia tentang dahulu di dunia. Ya bahkan bukan hanya keluarga, bahkan teman-teman yang soleh pun ya, ketika sampai di surga, mereka meminta dan bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, dahulu kami punya teman-teman, kami sholat bersama mereka, kami berpuasa bersama mereka, kami majelis ilmu bersama mereka, namun kami tidak dapati mereka di surga. Maka Allah Azza wa Jalla menyuruh ya orang-orang tersebut untuk mencari kawan-kawannya di neraka dan mengeluarkannya dari neraka. Ini semua disebutkan dalam hadis yang sahih, yang mana seorang ketika ya di dunia mereka dahulu berkumpul bersama-sama ya. Tentu yang dimaksud di sini hanya yang mereka kenal. Ya, adapun yang sampai kakek neneknya, sampai kakek ke-15, ke-20 ya, mereka tidak kenal, bahkan kakek ke-5 saja, ke-4 saja kebanyakan manusia tidak mengenalnya. Ya, di situ bukan itu yang dimaksud. Tapi apa yang dahulu mereka bersama-sama di dunia, sama-sama hidup tinggal bersama-sama, kemudian level surganya ada yang lebih rendah, maka yang rendah akan diangkat berkumpul bersama keluarganya yang lebih tinggi level surganya. Karena ya seorang masuk surga tidak ada yang merasa tidak puas ya. Meskipun dia berada di surga yang paling rendah, ya disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya orang yang terakhir masuk surga, ya tidak ada lagi orang setelahnya, karena yang tersisa hanya orang-orang kafir yang akan tinggal selama-lamanya di neraka. Dia akan diberikan 10 kali lipat dunia dan semua yang diinginkan akan diberikan. Ya, bagaimana mungkin seorang yang berada di level terendah yang merasa tidak puas apabila dia sudah diberikan 10 kali lipat dunia dan semua yang dia inginkan akan diberikan. Maka dan semua yang masuk surga tidak akan masuk sebelum diambil darinya hasad, dengki, iri ya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Dalam hadis-hadis yang sudah diterangkan bahwasanya ketika orang-orang beriman semua sudah berhasil melewati sirat, yang kita ketahui melewati sirat itu pun berbeda-beda, ada yang secepat kilat, ada secepat angin, ada yang secepat orang naik kuda, secepat unta, secepat orang berlari, seperti orang berjalan, ada yang merangkak, ada yang tercabik tapi selamat, mereka akan tetap berhenti dulu di tempat yang bernama kontorah untuk dihilangkan semua rasa dengki, rasa hasad, rasa iri, dan juga orang-orang yang masih punya hak yang belum terselesaikan tapi dia berhasil melalui sirat, itu pun akan dikembalikan sehingga semua masuk surga, tidak ada lagi rasa dengki. Maka yang berada di derajat surga yang paling tinggi, ya dia melihat orang-orang yang ada di bawahnya. Tapi orang-orang yang berada di level terendah di surga tidak pernah iri, ya, seperti di dunia ini ketika seorang meskipun sudah punya kendaraan mewah, tapi tetap melihat kepada yang punya kendaraan mewah yang lebih banyak. Meskipun sudah punya rumah mewah, dia tetap iri dengan orang yang rumahnya jauh lebih mewah, ya. Tapi di akhirat nanti tidak ada, ya, orang yang merasa iri seperti itu. Dan orang-orang yang beriman dan juga keluarganya yang masuk surga, mereka akan dikumpulkan di tempat yang sama. Barakallah.
1: Wafiq barakallah. Terima kasih jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari Pak Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, jika di suatu masjid ada kajian-kajian tauhid, tafsir, tetapi pematerinya dari kalangan ahlul bid'ah, mohon nasihatnya Ustaz, apakah kita menjauhi dari kajian-kajian tersebut atau bagaimana Ustaz? Syukron.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah kita terangkan secara panjang lebar tentang wajibnya seorang benar-benar selektif dalam memilih guru. Bahkan ya, di zaman dahulu ketika seorang ingin belajar, sampai dia ditanya, ya, kenapa pertanyaanmu begitu detail? Apakah kamu ingin menikahkan dia dengan putrimu, ya, atau dengan keluargamu?

0: Tentu kalau kita ingin menikahkan seorang ya dengan anak kita, dengan keluarga kita, kita akan bertanya secara detail tentang agamanya, tentang salatnya, tentang akhlaknya, tentang pribadinya, tentang sikapnya kepada orang tuanya, kepada teman-temannya. Maka memilih guru pun demikian ya. Kita harus benar-benar selektif apakah dia ya, kita bertanya kepada orang-orang yang kita percaya apakah dia menyampaikan dalil-dalil dari Al-Qur'an, dari kitab-kitab tafsir yang terpercaya ya. Dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari riwayat para sahabat. Kalau tidak, maka berbahaya bagi kita, bisa menyesatkan kita. Tafsir Al-Quran bukan dengan tafsir yang benar, menerangkan sunnah hadis, tapi dengan pemahaman selain pemahaman yang tepat. Maka, ya berbahaya sekali. Sebagaimana kita tidak ingin berobat kepada dokter yang tidak benar, ya dokter gadungan, maka kita pun tidak boleh mengambil agama kita dari ya kullu man habba wa dabba, ya sila Arabnya ya, kepada siapa saja, karena ilmu ini adalah agama ya, darah daging kita yang menjadikan penentu kita selamat di dunia dan di akhirat, menentukan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat ya. Jangan sampai kita keliru, salah ya, menyimpang dalam memahami agama ini sehingga kita tersesat dan jauh dari keselamatan. Tinggalkan ya, mencari sumber-sumber yang tepat, yang benar, meskipun bisa secara online ya, seperti apa yang kita lakukan saat ini, kalau memang tidak ada yang secara offline. Barakallahu.
1: Wafiq barakallahu, terima kasih, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Pak Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Nah, mikhwata islamu'alaikumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadan di Cianjur ya?
2: Iya Ustaz, benar.
1: Silakan Pak Kadan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Izin bertanya tentang masalah berdoa Ustaz. Apakah boleh kita meminta di tempatan di surga tertinggi di akhirat nanti, sedangkan itu kan untuk para nabi Ustaz.
1: Baik, itu saja Pak ya, pertanyaannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Justru ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza sa'altumul jannah fas'aluhul firdaus fa innahu a'lal jannah. Wa minha tatafajjaru anharul jannah." Kalau kalian minta surga, jangan yang penting masuk surga ya, meskipun surga yang terendah, jangan katakan demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam justru mengajarkan kita untuk meminta surga yang paling tinggi. Jika kalian minta surga, minta masuk surga, maka kata Nabi SAW, mintalah surga Firdaus, surga yang paling tinggi, karena itu adalah surga yang paling tinggi, kata Nabi SAW, dan dari Firdauslah mengalir sungai-sungai di surga. Kita minta kepada Allah ya, derajat yang tertinggi ya, bukan hanya minta, tapi kita harus berusaha. Pernah ada sahabat yang ditawarkan hadiah oleh Nabi SAW, padahal dia seorang sahabat yang miskin, dia tidak mengatakan nikahkan saya, berikan saya harta sekian dan sekian, tapi dia mengatakan as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya, kata sahabat tersebut, aku minta menjadi temanmu di surga. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan awa ghaira dzalik, ya. Coba minta yang lain, jangan yang ini. Ya, ini tidak gampang, berat. Ya, kita semua ingin surga dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak mudah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, apa kata sahabat tersebut, tidak, saya hanya ingin satu itu. Dan ini menunjukkan semangat yang tinggi. Dan ini yang harus dimiliki oleh setiap muslim, setiap mukmin, punya semangat yang tinggi, ingin surga yang paling tinggi. Tapi kata Nabi SAW, kalau begitu, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantu aku untuk merealisasikan keinginanmu, cita-citamu ya bersamaku di surga dengan memperbanyak sujud. Banyak di antara kita ingin surganya tinggi, tapi sujudnya ya hanya sangat sebentar, sangat sedikit, jarang sholat, malas sholat berjamaah, malas sholat sunat, malas sholat tahajud, malas sholat ya, duha, sehingga sangat sulit bagi orang yang malas sujud untuk bisa mencapai surga yang paling tinggi. Tapi ini perintah justru Nabi SAW untuk kita minta surga yang paling tinggi, karena dalam beragama